0: Mana-mana nampaknya pertandingan ini membuktikan ya bagaimana Belgia adalah tim yang unggul di sepanjang permainan. Catatan Anda seperti apa, Bung Henry?
1: Ya, ini tentu pil pahit ya, khususnya untuk tim tuan rumah ya. Dan kita tidak melihat skuad Amerika yang tampil baik sejak fase grup, lalu juga di babak 32 besar saat mereka mengalahkan Bosnia. Saat ini, hari ini kita melihat tim Amerika Serikat yang sangat berbeda ya. Dan mungkin curiganya apa yang dialami kepada Valorin Balogun ini beberapa hari terakhir.
0: Kembali lagi ya.
1: Betul, ini tampaknya sangat memukul secara mentalitas para pemain ya. Lihat sekali ya dari awal pertandingan tadi, ini seperti tidak keluar ya permainan dari Amerika Serikat ini.
0: Betul. Karena memang ternyata intervensi dari publik itu sebenarnya punya dampak yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi dari seorang presiden ya.
1: Ya betul, dan saat ini langsung ternyata Donald Trump telah menghancurkan timnasnya sendiri ya di laga ini. Di sisi lain, selain dari timnas Amerika Serikat yang bermain buruk, memang Belgia di laga ini tampil dengan energi yang luar biasa.
0: Betul.
1: Ya, tekad yang luar biasa dan semangat. Seperti ingin membuktikan bahwa ada Balogun, tidak ada Balogun di lapangan, mereka tetap tampil all out. Mereka justru ingin membuktikan diri. Dan bahkan satu catatan yang luar biasa adalah bagaimana seorang Rudy Garcia bahkan tidak memainkan sama sekali seorang Kevin De Bruyne.
0: Betul. Padahal saya menunggu dari tadi kapan Kevin De Bruyne akan turun ya. Meskipun Lukaku tadi punya kesempatan untuk dimainkan begitu ya, tapi yang terpenting adalah sportivitas ini masih tetap dijaga dalam sebuah olahraga.
1: Iya, dan Kevin De Bruyne benar-benar full rest, dan Lukaku tadi tampil sebagai pemain pengganti dan lagi-lagi mencetak gol tadi di 90 plus 3.
0: Ya.
1: Yang artinya semua gol yang cetak Lukaku, 3 gol di Piala Dunia ini semua lahir saat dia bermain sebagai atau datang dari bangku cadangan ya. Ini super sub yang luar biasa melalui Lukaku. Dan bahkan tadi kedalaman skuad Belgia ini sangat luar biasa. Tadi bahkan di menit akhir bagaimana Rudy Garcia baru saja memasukkan seorang Axel Witsel, Alexis Saelemaekers. Ini juga dua pemain yang benar-benar memiliki pengalaman dan jam terbang tinggi di kompetisi Eropa ya. Dan artinya ini Belgia akan bersiap menghadapi ujian sesungguhnya di perempat final melawan Spanyol dengan skuad juga yang sebenarnya di atas kertas Rudy Garcia sebenarnya bisa membuat Belgia ini menandingi Spanyol, apalagi mereka mendapatkan fakta bahwa Kevin De Bruyne akan benar-benar segar saat akan menghadapi Spanyol di perempat final, dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudy Garcia, karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0, dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
0: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKennie dan juga Malik Tillman, itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
1: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKennie, yang menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik. Tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya. Yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan. Dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57. Dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time, semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR
0: depannya
1: bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
0: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya. Bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
1: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
0: menangis ya, nampak menangis
1: ya. Tadi ada Weston McKennie. Bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
0: Emosional sekali ya.
1: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia.

0: tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002. Karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya. Dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh. Saat ini pialanya tuh berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti. Dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan star kencang Amerika Serikat dengan menang dua kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
1: Piala Dunia. Seperti membawa beban yang belum selesai begitu ya.
0: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
1: berhati-hati. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan. Pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas. Itu kita setuju ya. Apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
0: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di Piala Dunia Rusia kala itu, ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya. Yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final, dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
1: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream, ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya. Karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi. Tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya. Betul. Tetap berada di lapangan, tetap ya 1-2 menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
0: Ya, khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergino Des dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Rem sang kapten tim ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino. Yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan bersatu sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus,
1: cukup bagus di AS Roma ya.
0: Ya, betul.
1: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
0: Betul, oh, perempat final ya.
1: Perempat final ya. Ya,
0: di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Mm-hmm. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika. Dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang menjadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara.
1: Bisa masuk ke dalam ya.
0: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final ini juga menjadi ulangan ya semifinal di empat tahun yang lalu ya. Ya kala itu Prancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Iya. Because wasn't the performance of the way that normally we play. Oke. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
0: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya.
1: Iya.
0: Keluar dari mulut sang pelatih.
1: Sang pelatih ya. Tadi, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
0: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
1: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Esti.
1: Iya, Pak Leman, gimana nih? Ya, jagoannya menang apa gimana?
2: Ini posisinya Belgia 1-0 Messi ya.
1: 4-1 Pak.
2: Oh, 4-1 ya.
1: Iya.
2: Udah menebak tadi Messi yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah untuk.
1: Alhamdulillah ya Pak Leman ya.
2: Lanjutnya itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Makasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah. Ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
3: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu, ketemu dengan tim besar. Dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, itu kebuktian materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya. Dan saya kira wajar ya kalau tahun ini, bahkan

0: dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia, dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru. Dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudi Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hati lah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain. Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia.
1: Terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
0: Iya, dan bahkan tadi satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga, dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Amerika Serikat versus Belgia.
3: Tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik.

Waldo Emerson. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan beberapa informasi sesaat lagi di Indonesia Menyapa Pagi. Dan kali ini informasi pertama kami hadirkan dari Komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang berharap agar kebijakan pemerintah tentang perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tidak berdampak pada pelayanan publik di Kota Bekasi. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Komisi 1 DPRD Kota Bekasi berharap kebijakan pemerintah Kota Bekasi tentang perubahan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara tidak di lingkungannya tidak berdampak pada pelayanan publik di Kota Bekasi. Dan menurut Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizky Topananda, berharap kebijakan perubahan besaran TPP tidak mempengaruhi etos kerja para ASN yang akhirnya berimbas pada kinerja pelayanan publik yang menurun. Bahkan ia juga menilai bahwa niat pemerintah Kota Bekasi menekan belanja pegawai hingga mendekati 30% dari total APBD Kota Bekasi merupakan langkah yang patut diapresiasi. Hanya saja Rizky menilai banyak opsi yang sebenarnya bisa dilakukan selain memangkas besaran TPP, misalnya dengan cara meningkatkan pendapatan daerah. Berikut pernyataan dari Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Rizky Topananda.
2: Pertanyaan berikutnya, apakah ini langkah yang ideal di saat situasi seperti ini? Ketika bicara anggaran, ini kan permasalahan anggaran.
0: Ya, Leni.
1: Ya, sekedar informasi bahwa perubahan besar TPP dilakukan Kota Bekasi dikarenakan terjadi tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat berkurang. Bahkan sementara di sisi lain, beban belanja pemerintah Kota Bekasi bertambah dengan munculnya sejumlah pengeluaran. Mulai dari pembiayaan peserta jaminan kesehatan nasional, penerima bantuan iuran, kemudian pengadaan lahan untuk proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL dan juga flyover Bula Kapal. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi jelang Hari Koperasi Nasional ke-79. Dinas Koperasi dan UMKM di Biak Numfor gelar Coffee Morning. Bergabung bersama kita, Tri Rian. Rian.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, dalam rangka menyambut peringatan Hari Koperasi Nasional atau Hari Koperasi ke-79, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Kabupaten Biak Numfor hari ini, ini menggelar kegiatan Coffee Morning bersama dengan seluruh pengurus koperasi dan stakeholder yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Dan saat ini pendengar, saya bersama dengan Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Biak Numfor, dan juga sekaligus selaku Ketua Harkopnas di Biak, Ibu Regina Dekrobo, SOS MHP. Bu Regina, mungkin bisa disampaikan terkait dengan kegiatan hari ini dan apa saja yang digelar menyambut Harkopnas ke-79 di Kabupaten Biak Numfor ini.
4: Iya, baik. Tema Hari Koperasi Nasional ke-79 yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Dalam kegiatan menyambut atau memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun, untuk Kabupaten Biak Numfor kami panitia melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama penilaian koperasi berprestasi, yang ketiga adalah jalan santai, dan dalam jalan santai ini kami melaksanakan senam sehat dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Dan acara puncak, yaitu pada tanggal 13 Juli nanti, kami melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun. Dan dalam upacara ini juga kami akan menyampaikan juara daripada koperasi berprestasi, dan juga kami melaksanakan pasar murah untuk bagi koperasi dan UMKM serta masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Untuk kegiatan hari ini yaitu Coffee Morning, kami mengundang dari beberapa OPD dan juga dari DPRK, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor, dan juga Kepala Dinas Perindak dan Perindustrian, dan juga kami mengundang Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, dan juga Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Biak Numfor, dan juga Ketua Dekopinda Kabupaten Biak Numfor. Subtema yang kami ambil dan angkat dalam tema koperasi berdaya dan Indonesia berjaya, bagaimana dampak koperasi dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Biak Numfor.
3: Baik, Bu, melalui kegiatan ini, Bu, apa pesan dan juga harapan dari Dinas Koperasi sendiri kepada seluruh yang terlibat hari ini?
4: Iya, harapan kami sebagai panitia dan juga gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, karena ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, sehingga ada pertumbuhan ekonomi dalam setiap kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh setiap gerakan koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
3: Baik. Dan demikian pendengar, wawancara kami bersama dengan Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi Kabupaten Biak Numfor, Ibu Regina Dekrobo, dan dari Biak Papua, Tririan Pro 3RI, terus mengundang untuk Indonesia.
0: Dari Biak Numfor, kita menuju kembali ke Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan kenegaraan dari Perdana Menteri India, Narendra Modi. Kita bergabung bersama rekan saya, Sugandi Avandi. Gandhi.
5: Ya, Risti dan pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri India, Narendra Modi, akan berada di Indonesia dalam rangka kunjungan kenegaraan mulai hari ini, tanggal 7 Juli hingga besok tanggal 8 Juli tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan bilateral dengan Modi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan, agenda Presiden Prabowo hari ini adalah menerima kunjungan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka. Kedua pemimpin negara akan membahas berbagai kerjasama terutama di sektor teknologi, pendidikan, pertahanan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Menteri Sugiono mengatakan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi memiliki hubungan yang sangat baik. Oleh sebab itu, kunjungan Modi ke Indonesia untuk mempererat persahabatan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar berikut penjelasan atau juga pernyataan dari Menteri Luar Negeri Sugiono kepada wartawan di Jakarta berikut ini.
6: Ya, berkunjung, melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Bapak Presiden yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Dan sama, ini juga merupakan suatu bentuk dari peningkatan, kedekatan, dan kerjasama antara kedua negara. Akan ada beberapa kejadian dan MOU juga yang besok akan dibahas dan ditandatangani. Namun intinya adalah bahwa kedua kepala negara secara chemistry juga punya kedekatan. Dan ini merupakan suatu hal yang satu langkah.
5: Iya, pendengar, untuk kunjungan Modi sendiri akan ditutup besok hari dengan mengunjungi pemugaran Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi akan berkunjung ke Prambanan untuk meninjau secara langsung perkembangan dari pemugaran Candi Prambanan. Dan pada saat melaporkan, persiapan jelang kedatangan Perdana Menteri Modi terus dilakukan yang nantinya akan disambut langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan tentunya saya akan menyampaikan informasi perkembangan agenda Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Modi. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita bergeser ke pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Salihin Barus. Sali? Kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan rekan saya Salihin Barus, dan kali ini harga cabai di Kota Ambon kembali melonjak, di mana cabai keriting menembus angka Rp80.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit di angka Rp70.000 per kilogram. Lina Teupuring menyampaikan informasi lengkapnya. Lina.
7: Ya, pendengar, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Merdeka Kota Ambon kembali mengalami kenaikan. Pantauan RRI pada Selasa 7 Juli 2026, menunjukkan kenaikan terjadi pada cabai keriting, cabai rawit, bawang, hingga tomat. Salah satu pedagang Pasar Merdeka Kota Ambon, Ani, mengatakan harga cabai keriting kini mencapai Rp80.000 per kilogram, di mana harga tersebut naik dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit yang kini dijual Rp70.000 per kilogram. Sebelumnya komoditas tersebut dipasarkan dengan harga Rp60.000 per kilogram. Menurut Andi, pasokan cabai berasal dari petani lokal di Pulau Seram dan Namlea di Kabupaten Buru. Namun sebagian pasokan juga didatangkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara untuk harga bawang putih naik menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram, sedangkan bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram.
8: Cili, kita tadi pagi ambil di 75, kita jalankan 80. Tomat kita ambil 22.000 untuk kilo, kita jual 30. Minyak dia pun busuk-busuk lain. Barang semua dia harga.
7: Sementara itu, Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli tak menampik adanya kenaikan sejumlah komoditas di pasaran. Ia mengaku ketidakstabilan harga cabai, bawang, hingga tomat dipengaruhi oleh pasokan dari daerah sentra. Meski demikian, ia mengaku stok tetap tersedia dalam memenuhi permintaan pasar. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi guna menjaga kelancaran pasokan ke Provinsi Maluku. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ambon, kita kembali ke pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang mengajak masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Salihin Barus menyampaikan informasinya. Barus?
9: Ya, baik. Terima kasih. Benar sekali pendengar setia dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, bahwasanya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten setempat mengajak seluruh masyarakat, pelaku UMKM serta para pedagang lainnya untuk mengurangi penggunaan sampah, maksudnya penggunaan kantongan plastik sekali pakai, guna upaya untuk mengurangi dampak sampah plastik di Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai sangat berdampak bagi pencemaran lingkungan. Khususnya di Kabupaten Aceh Singkil. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, Surkani, pagi tadi saat berbincang-bincang dengan RRI.
10: Berarti kalau menurut kita bang, dari DLH, apakah kantong plastik ini masih menjadi persoalan untuk lingkungan gitu, misalnya sampah gitu?
11: Ya, artinya sampah plastik ini kan sebetulnya kan yang paling mengancam ya, cuma prospek kita kemudian saat itu akan ada bahkan sekarang kan ada sejarah di kompetisi itu, jadi sampah plastik ini itu kalau biasanya mau pengimbangan dia bisa diterbangkan lagi, kemudian prospek mau mikronya itu bisa dilihat makan sama ikan, kemudian makan sama makanan kita, masuk makanan kita itu juga itu sangat diperlukan. Jadi langkah dari pemerintah pusat yang melarang penggunaan plastik ini sangat kita apresiasi. Di daerah tetap perlu sosialisasi perusahaan ini terutama di masyarakat rumah tangga lah ya, inilah masalah plastik.
9: Menurut Surkani, ajakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini bukan tidak beralasan, akan tetapi di mana meski menurutnya plastik yang ringan, murah, dan mudah digunakan oleh masyarakat, namun plastik ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai sehingga bisa mencemari lingkungan, yang di mana hampir selama 10 dan bahkan ratusan tahun. Di mana kalaupun Surkani mengatakan bahwasanya masyarakat harus menggunakan plastik, akan tetapi pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil pada khususnya baik warga, pedagang, dan pelaku UMKM tentunya untuk lebih bijak menggunakan dan juga bisa memilah serta memilih plastik-plastik ini ketika sudah menjadi sampah, karena sebab bisa menjadikan sampah ini tentunya menjadi racun dan juga mencemari lingkungan serta menyebabkan banjir di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian laporan dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kali ini kami hadirkan informasi dari Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli pada bulan Juni 2026 mengalami inflasi year on year dan month to month tertinggi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Setiadi menyampaikan informasi lengkapnya. Setiadi.
2: Ya, baik pendengar Toli-Toli dan juga pemirsa RRI Med di manapun Anda berada, di bulan Juni tahun 2026 ini Toli-Toli kembali mengalami inflasi tertinggi untuk kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Badan Pusat Statistik BPS yang setiap bulannya melakukan pendataan maupun pemantauan terkait angka inflasi maupun deflasi yang terjadi, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli sendiri, menurut Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain, inflasi antar kabupaten kota dan di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi secara year on year atau dari tahun ke tahun tertinggi mencapai 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Bahkan di bulan Juni tahun 2026 ini juga Toli-Toli mengalami inflasi mantuman tertinggi sebanyak 2,26%. BPS sendiri mengklaim penyumbang utama inflasi di bulan Juni 2026 secara year on year diantaranya adalah kelompok makanan, kelompok minuman, dan tembakau yang berada di angka 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit. Kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga yang mencapai 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Muhammad Zain selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli.
3: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%, inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi month-to-month tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi month-to-month terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
2: Sementara untuk penyumbang utama inflasi di bulan Juni 2026 ini secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,04%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan juga bawang merah. Demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Setiadi, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
2: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: pemerintah resmi memulai perdagangan karbon dari sektor kehutanan melalui 4 proyek perdana dengan target nilai transaksi mencapai 5 triliun rupiah. Program ini diperkirakan menghasilkan lebih dari 31 juta ton kredit karbon dan menjadi langkah awal pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Selain mendorong investasi, perdagangan karbon juga diharapkan mendukung upaya pelestarian hutan serta pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan. Apakah perpustakaan masih menarik untuk Anda di tengah gencaran teknologi digital di mana segala sesuatunya bisa Anda akses melalui seluler atau smartphone Anda? Dan kali ini kami meminta tanggapan Anda melalui telepon 021-384-4545, 386-6712, dan juga melalui 352-3172. Sudah ada pendengar kami, Pak Ahmad Abdullah di Jember. Saya sapa terlebih dahulu. Pak Abdullah, selamat pagi.
4: Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, saya tetap Hari Pustakawan ini ya. Alhamdulillah, kabarnya sehat yang baik ya.
3: Iya, kalau Bapak sendiri masih senang baca buku, Pak?
4: Alhamdulillah, waktu saya itu masih remaja sampai sekarang ini senang membaca ya. Apalagi membaca diri sendiri sebelum menyalahkan orang, baca dirinya sendiri itu saya sangat senang.
3: Tapi kalau sekarang Pak Abdullah lihat sekelilingnya Bapak, mungkin anak-anak atau kemudian keluarga, cucu, keponakan, siapa saja, masih sering baca buku juga enggak?
4: Sering juga ya, cucu sering baca buku.
3: Tapi
4: sekarang tergilas oleh roda zaman, saya tetap mempertahankannya gitu.
3: Oke.
4: Karena buku atau membaca ini sangat penting buat kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi mendengarkan RRI sangat penting juga gitu, Mbak.
3: Benar sekali.
4: Ya, gitu, Mbak.
3: Iya. Itu saja. Itu. Terima kasih Bapak.
4: Selamat Hari Pustakawan.
3: Selamat Hari Pustakawan.
4: Baik, amin. Terima kasih.
3: Dari Jember kita ke Boyolali, Pak Udin.
5: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, selamat Hari Pustakawan. Semoga antusias untuk membaca buku perpustakaan itu naik gitu ya. Harapannya kayak sekolah saya pas waktu MI dulu, saya lulusan 2008 itu ada perpustakaan keliling pakai mobil gitu kan, itu kan meningkatkan antusias murid untuk membaca gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada gitu, karena kan udah teknologi kan.
3: Gitu ya. Jadi kalau sekarang supaya minat literasi bacanya masih bagus, gimana caranya menurut Pak Udin?
5: Teknologi dihilangin kali ya.
3: Udah nggak bisa kan Pak. Udah berdiri dengan teguh dia di situ. Baik kalau gitu. Tapi lebih awas ya mungkin ya, lebih waspada saja dengan bahaya teknologi juga ya, begitu ya Pak Udin ya.
5: Iya, diawasin orang tua yang lebih bisa mengawasi.
3: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak, selamat pagi.
5: Selamat pagi, sama-sama.
3: Dari Pak Udin di Boyolali, kita ke Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
6: Mbak Rizky Rustarto.
3: Iya.
6: Kalau Pak Atong... pustaka itu kebetulan Pak Atong terakhir tunanetra Mbak Rizky. Jadi Pak Atong itu punya abang kandung, itu dia selalu paling teringat pertama dia meminjamkan buku pintar, dia yang membacakan. Jadi Pak Atong istilahnya pustaka itu sangat berjasa. Jadi sekarang ke cucu itu biarpun udah zaman digital, zaman pakai HP, sekarang lagi pakai HP atuknya dia, jadi tetap aja pakai HP itu dibatasi dan diwajibkan dia mengenal umurnya 5 tahun itu dikenalkan bahasa pustaka, bahasa literasi, itu dia pakai buku bacaan yang ada gambarnya, Mak. Ya, tetap diajarkan seperti itu karena sangat bagus, karena ilmu itu kita dapat dari buku. Kalau dari HP itu kan itu tergantung pilih-pilih, salah kita memilih malah nggak dapat ilmu, malah jadi kacau kan. Kalau buku itu pasti yang paling paling pasti itu sejarah masa lalu, datanya di buku itu lengkap. Kebetulan di sini juga kemarin kepala dinas pustaka provinsinya keluarga juga, jadi ya banyak mengerti tentang pustaka, tentang wajib, sebenarnya masih diwajibkan untuk membaca buku itu, Mbak Disti, nggak ada salah, jendela dunia kan ya. Buku itu kan, jadi ya. Kalau di rumah kami masih cucu anak masih membaca buku, bukan kalau HP itu saya kali.
3: Baik, kalau gitu.
6: Bikin radiasi kan, jadi
3: Terlalu banyak. Jadi Patong bilangnya semua kembali ke buku ya, jangan main HP lama-lama, begitu bilangnya.
6: Iya, radiasinya berat loh itu tuh.
3: Mending dengerin radio ya.
6: Bagus. Iya. Iya, itu saja Mbak Risti.
3: Terima kasih. Sehat selalu Patong.
6: Yuk, sama-sama.
3: Demikian tadi pendengar kami Pak Atong yang juga menyampaikan bagaimana Hari Pustakawan ini dianggap sebagai salah satu hari pengingat bahwa membaca buku meskipun sekarang juga sudah banyak beralih ke buku digital. Apakah Anda hari ini sudah membaca satu kata-kata dari buku atau Anda hari ini sudah asik scroll di handphone Anda? Mudah-mudahan Hari Pustakawan menjadi pengingat kita juga bahwa literasi penting dimanapun, kapanpun, dan juga dengan media apapun di era teknologi saat ini. Sampai di sini saya Rizky Rustarto bersama Anda, menemani Anda. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan gelaran Piala Dunia di mana partai-partai unggulan yang akan berlaga hari ini atau nanti malam tepatnya adalah pertandingan antara Argentina melawan Mesir dan juga Swiss melawan Kolombia. Dan siapa yang Anda jagokan untuk masuk ke babak perempat final nantinya? Kita juga masih akan menunggu ya. Bagaimana perjuangan Perancis melawan Maroko dan juga Spanyol menemui Belgia dalam kesempatan selanjutnya. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini di Indonesia Menyapa Pagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam kondisi yang sehat, kondisi yang prima. Dan meskipun gelombang PHK terus menambah, namun semangat Anda untuk bisa menjadi pribadi yang kreatif, menjadi sosok-sosok yang unik, ataupun juga menjadi wirausaha untuk diri Anda sendiri adalah hal yang baik. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai kegiatan ziarah di kawasan Gunung Kawi, Jawa Timur sebagai bagian dari kekayaan tradisi yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut merupakan mozaik keberagaman budaya Indonesia selama tidak menimbulkan dampak negatif. Apalagi aktivitas ziarah juga dinilai bisa memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat sehingga keberadaannya menjadi realitas sosial yang patut dipahami secara bijak. Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten menjadikan 39 puskesmas sebagai ujung tombak program cek kesehatan gratis atau CKG untuk meningkatkan deteksi dini penyakit. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggraini, mengatakan selain melayani di fasilitas kesehatan, puskesmas juga aktif melakukan jemput bola ke sekolah, perkantoran, hingga lingkungan masyarakat agar layanan semakin luas dan mudah diakses. Selain itu, hasil pemeriksaan dimanfaatkan untuk memetakan kondisi kesehatan warga di tiap wilayah sehingga penanganan bisa lebih cepat dan tepat. Informasi mancanegara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyoroti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai berjalan tanpa perencanaan matang. Ia menyebutkan penerapan teknologi ini ibarat sebuah eksperimen besar terhadap masyarakat modern yang dilakukan tanpa persetujuan publik. Oleh karena itu, ia menegaskan kondisi tersebut tidak berkelanjutan dan tidak dapat diterima. Namun, menurut Guterres, di satu sisi, AI telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Tetapi di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya peran manusia dalam menentukan arah transformasi digital yang tengah berlangsung. Informasi dari dunia olahraga, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan pentingnya independensi dalam pengambilan keputusan sepak bola, termasuk dalam kasus pemain Amerika Serikat Volarin Balogun, meski sempat mendapatkan perhatian dari Federal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Infantino memastikan seluruh proses tetap berjalan sesuai aturan demi menjaga integritas kompetisi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
4: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
5: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
4: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
5: Abis, kebutuhan hidup nah mau kar mana?
4: Nah, itu yang salah mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang toh.
6: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kita lanjutkan kebersamaan kita dan kami masih akan hadirkan rangkaian informasi juga tema perbincangan di pagi hari ini. Saya Rudi Sen masih akan bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Perpustakaan kini tidak lagi hanya urusan tumpukan kertas dan gedung fisik semata, tetapi ruang siber dan pengelolaan data digital. Dan di tengah perubahan ini, pustakawan di daerah dituntut cepat beradaptasi agar layanan literasi tetap relevan dan menarik bagi masyarakat. Bagaimana kesiapan serta strategi pustakawan di daerah dalam menghadapi tantangan digital ini? Dalam rangka 7 Juli, Hari Pustakawan Nasional, kami hadirkan perbincangan mengenai eksistensi pustakawan di era digital. Apa saja menjadi tantangan dan bagaimana infrastruktur di daerah dalam mendukung penyebaran literasi bagi masyarakat setempat. Nanti kami akan mencoba untuk berbincang dengan Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Harpusda Banyumas, Jawa Tengah, Fuad Zain Arifin.

0: Dan untuk mengetahui eksistensi pustakawan di era digital, memperingati 7 Juli Hari Pustakawan Nasional, kami akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpusda Banyumas Jawa Tengah, Fuad Zain Arifin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fuad Zain, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Selamat Hari Pustakawan Nasional, Pak, ya, hari ini, ya.
2: Iya, terima kasih, Mas.
0: Baik. Pak, sebenarnya perubahan apa yang paling mendasar atau yang paling dirasakan saat ini sebagai seorang atau peran pustakawan di era digital, Pak?
2: Iya. Era digital ini memang di mana semua kehidupan manusia ini sangat dipengaruhi oleh teknologi digital, ya, seperti internet dan data yang lainnya. Pokoknya segala hal terkonektivitas gitu. Ini serba cepat, serba viral dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang kita dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi di era digital tersebut. Nah, oleh karena itu yang tadinya mungkin pustakawan hanya mengelola perpustakaan, hanya mengelola koleksi, sekarang menjadi penjaga pengetahuan, seperti itu.
0: Oke, artinya tantangan apa sih yang dirasakan saat ini, Pak, terutama pustakawan di daerah, Pak?
2: Ya, tantangannya sekarang sudah semuanya menggunakan digital, ya. Sekarang mau searching aja sudah mudah.

0: baca buku dibandingkan dengan menggunakan gadget begitu ya. Hmm. Kadang kalau dia lagi asik, ada telepon masuk, menjadi terganggu gitu. Nah ini yang seperti ini mereka masih lebih senang menggunakan koleksi dalam bentuk fisik. Tapi sudah banyak juga yang menggunakan digital.
1: Okay.
0: Karena memang kita juga menggunakan 3 platform digital yang disimpan di titik baca,
1: yeah,
0: di Play Store maupun di website.
1: Ya, yeah. Artinya adaptasi itu dilakukan. Nah, layanan digital yang saat ini sudah ada di Arpusda Banyumas apa saja kalau begitu, Pak?
0: Ya, yeah, layanan digital kita satu ada di, bisa diakses di Play Store maupun App Store, itu ada Ipusda Banyumas.
1: Ipusda Banyumas, oke.
0: Okay. Ya, Ipusda Banyumas. Kemudian yang kedua, kita menempatkan beberapa titik baca ya, yang bisa diakses dengan QR code ya. Dan itu memang sudah terhubung dengan GPS. Jadi radiusnya 1 kilo. Itu kita pasang di tempat-tempat layanan publik. Nah, sementara di alun-alun, ya di alun sudah kita pasang. Nanti beberapa saat lagi kita akan pasang di beberapa layanan publik yang ada di daerah-daerah yang mungkin mereka tidak terjangkau dengan layanan menetap gitu.
1: Kalau kondisi literasi digitalnya sendiri bagi masyarakat Banyumas saat ini bagaimana, Pak?
0: Ya, ada kalangan-kalangan tertentu yang memang mereka sudah melek literasi digital ya. Nah, kita mencoba untuk menyasar itu seperti ada pelajar, mahasiswa. Tapi sosialisasi kita umum ya, kita berikan kepada seluruh masyarakat.
1: Yeah, yeah.
0: Memang lebih banyak masyarakat yang menggunakan itu di kalangan pelajar dan mahasiswa umum yang memang mereka okay. Sudah melek.
1: Yeah. Pak Fuad, kan memang tidak bisa dipungkiri ya, artinya ada pilihan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan literasi dari buku fisik ataupun mengakses secara digital. Nah, tetapi... Yeah. Yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah seluruh pustakawan di Banyumas ini sudah siap dengan adaptasi yang baru ini, Pak? Atau disrupsi ini, Pak?
0: Ya, itu memang tantangan dan mau tidak mau semua pustakawan kita harus bisa menyesuaikan dengan tuntutan digital.
1: Mm-hmm.
0: Jadi secara bertahap mereka memang kita melakukan pelatihan-pelatihan, ya, ada in-house training.
1: Oke.
0: Teman-teman seperti itu.
1: Iya, paling tidak bentuk pelatihan apa sih, Pak, yang diterima oleh pustakawan untuk meningkatkan keahlian mereka dalam beradaptasi dengan teknologi baru ini, Pak?
0: Ya, sekarang kan perpustakaan sudah bertransformasi ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Di sini dimana salah satunya bahwa perpustakaan ini sekarang menjadi ruang kreatif ya.
1: Okay,
0: bisa yeah. Tanya mini theater, kita punya mini theater, ada co-working space areanya di sini.
1: Oh.
0: Teman-teman itu semua kita ajari, karena untuk memutar di teater aja kan ada SOP-nya yang harus dilakukan,
1: yeah,
0: sebelum diputarkan. Jadi mereka dituntut untuk bisa menggunakan teknologi yang ada untuk memberikan pelayanan kepada
1: masyarakat.
0: Iya, okay. Salah satu contoh.
1: Iya, iya. Ada berapa banyak perpustakaan, Pak, di wilayah Kabupaten Banyumas, Pak, saat ini? Dan yang sudah mungkin dilengkapi dengan teknologi baru tadi, Pak Fuad?
0: Iya, memang masih terbatas ya untuk perpustakaan digital. Ada beberapa perpustakaan khusus ya yang sudah memiliki, seperti ada perpustakaan khusus Bank Indonesia ya,
1: ya,
0: sudah punya layanan digital. Nah, bagi perpustakaan sekolah, terutama yang sudah terakreditasi, mereka punya layanan digital, tapi lebih cenderung dia mempunyai pangkalan data. Jadi ada sebuah buku yang mungkin free access ya, bisa diakses, mereka simpan di sebuah pangkalan data,
1: mm-hmm,
0: kemudian bisa dibuka untuk terbatas oleh pemustaka seperti itu. Itu
1: okay.
0: Itu di perpustakaan sekolah.
1: Yeah,
0: yang memiliki perpustakaan digital yang diakses oleh umum,
1: mm-hmm,
0: itu masih terbatas seperti saya sampaikan tadi di kita di perguruan tinggi, paling perguruan tinggi sudah ada, kemudian di perpustakaan khusus seperti tadi perpustakaan khusus Bank Indonesia misalnya.
1: Iya, iya, belum lagi masalah akses internet, Pak ya, di wilayah-wilayah tertentu mungkin
0: betul,
1: ini juga
0: betul.
1: Menjadi
0: nah,
1: kendala, itu kan?
0: Iya, betul. Hmm. Nah, kebetulan kemarin kita pasang satu titik baca di alun-alun Purwokerto.
1: Iya.
0: Tadinya belum ada internet, tapi alhamdulillah setelah dipasang titik baca, kemudian kita berkoordinasi dengan Kominfo. Sehingga akhirnya Kominfo memasang WiFi di sana. Sehingga
1: okay.
0: Ini ada sinergi antara Kominfo dengan perpustakaan.
1: Oke, okay. Terakhir Pak, target utama Arpusda Banyumas yang ingin dicapai dalam 1 tahun ke depan, mungkin menambah titik baca semakin masif,

0: atau ada hal lain dalam penerapan teknologi baru ini? Apa saja nih Pak yang menjadi target ke depan?
1: Oke, ini dalam kondisi yang serba terbatas, kita tetap berusaha untuk berkolaborasi. Sebagaimana hari ulang tahun perpustakaan sekarang, temanya kan pustakawan terlibat, bersinergi, dan berdampak. Ya. Nah, kita sekarang sedang mencoba akan memasang, kita kepala dinas itu punya program 100 titik baca, bahkan mungkin 1000 titik baca. Ini kita kerjasamakan, ini sudah kita kerjasama dengan salah satunya ada perguruan tinggi, Universitas Terbuka akan menyediakan ada beberapa tugu baca yang akan kita pasang di tempat layanan publik, di stasiun, kemudian maupun di taman-taman kota yang ada di wilayah Banyumas ya. Sehingga ini bisa mendukung layanan-layanan publik, fasilitas publik untuk mereka bisa membaca buku secara tidak berbatas waktu maupun tidak berbatas tempat seperti itu.
0: Baik. Pak Fuad Zain Arifin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, terima kasih.
0: Ya. Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Arpusda Banyumas Jawa Tengah, Fuad Zain Arifin.
2: Wawancara Pro 3.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dan kini kami akan berganti ataupun tema perbincangan di pagi hari ini terkait dengan pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan perwakilan dari perusahaan platform digital TikTok hingga Tokopedia untuk mengatasi isu pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah karyawannya di Indonesia. Dan untuk itu kami akan mencoba berbincang pagi hari ini bersama dengan penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Pak Said Iqbal, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Respon awal Bapak mendengar isu penataan karyawan di Tokopedia bagaimana nih, Pak Said?
3: Jadi, pertama saya mendapatkan informasi itu dari kawan-kawan media ya, yang bertanya tentang ada PHK 1.250 orang di karyawan Tokopedia yang diakuisisi oleh TikTok. Setelah itu saya melakukan koordinasi dan akhirnya saya juga berkoordinasi dengan Kemenaker, Bu Dirjen. Negara harus hadir lah. Itu kan akuisisi TikTok ke Tokopedia kan 1,5 miliar US dollar ya. Informasinya, informasinya. Terus uang itu kemana? Dan 1.250 orang kok malah di PHK? Kalau dia di PHK, apakah hak-hak buruhnya dibayar sesuai aturan? Kan kita tahu Pak Presiden Prabowo, saya sebagai penasihat khusus Presiden, memahami benar Pak Presiden Prabowo menyatakan berulang-ulang kecintaannya pada buruh, karyawan, pekerja, kalau bisa jangan ada PHK. Kalau emang negara harus hadir dalam bentuk regulasi atau deregulasi atau intervensi kebijakan seperti apa, gas itu kan, gas industri yang diturunkan dari 23 US dollar per MMBTU menjadi 13 US dollar per MMBTU, intervensi kepada LPS untuk berdiskusi agar tidak terjadinya pemecatan di PT Pakrin Mojokerto, intervensi terhadap PT JAI dan SAI yang akan relokasi ke Vietnam yang akhirnya tidak jadi sampai 2030. Itu kan semua kecintaan Pak Prabowo melalui penugasan kepada saya sebagai penugasan khusus Presiden. Okay. Jadi terhadap TikTok pun juga periksa, maka saya mau turun. Tapi Alhamdulillah, Bang Dasko, Profesor Supmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, orang dekat Bapak Presiden, menelpon saya, udah, saya ambil alih, nah, itu bagus. Dan ada Menaker, saat itu ada Menaker, saya senang, wah terima kasih Bang, kalau Abang turun, bahasa bercanda ya, Abang turun semua selesai nih, beres. Nah benar, Alhamdulillah, dipanggilkan Ibu Stefani, Presiden Direktur daripada Tokopedia-nya, dan ada manajemen TikTok dari Cina. Itu ada pertemuan itu, cuma dia nggak ikut konferensi pers, ada. Nah, di situ kan akhirnya Bu Stefani yang menjelaskan kan, satu, tidak ada PHK, nah, clear berarti. Bang Dasko sudah melakukan negosiasi dengan TikTok dan Tokopedia itu. Yang ada adalah penataan. Apa itu penataan? Kata Ibu Stefani ya, ini kan harus kita, saya akan jagain tuh nanti diimplementasi tingkat lapangan. Dan saya udah punya beberapa nomor telepon pekerjanya. Yang ada adalah bagi yang tidak mau melanjutkan lagi kerjanya di TikTok, karena kan Tokopedia diakuisisi, diambil alih oleh oleh TikTok, maka dia dapat kompensasi. Nah, nanti yang akan saya periksa kompensasinya ikut aturan nggak nih? Ini kan perusahaan raksasa.
0: Yeah.
3: Ya, yang kedua, kata mereka, yang tetap masih mau bekerja dengan TikTok akan disalurkan ke lini-lini bisnis TikTok yang lain. Yang ketiga, bahkan TikTok akan membuka 100 posisi baru. Berarti kan ada perekrutan karyawan baru tuh. Ya, jumlahnya berapa? Ya, dari 100 posisi itu bisa aja lebih dari 100 orang. Ya. Nah, dengan sudah adanya kesepakatan itu yang langsung dipimpin oleh Bang Dasko dan Profesor Submi Dasko Ahmad, ya, Wakil Ketua DPR RI, dan juga Menteri Tenaga Kerja, berarti kan saya tidak perlu lagi melanjutkan yang rencananya hari ini mau datang ke TikTok.
0: Yeah.
3: Ini yang disebut intervensi kebijakan untuk menyelamatkan buruh tidak terjadi PHK.
0: Yeah. Bagaimana mengawal itu, Pak? Agar mereka yang tidak memilih untuk bergabung kembali mendapatkan haknya tadi sesuai dengan aturan yang ada, kemudian mereka yang ditempatkan di unit-unit baru ini juga sesuai dengan aturan yang telah ada. Sehingga terjadi perbedaan antara PHK dengan mobilitas di internal sebuah perusahaan ini, Pak.
3: Yang pertama kan dengan pengumuman dari TikTok melalui Ibu Stefani ini akan membuka lowongan kerja baru di 100 posisi. 100 posisi itu bisa jadi setiap posisi ada yang 2, ada yang 3, artinya kan lebih dari 100 orang ya.
0: Iya, iya.
3: Maka itu kan nanti akan terpantau melalui namanya wajib lapor. Di dalam peraturan pemerintah itu ada namanya perusahaan apapun wajib lapor. Nah, wajib lapor ini tentu akan dipantau Dinas Tenaga Kerja. Dan model saya kan strategi saya 1 turba, 2 intervensi kebijakan, 3 jejaring. Saya turun kemana-mana yang ada masalah. Karena buruh butuh cepat dia tentang masa depannya, tentang hidupnya. Nggak bisa nunggu permen, PPA itu sambil proses lah. Tapi kita turun. Nah, maka saya akan memastikan, ini berarti di Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat saya akan datangi. Saya akan datangi, kamu harus kerja yang benar, kamu harus kerja yang baik. Presiden menginginkan, Pak Prabowo menginginkan bahwa rakyatnya tidak boleh menderita.
0: Okay.
3: Tidak boleh kehilangan pekerjaan.
0: Baik.
3: Yang kedua, kan ada nanti pemindahan dalam bentuk penataan tadi.
0: Yeah.
3: Nah, kita akan lihat beberapa waktu lah ya, kan nggak mungkin
0: langsung
3: secepat itu. Kan baru. Mungkin sebulan dua bulan ini, setelah itu kita melakukan sidak lagi. Tadi istilah saya turba. Nah, itu yang akan kita lakukan.
0: Tapi,
3: negara harus hadir.
0: Iya. Tapi apakah memang langkah restrukturisasi seperti sekarang ini memang wajar terjadi, Pak, setelah merger besar?
3: Dunia sekarang berubah. Kan tadi diharapkan 2045 baru terjadi revolusi 2030 sampai 2045 lah. Terjadi revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah dengan berubahnya dari konvensional, perdagangan konvensional menjadi perdagangan online atau dikenal dengan digital economy. Nah, rupanya COVID kemarin itu mempercepat orang akhirnya nggak mau berani keluar, akhirnya melalui online-online itu digital economy.
0: Okay.
3: Di sisi yang lain, bakar-bakar uang, money burning daripada para pelaku dunia marketplace ini mulai kedodoran. Capital mereka mulai terganggu. Anda lihat kan Amazon, Alibaba, ya kan, Shopee, itu kan raksasa-raksasa dunia. Nah, TikTok pun akhirnya terdampak juga. Bahkan kayak Google itu semua udah melakukan rasionalisasi karena tadi bakar uang membuat mereka kehilangan modal yang begitu besar. Nah, yang paling penting kita ingin memastikan hak-hak buruh yang terkena dampak itu harus diberikan sesuai aturan undang-undang. Yang kedua, baru-baru ini ya, bulan Juni yang lalu, ILO, International Labour Organization, telah memutuskan namanya ILO Convention, Konvensi ILO nomor 193, yang berisikan perlindungan bagi pekerja digital platform.
0: Oke.
3: Okay. Maka TikTok sebagai perusahaan internasional, dia harus tunduk pada ILO Convention nomor 193 itu. Yaitu, di situ diatur tentang hak-hak buruh, tentang kewajiban buruh, tentang bisnis, model bisnis daripada digital platform.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan TikTok bisa memahami itu.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Tren ketenaga kerjaan di sektor digital kita sepanjang tahun ini memang seperti apa sih, Pak? Cukup rentan kah?
3: Kita harus akui cukup rentan ya. Kan banyak yang udah mulai kolaps ya. Gojek sendiri dan Grab juga kan mulai oleng juga. Bahkan Gojek dan Tokopedia sempat merger kan menjadi GoTo.
0: Yeah.
3: Dan GoTo akhirnya juga disuntik dananya dari Danantara. beberapa waktu yang lalu juga kan kayak kripto apa yang apa namanya yang bergerak dalam kripto-kripto online, kemudian juga asuransi-asuransi online kan banyak yang kolaps. Begitu pula yang marketplace-marketplace yang industrinya ada milik lokal, kayak Tokopedia kan lokal sebenarnya, okay. Kan
0: yeah.
3: Luar yeah. biasa kan.
0: Baik.
3: Itu juga harus kita akui. Baik. Karena situasi globalnya yang tidak baik-baik saja. Ya.
0: Terakhir, Pak Said, bisakah Pak pekerja yang nantinya terdampak ini, yang tidak bergabung lagi atau ditempatkan dalam struktur yang baru nanti, masuk ke dalam program jaminan kehilangan pekerjaan?
3: Sangat bisa.
0: Sangat
3: itu
0: bisa.
3: Yang Presiden Prabowo berulang-ulang. Sekali lagi saya ingin menekankan, mm-hmm. Saya orang Serikat Buruh.
0: Ya.
3: Saya juga kebetulan masuk di penasihat khusus Presiden. Saya tidak ingin menjilat atau mau mengangkatkan. Emang Pak Prabowo itu concern banget sama kesejahteraan buruh, maka dibentuklah penasihat khusus yang berhubungan dengan kesejahteraan buruh.
0: Baik.
3: Karena itu jaminan kehilangan pekerjaan kan juga ditingkatkan sama Pak Prabowo, yang tadi 3 bulan menjadi 6 bulan.
0: Ya.
3: Nah, program ini bisa diambil oleh kawan-kawan TikTok atau Tokopedia tersebut kalau yang ingin mengundurkan diri.
0: Ya.
3: Ya. Dan langkah-langkah yang kami lakukan kan menghindari PHK. Saya datang ke PT Pengtai di Bandung, saya datang ke PT Pak Kerin Mojokerto, yang ribuan buruh, hampir 10 ribu buruh totalnya, yang tadi mau PHK kan tidak jadi. Nah, JKP adalah alat pertahanan atas hadirnya negara untuk memberikan kesejahteraan atau minimal bertahan hiduplah sambil dia mencari pekerjaan lain. Kira-kira baik. Demikian.
0: Iya. Pak Said Iqbal, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan ya, Pro3 RRI pagi hari
3: saya
0: ini.
3: Satu lagi, saya satu lagi ya, makanya Pak Menkyu Perbaya hapus itu pajak untuk JHT, itu bisa membuat buruh juga jadi lega ya ketika dia terjadi PHK. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Salam sehat, selamat pagi.
3: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.
2: Wawancara Pro3.
0: Perdana Menteri India, Narendra Modi tiba di Istana Merdeka, Jakarta. Ketibaan Perdana Menteri Modi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kami akan bergabung bersama dengan reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
4: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi sekitar 5 menit lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Istana Merdeka Jakarta. Atau tepatnya pada pukul 10.22 menit waktu Indonesia Barat. Ketibaan Perdana Menteri Modi disambut oleh 1.300 siswa sekolah dasar yang memakai seragam berwarna putih dan merah, dan anak-anak ini melambaikan bendera berukuran kecil, baik bendera merah putih maupun juga bendera India. Dan juga kedatangan Perdana Menteri Modi dikawal oleh sekitar 120 pasukan berkuda dengan formasi 80 pasukan kuda berada di depan mobil Perdana Menteri Modi dan 40 pasukan berkuda berada di belakang kendaraan Modi. Selain itu juga iringan atau juga kendaraan Modi disambut atau juga dikawal oleh sekitar 17 motoris yang mengawal perjalanan Modi menuju Istana Merdeka. Tiba di Istana Merdeka, Modi turun ke mobil kemudian disambut oleh tarian kreasi Betawi dengan judul Kemilau Jakarta Jajar Kehormatan. Kemudian Presiden Prabowo Subianto menyambut Perdana Menteri Modi dan langsung menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Kemudian dilakukan upacara penyambutan untuk ketibaan Perdana Menteri Modi. Dan Perdana Menteri Modi bersama Presiden Prabowo Subianto juga tadi sempat menyidak atau juga turun ke lapangan untuk menyidak pasukan Jajar Kehormatan dari berbagai unsur kesatuan. Salah satu yang berada di lapangan atau yang tergabung dalam Jajar Kehormatan adalah penari atau juga sekumpulan pria yang menggunakan pakaian adat dari Dayak. Yang pendengar, nanti setelah acara penyambutan, Perdana Menteri Modi dan Presiden Prabowo Subianto sudah masuk dalam ruangan. Kemudian Perdana Menteri Modi mengisi daftar kunjungan, selanjutnya memasuki ruang bilateral. Keduanya akan membicarakan atau juga akan membahas berbagai kerjasama di berbagai bidang seperti keamanan, kemudian pertahanan, kerjasama di bidang kesehatan, kerjasama di bidang teknologi dan juga perekonomian. Presiden Prabowo sendiri disambut atau juga didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, kemudian juga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago. Selanjutnya, Presiden juga didampingi atau juga bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian juga Menteri Komdigi Mutia Hafiz, kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Duta Besar Indonesia untuk India, Hagining Tias Krishnamurti. Yang pendengar, nanti setelah dilakukan pembicaraan atau juga ditandatangani kerjasama antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Modi, nanti akan dilakukan pernyataan bersama terkait dengan hasil pertemuan keduanya. Dan Modi sendiri berada di Indonesia mulai hari ini hingga tanggal 8. Nanti selain bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Modi besok bersama Presiden akan berkunjung ke Candi Prambanan. Keduanya akan meninjau secara langsung bagaimana proses dari pemugaran, perkembangan pemugaran dari Candi Prambanan. Tentu saya akan mengabarkan atau menginformasikan hasil atau juga perkembangan agenda dari Perdana Menteri Modi bersama Presiden Prabowo Subianto. Demikian lapor sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Baik pendengar, kini kami akan hadirkan informasi. Ya, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 5.933,57 atau naik 17,5 poin.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Namira Kagoma melaporkan selengkapnya. Namira.
9: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG naik 17,5 poin atau 0,3% ke level 5.933,57 dibandingkan penutupan sebelumnya. Tim analis Pentraco Sekuritas memperkirakan, secara teknikal IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji level 6.000. Meski demikian, aktivitas perdagangan saham masih berlangsung relatif sepi dengan volume dan nilai transaksi yang masih berada di bawah rata-rata harian. Menurut Pentraco, kondisi tersebut diperkirakan karena perdagangan masih didominasi investor domestik. Sementara pelaku pasar cenderung bersikap wait and see di tengah minimnya katalis positif dan maraknya penawaran umum perdana saham. Selain itu, musim liburan sekolah dan berlangsungnya Piala Dunia 2026 juga diperkirakan turut mempengaruhi aktivitas perdagangan saham. Sementara itu, proyeksi penurunan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG menjadi sekitar Rp174 triliun pada 2027 mendatang oleh Badan Anggaran DPR. Hal ini dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap defisit APBN, sehingga berpotensi mendapat respon positif dari pelaku pasar. Sekian informasi pasar modal pagi ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Ya. Dari Jakarta, Namira Kagoma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Namira. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Nusa Tenggara Barat memastikan stok pangan aman dalam menghadapi cuaca ekstrim El Nino. Hayatun Sofyan dari RRI Mataram melaporkan selengkapnya.
1: Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan ketersediaan cadangan beras pemerintah di daerah Seribu Masjid berada pada level yang sangat aman. Hingga saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB tercatat mencapai 268.560 ton setara beras. Pimpinan Wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat Marakamin Siregar mengatakan, tingginya stok beras tersebut merupakan hasil keberhasilan pengadaan yang melampaui target, didukung meningkatnya produktivitas petani di NTB. Menurutnya, stok beras ini cukup aman sampai dengan tahun depan. Bahkan, pihaknya masih terus melakukan penyerapan hasil panen petani. Regar menambahkan, kondisi tersebut membuat NTB siap menghadapi potensi musim kemarau maupun ancaman kekeringan yang sebelumnya diperkirakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tanpa mengganggu ketersediaan pangan bagi masyarakat.
2: Udah cukup kuat sekali. Dan alhamdulillah kalau untuk posisi stok kita per hari ini kita masih di posisi di 268.564 ton. Itu bertahan sampai dengan tahun depan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Lombok Barat Lalu Patul Pratama tidak menampik jika stok beras di daerah ini sangat melimpah. Meski demikian, dirinya berharap agar dapat didistribusikan secara merata dalam mempermudah masyarakat mengaksesnya.
3: Stok yang di NTB kan melimpah ya Pak ya. Tapi buat kayak misalnya kayak distribusinya itu masih cuman di apa ya, pasar-pasar besarnya aja. Bisa lebih merata sih Pak. Misalnya kayak semuanya bisa diakses, bisa dibeli di mana aja, misalnya buat lebih mempermudah konsumen untuk memperbeli dari bahan makanan ataupun stok yang ada.
1: Ketercukupan bahan pangan ini diharapkan akan terus diperkuat dalam mendukung ketahanan pangan. Bahkan, pemerintah bersama Bulog NTB juga diminta untuk terus meningkatkan penyerapan sehingga bahan pangan tetap aman. Dari Mataram, Hayatun Sofyan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang. Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
5: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, digelar rapat paripurna DPR RI untuk mendengarkan pandangan fraksi atas rancangan Undang-Undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang akan mengadakan pertemuan dengan anggota Parlemen Uni Emirat Arab. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rumania. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Aliansi Masyarakat Bakula Kalimantan Selatan dengan agenda audiensi terkait persoalan masyarakat dengan PT Merch Mining Industry atau PT MMI di Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat membahas penguatan jabatan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mendukung pelayanan pertanahan. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Negara Singapura untuk Indonesia. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja RUU tentang Statistik. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama DPRD Provinsi Jawa Timur dan Aliansi P3K Paruh Waktu Indonesia dalam rangka 1. Konsultasi atau koordinasi terkait opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. 2. Audiensi terkait penggajian P3K dan P3K Paruh Waktu melalui dana APBN dan relaksasi Undang-Undang HKPD atau hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan diadakan kunjungan kenegaraan oleh Perdana Menteri India Sri Narendra Modi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Haji dan Umroh. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
4: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kini kami akan hadirkan kembali informasi dari reporter kami. Kali ini terkait dengan sejumlah kebutuhan pokok di pasar Bengkalis masih tetap stabil, meskipun saat ini transportasi penyeberangan Roro mengalami kerusakan. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Fitriani berikut ini. Ya, Nur Fitriani.
6: Ya, terima kasih saudara. Meskipun akses penyeberangan Roro Bengkalis Sungai Selari saat ini mengalami gangguan akibat kerusakan, kondisi harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Terubuk Bengkalis masih relatif stabil. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga, sementara kenaikan hanya terjadi pada beberapa jenis bahan pangan yang dipengaruhi oleh faktor pasokan. Salah seorang pedagang pasar yang ada di pasar Terubuk Bengkalis, Joni, mengatakan harga cabai merah masih berada di kisaran normal, yakni Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit mengalami sedikit kenaikan karena pasokan yang berkurang. Adapun harga tomat melonjak hingga mencapai Rp20 sampai Rp24.000 per kilogram akibat stok yang terbatas.
0: Ya, Nur Fitriani, kami kurang bisa mendengar baik dengan pernyataan narasumber. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
6: Ya, Joni menjelaskan kenaikan harga bawang putih lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan impor, bukan akibat terganggunya penyeberangan Roro. Sebaiknya harga bawang merah lokal justru turun dari sebelumnya sekitar Rp40.000 menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Menurutnya, aktivitas belanja di pasar selama libur sekolah juga mengalami peningkatan. Banyak pengunjung dari luar daerah yang datang ke Bengkalis dan turut berbelanja di pasar tradisional sehingga transaksi pedagang tetap berjalan cukup baik. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat Kota Kediri menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
7: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, pada hari ini seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli, bumbu, dan juga bahan pangan lainnya.
8: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah. Sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
7: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nur Rohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
9: Ya, sebelum liburan itu soal 29-30.
10: Faktor turunnya ini kenapa?
9: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya atau ayam, telur, atau apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya stok melimpah.
7: Lebih lanjut berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pupuk Iskandar Muda Aceh menyalurkan bantuan mesin pencacah dan mesin penggiling jagung bagi warga Gampong di Kota Sabang untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dia Novri Taria dari RRI Stasiun Produksi Sabang melaporkan. Dia.
10: Ya, dari Sabang, PT Pupuk Iskandar Muda atau PIM itu menyerahkan satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggiling jagung kepada Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG Bateso Kota Sabang. Bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan juga Lingkungan TJSL Perusahaan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan juga memperkuat ketahanan pangan. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda, Reski Zufina, itu mengatakan penyaluran bantuan ini disertai juga dengan pelatihan pengoperasian dan juga perawatan mesin bagi pengelola BUMG serta kelompok tani. Menurutnya pendampingan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kapasitas petani agar mampu memanfaatkan sarana produksi secara optimal.
11: Menyerahkan sebanyak masing-masing satu unit mesin pencacah nilam dan juga satu unit mesin penggilingan jagung untuk mendukung program ketahanan pangan, program Batisok Mandiri. Sekaligus kegiatan ini juga kita lakukan untuk kegiatan pelatihan dalam pengolahan. Juga perawatan mesin yang telah kita berikan kepada masyarakat, khususnya untuk BUMG dan juga kelompok atau komunitas dari petani nilam.
10: Reski menambahkan, PT Pupuk Iskandar Muda juga telah menjadwalkan pelatihan lanjutan bagi petani nilam, padi gogo dan juga jagung pada bulan Agustus mendatang. Dan juga sementara itu, Kecik Gampong Bateso Ridwan itu mengapresiasi dukungan dari PT Pupuk Iskandar Muda dan juga Dinas Pertanian yang dinilai memberi semangat baru bagi petani. Dan ia berharap pembinaan seperti ini terus berlanjut agar kemampuan petani akan terus meningkat dan sektor pertanian di desa Bateso ini semakin berkembang.
12: Kami sangat semua kali pihak Gampong agar program ini terus berlanjut. Mohonlah ke depan selalu bimbing kami Batisu agar petani kami berdaya dan harapan kami ke depannya Batisu bisa menjadi lumbung pangan di Kota Sabang.
10: Saat ini Gampong Bateso itu memiliki sekitar 80 petani nilam dengan luas lahan mencapai 40 hektar. Dan mesin pencacah nilam ini diserahkan kepada komunitas petani nilam, sedangkan mesin penggiling jagung dikelola oleh BUMG sehingga dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya yang tidak hanya berasal dari Gampong Bateso. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Sumedang mengalami inflasi 0,01%, bahkan tingkat inflasi tersebut menduduki posisi terendah se-Jawa Timur yang dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah BBM dan emas perhiasan. Dari RRI Sumedang, Muhammad Ali melaporkan.
13: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumedang mencatat inflasi bulanan pada Juni 2026 sebesar 0,01%. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sumedang sebagai daerah dengan inflasi bulanan terendah di Jawa Timur. Kepala BPS Kabupaten Sumedang Handoyo Wijoyo mengatakan, rendahnya inflasi menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat masih relatif terkendali. Selain itu, inflasi tahunan kalender atau year to date hingga Juni 2026 tercatat 2,08%, menjadi yang terendah kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Handoyo menjelaskan, inflasi ini dipengaruhi kenaikan harga pada kelompok transportasi, perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta pakaian dan alas kaki. Komoditas yang memberikan andil terbesar diantaranya bensin, emas perhiasan, pembalut wanita, dan seragam sekolah wanita.
14: Warung inflasi, seberapa efektif sampai menjangkau Sumedang? Mungkin iya, tidak akan mencakup seluruh Sumedang. Tapi paling tidak dengan operasi pasar dan pasar murah, itu menjadi pesan psikologi kepada satu rumah tangga konsumen dan juga pedagang eceran.
13: Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Baudin Mudari Madura atau UNIBA, Hairul Rahman mengapresiasi Pemkab Sumenep yang rutin melakukan pengecekan ketersediaan stok dan berkoordinasi dengan pedagang agar tidak terjadi kelangkaan pada komoditas bahan pokok. Namun, hasil pengecekan itu diharapkan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan mengendalikan inflasi sekaligus mengontrol daya beli masyarakat.
15: Kedepannya saya berharap ada tindakan nyata dari tim ini atau dari pemerintah, Pemkab terutama gitu, terkait dengan inflasi di daerah kepulauan, terkait dengan ketimpangan harga antara daratan dan kepulauan.
13: Hairul menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas bahan pokok, pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan bisa bekerjasama dengan kabupaten lain dengan melakukan penukaran hasil pertanian yang melimpah di setiap daerah.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Soehendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos! Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka Mikel Merino sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti. Tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Game.
2: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
3: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
4: You know, I came here without not many matches. You know,
3: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
5: Oh, what a luck. I was feeling tired.
6: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferri untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5, dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas.

0: naik dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat kita bahagia.
2: Marwar Arsirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama, menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah

0: Saya patut misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji Arnal, teman-teman yang lama, sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Mereka Jisantoso maupun Jackson F. Tiago sepakat EFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Makan siang cuma kopi lagi nih.
6: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
5: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
6: Jadi gimana yang benar?
5: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
6: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
7: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
8: Indonesia menyapa siang.
9: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
10: Ya, terima kasih Rudi. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 kami akan menghadirkan di antaranya topik mengenai awali kunjungan kenegaraan, perkuat kemitraan strategis Indonesia-India. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang. Selama berada di Indonesia, PM Modi dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden Prabowo, termasuk upacara penyambutan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, pertemuan bilateral, serta pembahasan berbagai peluang kerjasama strategis yang menjadi kepentingan bersama. Kunjungan ini juga memiliki makna historis sebagai kunjungan kedua Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia setelah lawatannya pada tahun 2018. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1951, Indonesia dan India terus membangun kemitraan yang semakin erat sebagai dua negara demokrasi besar di Asia. Dengan kerjasama yang mencakup perdagangan, investasi, pertahanan, keamanan maritim, energi, teknologi, pendidikan, hingga hubungan antar masyarakat. Nanti akan kami soroti mengenai peluang kerjasama apa saja yang dapat memberikan manfaat nyata bagi Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai libur sekolah yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Musim libur sekolah ini tidak hanya menjadi momen bagi keluarga untuk berwisata, tetapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mendorong geliat sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM di berbagai destinasi. Nah, bagaimana momentum libur sekolah ini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah? Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai sekolah rakyat yang mendorong lahirnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut program rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memastikan generasi bangsa untuk meraih masa depan. Menko AHY menyebut program sekolah rakyat ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Melalui pendidikan yang berkualitas dan didukung fasilitas yang memadai, anak-anak diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, untuk memperoleh pekerjaan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pada masa depan. Nanti akan kami soroti juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id. dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
9: Terima kasih Siva untuk informasi tema-tema ataupun topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore hari nanti dalam Indonesia Menyapa Siang.
8: Indonesia Menyapa Siang.
9: Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kini kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan membawakan informasi terkait dengan potensi-potensi yang terdapat pada daerah-daerah tertentu. Kami awali dari Sintang, di mana berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang Pontianak kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Dari RRI Sintang, M. Arfan Nur melaporkan.
11: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di kampung wisata Tenun Songket khas Sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan tenun songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
12: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
13: Di Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjuangannya itu luar biasa dari segi permodalan, alatnya, pengrajinnya itu lumayan. Pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
12: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. Karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
13: Yang ini songket Sambas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup. Prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu, ini harganya ini kain sama selendang ini 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia punya. Kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia, dua bis. Kunjung ke sini, dia belajar untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar, itu dua bis masuk ke sini sekitar 50 orang.
12: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun Sambas dari Batu Layang ini, rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Dari Kampung Songket, Kota Pontianak, saya Syarfa Aledia, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari sebuah hobi sederhana, lahir prestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Sampang hingga mancanegara. Burung perkutut hasil ternak seorang warga di Desa Dulang, Kecamatan Torjun, kini diminati kolektor dari Malaysia dan Thailand dengan nilai jual yang menembus 2 kali lipat harga di pasar dalam negeri. Bagaimana ceritanya? Dari RRI Sumeneb, Khairul Umam melaporkan.
2: Baik pemirsa, siapa sangka hobi kecil bisa membawa nama Sampang dikenal hingga luar negeri. Ring Abobil Beet Farm, peternakan perkutut asal Desa Tulang kini sukses mengharumkan Madura di kancah internasional. Dari kandang sederhana, burung hasil ternakan Abdul Aziz Ali sudah menembus pasar Malaysia hingga Thailand. Berikut laporannya.
3: Kabupaten Sampang kembali mencatat prestasi membanggakan. Ring Abobil Beet Farm, peternakan burung perkutut milik Kyai Haji Abdul Aziz Ali di Desa Tuleng, Kecamatan Torjun, kini berhasil menembus pasar internasional. Burung hasil ternaknya diminati hingga Malaysia dan Thailand dengan harga jual 2 kali lipat dibanding pasar Indonesia. Keberhasilan ini berawal dari hobi kecil pada tahun 2015 ketika Aziz hanya memelihara sepasang perkutut dengan 2 kandang sederhana. Dari sanalah lahir burung legendaris Ratu Bilqis yang kemudian dinamakan Putra Ababil. Burung pertama yang meraih juara nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, sejak saat itu nama Ring Ababil kian dikenal luas di dunia perkutut. Prestasi tidak berhenti di situ. Burung andalan lainnya, Ruby Star, bahkan pernah terjual hingga Rp300 juta kepada seorang pengusaha besar asal Bandung setelah menjuarai lomba nasional. Saat ini, Ring Ababil Beet Farm telah memiliki lebih dari 40 kandang aktif dengan deretan burung juara seperti Aura Agung dan Kamelia.
4: Kalau pembeli ini termasuk hampir mau seluruh Indonesia, dari setiap kota, lah, setiap daerah.
3: Ada,
4: jadi Sumatera, Jogja, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok, Makassar. Bahkan sekarang ini juga sampai dari Thailand dan Malaysia. Saya kemarin ngimpor burung ke Malaysia 4 ekor burung.
3: Aziz mengungkapkan kunci suksesnya bukan sekedar bisnis, melainkan cinta terhadap hobi dan kesabaran dalam merawat burung. Ia menekankan pentingnya pemahaman suara perkutut, ketelatenan serta faktor keturunan dalam mencetak burung juara yang konsisten di arena lomba. Tidak hanya dari luar negeri, pembeli juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai Jakarta, Sumatera hingga Bali. Permintaan yang terus meningkat ini menegaskan posisi Ring Ababil Beet Farm sebagai salah satu ikon ternak perkutut terbaik di tanah air. Kini, burung perkutut asal Sampang tidak hanya mengangkat nama Madura di kancah nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pasar internasional yang semakin menjanjikan. Dari hobi sederhana, Ring Ababil Beet Farm menjelma menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus simbol bahwa kesuksesan bisa lahir dari kesabaran dan cinta terhadap apa yang ditekuni.
2: Dengan torehan prestasi hingga menembus pasar internasional, Ring Ababil Beet Farm bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sampang, tetapi juga bukti bahwa hobi bisa berkembang menjadi usaha besar dari Madura untuk Indonesia bahkan dunia. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
5: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, laporan yang diterima pada 3 Juli 2026 itu kini sedang diverifikasi dan dianalisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Hasil verifikasi akan menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Dan KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program reforma agraria termasuk proses pelepasan kawasan hutan agar tidak disalahgunakan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang masih dalam sesi video potensi daerah yang akan kami hadirkan bersama dengan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Bangunan Siti Inggil difungsikan sebagai tempat pusat berbagai aktivitas kerajaan yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Siti Inggil merupakan salah satu bangunan sejarah yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Seperti apa sejarah dan fungsinya? Berikut liputan selengkapnya.
10: Berdiri megah di atas hamparan bata merah, kompleks ini bukan sekedar bangunan biasa. Inilah Siti Inggil. Istilah Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi, menegaskan hakikatnya sebagai tempat tertinggi baik secara fisik maupun filosofis. Sejarah mencatat Siti Inggil didirikan pada tahun 1479, tepat saat Syarif Hidayatullah dilantik sebagai Raja Pertama Kesultanan Cirebon. Sebagai pusat aktivitas kesultanan di masa lalu, kompleks tanah tinggi ini memiliki cetak biru fungsional yang sangat matang. Setiap sudut dan balai di dalamnya dirancang untuk mengakomodasi berbagai agenda penting kerajaan. Hal tersebut dipertegas oleh Raden Anung Muhammad Suradi sebagai wakil kepala pemandu Keraton Kasepuhan yang menjelaskan sejumlah fungsi utama dari Siti Inggil.
11: Dan Siti Inggil itu difungsikan sebagai satu, sebagai tempat raja dan keluarga itu berkumpul serta pejabat-pejabat dan raja-raja bawahan ketika acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun. Yang kedua, itu untuk menontonnya raja, keluarga, dan pejabat keraton ketika ada seremoni. Ketiga, raja melihat acara Sabtonan, di mana acara ini penguasa-penguasa daerah dengan raja, di mana penguasa daerah itu nanti akan menunjukkan kepiawaian mereka.
10: Mengingat nilai sejarah yang sangat tinggi, bangunan Siti Inggil ini dirawat dengan cara yang sangat tradisional guna menjaga keasliannya. Hal tersebut disampaikan keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Raharyadi Wijaya Kusuma.
12: Untuk menata supaya bersih, kita punya petugas-petugas kebersihan dari keraton, dan kita juga setiap setahun sekali itu ada namanya gerbuan. Jadi dari para abdi dalam dan family itu sama-sama kerja bakti. Upayanya dari dalam sendiri, dari keraton itu melestarikannya, kemudian setiap entah sebulan sekali entah berapa bulan sekali kita bersihkan bersama-sama. Kemudian dari pengunjung juga diharapkan untuk menjaga kebersihannya.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami terkait salah satu bangunan sejarah di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, yaitu Siti Inggil. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Situs sejarah Benteng Duurstede di Pulau Saparua, Maluku Tengah, menawarkan pesona alam Kepulauan Lis yang memukau. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beragam objek wisata bahari, sejarah, dan budaya yang menarik. Salah satu objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi para pelancong adalah Benteng Durstede. Benteng peninggalan abad ke-17 ini memadukan arsitektur kolonial berdena oval dengan panorama Teluk Saparua yang memikat. Sebagai saksi bisu perjuangan Kapitan Patimura pada tahun 1817, Benteng Durstede menawarkan wisata napak tilas, spot foto, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Pasirnya berwarna putih dengan pemandangan gelombang yang datang bergulung-gulung. Juru pelihara Jupel Benteng Durstede, Pardi Peters, kepada RRI menyebut, benteng ini biasanya ramai dikunjungi warga lokal pada saat libur Natal atau libur Lebaran, sedangkan wisatawan mancanegara umumnya pada saat vakansi bulan September.
14: Cara apa, Natal, Tahun Baru, Lebaran, baru ramai.
15: Iya, kalau wisatawan dari luar negeri biasa datang lagi.
14: Wisatawan dari luar negeri ada datang, tapi kebanyakan waktu-waktu vakansi seperti bulan September sampai bulan Maret, April.
13: Benteng Durstede dibangun di atas karang. Bentuknya oval dan bagian dalamnya cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti yang dilakukan Ona dan kawan-kawan saat berwisata di benteng yang sudah berusia di atas 400 tahun.
16: Nyaman, tempatnya bersih.
15: Ya, lalu harapannya
16: ke depannya lebih menjaga lagi kelestarian budayanya dan juga kebersihannya di area-area pinggir pantai. Terima kasih.
13: Dari catatan yang tertulis di prasasti berbahan batu pualam, terungkap Benteng Durstede pertama kali dibangun pada tahun 1676 oleh Arnold de Vlaming van Doorshoorn, kemudian dilanjutkan pembangunannya pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolas Segen. Di dalamnya kini tersisa satu gedung yang konon merupakan tempat pertemuan tentara kompeni, satu ruang penjara, satu ruang penjagaan di pintu masuk, menara pengintai, dan beberapa meriam yang moncongnya mengarah ke Laut Banda. Jadi pendengar, jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tulehu Ambon menuju Pelabuhan Haria, atau menggunakan KM Ferry dari Dermaga Wai Ambon menuju Dermaga Kulur. Dari dua tempat ini, Anda bisa menggunakan angkutan umum, ojek sepeda motor, atau mencharter mobil dengan lama perjalanan sekira 30 menit. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dalam video potensi daerah dari Maluku Tengah tadi menutup kebersamaan kita dalam video potensi daerah, tetapi tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang akan hadir kembali dengan rangkaian informasi dan juga tema perbincangan lainnya.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola.
17: variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengoptimalkan operasi pemadaman kebakaran lahan tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten dengan memperpanjang waktu kerja Satuan Tugas Darat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Johan Darmawan, mengatakan upaya pemadaman membutuhkan penanganan yang khusus karena karakteristik materialnya menyerupai lahan gambut yang membara di dalam tumpukan sampah. Johan menjelaskan metode injeksi bawah permukaan dikombinasikan dengan penyemprotan di atas permukaan oleh Satgas Darat, sementara Satgas Udara melakukan pengeboman air untuk mematikan kobaran api secara menyeluruh. Pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk membahas kerjasama dengan KPK, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Herul Umam melaporkan. Umam.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, hari ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang pimpinan Badan Gizi Nasional telah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, di mana memang tadi kedatangan mereka untuk membahas kerjasama dengan KPK, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Dan tadi pantauan kami bahwa rombongan tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat, di mana memang Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Nani SD yang hadir bersama dengan dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono. Dan setibanya di lokasi, Nani menyampaikan agenda pertemuan dengan KPK berkaitan dengan penguatan sinergi antar lembaga. Dan juru bicara KPK Budi Pastu juga membenarkan bahwa kedatangan BGN di kantor KPK adalah membahas pencegahan korupsi. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prastio.
2: Siang ini KPK menerima audiensi dari jajaran BGN untuk membahas berbagai hal, khususnya pada aspek pencegahan korupsi.
1: Dan hingga siang ini memang para pimpinan BGN bersama dengan Deputi Pencegahan KPK masih melaksanakan pertemuan di mana memang belum ada keterangan lebih lanjut mengenai titik-titik pencegahan korupsi yang dibahas dua lembaga tersebut. Dan sebelumnya memang Ketua KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional di mana sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Tiongkok menegaskan uji coba rudal yang diluncurkan dari kapal selam nuklir di Samudra Pasifik merupakan bagian dari latihan militer tahunan yang rutin dilaksanakan sesuai hukum internasional serta tidak ditujukan kepada negara maupun sasaran tertentu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan negara-negara yang berkepentingan telah menerima pemberitahuan sebelum peluncuran dilakukan. Ia pun berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebelumnya, Angkatan Laut Tiongkok melaksanakan uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Peluncuran itu memicu perhatian Australia, Jepang, dan Selandia Baru yang menyampaikan kekhawatiran mengenai aktivitas militer Tiongkok di kawasan Pasifik. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino mengatakan timnya harus belajar dari kekalahan ketika menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pochettino menegaskan timnya gagal mengulang performa yang ditunjukkan sepanjang turnamen sehingga Belgia mampu mendominasi pertandingan sejak awal. Ia juga mengakui Belgia tampil lebih baik dan pantas mengamankan tiket ke babak perempat final. Saat pertandingan, Belgia langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
6: Menteri Kebudayaan Fadlizon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengajak seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh untuk membangun budaya kerja baru yang berintegritas dan profesional. Langkah itu dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan haji yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan jemaah. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti dampak kesehatan akibat kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Akibat kebakaran di TPA ini, ratusan warga mengungsi hingga banyak yang mengalami infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih peringkat perut tiga Anda masih bersama kami, dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak informasi dari reporter kami di berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
5: Warta Nusantara.
6: Pemerintah Kabupaten Donggala menyiapkan lahan seluas sekitar 7 hektar untuk membangun sekolah rakyat sebagai upaya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari RRI Palu, Sofyan melaporkan. Sofyan.
7: Ya, baik rekan Rudi, pendengar, pemerintah Kabupaten Donggala terus mematangkan persiapan pembangunan sekolah rakyat di daerah tersebut. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Budi Santosa kepada RRI mengatakan, saat ini proses pembangunan telah memasuki tahap penyelesaian administrasi pembebasan lahan. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas sekitar 7,5 hektar yang berada di Dusun Lapaloang, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Menurut Budi, proses pembebasan lahan sebelumnya sempat mengalami kendala akibat ketidaksesuaian data kepemilikan pada sistem Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Namun permasalahan tersebut kini telah diselesaikan dan pemerintah daerah tinggal menunggu proses perubahan sertifikat menjadi atas nama pemerintah Kabupaten Donggala. Berikut kita dengarkan kutipan pernyataan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan masyarakat dan Desa Budi Santosa berikut ini.
8: Nah, tahap pertama ini kita sudah selesaikan di tahun 2005 kemarin, yaitu

0: rencananya ada di sana gitu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah berhasil diselesaikan.
1: Budi menambahkan, pendengar, setelah proses sertifikasi rampung, pemerintah daerah akan mengusulkan penyusunan detail engineering design atau DED kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen tersebut akan menjadi dasar dalam perencanaan teknis pembangunan, termasuk desain pembangunan dan kapasitas peserta didik yang akan ditampung. Pemerintah Kabupaten Donggala berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga pembangunan sekolah rakyat dapat segera dimulai dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kata tokoh dunia. Jika kehidupan dapat diprediksi, ia akan berhenti menjadi kehidupan dan tanpa rasa. Eleanor Roosevelt.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Perdana Menteri India Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia 6 hingga 8 Juli 2026 dan Perdana Menteri Modi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta dengan upacara kenegaraan untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Kunjungan ini berpusat di Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan beberapa agenda penting, di mana tadi pun reporter kami Sugandi Avandi juga melaporkan kedatangan ataupun ketibaan dari Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Negara Jakarta.

0: Kami kutip dari laman resmi Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut ketibaan Perdana Menteri India Narendra Modi di tanah air Senin 6 Juli 2026 yang menandai eratnya hubungan kedua negara. Kedatangan Perdana Menteri Modi di Indonesia dalam rangka untuk melakukan kunjungan kenegaraan yang berlangsung selama 3 hari. Sebagai bentuk penghormatan, pesawat yang membawa Perdana Menteri India dikawal secara khusus oleh 3 pesawat tempur F-16 dan 2 pesawat tempur Sukhoi saat memasuki wilayah udara Indonesia. Pesawat yang membawa Perdana Menteri Modi mendarat sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkini dari reporter kami, Sugandi Afandi, langsung dari Istana Negara Jakarta. Breaking News. Di mana Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan pernyataan bersama usai melakukan pertemuan. Sugandi.
1: Ya, karena itu, kunjungan kali ini,
2: Yang Mulia, di Indonesia, negara yang telah lama menjadi sahabat dekat bangsa India. Kita memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang lama. Karena itu, kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat

0: kemitraan strategis komprehensif dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama, Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok. Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Kami juga tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan India berhubung dengan keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS. Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan penguatan kerjasama antar lembaga, termasuk lembaga think tanks dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk. Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu, saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement, AITIGA. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, Cross Border QR Payment Linkage, antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerjasama di bidang ketahanan energi, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya, juga saling tukar teknologi dan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Sekaligus, kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung didirikannya kampus Indian Institute of Management dan juga kemungkinan Indian Institute of Technology di Indonesia, dan juga meningkatkan jumlah mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk belajar di India. Kami yakin kesepakatan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga memberi hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Hadirin sekalian, Perdana Menteri Modi dan saya bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Kami terus mendukung berbagai upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia, serta memastikan suara-suara dari Global South didengar. Di kawasan, Indonesia dan India terus berkomitmen untuk menghasilkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Saya yakin ini akan menghasilkan persahabatan yang lebih erat, kepercayaan yang lebih mendalam, dan nilai nyata yang berguna bagi kedua rakyat kita. Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia. India sekarang sudah menjadi negara dengan penduduk yang terbesar di dunia. Indonesia sekarang yang keempat di dunia. Jadi kerjasama antara kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan. Marilah kita terus melangkah bersama, membangun kemitraan yang semakin kokoh demi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia dan India. Terima kasih.
1: Thank you, Your Excellency. Next, we would like to invite the Prime Minister of the Republic of India, the Honorable Sri Narendra Modi, to deliver his remarks.
2: Your Excellency, Rashtrapati Prabowo,
3: Yang Mulia,
2: dono deshon ke delegates, media ke saathiyon,
3: delegasi yang terhormat dari kedua negara,
2: Selamat siang.
3: Kami hormati. Selamat siang.
2: Sabse pehle, main garam joshi bhare swagat ke liye, apne mitra,
3: saya ingin
2: Presiden Prabowo ko, unka rudai se
3: aabhaar terima kasih yang tulus kepada sahabat saya Presiden Prabowo.
2: Pichle barsh,
3: atas sambutan
2: Bharat ke Ganatantra Divas ke
3: mukhya
2: atithi ke roop mein,
3: kami hame
2: unka swagat karne ka avsar mila.
3: Menyambut
2: aur aaj
3: Bapak Presiden.
4: ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो की इंडोनेशिया की सरकार
5: Ya, demikian tadi pernyataan yang disampaikan kedua kepala negara Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, dan juga disampaikan pernyataan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Dan tadi pun dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa kemitraan yang sudah terjalin sejak lama dengan India diharapkan terus akan terjalin semakin kuat dalam berbagai hal. Bahkan berbagai sektor pun juga ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adanya kerjasama yang erat, yang kuat. Di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto nanti juga akan membuka peluang bagi masyarakat ataupun pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di India. Dan nanti informasi selengkapnya nanti akan kami hubungi kembali atau bergabung kembali bersama dengan reporter kami Sugandi Afandi langsung dari Istana Negara.

0: Warta Nusantara.
1: Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD di Bali meminta orang tua dan sekolah untuk lebih aktif mendampingi anak dalam penggunaan internet dan media sosial di tengah meningkatnya aktivitas anak di ruang digital. Ketut Suwardika dari RRI Denpasar melaporkan. Ketut.
2: Oh, terima kasih rekan Rudi. Pendengar, Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Provinsi Bali menilai pendampingan orang tua terhadap anak dalam penggunaan internet dan media sosial masih perlu diperkuat seiring masih banyaknya orang tua yang belum memahami pembatasan akses sesuai usia. Ketua KPAD Provinsi Bali, Niluh Gede Yastini kepada RRI mengatakan keluarga dan sekolah menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari risiko ruang digital sehingga edukasi kepada orang tua terus didorong agar lebih masif. Sepanjang 2026 ini pendengar, KPAD mencatat 5 anak terpapar paham kekerasan melalui media sosial. Selain itu ada 2 kasus kekerasan di ruang digital yang juga dilaporkan ke KPAD termasuk kekerasan seksual.
3: Menjadi garda terdepan ya orang tua dan di sekolah. Bagaimana juga mengupayakan dengan orang tua juga untuk sama gitu melakukan literasi dan lain-lain. Karena orang tua juga tidak semua juga memahami bagaimana untuk membatasi akses anak yang seharusnya belum bisa mengakses. Gitu. Karena kan Permen Kominfo yang baru kan 16 tahun ya.
2: Pendengar, Yastini juga menambahkan penguatan literasi akan diperluas melalui kerjasama dengan berbagai pihak agar pendampingan anak di ruang digital lebih optimal. KPAD Bali juga mengingatkan orang tua untuk lebih peka terhadap aktivitas dan perubahan perilaku anak saat menggunakan gawai serta segera melapor ke KPAD atau layanan terkait jika ditemukan tanda kekerasan di ruang digital. Dari Denpasar, Bali, Suwardike Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke rekan Rudi. Terima kasih.
1: Universitas Brawijaya kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026 dan sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di Jawa Timur dijadikan Living Laboratory atau Laboratorium Lapangan. Hanum Octavia Roshida dari RRI Malang melaporkan. Hanum.
4: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya UB kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian tidak berhenti setelah mahasiswa selesai bertugas, melainkan terus berlanjut dan dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratory menjadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. MMD kali ini berlangsung selama 1 bulan, mulai 6 Juli kemarin hingga 6 Agustus mendatang, dengan melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa bibit tanaman produktif, kemudian teknologi tepat guna, namun juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
5: Ya, ini adalah kegiatan rutin yang setiap tahun kita selenggarakan dan kita berharap bahwa dengan MMD ini juga program pengabdian kepada masyarakat kita berjalan kontinu, tidak berhenti, dan kita tujuannya, tujuan akhirnya adalah ingin membentuk living laboratorium.
4: Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD. Selama 4 tahun terakhir, UB mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangan masyarakat dapat dipantau secara berkesinambungan. Ia mencontohkan di wilayah Kabupaten Malang, Bojonegoro, Ngawi, dan Banyuwangi, kini sudah memiliki UMKM baru yang bisa menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Octavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Kabupaten Pohuwato melakukan langkah mitigasi sebagai bentuk kesiagaan terhadap dampak musim kemarau di Gorontalo. Dari RRI Gorontalo, Andi Sangga melaporkan. Andi.
6: Ya, pendengar Pro 3 di mana saja berada, Provinsi Gorontalo saat ini telah memasuki musim kemarau. Mengantisipasi berbagai dampak yang akan ditimbulkan, pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai meningkatkan kesiapsiagaan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pohuwato Abdul Mutalib Dunggio hari ini mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG secara rutin. BPBD juga telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Bersamaan dengan itu, langkah-langkah mitigasi juga terus dilakukan, di mana BPBD telah menyiapkan armada pendukung serta memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti PDAM, Dinas Sosial, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah lainnya guna memastikan langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi kondisi darurat.
0: BPBD telah melakukan langkah-langkah mitigasi. Memantaulah kondisi cuaca secara rutin berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan juga senantiasa melakukan pemetaan daerah rawan kekeringan, krisis air bersih, dan termasuk yang rawan kebakaran hutan. Kami selalu berkoordinasi dengan pihak PDAM menyiapkan ketersediaan air bersih itu sendiri. Karena di masing-masing wilayah termasuk Pohuwato itu sering terjadi kekeringan dan masyarakat kesulitan mencari air bersih. Kami sendiri hanya punya satu mobil tangki, sehingga kami butuh untuk menyampaikan kepada dinas terkait untuk standby ketika dibutuhkan nanti. Termasuk alat pemadam kebakaran yang berada di dinas Satpol PP.
7: Untuk meminimalkan dampak musim kemarau, pemerintah mengimbau masyarakat supaya menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. BPBD Pohuwato juga meminta pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa agar merespon dengan cepat setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, di mana apabila suatu kondisi tidak dapat ditangani di tingkat desa maupun kecamatan, harus dilaporkan kepada pemerintah daerah agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPRD Sintang meminta PLN bergerak cepat untuk memulihkan pasokan listrik setelah pemadaman bergilir terus berdampak pada aktivitas warga hingga saat ini. Ade Ramli dari RRI Sintang melaporkan.
1: Pihak DPRD Kabupaten Sintang menyoroti seringnya pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir ini. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpa, meminta pihak PLN memberikan penjelasan penyebab seringnya dilakukan pemadaman listrik kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi kelistrikan di Kabupaten Sintang belakangan ini mengalami pemadaman. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, pasokan listrik dinilai relatif stabil dan jarang terjadi pemadaman dalam durasi yang panjang.
2: Jadi saya minta PLN bekerja keras ya untuk segera mengatasi, dan kita tidak bisa berlama-lama untuk melakukan pemadaman seperti sekarang.
1: Sementara itu, warga Sintang Ardianus mengeluhkan seringnya terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Ia berharap pihak PLN dapat memulihkan atau menormalkan kembali penyalaan listrik untuk masyarakat luas.
3: Mohon kepada pihak PLN untuk melakukan pemulihan atau penormalan penyalaan listrik sehingga tidak terjadi pemadaman bergilir.
1: Selain itu juga, warga yang memiliki usaha bisa terhambat karena menggunakan tenaga listrik. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial guna memastikan bansos tepat sasaran, transparan, dan akurat. Dari RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menguji coba digitalisasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Tejekule sebagai upaya meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima manfaat. Hasil sementara menunjukkan sebanyak 309 keluarga penerima manfaat atau KPM dinyatakan layak menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dilaksanakan di 7 desa yakni Desa Julah, Bondan Dalam, Tejekule, Les Penutukan, Sabirenteng, dan Tembok. Sementara 3 desa lainnya akan dijadwalkan menyusul karena masih melaksanakan rangkaian upacara ngusa bedese. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sistem digital akan mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan penyaluran bantuan berlangsung lebih tepat sasaran.
6: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan. Sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
5: Sementara itu, Perbekel Desa Tembok Dewa Ketut Gede Asmawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan uji coba tersebut. Mereka menilai digitalisasi bantuan sosial akan mempermudah proses verifikasi dan meningkatkan transparansi penyaluran bantuan kepada masyarakat.
7: Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap program digitalisasi bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng ini adalah bentuk transparansi dan keterbukaan data kepada seluruh masyarakat terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial seperti penerima PKH, BPNT, BPJS, PBI yang dari pemerintah pusat maupun daerah, serta PIP untuk anak-anak sekolah.
5: Melalui pelaksanaan piloting ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar penyempurnaan sistem digitalisasi bantuan sosial bersama Kementerian Sosial RI. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial ke depan diharapkan semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dari Singaraja, Buleleng, Bali, Sukma Sumampan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
9: Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur jalan dan sumber daya air di Wanam, Papua Selatan. Pembangunan tersebut diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan di Wanam tidak hanya berfokus pada penyelesaian infrastruktur fisik, melainkan juga harus menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat di kawasan tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: BPBD Bangkalan memastikan distribusi air bersih ke desa terdampak kekeringan tetap berjalan meskipun terkendala armada. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan. Umar.
10: Ya, baik pendengar, krisis air bersih di sejumlah desa di Kabupaten Bangkalan masih menjadi tantangan besar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan bantuan air bersih tetap diberikan secara gratis. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dijadwal ketat. Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan Arif Rohman Surya menyebut hasil rapat dengan 18 kecamatan menegaskan setiap desa penerima ini wajib melengkapi administrasi agar penyaluran berjalan tertib. Dan dropping tidak dipungut biaya dengan menyiapkan sekitar 3.000 liter air. Jika anggaran kurang, pihaknya akan mengajukan kembali ke Provinsi Jawa Timur.
11: Jika ada desa yang membutuhkan air bersih untuk proses administrasinya, silakan pesan ke kami. Kami akan buat jadwal untuk droppingnya, kapan, hari apa, dan harus di dropping kemana. Soalnya harus ada penerimanya juga ya, untuk kelengkapan administrasi kami.
10: Ia menambahkan saat ini hanya ada 2 truk tangki PDAM yang siap beroperasi. Sementara sisanya masih dalam perawatan. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menargetkan maksimal 4 lokasi distribusi per hari menyesuaikan jarak dan kondisi kendaraan. Selain distribusi, pihaknya juga menghimbau masyarakat di musim kemarau saat ini untuk mewaspadai suhu panas yang dapat menyebabkan dehidrasi. Miftahul Umar dari Bangkalan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan optimalisasi lahan sawah seluas 214 hektar di tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dari RRI Sungai Liat, Bustomi Ahmad melaporkan.
12: Anggaran dari pemerintah pusat untuk 200.
13: Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan optimalisasi lahan sawah seluas 214 hektar di tahun 2026 guna membantu meningkatkan ketahanan pangan daerah. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Subhan mengatakan, optimalisasi lahan atau oplas sawah seluas 214 hektar tersebut dengan memperbaiki tata air dan infrastruktur lahan yang nantinya mampu meningkatkan ketahanan pangan melalui produktivitas panen padi.
12: Di Kabupaten Bangka kita ada kegiatan oplah, optimasi lahan sawah ini. Ini ada anggaran dari pemerintah pusat untuk 214 hektar di mana biaya pengolahan lahan ini dibiayai dari pusat, kemudian kerjasama dengan TNI juga.
13: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Bangka Belitung tahun 2025 kemarin, luas panen padi mencapai 2.979 hektar dengan memproduksi 7.949 ton. Luas panen padi di Kabupaten Bangka lebih luas dibanding dengan luas panen padi di Kabupaten Belitung yang hanya 236 hektar dengan produksi padi 549 ton dan Kabupaten Belitung Timur dengan luas panen padi 831 hektar dengan produksi 2.417 ton padi. Melalui program optimalisasi yang melibatkan TNI AD, Subhan mengharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman atau IP yang tadinya hanya panen satu kali dalam setahun, mampu 2 hingga 3 kali musim tanam. Subhan menjelaskan 214 hektar yang masuk dalam program optimalisasi lahan tersebar di Desa Puding Besar, Kecamatan Puding Besar seluas 36 hektar, Desa Penagan 51 hektar, Desa Tanah Bawah seluas 25 hektar, Desa Labu 20 hektar, Desa Saing 47 hektar, Desa Pangkal Nyur 25 hektar di Desa Mendo Barat seluas 10 hektar. Sebelumnya, Kepala Bidang Kabid Prasarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imran mengatakan, untuk mendukung ketahanan atau swasembada pangan ini, pihaknya melakukan pembangunan 5 embung guna membantu ketersediaan air saat terjadinya musim panas atau kekeringan.
14: Seluruh kegiatan langsung oleh Lur Pusat sekarang itu. Langsung mereka, kita menerima hasil jadinya. Panel, ya, tinggal pelaksanaan prosesnya.
13: Menurutnya, setelah kegiatan optimalisasi lahan sawah selesai, pihaknya akan terus melakukan pendampingan serta memberi ruang konsultasi terkait kegiatan penanaman padi tersebut. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Berita Pro 3 kini kami hadirkan kabar bursa dan rupiah pada jeda siang hari ini.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan berada di level 5.943,3. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sasa Hania. Sasa.
16: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada sesi 1 perdagangan siang ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG naik 0,46% atau sekitar 27,462 poin ke level 5.943,53. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.954,35, sedangkan untuk angka terendah berada di level 5.890,44. Sebelumnya IHSG juga dibuka menguat, yaitu berada di level 5.933,57 poin dibandingkan penutupan kemarin sore. Analis memperkirakan secara teknikal IHSG masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan dan menguji di level 6.000. Meski demikian, aktivitas perdagangan saham masih berlangsung relatif sepi dengan volume dan nilai transaksi yang masih berada di bawah rata-rata harian. Menurut analis, kondisi tersebut diperkirakan karena perdagangan masih didominasi oleh investor domestik, sementara pelaku pasar cenderung bersikap wait and see di tengah minimnya katalis positif dan maraknya penawaran umum perdana saham. Selain itu, musim liburan sekolah dan berlangsungnya Piala Dunia 2026 juga diperkirakan turut mempengaruhi aktivitas perdagangan saham. Sementara itu, proyeksi penurunan kebutuhan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi sekitar 174 triliun rupiah pada tahun 2027 oleh Badan Anggaran DPR, hal ini dinilai dapat mengurangi tekanan terhadap defisit APBN, sehingga berpotensi mendapat respons positif dari para pelaku pasar. Ya, perkembangan pasar keuangan siang ini, informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Sasa Hania. Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business.
2: Bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura menyepakati 26 nota kesepahaman di berbagai bidang. Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia dan Singapura menyepakati 26 nota kesepahaman dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi hingga energi. Sukandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menuntaskan pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Singapura menandatangani 26 kerjasama, baik MOU antar pemerintah maupun swasta. Nantinya dana akan mengimplementasikan kerjasama perdagangan, listrik, lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang energi, ekonomi, digital, ekosistem digital, dan keamanan cyber. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Indonesia telah menunjuk BPI untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital. The document to the media.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengapresiasi kerjasama Indonesia dengan Singapura. Perdana Menteri Wong juga mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara. Sebagai salah satu contoh, sejumlah universitas di Singapura telah menerima kunjungan siswa SMA Taruna Nusantara dari Jawa Tengah pada bulan April lalu. Sebagai balasannya, mahasiswa dari Singapura dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada bulan depan.
4: Kami akan mendukung pertukaran pelajaran dengan siswa sekolah Garuda sehingga generasi muda di kedua negara bisa saling mempelajari satu sama lain. Program-program seperti ini membangun persahabatan dan saling pengertian di antara masyarakat kedua negara.
3: Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan komitmen kerjasama Indonesia dan Singapura harus dijaga dengan baik karena Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga.
5: Kita akan terus mengintensifkan kerjasama di berbagai sektor. Tadi seperti kita ketahui bersama juga ada berbagai MOU dan perjanjian yang ditandatangani.
3: Selain Perdana Menteri Wong, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menerima kunjungan ke negara Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penetapan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli oleh Kementerian Kebudayaan menjadi bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Hanif Syarif melaporkan.
6: Semoga momentum ini menjadi penguat komitmen kita semua untuk terus menghadirkan ruang yang adil, setara, dan bermartabat bagi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam
7: kehidupan berbangsa dan bernegara.
8: Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menetapkan Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setiap 13 Juli. Hal ini menurutnya merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Ia menyatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, sehingga konstitusi menjamin kebebasan setiap warga negara untuk meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya.
2: Bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, dan tadi ya yang berulang kali disebut, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus, dan hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan.
8: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nayan Suryono menyatakan, pihaknya akan menyusun program jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memperkuat eksistensi masyarakat penghayat kepercayaan di berbagai bidang. Program tersebut akan dijalankan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, agar penghayat kepercayaan dapat berkontribusi lebih besar dalam kebudayaan, ekonomi, pendidikan karakter, serta kehidupan sosial masyarakat.
9: Rayakan Hari Kepercayaan setiap tanggal 13 Juli melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti kegiatan sosial, pelestarian budaya, pemberdayaan ekonomi, dialog kebangsaan, serta kerjasama dengan seluruh komponen bangsa, tokoh-tokoh agama, dan hari ini merupakan momentum memperkuat persaudaraan sesama anak bangsa.
8: Diketahui tanggal 13 Juli dipilih berdasarkan peristiwa bersejarah ketika frasa dan kepercayaannya diusulkan oleh Wong Son Goro dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tanggal 13 Juli 1945, sehingga momen itu dinilai sebagai tonggak penting dalam sejarah pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwara Resi Rait mendorong kemudahan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR melalui optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK guna mempercepat penyaluran kredit perumahan. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
11: Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyempurnaan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan rumah, sekaligus mempercepat program 3 juta rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait meminta perbankan lebih membuka akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia berharap perbankan berani memberi ruang bagi masyarakat kecil untuk memperoleh kredit. Namun, penyaluran pembiayaan tetap harus dilakukan secara berhati-hati agar kualitas kredit tetap terjaga.
10: Saya harus sampaikan penghargaan saya yang paling dalam bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang hari ini diberikan kesempatan. Tidak ditutup kesempatannya, diberikan kesempatannya. Apalagi Presiden Prabowo selalu bicara Pancasila, bicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap ada diskresi-diskresi dari negara ini. Tapi untuk siapa? Untuk yang miskin, untuk yang lemah. Saya rasa perbankan sudah mendapatkan pesan yang sangat kuat.
11: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan pembaruan data kredit yang telah lunas kini wajib dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Sebelumnya, proses pembaruan dapat memakan waktu hingga 1 bulan dan sering menghambat pengajuan kredit baru.
12: Pelaporan data kredit yang sudah lunas ke SLIK dilakukan paling lambat 3 hari kerja. Ini juga merupakan masukan yang sangat banyak dari konsumen, di mana ketika konsumen mengajukan kredit, padahal kreditnya sudah lunas, harus menunggu 1 bulan atau 1,5 bulan berikutnya, baru ada clearance bahwa dia sudah lunas. Sekarang 3 hari sudah harus bisa ada informasi lunas.
11: Pemerintah berharap penyempurnaan SLIK dan berbagai insentif pembiayaan dapat mempercepat kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung tercapainya target program 3 juta rumah. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pertanian bersama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI mencari solusi untuk menjaga stabilitas harga ayam dan telur nasional guna memperkuat sektor perunggasan sekaligus menjaga keseimbangan harga bagi peternak dan konsumen. Alfred Stuter melaporkan.
13: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI bersama Kementerian Pertanian Kementan menggelar rembuk peternak ayam berdaging dan petelur di Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, asosiasi peternak, dan pelaku usaha untuk membahas persoalan harga perunggasan nasional. Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum HKTI Sudaryono mengatakan, negara hadir menjaga keseimbangan harga ayam dan telur. Menurutnya, peternak harus memperoleh keuntungan tanpa membuat harga pangan memberatkan masyarakat.
14: Ya, dan kemudian konsumennya juga tidak boleh kemudian dirugikan. Jadi artinya barang itu atau komoditas ayam atau telur itu tidak bisa terlalu mahal, tapi juga tidak boleh kemudian terlalu murah. Jadi ada mekanisme yang diatur oleh negara dalam hal ini menjaga supaya ada dinamisme itu. Jadi kalau orang bisnis di bidang perunggasan baik telur atau daging ayam, itu sama juga seperti yang lain, kabelas jagung dan lain-lain yang kita sebut namanya bakporting, barang pokok penting, itu tidak mungkin dan tidak boleh mengambil keuntungan secara galau-galau.
13: Dari hasil rembuk disepakati harga ayam hidup dan live bird di tingkat peternak sebesar Rp19.500 per kilogram. Sementara harga telur ayam ras ditetapkan sebesar Rp24.000 per kilogram mulai 15 Juli 2026. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan penurunan harga dipengaruhi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Pemerintah berupaya menjaga harga agar tidak berada di bawah biaya pokok produksi peternak.
15: Harga tentu ini terkait supply dan demand dan banyak juga penyebabnya, tetapi keseimbangan supply dan demand ini yang terganggu sehingga pada saat supply kita melimpah, demandnya turun, tentu harganya juga menjadi turun. Dan inilah yang terus kita lakukan upaya-upayanya baik jangka pendek, menengah maupun panjang untuk menjaga keseimbangan supply dan demand ini sehingga harga di tingkat peternak itu tidak terlalu jauh dari HAP, tetapi juga tidak lebih rendah dari HPP.
13: Agung menambahkan program makan bergizi gratis MBG menjadi peluang baru bagi sektor perunggasan nasional. Program tersebut meningkatkan kebutuhan ayam dan telur, sehingga dapat memperluas pasar bagi peternak. Pemerintah bersama HKTI dan pelaku usaha akan terus mengevaluasi kesepakatan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kesejahteraan peternak, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan penyusunan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim. Regulasi ini dinilai penting untuk menyatukan kebijakan iklim yang selama ini tersebar di berbagai sektor, sekaligus memastikan arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan upaya menekan dampak krisis iklim. Laporan selengkapnya disampaikan Hasna Nur Afifah dari Voice of Indonesia.
16: Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin. Rapat tersebut membahas kebutuhan pembentukan rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim sebagai landasan hukum yang lebih terpadu dalam menghadapi dampak perubahan iklim di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi Ukon, mengatakan pembentukan RUU ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum secara khusus mengatur pengendalian perubahan iklim secara menyeluruh.
17: Pembentukan RUU pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim bersifat mendesak karena Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 telah berusia lebih dari satu dekade dan belum mengatur pengendalian perubahan iklim secara komprehensif. Sementara kebijakan iklim nasional masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang menimbulkan tumpang tindih norma ketidakpastian hukum.
16: Doni menilai, aturan iklim yang saat ini tersebar di sejumlah regulasi sektoral berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakpastian hukum. Karena itu, DPR memandang perlu adanya aturan khusus yang dapat menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.

0: akan mengintegrasikan pengendalian perubahan iklim sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. RUU tersebut juga diharapkan mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam Nationally Determined Contribution atau NDC. Selain itu, aturan baru ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim, memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, serta memastikan transisi menuju pembangunan rendah emisi dapat berlangsung secara adil bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Dalam rapat tersebut, Komisi 12 DPR RI menyepakati masukan pemerintah terkait RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan RUU Perubahan Iklim untuk dibahas lebih lanjut. Komisi 12 bersama Badan Keahlian DPR akan melakukan pendalaman sebelum penyusunan draft RUU dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla guna mengantisipasi dampak yang lebih luas menyusul tibanya musim kemarau. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Hari ini kita sudah membuat surat siaga.
3: Pemprov Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan ini diambil Gubernur Kalsel Muhyiddin usai rapat koordinasi penanganan karhutla di gedung Idam Khalid Banjarbaru Senin kemarin. Hingga saat ini Muhyiddin memastikan situasi di Kalimantan Selatan masih aman. Gubernur memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim untuk melihat keadaan struktur tanah gambut. Ia meminta seluruh unsur terkait meningkatkan kesiapsiagaan.
2: Kita hari ini kita sudah membuat surat siaga. Jadi sebenarnya surat status siaga itu adalah sudah bisa kita meminta bantuan. Kalau status tanggap darurat itu, kalau daruratnya ada, itu kita bisa menggunakan uang APBD yang punya kita sendiri. Nah, tetapi karena ini belum terlalu.
3: Sementara Kepala BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra mengatakan, wilayah yang menjadi perhatian saat ini adalah Ring 1 Bandara Samsudinor, Liang Anggang hingga Batibati. Kawasan tersebut dinilai rawan karena mengalami penurunan muka air yang cukup signifikan.
4: Jadi memang untuk kondisi Kalimantan Selatan sendiri memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman, artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1, untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liang Anggang.
3: Sepanjang 2026, terpantau sebanyak 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
1: Kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN kini menjelma menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga untuk mengisi sisa libur sekolah. Ratusan wisatawan dari berbagai penjuru tanah air memadati area ikonik seperti Taman Kusuma Bangsa dan Istana Negara. Afriani dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
5: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
6: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah indah sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
5: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
7: Kami melihat pembangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat bangunan.

0: luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa ini.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
2: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang diputuskan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan Presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Federal Aviation Administration atau FAA tengah menyelidiki dugaan insiden pesawat Delta Airlines. Penerbangan itu karena terkena kembang api saat mendarat di Chicago Midway International Airport pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Insiden ini terjadi pada Delta Flight 1076 dari Atlanta menuju Chicago dan saat pesawat melakukan penurunan pada ketinggian 200 hingga 250 kaki atau sekitar 60 hingga 76 meter, pilot melaporkan terdengar suara bentuman keras. Sang pilot menduga pesawat terkena ledakan kembang api di udara. Untungnya pesawat Airbus A319 yang membawa 52 penumpang dan 6 awak itu berhasil mendarat dengan selamat. Informasi dari dunia olahraga, Belgia memastikan langkah mereka ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat di Stadion Seattle pagi tadi. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini. That falls for Lukaku. And he will find the net.
4: Belgia memastikan langkah mereka ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tielemans, namun Belgia kembali unggul 2 menit setelahnya melalui sundulan de Ketelaere ke pojok atas gawang. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, namun upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Thibaut Courtois. Pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah satu gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menyampaikan bahwa para pemainnya tidak berada dalam permainan.
5: Menurutku, semua orang sudah melihat sejak awal bahwa kami tidak bisa menemukan ritme permainan. Kami sama sekali tidak bisa menguasai permainan. Bahkan, saat kami mencetak gol dan skor menjadi 1-1, kami langsung kebobolan pada serangan berikutnya. Pertandingan ini memang sangat berat sejak awal. Kami tidak bisa menunjukkan performa yang biasanya bisa ditunjukkan oleh tim ini, dan itulah kenyataannya.
4: Sementara itu, Kapten Tim Nasional Amerika Serikat, Tim Riam, menyampaikan banyak emosi yang bercampur aduk dalam dirinya.
6: There's so many different thoughts and emotions that are...
5: Saat ini begitu banyak pikiran dan emosi yang bercampur aduk dalam diriku. Sampai-sampai aku bahkan tidak bisa berpikir secara taktis atau memikirkan apa yang mungkin bisa dilakukan secara berbeda atau apa yang seharusnya kita lakukan secara berbeda. Ini adalah salah satu situasi yang mungkin tidak akan bisa kupikirkan secara pribadi selama beberapa hari ke depan sampai aku benar-benar bisa bersantai sejenak, membiarkan emosi mereda dan meninjaunya dari sudut pandang analitis dan teknis.
6: Yeah, allow the emotions to subside and look at it from an analytical and technical standpoint.
4: Selanjutnya, Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final. Sementara Amerika Serikat yang tampil lesu dan minim serangan sepanjang pertandingan barusan harus mulai memikirkan masa depan tim nasional ke depannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
2: Pendengar Pro 3, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak diikuti nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pemerintah resmi menetapkan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ketua Presidium Dewan Musyawarah Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, Nain Suryono menyampaikan apresiasi atas penetapan tersebut. Kementerian Pekerjaan Umum membangun infrastruktur jalan dan sumber daya air di Wanam, Papua Selatan. Pembangunan itu diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat setempat. Kortas Tipidkor Bareskrim Polri meningkatkan penanganan dugaan korupsi pengadaan batu bara PLTU ke tahap penyidikan. Perkara tersebut juga mencakup dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pengadaan batu bara periode 2018-2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Libur sekolah tidak hanya menjadi waktu bagi siswa untuk beristirahat, tetapi juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Meningkatnya kunjungan wisata, okupansi penginapan, transaksi kuliner, dan penjualan produk lokal telah memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Bagaimana libur sekolah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas pariwisata dan usaha lokal? Siang ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Maulana, selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Iya. Kalau dari tren okupansi hotel secara nasional, seperti apa ini yang tercatat oleh PHRI selama libur sekolah kali ini, Pak?
2: Ya, sebenarnya kalau kita lihat tren yang ada sekarang, memang di destinasi yang menarik itu memang terjadi peningkatan ya. Mm-hmm. Untuk dari sisi okupansi itu sendiri.
1: Oke. Okay. Gitu loh. Iya, iya.
2: Nah, kita lihat hasilnya di Pulau Jawa itu ada beberapa destinasi kan. Mm-hmm. Seperti di Jawa Barat. Ya kan, Jawa Barat masuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Itu pasti akan berdampak pada terkait masa libur.
1: Oke. Okay.
2: Kita tinggal melihat seberapa favorit ya. Mereka dengan okupansi rata-rata mereka berarti ada di sana, yeah. Termasuk di daerah-daerah seperti mungkin yang Matra, apalagi daerah-daerah yang mempunyai akses pilihan untuk mereka melakukan pergerakan. Itu menjadi salah satu faktor yang memberi kemudahan bagi travelernya untuk melakukan perjalanan liburan,
1: yeah.
2: Khususnya di libur anak sekolah,
1: yeah.
2: Nah, selain itu juga momentum libur sekolah sekarang ini juga menjadi apa ya, ada satu benefit juga dengan tekanan nilai rupiah terhadap mata uang asing.
1: Okay.
2: Lainnya, jadi banyak wisatawan yang tadinya umumnya mereka melakukan perjalanan outbound, mereka tetap berwisata di Indonesia saja.
1: Hmm.
2: Nah, itu juga menjadi dampak positif untuk pergerakan traveler yang libur sekolah ini untuk melakukan perjalanan ke hanya di Indonesia aja, gitu Mas.
1: Ya, baik. Pak, apakah juga tercatat, Pak, berapa rata-rata lama menginap wisatawan khususnya di periode libur sekolah ini, Pak?
2: Ya, lama menginap mereka bervariatif, Mas. Paling lama itu paling 2-3 hari ya. Umumnya ya,
1: yeah.
2: Rata-rata. Tapi saya belum mendapatkan data persisnya untuk Indonesia ya.
1: Oke. Okay. Dan hal ini pun juga akan ke apa atau terjadi pergeseran jenis akomodasi yang lebih disukai oleh keluarga misalnya begitu, Pak? Lebih memilih ke arah sana?
2: Ya, tentu kita nggak bisa pungkirin bahwa situasi saat ini yang terjadi adalah juga ada faktor pelemahan daya beli juga kan.
1: Iya, iya.
2: Nah, kemudian juga faktor ekonomi yang juga sebenarnya tidak dalam kondisi yang baik, sehingga kalau ditanya ada pergeseran nggak sih dalam karakter spending traveler itu, ya tentu pasti ada ya. Mereka pun mungkin lebih banyak untuk lebih efisien aja. Misalnya mereka tidak spending di akomodasinya,
1: okay.
2: Mungkin mereka akan lebih kecil gitu loh, sehingga mereka dapat melakukan experience lebih banyak.
1: Iya,
2: gitu loh.
1: Iya. Artinya menyesuaikan ya, Pak ya.
2: Terlalu besar terlalu besar di akomodasi. Gitu.
1: Mm-hmm. Artinya.
2: Nah, dari sisi transportasi pun,
1: yeah.
2: Mereka mungkin lebih memilih melakukan perjalanan melalui jalur darat,
1: okay.
2: Dibandingkan melakukan melalui jalur misalnya menggunakan transportasi udara.
1: Okay,
2: nah, itu
1: okay.
2: Hal-hal yang mungkin faktor perubahannya di situasi sekarang gitu.
1: Ya, ya, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Artinya tren perjalanan ya. Darat ini yang justru sekarang diminati, begitu Pak ya, menjadi pilihan ya. Artinya. Ya. Artinya hal ini pun juga terpengaruh dari harga tiket transportasi atau memang dari sisi daya beli masyarakatnya itu, Pak.
2: Ya, dua-duanya, Mas. Gitu. Kan kalau kita bicara transportasi udara itu kan juga tidak bisa dipungkirin pengaruh daripada peningkatan harga aftur, dolar, juga berpengaruh ya terhadap harga tiket itu sendiri gitu. Di samping mungkin ada hal-hal lain yang juga menjadi pembentuk harga tiket. Sekali lagi bahwa kemudahan yang didapat juga bagi traveler untuk mereka mencapai destinasi yang infrastrukturnya cukup bagus gitu, itu juga memicu mereka untuk lebih memilih melalui jalur darat apalagi menggunakan kendaraan pribadi. Ya, contoh lah di Pulau Jawa ini, sepanjang Pulau Jawa kan lebih banyak konektivitasnya sudah sangat sempurna ya. Mereka punya banyak pilihan, mungkin ada yang naik transportasi udara, bisa juga melalui jalur darat menggunakan kereta. Kereta itu juga kalau ke Jawa Barat ada WUS, kereta cepat. Terus ada kereta yang juga bisa sampai ke Jawa Timur. Ada juga yang jalur darat itu juga bisa menggunakan bus atau kendaraan umum atau juga kendaraan pribadi. Jadi sangat banyak pilihannya. Nah, kemudian juga penyeberangan misalnya dari Pulau Jawa ke Bali atau Jawa ke Sumatera juga sudah cukup baik ya, sehingga banyak pilihan juga. Semua yang terkoneksi dengan jalur tol itu akan sangat mudah untuk bisa dijangkau oleh wisatawan atau menjadi target wisatawan selama libur sekolah.
1: Dan dengan kondisi yang dihadapi oleh travelers itu, Pak, atau wisatawan itu, apakah hotel juga melakukan adaptasi mungkin dengan menawarkan paket khusus yang lebih menarik, terutama mungkin bagi segmen keluarga tadi nih, Pak? Bagaimana?
2: Ya, tentu iya, Mas. Pertama, tentu satu, pilihan destinasi itu akan menjadi salah satu karakter dari wisatawannya ya. Misalnya mereka mencari apa nih di sana. Kan masing-masing daerah memiliki karakter sendiri-sendiri ya. Nah, itu dulu nomor satu. Kemudian kalau dari sisi pelaku usaha sektor khususnya akomodasi misalnya, mereka tentu juga akan yang memiliki hotel yang memiliki fasilitas cukup baik ya, yang bisa dijual untuk atau dibuat untuk agar wisatawan itu mau menginap di hotel tersebut, mereka juga membuat paket-paket khusus
1: misalnya,
2: seperti kan bisa juga mereka membuat paket untuk staycation ya, karena daerah hotelnya bisa menjadi destinasi karena lengkap dengan fasilitas macam-macam lah yang bisa digunakan oleh para traveler gitu lah. Jadi paket-paket itu pasti akan sudah berkembang semenjak mereka sebenarnya libur sekolah itu belum terjadi, Mas. Men-trigger konsumennya.
1: Tapi Pak Maulana, dengan adanya lonjakan di periode liburan ini dalam industri perhotelan, apakah itu dapat menutup pada masa low season nanti nih, Pak?
2: Jadi gini, sebenarnya kondisi peningkatan yang terjadi saat ini itu peningkatan yang terjadi dari kondisi yang sebenarnya cukup rendah ya, kalau kita bicara okupansi. Karena kan kalau kita bandingkan di tahun 2025 aja dibanding 2024 itu sebenarnya okupansi itu minus ya, 2,3 sekian. Jadi istilah nggak tumbuh. Nah, kemudian kalau kita bicara di 2026 ini pun sebenarnya weekdays kita tuh cukup rendah. Jadi kita sepanjang waktu kuartal 1, kuartal 2 itu cukup tumbuh itu adalah di bulan Maret. Nah, bulan Maret itu kenapa dia tumbuh? Karena di 2025 memang itu berpengaruh juga terhadap bulan puasa. Jadi 2025 itu bulan puasanya pas satu bulan, Mas. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi memang bulan puasa itu pasti okupansinya rendah sekali. Rendah. Nah, sementara di tahun 2026 itu bulan lebarannya itu ada di pertengahan bulan, di bulan Maret kan gitu. Sehingga okupansinya cukup bisa terjadi lonjakan pasca libur lebaran pada saat itu. Nah, kembali lagi, pada saat setelah libur lebaran itu terjadi penurunan lagi okupansi kalau kita bandingkan di tahun 2024, dan dia meningkat di periode pada saat libur sekarang ini. Jadi dan peningkatan bisa saya katakan 20-30% ya, dibandingkan periode biasa. Nah, itu tidak serta-merta mengatakan bahwa okupansi itu memang lonjakannya cukup tinggi. Jadi rata-rata okupansi itu mungkin mereka mencatatnya sekitar city okupansi mereka 70-80%. Nah, sementara di luar dari libur sekolah itu mereka mungkin hanya sekitar 40-50% gitu, Mas.
1: Oh, artinya masih ada margin yang signifikan di sana, Pak Maulana ya.
2: Baik. Iya.
1: Iya. Baik, Pak Maulana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di siang hari ini, Pak. Salam sehat, selamat siang, iya, Pak.
2: Selamat siang. Kasih.
1: Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran.
0: Kilas Berita.
3: Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di logam mulia kembali turun pada perdagangan hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Pelemahan sebesar Rp15.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat stabil pada perdagangan dua hari sebelumnya. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.655.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan posisi pada hari kemarin yang tercatat sebesar Rp2.670.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Libur sekolah memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Masih kami lanjutkan perbincangannya. Jika tadi kami melihat dari industri perhotelan dan bagaimana dengan tingkat konsumsi masyarakat ataupun juga daya beli masyarakat di libur sekolah ini, kami akan membahasnya bersama dengan ekonom dan guru besar Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Rahma Gafmi. Prof. Rahma Gafmi, selamat siang, Prof.
6: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya. Prof, bagaimana melihat kontribusi periode libur sekolah ini terhadap pertumbuhan ekonomi, paling tidak di triwulan ini, Prof?
6: Oke. Memang menarik ya, Mas, di saat kita ini dikatakan bahwa banyak yang melihat daya beli masyarakat menurun gitu ya, dan juga banyak hal juga yang menyangkut ekonomi kita yang kurang baik-baik saja. Secara umum, kalau saya lihat momentum libur sekolah ini, yang biasanya kan kita tahu ya jatuhnya itu kan bulan Juni kemarin ya, Mas, akhir sampai Juli gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya merupakan salah satu dari tiga jangkar utama pendorong mobilitas dan konsumsi domestik yang ada di negara kita, di Indonesia, di setiap daerah itu tentunya. Kalau kita di Indonesia ini kan setiap momen ada, Mas, ada momen Lebaran, libur akhir tahun, Nataru, kan gitu ya. Nah, data Badan Pusat Statistik itu BPS secara konsisten, Mas Rudi, itu menunjukkan bahwa pergerakan wisatawan Nusantara itu ternyata di kuartal 2 itu melonjak signifikan, Mas.
1: Oke.
6: Yang salah satunya itu ditopang oleh masa liburan anak sekolah. Nah, intinya, Mas, kalau orang tua itu yang namanya anak itu ya apapun itu tetap diperangi gitu kan, walaupun kondisi realnya uangnya pas-pasan gitu
1: tetap
6: loh, Mas.
1: Tetap diupayakan. Tapi, begitu ya, Bu.
6: Diupayakan. Ya. Kasih sayang orang tua itu sama anak tiada batas kan, Mas.
1: Iya,
6: gitu kan.
1: Iya.
6: Nah, namun kalau kita lihat, Mas Rudi, lebih dalam lagi secara makro dan juga mikro regional, itu dampaknya tidak merata, Mas.
1: Okay.
6: Dan memiliki karakteristik khusus yang tentunya berbeda-beda gitu ya. Mm-hmm. Misalnya Mas, kalau kita lihat, oh mungkin kita bisa lihat nih Mas Rudi, ke dampak sektoral yang terkonsentrasi itu di mana.
1: Okay.
6: Kita kan lihat misalnya ada lonjakan perputaran uang di daerah selama libur sekolah misalnya mengalir deras kemana. Ah, kita lihat pastinya itu kan mengalirnya ke daerah-daerah yang mempunyai pariwisata dan akomodasi.
1: Artinya sektor wisata berdampak cukup besar ini, Prof ya?
6: Oh iya Mas, Yeah. Jadi daerah tujuan wisata itu, kemarin saya ke Solo itu Mas, beuh padat banget Mas. Mm-hmm. Jadi daerah tujuan wisata kan kalau di Jawa itu Yogyakarta, gitu kan, ya Sleman, Solo gitu kan. Malang Raya, Bali, kalau kita lihat itu.
1: Baik.
6: Nah, itu kan memproyeksikan potensi perputaran uang itu lumayan, Mas. Memang agak triliunan gitu ya, selama musim liburan itu. Sampai lonjakan okupansi hotel itu, kalau nggak salah mendekati 90%, Mas. Itu.
1: Tadi kami juga sudah berbincang dengan pihak PHRI terjadinya lonjakan di periode liburan ini, Prof.
6: Oke, betul. Hmm. Jadi termasuk juga yang signifikan itu, Mas. Termasuk transportasi dan kuliner, Mas.
1: Oke, artinya nah, usaha mikro di situ pun juga berdampak, Prof ya, terutama di destinasi wisata ya.
6: Benar, Mas. Jadi itu ada multiplier efek ke yang turunannya yang lain gitu loh, Mas. Yeah. Jadi ada peningkatan volume penumpang angkutan darat, misalnya seperti bus ya, terus juga kereta api gitu, Mas. Termasuk juga penerbangan, Mas, yang memang mungkin kalau penerbangan ini memang untuk orang-orang yang memang berduit ya Mas, gitu kan. Yeah. Nah, kalau yang kelas middle ya, middle class gitu ya, ke bawah itu mungkin kereta, bus atau apa gitu kan. Nah, pemerintah ini bahkan seringkali menggelontorkan stimulus berupa diskon tiket transportasi Mas, kalau masa-masa
1: liburan
6: sekolah itu. Supaya apa, itu merangsang pergerakan-pergerakan yang terjadi ini supaya lebih apa istilahnya memberikan suatu insentif lah Mas gitu kan. Nah termasuk pengaruhnya pada UMKM dan sektor formal Mas Rudi. Kayak misalnya orang sekarang menyiapkan oleh pedagang oleh-oleh, warung kuliner lokal misalnya. Terus juga penyedia-penyedia misalnya. Gini Mas, kan memang agak sulit ya Mas sekarang ekonomi itu. Dengan adanya momentum libur sekolah ini, orang akhirnya ada kreativitas gitu loh Mas, yang mungkin menciptakan atraksi wisata. Kalau di Jawa Timur itu ada Reok Ponorogo.
1: Artinya banyak destinasi yang bisa memiliki nilai jual ya Prof ya. Tapi Prof, yang Anda katakan tadi bahwa ini tidak merata, hanya tersebar di daerah-daerah yang memang memiliki potensi wisata. Nah, apa strategi agar perputaran uang ini tidak menumpuk di daerah-daerah yang memang memiliki potensi wisata populer saja nih Prof? Gimana nih Prof?
6: Oh itu seharusnya ada kerjasama Mas antar daerah. Jadi saling support gitu loh. Kalau misalnya di daerah itu sudah ada pariwisata, ya kan. Tapi kan gini Mas, Mas Rudi, ini kan intinya ada ego sektor sektoral masing-masing ya Mas. Kan gak mungkin lah Mas kalau misalnya Bali misalnya gitu ya. Pasti orang-orang Balinya sendiri yang bikin cindera mata, kan, merchandise-merchandise itu. Nggak mungkin dilempar ke luar daerah kan, Mas, gitu ya.
1: Okay.
6: Nah, ini memang sulit, Mas. Untuk saling mendukung itu sulit, Mas. Karena ini kan
1: ego sektoralnya besar di situ.
6: Ego sektoralnya besar, karena kebutuhan untuk mendapatkan PAD yang lebih tinggi, gitu, Mas.
1: Okay.
6: Karena kita tahu, Mas, pendidikan sekarang kan TKD dipotong, gitu kan. Nah, daerah udah nggak bisa membangun. Jadi ini sekarang jor-joran, gimana caranya masing-masing daerah itu bisa untuk
1: menjual,
6: mencari duit, berjuang gitu loh Mas Rudi.
1: Oke, misalnya saya UMKM Prof, mendapatkan dampak positif dari perputaran ekonomi tadi. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, apakah yang saya dapatkan ini itu mampu untuk menjadi ketahanan modal bagi usaha saya ke depan Prof?
6: Ah, itu kan sekarang ini kan temporary Mas, bukan
1: berkelanjutan ya,
6: bukan berkelanjutan. Jadi ini memang momentum ini hanya saat liburan sekolah Mas. Jadi nggak bisa selamanya tuh Mas Rudi. Jadi kita memang temporary ya Mas. Jadi artinya senyampang memang masih bisa ditangkap peluang market ini. Ya ditangkap lah gitu.
1: Jadi momentumnya momentum liburan saja begitu Prof ya?
6: Iya, liburan, Nataru, terus juga Lebaran itu kan momentum-momentum kita.
1: Karena gitu, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sebagai traveler, sebagai wisatawan, artinya kan kita mengeluarkan uang untuk berbelanja. mau tidak mau kan tingkat tabungan juga menipis ini Prof. Ini temporer juga
6: nah,
1: nih Prof ya.
6: Iya, benar. Itu loh Mas kan.
1: Mudah-mudahan temporer juga ini Prof.
6: Kan saya sudah bilang Mas, jadi namanya orang tua itu Mas untuk anak walaupun enggak punya, dipunya-punyain.
1: Iya.
6: Entah dia misalnya pinjam ke pinjol enggak tahu deh Mas. Itu yang repot. Saya kan khawatir aja Mas Rudi nanti jangan-jangan dipinjam ke pinjol demi anak kan gitu.
1: Oke. Okay.
6: Demi menyenangkan anak.
1: Iya. Prof, kalau memang ini adalah momentum-momentum baik dan pemerintah juga mendukung kan dengan beberapa stimulus ataupun insentif, seharusnya Prof, daerah-daerah mungkin yang merasa lemah dari sisi potensi wisata ataupun sektor lain, kapan ini waktu terbaik bagi daerah untuk memulai memetakan potensi yang ada pada daerah tersebut untuk bisa memiliki nilai jual ke depannya, Prof?
6: Bukan, nggak usah nunggu kapan, Mas. Sebenarnya saya udah dari dulu ya, Mas, membantu daerah-daerah itu untuk menggali potensi dari masing-masing daerah yang bisa kira-kira saat ini kita itu menciptakan semuanya bagaimana itu tidak hanya mengekspor ke luar daerah tanpa ada barang jadi gitu loh Mas.
1: Okay.
6: Karena itu kan juga akan menarik atau ada multiplier efek untuk penciptaan lapangan kerja sekarang. Jadi mau tidak mau Mas, eranya hilirisasi sekarang. Kalau misalnya daerah itu misalnya punya kopi ya Mas. Nah, kopi itu jangan diekspor kopi mentahnya Mas. Ya gimana caranya menyaingi Starbucks, Excelso gitu loh Mas.
1: Okay.
6: Jadi kreativitas dan inovasi yang
1: dia Nah, sampai produk jadinya ya.
6: Kreativitas dan inovasi ya pemerintah harus mendukung, mensupport apa? Ada pelatihan untuk mempunyai skill, misalnya barista, pelatihan barista. Nah, dilihat wilayah-wilayah yang potensi kopi di mana?
1: Yeah.
6: Itu dikasih di apa namanya? Adalah untuk biaya-biaya anggaran itu diperkuat oleh pemerintah pusat bagaimana bisa mencetak barista-barista muda misalnya gitu loh Mas Rudi.
1: Okay.
6: Sehingga nanti ada suatu nilai tambah, ada value-nya Mas di situ gitu kan. Nah, selama ini kan kita merasakan kopi yang mahal aja gitu padahal itu kopi-kopi kita juga Mas yang diolah kan.
1: Iya.
6: Ya kan kenapa bisa gitu kan?
1: Baik.
6: Kan sedih Mas, kan sedih kan. Cireng aja udah masuk Excelso mahal Mas. Kenapa tidak kita makan cireng yang pembuatan apa buatannya UMKM? Kenapa harus kapitalis gitu loh Mas Budi gitu kan.
1: Ini menarik ini Prof. Ini artinya kesadaran untuk bergerak bersama Prof ya di sini ya.
6: Bergerak bersama. Jadi saling support lah.
1: Iya.
6: Itu pemerintah daerah ini jangan ego sendiri-sendiri lah. Artinya kita melihat peluang mana daerah yang memang misalnya perlu saling mensupport, saling impor, saling ekspor, monggo gitu loh. Sehingga bisa saling melengkapi gitu. Nggak harus keluar apa istilahnya, katakanlah Jawa Timur, antar kabupaten misalnya kan Mas. Nah misalnya mana yang daerah minus, mana yang daerah surplus.
1: Yeah.
6: Misalnya daerah minus itu menghasilkan mempunyai potensi alam apa, kekayaan bumi apa. Nah itu harus disupport gitu kan.
1: Prof. Rama Gafmi, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang siang hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat siang Prof.
6: Terima kasih Mas Rudi. Yuk.
1: Demikian tadi ekonom dan juga guru besar Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Gafma Rafmi.
0: Wawancara Pro
1: 3. Setelah kami berbincang dengan Profesor Rahma Gafmi dan sebelumnya dengan pihak PHRI, nanti kami akan hadirkan kembali perbincangan lainnya masih dalam Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Zumhur Hidayat menegaskan perdagangan kredit karbon melalui program rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir tidak boleh berubah menjadi ajang spekulasi bisnis. Pasar karbon merupakan salah satu solusi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transaksi jual-beli kredit karbon yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru. Menteri Lingkungan Hidup juga menyebutkan bahwa skema perdagangan karbon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan rehabilitasi selain mendukung upaya penurunan emisi karbon. PT Bursa Efek Indonesia tengah menyiapkan penyempurnaan ketentuan papan pemantauan khusus atau PPK berdasarkan hasil evaluasi implementasi mekanisme full call auction sebagai komitmen untuk menjaga integritas, kualitas, serta efisiensi pasar modal Indonesia. Penyempurnaan mencakup usulan perubahan terhadap sejumlah kriteria PPPK, maksud kami kriteria PPK dan mekanisme perdagangan dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, kualitas pembentukan harga atau price discovery, efisiensi perdagangan, serta perlindungan investor. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Iding Pardi, menyebutkan evaluasi secara berkala merupakan komitmen BEI untuk memastikan setiap kebijakan relevan dengan perkembangan pasar serta mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kebijakan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, Matthew Whitaker, menyatakan pihaknya secara aktif tengah mencari cara untuk mengurangi kontribusi Amerika Serikat dalam aliansi pertahanan tersebut. Namun demikian, Whitaker mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak mempertimbangkan untuk keluar dari NATO. Ia menegaskan dinamika yang terjadi saat ini antara NATO dan Amerika Serikat bukanlah sebuah krisis, melainkan sebuah proses pendewasaan. Informasi dari dunia olahraga. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi memutuskan mengganti pelatih kepala timnas U18 Putri yang sebelumnya Amin Prihantono dengan Freddy. Penanggung jawab timnas bola basket U18 Indonesia, Victor Roring, menjelaskan pergantian tersebut merupakan bagian dari persiapan Piala Asia Putri 2026 Divisi B di Bangkok, Thailand pada 13 hingga 19 Juli mendatang. Victor mengatakan, Amin berhalangan mendampingi tim untuk menghadapi turnamen tersebut, sehingga federasi memutuskan menggantinya dengan Freddy yang menjadi asisten pelatih di timnas tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pergantian pelatih kepala tidak mengubah arah program latihan, karena kedua pelatih telah menggunakan pendekatan dan sistem permainan yang sama sejak proses pembentukan tim.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: We wanted to pay homage to the three hosts.
3: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas 3 negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
2: We wanted to pay homage to the three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
3: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
3: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
7: Duh, kenapa?
6: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
7: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
6: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
0: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menyampaikan duka cita atas gugurnya 3 anggota Polri saat menjalankan operasi pemberantasan bandar narkoba Kalimantan Tengah. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa jaringan narkotika masih menjadi ancaman serius bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memblokir 557.751 rekening terkait penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center sejak November 2024. BMKG memperkirakan cuaca wilayah Jabodetabek pada hari ini akan didominasi kondisi cerah. Namun demikian, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Indonesia dan India menyampaikan komitmen memperkuat kemitraan strategis di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, konektivitas, energi, pendidikan, hingga isu perdamaian kawasan dan dunia. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi.
3: Ya, Rudi dan pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi telah menuntaskan pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah kesepakatan kerjasama antar pemimpin negara sudah ditandatangani, di antaranya adalah pertama, kerjasama di bidang ekonomi. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan India memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam hubungan bilateral. Adapun salah satu bentuk kerjasama tersebut, yakni konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Kemudian pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha kedua negara. Kemudian Indonesia dan India juga akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Adapun di bidang kesehatan, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama untuk pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan kesehatan. Di bidang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah antara Indonesia dan India yang telah terjalin sejak lama. Adapun di sektor pendidikan, India akan membuka sejumlah kampus di Indonesia, di antaranya adalah Indian Institute of Technology, kemudian Indian Institute of Management yang akan beroperasi di Indonesia. Dan berdengar berikut keterangan penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Modi berikut ini kepada wartawan di Jakarta. Ya, pendengar, nanti juga Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India akan bertolak, akan berkunjung ke Candi Prambanan untuk mengikuti atau juga untuk meninjau pelaksanaan untuk moderasi pelaksanaan Candi Prambanan. Dan demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tufung Daerah untuk Indonesia.
1: peristiwa.
4: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori yang merupakan Raja Kesultanan Ternate menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kunjungan kenegaraan menjadi momentum penting bagi Indonesia dan India untuk mempererat hubungan bilateral serta memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang seperti pertahanan, pendidikan, kemudian kesehatan dan juga pengembangan teknologi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaatnya.

0: Dan kemudian sebelumnya juga Perdana Menteri Singapura. Sebenarnya apa sih arti penting kunjungan kenegaraan, terutama bagi posisi politik luar negeri Indonesia ini, Pak?
1: Ya, saya kira bagi Indonesia dan India, kunjungan ini sangat strategis ya. Pertama, kalau kita melihat strategis itu jika dihitung dari aspek keamanan. Nah,
0: Oke.
1: ya, sejak tahun 2018 kita ketahui Indonesia dan India sudah menandatangani Comprehensive Strategic Partnership ya. Dan salah satu krusial poinnya adalah bagaimana mengamankan jalur-jalur perdagangan antara Indonesia dan India, mulai
0: Ya.
1: dari Selat Malaka, terus kemudian apa sampai Sabang dan apa ke India. Nah, saya kira ini menjadi tekanan penting bahwa India secara serius ingin terlibat dari untuk proses pengamanan Selat Malaka untuk mengamankan jalur perdagangan antara Indonesia dan India.
0: Oke.
1: Saya kira ini.
0: Ya. Baik, Pak Rodi, kita berbincang juga dengan narasumber kami lainnya, Pak ya, yang sudah tersambung, Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, Profesor Dr. Apoteker Kerry Lestari Dandan. Karena dalam pernyataannya tadi, penguatan kerjasama juga di sektor kesehatan. Saya sapa dulu, Prof. Kerry, selamat siang, Prof.
2: Halo,
0: Ya, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang,
0: Waalaikumsalam.
2: selamat siang.
0: Baik,
2: Iya.
0: ada Pak Rodi Mohan Nazala, pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. Mungkin bisa saling bersapa dulu Pak Rodi dan juga Prof. Kerry.
1: Oke, selamat siang,
2: Pak Rudi.
0: Baik, saya kembali ke Pak Rodi terlebih dahulu. Artinya Pak, sektor apa saja menurut Anda ini paling paling diuntungkan dari kemitraan tadi, selain dari sisi pertahanan dan juga ada sektor-sektor lain, mana yang paling diuntungkan dari kerjasama ini Pak?
1: Oke, tadi kita sudah sempat sektor keamanan, terus
0: Ya.
1: kemudian kita juga bicara tentang sektor mineral strategis,
0: Oke.
1: karena saat ini India juga mencari jalur suplai untuk produk nikel. Nah, nikel ini kan sebagai baterai EV ya,
0: Ya, ya.
1: electric vehicles. Nah, selama ini kan kita didominasi oleh China, baik downstreamnya atau hilirisasinya maupun konsumennya. Nah, India ingin masuk di sana juga.
0: Oke.
1: Jadi kita memiliki alternatif baik untuk produksi maupun nanti untuk pemasaran.
0: Iya.
1: Dan yang paling penting adalah yang ketiga juga ini untuk re-establish gitu ya, atau memunculkan kembali kerjasama people to people yang selama ini mungkin agak sedikit menurun. Nah, ini contohkan misalnya ada kerjasama di bidang budaya dengan kunjungan ke mana, ke
0: Prambanan.
1: Yogyakarta ya,
0: Ya.
1: ke Prambanan. Terus kemudian nah nanti ada Prof. Kerry juga. Ini termasuk dengan kerjasama misalnya di bidang kesehatan,
0: Ya.
1: ke farmasi maupun pekerja
0: Ya.
1: di kesehatan.
0: Tapi saya sebelum ke Prof. Kerry, sebenarnya menurut Anda bagaimana sih India memandang posisi kita di kawasan Asia Tenggara ini, Pak?
1: Oke, India itu mengeluarkan sebuah kebijakan atau cara berpikir yang disebut dengan Indo-Pasifik ya, untuk Indonesia adalah missing link di sana.
0: Oke.
1: Karena ketika dia punya Indo-Pasifik itu sasarannya adalah Australia, China dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Nah, ini kemudian beberapa waktu ya, belakangan itu kemudian muncul lagi bahwa Indonesia harus masuk di sana gitu.
0: Oh, baik.
1: Jadi ini adalah bukti bahwa semakin meningkatnya posisi Indonesia di mata dia, bahwa ketika mereka bicara tentang Indo-Pasifik,
0: Ya.
1: ya Indonesia harus terlibat di dalamnya begitu.
0: Oke. Saya ke Prof. Kerry. Prof, kesehatan ini juga menjadi sektor yang kuat dalam perbincangan atau bahkan statement kedua kepala negara pagi hari tadi. Anda melihat urgensi kerjasama di sektor kesehatan antara Indonesia dan India saat ini bagaimana nih, Prof?
2: Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya seperti kita ketahui bahwa Indonesia saat ini masih mempunyai tantangan terhadap bahan baku obat ya, di mana masih 90% impor. Sementara kita ketahui bahwa India ini adalah salah satu eksportir dari bahan baku obat tersebut. Sehingga dengan dari sisi saya sebagai apoteker itu kita bisa melakukan benchmark kepada India
0: okay.
2: untuk mengetahui strategi-strategi apa sehingga terjadi India itu sebagai katalis untuk percepatan dari kemandirian bahan baku obat Indonesia. Tentu dengan kerjasama ini akan membuka transfer teknologi, akan membuka kerjasama hilirisasi, dan juga kita bisa melihat juga kiat-kiat

0: kebijakan apa dari pemerintah India yang kemudian menjadikan India mempunyai cerita sukses untuk menjadi produsen bahan baku tidak hanya untuk mandiri bagi India sendiri, tetapi juga untuk negara-negara lain, karena bahan baku obat ini didominasi dari India dan China.
1: Ketika itu dijalankan, Prof. Kerry, artinya cerita-cerita sukses di bidang farmasi dari India ini, sejauh mana kita nanti mampu untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku obat yang Anda sampaikan tadi nih, Prof?
0: Ya, kenapa saya merasa satu hal yang optimis gitu ya? Karena pertama, kita dan India ini mempunyai koneksi historis yang luar biasa. Sama-sama yang yang mengedepankan kemerdekaan pada saat tahun 1955 pada saat
1: Konferensi Asia Afrika.
0: Game changernya ada di sana. Dan saat ini India ini adalah salah satu dari key player global yang memang untuk bahan baku obat. Dan tentu saja pasti India ini akan sudah memiliki inventory standar referensi dari bahan baku tersebut gitu ya. Sehingga kita bisa dengan kerjasama ini bisa tadi yang saya sampaikan bisa terjadi katalis percepatan, karena berdasarkan data yang kita pahami adalah lebih dari 1.200 bahan aktif obat itu inventory ada di India. Jadi kalau misalnya kita bisa transfer teknologi, bisa juga misalnya saling meningkatkan kerjasama untuk pertukaran SDM, itu percepatan yang luar biasa. Terus yang kedua adalah juga kualitas yang setara tapi dengan harga yang
1: lebih murah.
0: Kalau itu loh produksinya itu. Jadi walaupun dia mempunyai standar yang bagus yaitu sesuai dengan US Pharmacopeia gitu ya, kan kita salah satu referensi kita ke USP gitu ya. Tapi standar harganya baik. Nah, artinya di situ ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memberikan juga insentif-insentif fiskal yang menjadikan bahan ini standarnya baik, tetapi harganya terjangkau. Nah, ini juga pembelajaran dari government kita untuk mengetahui gimana sih caranya untuk memberikan insentif-insentif yang produktif gitu loh. Bukan insentif yang asal diberikan secara insentif saja, tapi insentif yang produktif untuk kemajuan dan untuk perkembangan dari kemandirian bahan baku obat ini. Jadi yang dipelajari dua ya Mas. Satu adalah secara teknikal dari bahan bakunya, kedua adalah secara substansi tata kelolanya. Governance-nya.
1: Tapi bagaimana Prof, hal itu kita tidak terjebak sehingga kita membutuhkan sebuah strategi agar tidak sekedar menjadi pasar bagi produk obat India nantinya nih Prof?
0: Justru yang saya sampaikan adalah bukan pasar, tapi kita mengharapkan adanya transfer teknologi itu sehingga kita bisa memproduksi sendiri dengan bahan baku yang ada. Dan yang kedua adalah juga terjadi katalis untuk peningkatan sumber daya SDM. Intinya begitu. Ya mungkin untuk pertama kali ada yang disebut sebagai manufacturer ya. Dia memberikan juga formula-formulanya untuk dimanufaktur di sini. Tapi ada dalam perjanjian tersebut sekian tahun ada transfer teknologi. Sekian tahun ada yang disebut sebagai peningkatan sumber daya kapasitas SDM. Sehingga by the end of the time kita sudah punya roadmap kapan kita akan mandiri. Tapi itu yang harus dijadikan di sini adalah juga bagaimana kebijakan atau keberpihakan dari kebijakan pemerintah untuk pada akhirnya jika satu bahan baku itu sudah bisa dikembangkan di Indonesia, itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan baku utama bagi produk di Indonesia.
1: Saya kembali ke Pak Rodi nih. Pak Rodi, tentu dalam Prof. Saya bisa dengar Prof. Halo Prof. Kerry. Prof. Kerry bisa dengar suara saya? Halo. Baik, nanti kami coba hubungi kembali. Pak Rodi, dalam sebuah kerjasama atau kemitraan dua negara, tentu kan masing-masing memiliki sebuah kepentingan yang tentu akan menjadi prioritas nanti bagaimana saling menguntungkan. Nah, Anda melihat apa saja nih, Prof, tantangan terbesar dalam menyelaraskan kepentingan kedua negara ini, Prof? Bagaimana, Pak?
2: Terima kasih, Mas Rudi. Jadi saya kira yang paling penting buat Indonesia itu dari sisi Indonesia untuk benefit Indonesia adalah kita punya namanya strategic diversifikasi atau otonomi. Artinya selama ini kan kita mungkin dalam beberapa waktu yang lalu kita cenderung ke Cina ya.
1: Yeah.
2: Terus kemudian ada beberapa pihak juga trennya sekarang katanya kita cenderung ke barat. Tapi dengan adanya apa kunjungan ini kita membuktikan kita tetap menjaga bebas aktif ya. Artinya kita menjaga hubungan baik dengan banyak negara. Bahkan kita ada perbincangan untuk membeli rudal jangkauannya 250 km kalau tidak salah. Itu rudal Brahmo itu dari India. Nah, itu yang pertama. Jadi saling menguntungkan di sisi India maupun di Indonesia. Terus kemudian tadi kita juga bicara tentang apa leverage the nickel downstreaming agenda itu misalnya mineral-mineral strategis itu India pasal yang cukup besar untuk copper atau copper tembaga ya. Jadi itu jadi market lagi buat Indonesia, tidak hanya produk-produk ore karena kita sudah tidak boleh lagi mengekspor ore tapi kemudian produk midstream atau downstream juga, ya kan? Nah, kita butuh banyak investment maupun kita pun perlu juga apa negara ekspor dan India salah satu adalah target ekspor yang besar sekali. Oke. Okay. Nah, terus kemudian kita juga punya yang namanya dengan apa tadi? People to people relation ya. Kita sebut dengan civilizational and soft power diplomacy. Itu tadi bisa dikatakan oleh Prof. Kerry bahwa banyak sekali benefit yang kita dapatkan. Kita juga tahu misalnya di sektor drug misalnya, farmasi Indonesia, apa India itu adalah farmasi of the world, artinya center daripada produksi obat-obatan. Nah, kita ada teknologi dan lain sebagainya, kita bisa kerjasama. Terus kemudian dari kebudayaan kita juga kerjasama.
1: Yeah.
2: Nah, baru beberapa waktu yang lalu saya juga dapat informasi dari beberapa rekan bahwa saat ini India sedang menginisiasi secara robust untuk kerjasama di bidang pendidikan, terutama untuk para mahasiswa, ada pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Sesuatu yang sempat hilang selama hampir puluhan tahun.
1: Baik.
2: Kira itu ya.
1: Ya, kita sudah kembali tersambung bersama dengan Prof. Kerry. Prof. Kerry, halo, mohon maaf tadi terputus, Prof. Iya. Halo, Prof. Iya, sudah bisa dengar suara kami, Prof.
0: Ya, siap, sudah tersambung.
1: Baik, baik. Prof, dari penjelasan Anda tadi, Prof, ketika kerjasama dan juga transport teknologi, apapun itu yang dilakukan, yang tentu memberikan manfaat bagi Indonesia, kesiapan apoteker kita dalam menyambut kolaborasi teknologi kesehatan ini bagaimana, Prof, dengan India?
0: Ya, jadi sebetulnya para apoteker Indonesia juga sudah mempunyai beberapa riset terkait dengan bahan baku obat ini. Tentu dikolaborasikan juga bersama dengan lembaga-lembaga riset, baik itu universitas maupun kementerian riset ya. Namun tentu kita juga ada kata-kata kunci yang bisa digunakan untuk akselerasi tersebut. Yang pertama adalah kita mempunyai akses ke teknologi dan keahlian yang memang dimiliki keunggulan oleh India. Contoh ilmu disolusi dan ilmu bioekivalensi kita punya.
1: Yeah.
0: Tapi India ini mempunyai satu ilmu yang lebih implementatif yang kiranya menjadikan produk kita lebih istilahnya lebih mempunyai keunggulan dengan tadi harga terjangkau tadi. Kedua, bagaimana sih kita bisa belajar untuk melakukan produksi obat generik yang berbiaya rendah? Contoh di India itu ada program Jan Ausadi dari India. Dia mereka menyediakan obat dengan harga yang sangat terjangkau dan kita bisa mengadaptasi itu. Bagaimana regulasi tadi ya, tata kelola tadi di Indonesia. Berikutnya adalah riset klinis juga di India itu sangat sangat efisien biayanya. Biaya R&D di India itu lebih rendah 25-40% dibanding dengan Amerika Serikat dan Eropa. Saya juga ingin tahu relaksasi-relaksasi apa sih yang dilakukan ataupun juga regulasi-regulasi apa sih yang dilakukan tetap mempunyai standar yang baik tapi biaya terjangkau dan efisien dan berdaya guna. Dan berikutnya juga itu kita melihat adanya juga kerjasama investasi ya dengan India ini, sehingga selain dengan kerjasama investasi tentu akan memudahkan juga terjadinya transfer teknologi tersebut. Dan tentu akan kita lakukan juga kalau bisa ada desk investasi bilateral antara Indonesia dengan India di bidang kesehatan dan farmasi, sehingga betul-betul ada satu forum yang menjaga keberlanjutan dari pertemuan ini.
1: Baik.
0: Yang pada akhirnya diimplementasikan dalam bentuk penguatan riset dan inovasi di bidang obat.
1: Ya.
0: Itu sih harapan kami dari apoteker, karena kita sebetulnya sebagai apoteker dan juga periset sih siap-siap aja dengan adanya implementasi dan dan adanya percepatan seperti ini sangat produktif ya untuk kita bisa mempunyai target yang disampaikan oleh Kepala Badan POM itu kan beliau inginnya 50% ya.
1: Yeah,
0: 50% yeah. Kemandirian dari bahan baku obat di Indonesia yang saat ini masih ada di angka 95%. Itu barangkali Pak.
1: Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin untuk Prof. Kerry dan juga untuk Pak Rodi nanti ya. Prof. Kerry dulu mungkin apa yang diharapkan langkah konkret yang harus segera diambil pemerintah setelah kunjungan ini? Silakan Prof.
0: Jadi yang diharapkan maka konkretnya pertama adalah harmonisasi regulasi, yaitu regulator obat itu kan di kita adalah BPOM dan di India itu adalah CDSCO kalau salah namanya ya. Jadi gimana sih kita membuat satu regulasi dan harmonisasi antara dua lembaga tersebut, di mana bisa mengembangkan gene assessment atau juga pengakuan farmakopik kedua belah pihak secara teknis ya. Kemudian juga harmonisasi prosedur inspeksi sehingga nanti pada saat obat yang kita kembangkan itu juga mempunyai satu peluang yang equal antara obat dari Indonesia yang dikirimkan ke India atau India yang dikirimkan ke Indonesia. Selanjutnya tadi bagaimana kita juga memberikan insentif riset dan pengembangan. Kalau nggak salah nih, Indonesia ini memang investasi R&D-nya lumayan rendah gitu ya, dibandingkan dengan rata-rata global. Kita itu kurang lebih investasinya itu 0,28% dari PDB. Kalau rata-rata global itu sekitar 2,67%. Tapi berita baiknya, pada saat Sarasehan Kebangsaan kemarin, ada tambahan dari dana riset. Semua ini meningkatkan dari rasio tadi. Terus yang berikutnya adalah tentu yang diharapkan adalah percepatan implementasi MOU yang telah disepakati. Dan kemudian bagaimana membangun pusat riset bersama, riset center bersama antara Indonesia dengan India untuk tadi transfer teknologi tadi. Lalu bagaimana membangun pertukaran tenaga ahli tadi dari India ke Indonesia atau Indonesia ke India sehingga terjadi percepatan katalisasi dari keahlian, tenaga keahlian. Kemudian juga tentu dimohonkan kepada pemerintah untuk mendorong investasi pada hilirisasi bahan baku. Nah ini sebetulnya bisa disinergikan pada saat Sarasehan Kebangsaan kemarin bahwa Kementerian SDM juga akan membuat pabrik etanol ya.
1: Nah,
0: itu kan juga salah satu bahan kimia dasar yang sebetulnya bisa disinergikan dengan
1: artinya banyak peluang yang bisa kita kerjasamakan dengan pihak India,
0: betul. Dan terakhir tentu adalah integrasi obat tradisional ya.
1: Itu juga
0: menjadi satu hal yang penting karena Indonesia punya jamu dan India punya Ayurveda. Dan juga selain itu karakteristik dari masyarakatnya kan mirip ya Indonesia dengan India itu.
1: Baik,
0: sehingga
1: Prof.
0: obat-obatannya juga ataupun juga infeksi atau penyakitnya juga mungkin setara. Mungkin begitu ya.
1: Iya. Baik. Kalau untuk Anda Pak Rodi, apa yang langkah konkret yang harus segera dilakukan pemerintah setelah kunjungan ini? Silakan.
2: Saya kira yang bisa dilakukan oleh pemerintah ini adalah ini baru tahapan awal ya. Bahwa kita harus memperkuat hubungan kita dengan India dan
1: silakan Pak.
2: Dan ini adalah salah satu langkah awal. Dan tadi ada banyak aspek sudah diidentifikasi, terutama di sektor kesehatan yang bisa kita kerjasamakan dengan India. Dan tadi saya sudah sebutkan ada ini juga ada people to people di bidang pendidikan, sesuatu yang sudah lama sekali kita tinggalkan dan itu mungkin akan membuat kerjasama makin erat. Jadi kita mulai belajar dari yang paling ringan saja, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, sampai nanti pada wilayah-wilayah yang kita katakan sebagai strategis ya, seperti pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Saya kira gitu, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rohdi Mohan Nazala dan juga terima kasih untuk Profesor Kerry Lestari Dandan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di kesempatan siang hari ini. Salam sehat Pak Rohdi, salam sehat Prof. Kerry. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Rohdi Mohan Nazala, dan juga kami berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, Profesor Dr. Apoteker Kerry Lestari Dandan.
3: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayyidi Mansur Yohadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
5: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Perdana Menteri Singapura yaitu Perdana Menteri Wong mengundang siswa sekolah Garuda untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Singapura sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan pendidikan dan kerjasama antar negara. Program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar lintas budaya, memperluas wawasan global, serta meningkatkan kompetensi generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana program pertukaran pelajar ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan akademik, karakter, dan kerjasama pendidikan. Kami akan berbincang nanti bersama dengan narasumber kami di kesempatan siang hari ini, dan kami sudah tersambung bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI Hamdan Hamedan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hamdan, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Hamdan. Bagaimana melihat makna strategis undangan pertukaran pelajar dari Perdana Menteri Singapura untuk hubungan Indonesia dan Singapura ini, Pak?
2: Baik, terima kasih, Mas Rudi. Kami melihat bahwa ini sebuah inisiatif yang sangat baik dan strategis. Sekaligus ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Singapura semakin kuat dan erat. Bukan hanya di bidang ekonomi, investasi, pertahanan, energi, tapi juga lewat kerjasama pendidikan dan people-to-people diplomacy, khususnya diplomasi antara generasi muda. Jadi kalau kita lihat, Mas Rudi, program ini sebetulnya sejalan dengan komitmen Asian Work Plan on Education, khususnya semangat Specialized Education for High Achieving Students strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
1: Okay.
2: Tapi bottom line-nya, Mas Rudi, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN. Di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
1: Ya. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Hamdan?
2: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
1: ya,
2: mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Dapatkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas,
1: okay,
2: prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
1: Ya, dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Hamdan?
2: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita. Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci, ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita. Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting, network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional. Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita. Sekolah unggul Garuda kita. Kurang lebih
1: begitu. Baik. Baik. Pak Hamdan, kita izin break dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi untuk beberapa pertanyaan ke depan untuk melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Ya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Kami nanti akan lanjutkan perbincangan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hamdan Hamedan, setelah informasi singkat berikut ini.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia masih menegosiasikan harga ekspor listrik hijau ke Singapura. Negosiasi tersebut menjadi bagian penting dalam kelanjutan kerjasama energi strategis kedua negara. Bahlil menjelaskan pembahasan ekspor listrik ini merupakan kelanjutan memorandum saling pengertian yang ditandatangani sejak tahun lalu. Kerjasama tersebut mencakup listrik hijau, kawasan industri hijau, serta carbon capture and storage. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kami lanjutkan perbincangan bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Hamdan Hamedan. Pak Hamdan, terima kasih Pak, masih bersama kami Pak.
2: Terima kasih Mas Dodi.
1: Iya, Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini Pak.
2: Iya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi, tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time, mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
1: Ya, apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
2: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa? Bersaing di kawasan dan apabila kembali ke tanah air membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik motivasi tentunya bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
2: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem Sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Mm-hmm. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
1: Okay.
2: Jadi banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
1: Yeah.
2: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, mm-hmm. baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice, tapi juga bisa juga meningkatkan soft skills kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
1: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Hamdan?
2: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, seperti yang disampaikan, adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
1: Gitu.
2: Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
1: Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Hamdan.
2: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita. Mereka mendapatkan paparan akademik, teknologi, inovasi, sekaligus belajar komunikasi lintas budaya, kepemimpinan dan jaring. Dan di saat yang sama juga menyengangkat reputasi sekolah Garuda dan juga Indonesia di tingkat kawasan. Sehingga mereka kembali ke tanah air menjadi pribadi yang semakin luas wawasannya, semakin cerdas dan siap membawa manfaat bagi bangsa.
1: Baik. Pak Hamdan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pada kesempatan siang hari ini. Salam sehat, selamat siang Pak.
2: Terima kasih.
1: Dan demikian tadi kami telah berbincang mengenai Perdana Menteri Singapura yang mengundang siswa sekolah Garuda dalam program pertukaran pelajar ke Singapura. Banyak hal tadi yang disampaikan oleh narasumber kami, yaitu tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hamdan Hamedan. Dan pendengar, kami juga terus mengundang Anda untuk berpartisipasi untuk memberikan informasi yang Anda miliki pada kesempatan sore atau siang menjelang sore ini. Kami nantikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti rekan saya, Safira Amali, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Sen undur diri. Selamat siang.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya rasanya aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama, tapi kenyataannya berbeda.
6: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
7: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati kok, dia kayak lagi sedih gitu. Kita samperin aja yuk.
6: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
7: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
6: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
7: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
6: Iya, maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
7: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Setor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Pelatih tim nasional Portugal Roberto Martinez mengundurkan diri. Juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berhadapan dengan Mesir dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia mengganti pelatih kepala tim nasional bola basket Putri U18.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga sore informasi pertama, kita awali dari Piala Dunia 2020. Pelatih tim nasional Portugal Roberto Martinez mengundurkan diri setelah timnya tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Keputusan itu diumumkan usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Martinez mengatakan Portugal membutuhkan pemimpin baru setelah berakhirnya siklus kepemimpinannya selama 3,5 tahun. Pelatih asal Spanyol itu menegaskan dirinya hanya datang dengan target membawa Portugal menjadi juara dunia. Menurut Martinez, kegagalan memenuhi target tersebut menjadi alasan dirinya memilih mundur. Selama menangani Portugal, ia membawa tim menjuarai UEFA Nations League 2025 dan mencapai perempat final Piala Eropa 2024. Kekalahan dari Spanyol juga menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Selanjutnya, Portugal akan mempersiapkan diri menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Maroko.

0: Sementara itu pendengar, juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berhadapan dengan Mesir dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta malam nanti. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: كل دعوات المصريين معاك ان شاء الله بالتوفيق باذن الله وعارفين طموحك وعارفين احلامك واحلام كل اللاعبين باذن الله.
2: Argentina, juara bertahan Piala Dunia, kini harus menghadapi ujian yang tampaknya jauh lebih besar saat mereka melawan Mesir yang sedang menorehkan sejarah dalam laga 16 besar di Atlanta, Amerika Serikat. Penampilan Argentina di babak 32 besar sama sekali tidak meyakinkan. Mereka membutuhkan babak perpanjangan waktu untuk mengalahkan Tanjung Verde 3-2. Kendati demikian, tanda-tanda positif terus menumpuk bagi tim berjuluk La Albiceleste itu. Mereka telah mencatatkan rekor tak terkalahkan dalam 24 pertandingan terakhir di kandang netral sehingga sulit membayangkan mereka tidak akan lolos di sini. Sementara Mesir mencetak sejarah dalam laga babak 32 besar menghadapi Australia karena kemenangan mereka melalui adu penalti menjadi kemenangan pertama mereka di babak gugur dalam putaran final Piala Dunia. Sejarah baru menanti para Firaun di sini karena mereka berpotensi menjadi negara Afrika kelima yang mencapai perempat final Piala Dunia. Dan meskipun ada rintangan besar di hadapan mereka dalam wujud Argentina. Dalam jumpa pers pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan yang terpenting adalah menanamkan gaya permainan Mesir di lapangan. Tentu saja mereka adalah pemain legendaris, legenda di seluruh dunia seperti Messi, tapi kami menghormati lawan karena dalam sepak bola, jika Anda memandang lawan secara negatif, itu tidak akan membawa hasil apa-apa. Tetapi kami punya gaya kami sendiri dan saya telah melatih para pemain selama 2,5 tahun. Dalam proses pengembangan, kami akan melakukan sesuatu yang penting bagi kami, yaitu menanamkan gaya permainan kami di lapangan. Kami akan bermain dengan cara kami sendiri tanpa memikirkan warna seragam, nama lawan, atau pemain bintang yang pasti akan dihargai di tim manapun. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni menyebut tidak ada tim yang bisa mempertahankan performa seperti saat sebelum Piala Dunia. Tidak ada tim yang bisa mempertahankan performa mereka saat sebelum Piala Dunia. Mengapa? Karena lawan-lawan yang mereka hadapi menjadi lebih sulit. Ada kondisi-kondisi yang berbeda dari yang kita lihat di Piala Dunia sebelumnya. Menurut saya, sebagian besar pemain yang telah bermain dalam banyak pertandingan tahun ini merasakannya. Itulah mengapa saya rasa kami belum berada di level yang biasa kami capai. Namun demikian, saya rasa level Argentina saat ini masih bisa diterima. Laga antara Mesir dengan Argentina ini akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Amerika Serikat malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta timnya belajar dari kekalahan telak 1-4 atas Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pochettino mengakui Belgia tampil lebih baik dan mendominasi pertandingan sejak awal. Menurutnya, Amerika Serikat gagal menampilkan performa terbaik seperti pada laga-laga sebelumnya di turnamen. Belgia membuka keunggulan melalui 2 gol Charles de Ketelaere pada babak pertama. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat gol Malik Tillman sebelum kembali tertinggal. Pada babak kedua, Hans Van Aken dan Romelu Lukaku menambah 2 gol untuk memastikan kemenangan Belgia 4-1. Hasil tersebut mengantarkan Belgia melaju ke perempat final dan akan menghadapi Spanyol. Sementara itu, Amerika Serikat harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 di hadapan pendukung sendiri.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, that's good.
2: Kita menuju kabar dari lapangan tenis. Novak Djokovic akan menantang Felix Auger-Aliassime, sementara Coco Gauff akan berhadapan dengan Jessica Pegula pada babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon di lapangan utama All England Club malam ini. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: There's been definitely more than few where you go through a difficult match or two at least, you know.
4: Novak Djokovic akan menghadapi Felix Auger-Aliassime pada perempat final Wimbledon 2026 di lapangan utama All England Club malam ini. Juara Grand Slam 24 kali itu lolos ke 8 besar setelah mengalahkan Roman Safiulin dalam 4 set meski sempat tertinggal pada set pertama dan kehilangan set ketiga. Hasil tersebut memperpanjang catatan Djokovic yang selalu mencapai perempat final Wimbledon sejak 2017. Kini, petenis Serbia berusia 39 tahun itu juga memburu gelar Wimbledon ke-8 untuk menyamai rekor Roger Federer. Meski demikian, Djokovic mengaku perjalanan menuju gelar tidak selalu mulus dan setiap laga sulit menjadi pelajaran untuk tampil lebih baik.
3: There's been definitely more than few where
5: memang sudah beberapa kali saya melalui satu atau dua pertandingan yang sulit dalam perjalanan menuju gelar juara. Tentu saja saya adalah seorang perfeksionis dan saya selalu menginginkan permainan serta penampilan terbaik, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk para penonton. Namun, itu tidak selalu mungkin terjadi dan terkadang sulit bagi saya untuk menerima kenyataan itu serta menghadapinya. Setelah pertandingan usai, saya hanya berusaha melangkah maju, mengambil pelajaran dan tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.
3: Be better next time.
4: Di sektor putri, Coco Gauff akan berhadapan dengan sesama petenis Amerika Serikat Jessica Pegula pada perempat final Wimbledon di lapangan utama All England Club malam ini. Gauff menembus 8 besar untuk pertama kalinya setelah bangkit mengalahkan Belinda Bencic dalam laga 3 set. Petenis berusia 22 tahun itu juga mencatat kemenangan pertamanya atas lawan peringkat 20 besar di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Jelang laga malam ini, Gauff menilai pengalaman tampil di lapangan utama tidak akan memberikan keuntungan saat menghadapi Pegula yang sudah terbiasa bermain di panggung besar.
6: Well, I don't think it would be an advantage if I play.
4: Menurut saya, itu bukan sebuah keuntungan. Apakah saya pernah bermain di lapangan utama atau tidak? Mungkin jika saya menghadapi pemain yang lebih muda dan belum pernah berada dalam situasi seperti ini, pengalaman itu bisa sedikit membantu. Tetapi tidak untuk Jessica. Jelas tidak. Dia memiliki pengalaman yang sangat besar di panggung-panggung utama. Dan saya rasa hal itu sama sekali tidak akan berpengaruh pada jalannya pertandingan.
6: I don't think that will play a role in the match at all.
4: Pertandingan perempat final Wimbledon malam ini dipastikan berlangsung dengan sengit. Selain kedua laga tadi, babak delapan besar di sektor putra juga akan mempertemukan unggulan pertama Jannik Sinner melawan Jan Lennard Struff. Sementara di sektor putri, petenis Jepang Naomi Osaka akan berhadapan dengan Karolina Mukova. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari balap sepeda. Tadej Pogačar memenangi etape ketiga Tour de France 2026 setelah finish terdepan di Los Angeles, Prancis. Kemenangan itu sekaligus mengantarkan pembalap UAE Emirates XRG merebut kaos kuning sebagai pemimpin klasemen umum. Pogačar mengaku kerja keras rekan setimnya Isaac Del Toro membantu dirinya meraih kemenangan pada tanjakan terakhir. Ia mengalahkan Jonas Vingegaard dengan selisih 2 detik pada etape ketiga. Meski memiliki catatan waktu keseluruhan yang sama, Pogačar berhak mengenakan kaos kuning berkat hasil finish yang lebih baik. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan etape pertama Pogačar pada Tour de France edisi 2026. Hasil itu juga menyamai rekor 22 kemenangan etape Tour de France milik André Darricade. Pogačar mengatakan mengenakan kembali kaos kuning selalu menjadi momen istimewa dalam karirnya sebagai pesepeda profesional.

Kita menuju lintasan balap Formula One. Red Bull KTM melakukan perombakan besar susunan pembalap untuk menghadapi MotoGP musim 2027. Laga itu dilakukan setelah Pedro Acosta dipastikan bergabung dengan Ducati Lenovo Team. KTM kemudian merekrut Alex Marquez dari Gresini Racing dan Fabio

0: Morata, sedangkan Aprilia tetap mengandalkan Marco Bezzecchi bersama dengan Francesco Bagnaia.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola tanah air. Maluku, 18 tim beradu, siapa yang nomor 1? Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan Oxford United tidak tampil pada Piala Presiden 2026. Menurut Erick, penyelenggara ingin menghadirkan variasi peserta agar turnamen semakin menarik bagi pecinta sepak bola. Oxford United menjadi peserta Piala Presiden 2025 bersama Port FC dari Thailand dan berhasil mencapai babak final. Namun klub asal Inggris itu harus puas menjadi runner-up setelah kalah 1-2 dari Port FC.
1: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat rakyat kita bahagia.
0: Pada Piala Presiden 2026, jumlah peserta bertambah dari 6 menjadi 8 klub. 5 klub Indonesia yang ambil bagian adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC. Sementara itu, Port FC kembali tampil bersama Tampines Rovers dari Singapura dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Erick berharap klub-klub Indonesia memanfaatkan turnamen untuk mengukur kemampuan menghadapi tim-tim luar negeri. Piala Presiden 2026 akan berlangsung di Stadion Sijala Karupat Bandung dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC pada 25 Juli pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Kabar lainnya, pendengar, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia mengganti pelatih kepala Tim Nasional Bola Basket Putri U18 menjelang FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Posisi Amin Prihantono digantikan Freddy yang sebelumnya bertugas sebagai asisten pelatih tim. Penanggung jawab Tim Nasional U18 Putri Victor Roring memastikan pergantian tidak mengganggu program persiapan. Menurutnya, Freddy telah mengikuti proses sejak seleksi awal, sehingga para pemain tidak perlu beradaptasi dengan sistem baru. Perbasi juga menambah Jenny asal Sumatera Utara.

Sementara sebagai pelatih untuk memenuhi regulasi FIBA yang mewajibkan tim putri memiliki pelatih perempuan. Tim Nasional Putri U18 mulai menjalani pemusatan latihan di BSD City sejak 6 Juli dengan diperkuat 12 pemain. Indonesia tergabung di grup A bersama India, Thailand, dan Oman pada Piala Asia Putri U18 Divisi B 2026. Tim Merah Putih menargetkan lolos ke Divisi A dengan menembus babak perempat final hingga mencapai partai puncak.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Sacramento Kings resmi melepas DeMar DeRozan pada Senin kemarin. Keduanya sepakat akan mengakhiri kontrak lebih awal karena berkaitan dengan kondisi finansial tim. Kini DeRozan berstatus sebagai pemain free agent di bursa transfer. Lucas Di Grassi finish terdepan pada Formula E Shanghai IPRI 2026 di Shanghai International Circuit. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Di Grassi sejak musim 2022 dan juga memperpanjang rekornya sebagai juara dengan usia tertua di Formula E. Los Angeles Clippers merekrut Rui Hachimura dari Los Angeles Lakers dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Kehadirannya diharapkan mampu menambah kekuatan tim menghadapi musim baru. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, saya Safira Amelia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore. Di hari Selasa 7 Juli 2026, berbagai informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk menanggapi topik ataupun menyampaikan pertanyaan kepada narasumber nantinya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Rekan sore ini di Indonesia Menyapa Sore kembali kami hadirkan Dialog Olahraga. Kali ini kita juga akan menyoroti tentang PSMS Medan yang siap mewarnai Piala Presiden 2026 ya. Piala Presiden 2026 akan bergulir pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang, di mana turnamen pramusim edisi ke-8 ini menghadirkan 8 klub dari 4 negara Asia Tenggara dengan 5 wakil Indonesia dan juga 3 klub dari luar negeri. Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah PSMS Medan. Klub berjuluk Ayam Kinantan menjadi satu-satunya peserta dari Championship atau Liga 2 Indonesia yang mendapatkan kesempatan tampil bersama klub-klub papan atas Indonesia dan Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa kehadiran PSMS Medan bukan tanpa alasan. Menurutnya, PSMS merupakan klub bersejarah yang ikut membangun perjalanan sepak bola Indonesia sejak era perserikatan dan layak kembali tampil di panggung bergengsi. Lalu bagaimana persiapan dari PSMS menghadapi turnamen ini dan apa target yang dibawa oleh Ayam Kinantan? Kita akan perbincangkan bersama dengan COO PSMS Medan, Pak Samuel Nababan. Selamat sore Pak Samuel, salam olahraga.
1: Halo, selamat sore, salam olahraga Mbak.
0: Ya, kita bicara soal Piala Presiden 2026 ya. Bagaimana mungkin tanggapan dari pihak manajemen PSMS Medan akan menjadi salah satu peserta Piala Presiden 2026, Pak Samuel?
1: Ya, kita tentu sangat excited sekali. Berterima kasih juga kepada PSSI tentunya, kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan kepada panitia Piala Presiden. PSMS diberi kesempatan untuk ikut serta di Piala Presiden 2026. Begitu Mbak, kira-kira.
0: Baik, suatu kesempatan yang luar biasa ya untuk PSMS, karena memang ini adalah pertandingan yang cukup bergengsi juga ya Pak Samuel ya, bertanding dengan beberapa klub-klub besar.
1: Okay. Betul, betul, betul.
0: Ya.
1: Apalagi kita, hanya kita satu-satunya dari klub yang dari Liga 2 ya, atau Championship yang mengikuti Piala Presiden.
0: Mm-hmm. Ini tentu menjadi suatu kebanggaan juga untuk PSMS Medan ya. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir juga menyebut ya, kalau kehadiran PSMS Medan ini menjadi bagian untuk menghidupkan kembali sejarah sepak bola Indonesia. Pak Erick juga sempat menyinggung soal nostalgia sepak bola Indonesia Pak di era perserikatan, di masa sepak bola di semua divisi bisa bertemu ya. Kalau tidak salah kondisi serupa juga terjadi terakhir di era Piala Indonesia. Nah, bagaimana Bapak memaknai hal ini?
1: Iya, makanya seperti yang saya sampaikan di awal, saya sangat berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dan seluruh panitia Piala Presiden. Kami memaknai ini sebagai persiapan yang untuk bisa sesuai dengan target kami untuk kembali ke Liga 1 dan membawa kembali kejayaan PSMS yang mungkin dulu ada di Piala Perserikatan. Karena memang terakhir PSMS tahun 2018 ada di Liga 1, kira-kira seperti itu Mbak.
0: Betul. Nah, PSMS kan tadi menjadi satu-satunya klub dari kasta Championship yang tampil di turnamen ini. Seberapa besar kemudian tantangan yang Bapak lihat, terutama menghadapi tim-tim dari kasta tertinggi ya, yang mungkin ini secara pengalaman dan juga kedalaman skuad lebih unggul, Pak Samuel?
1: Nah, itu mungkin menjadi opportunity bagi kami. Ini kami menjadi persiapan lebih cepat. Kami sudah persiapan satu minggu yang lalu. Mungkin bisa termasuk salah satu klub Liga 2 yang paling cepat untuk memulai latihan dan mendapatkan tempat untuk ikut serta, sehingga persiapan melawan tim-tim Liga 1, apalagi ada juga peserta dari luar negeri, bisa membuat kami lebih optimis untuk menatap Liga 2 ke depan, karena target PSMS jelas, tahun ini target PSMS adalah juara Liga 2 untuk kembali ke Liga 1.
0: Ya, termasuk menghadirkan klub-klub dari Asia Tenggara ya, kawasan Asia Tenggara seperti sebut saja,
1: betul.
0: Ada Thailand, Singapura, kemudian Brunei Darussalam ya.
1: Brunei Darussalam.
0: Kemudian bagaimana PSMS melihat kesempatan ini Pak, baik dari sisi pengalaman bertanding ataupun dari tolak ukur ya, kualitas dari tim PSMS sendiri?
1: Ini akan menjadikan tantangan sendiri bagi kami. Tentu kami tidak ada mentargetkan untuk Piala Presiden, tapi semua pertandingan akan menjadi kami berikan yang terbaik, khususnya kepada supporter kami, karena supporter kami sangat euforia dan semangat mendukung tim ini. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi nggak ada target tertentu, tapi kami akan berikan yang terbaik di setiap pertandingan.
0: Oke, kalau bicara soal persiapan Pak Samuel, sejauh mana kemudian kesiapan dari tim PSMS untuk saat ini, baik dari sisi komposisi pemain, kemudian adakah rekrutan baru hingga program latihan yang sudah dijalankan?
1: Kami memulai, karena memang persiapan kami untuk tahun ini adalah juara, target kami juara. Jadi persiapan memang kami mulai di luar.
0: Okay.
1: Kebetulan kami diundang, mendapatkan undangan dari PSSI dan Panitia Piala Presiden, sehingga kami sudah merampungkan hampir 90% komposisi pemain kami. Mungkin hanya ada beberapa saja yang belum datang. Kami sudah memulai latihan per minggu lalu. Jadi Piala Presiden ini kami sangat antusias, walaupun mungkin tidak ada target tertentu.
0: Yeah.
1: Seperti yang kami sampaikan, ini kami menjadikan pengalaman untuk kami untuk mewujudkan target untuk juara Liga 2.
0: Iya, tentunya dari pengalaman ini bisa menjadi evaluasi ke depannya juga ya, Pak Samuel, bagaimana
1: Betul.
0: Tim ini bisa menjaga chemistry sesama pemain dan juga di laga-laga selanjutnya ya, untuk bagaimana memperbaiki kekurangan-kekurangan. Kalau dari sisi mental pemain seperti apa, Pak Samuel? Bagaimana manajemen memastikan bahwa pemain ini tetap percaya diri ya menghadapi tim-tim besar tadi?
1: Nah, kebetulan untuk komposisi pemain tahun ini kami spill sedikit. Komposisi pemain kami rata-rata sekarang anak muda. Jadi lebih banyak anak muda di bawah 30 tahun dipadukan dengan senior. Jadi kami rasa semua pemain mental anak muda akan dipandu oleh senior-seniornya. Jadi mungkin semangat kami dalam mengarungi turnamen Piala Presiden dan juga Liga nanti ke depannya sangat optimis. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke. Nah, selain dari aspek teknis nih, Pak Samuel, bagaimana kemudian kesiapan non-teknis ya? Seperti manajemen, kemudian maksud kami manajemen kebugaran tim, kemudian recovery pemain, bahkan hingga dukungan sport science-nya seperti apa?
1: Memang dari tahun lalu, kami sudah pelan-pelan membangun untuk PSMS lebih profesional ke depan. Yeah. Kami sudah lebih terarah kedepannya agar klub ini menjadi bisa lebih profesional, begitu, Mbak.
0: Oke, semuanya ya, semua aspek sudah diperhatikan, tidak hanya pemain saja tapi
1: semua
0: dari
1: aspek.
0: Sisi manajemennya juga ya. Sekarang kita bicara soal supporter nih. Kita tahu PSMS punya basis supporter yang luar biasa sekali, sangat loyal ya. Seberapa besar kemudian peran supporter untuk membangkitkan semangat tim di turnamen ini, Pak Samuel?
1: Saya rasa teman-teman semua tahu bahwa PSMS punya histori yang panjang di persepak bolaan Indonesia, punya histori yang panjang. Jadi memang ada plus minus kepada kami manajemen. Sangat antusias kepada kami memberikan tekanan untuk PSMS lebih baik ke depannya. Jadi kami harap berikan kami waktu manajemen untuk memberikan yang terbaik kepada supporter dan masyarakat Sumatera Utara semuanya. Begitu, Mbak.
0: Ya, ada upaya khusus tidak, Pak Samuel, dari manajemen untuk melibatkan supporter ya agar kembali merasakan atmosfer kebanggaan nih terhadap tim PSMS?
1: Ya, kami tentu mengharapkan support dan dukungannya. Seperti yang kami sampaikan, pasti kami manajemen semuanya akan memberikan yang terbaik kepada klub kebanggaan kita masing-masing, ke klub kebanggaan kita ini. Begitu, Mbak.
0: Terhadap PSMS ya, untuk lebih loyal lagi.
1: Iya.
0: Oke, terakhir Pak Samuel, apa pesannya untuk supporter PSMS Medan yang tentu antusias ya menyambut kembalinya Ayam Kinantan ke turnamen bergengsi ini?
1: Ya, kepada supporter PSMS Medan, ada Smack Hooligan, ada Kampak.
0: Halo, Pak Samuel. Pak Samuel, mungkin bisa diulang ya, karena jaringan telekomunikasinya agak terputus-putus. Pak Samuel, masih mendengar suara kami? Ya, kami coba hubungi ulang ya untuk mendapatkan poin terakhir ya, tentang bagaimana support dari PSMS Medan, bagaimana keterlibatan dari para supporter untuk yang tentu antusias sekali menyambut kembali datangnya pertandingan bergengsi ini ya di Piala Presiden 2026. Tadi ada beberapa hal ya yang sudah disampaikan bahwa memang PSMS ini memiliki supporter yang sangat luar biasa dan ini tentu menjadi pertandingan yang sangat dinantikan karena tidak semua klub bisa bergabung di Piala Presiden. PSMS Medan menjadi salah satu klub yang bergabung di Piala Presiden 2026. Ini menjadi peserta satu-satunya dari Championship atau Liga 2 Indonesia yang mendapatkan kesempatan ya tampil bersama dengan klub-klub papan atas Indonesia dan juga Asia Tenggara. Kita coba undang pendengar juga ya untuk bergabung dalam sesi ini. Silakan Anda bisa bergabung 021-352-3172, 021-384-4545. Saya sapa Pak Junaidi di Makassar. Selamat sore Pak Junaidi.
2: Selamat sore Pak Sofia.
0: Salam olahraga Pak Junaidi.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya.
2: Iya.
0: Apa komentarnya nih di Piala Presiden 2026?
2: Iya, alhamdulillah tadi pagi saya bersyukur sekali karena Belgia menang 4-1.
0: Iya, ini jadi, bicara Piala Dunia ya, tapi kita lagi perbincangan Piala Presiden nih Pak.
2: Iya,
0: tapi tidak apa, karena memang Piala Dunia ini juga masih menjadi sorotan ya oleh masyarakat dan juga masih menjadi perhatian oleh masyarakat ya Pak Junaidi ya termasuk.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ini juga kemarin juga Mbak Safira kemarin.
0: Ya.
2: Kemarin juga nonton bareng di RRI Makassar.
0: Oh nonton bareng, baik.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi di Makassar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tersambung kembali ya dengan Pak Samuel Nababan, CEO PSMS Medan. Pak ya, Samuel bisa mendengar.
1: Iya.
0: Kita ulang lagi ya dengan sorotan publik yang cukup besar di Piala Presiden 2026. Bagaimana kemudian menjaga keseimbangan antara ekspektasi tinggi dari supporter dan juga proses membangun tim yang tetap membutuhkan waktu tentunya ya, Pak Samuel.
1: Betul, betul, betul. Yang penting kami optimis Mbak untuk PSMS di tahun ini kami bisa. Ajang Piala Presiden akan kami persiapkan untuk target kami juara di Liga 2. Seperti itu Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Nah untuk supporter kami minta dukungan, semangat dan supportnya kepada Smack Hooligan, kepada Kampak, kepada PSMS Fans Club. Itu supporter yang ada di Medan untuk tetap mendukung kami, percaya kepada kami manajemen bahwa kami akan memberikan yang terbaik. Walaupun kami tidak punya target tertentu di Piala Presiden, tapi di setiap pertandingan kami akan berjuang maksimal dan menampilkan permainan terbaik di Piala Presiden. Karena target kami memang untuk juara di Liga 2. Untuk kembali secepatnya menatap Liga 1. Terima kasih.
0: Baik, jadi tidak harus menjadi juara, tapi ini adalah pembuktian bagaimana manajemen tim dan juga kualitas dari pemain ditunjukkan ya di Piala Presiden 2026.
1: Betul.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Betul. Pak Samuel atas waktunya sore ini dari Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mbak. Terima kasih.
0: Jaya. Ya menarik ya untuk menantikan kiprah PSMS Medan di Piala Presiden 2026. Di mana kehadiran Ayam Kinantan ini bukan hanya menambah warna persaingan, tetapi juga mengingatkan publik akan besarnya kontribusi klub-klub bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Kita harapkan semoga PSMS bisa memanfaatkan turnamen ini sebagai bekal menghadapi musim kompetisi yang baru sekaligus memberikan pertandingan berkualitas bagi para pecinta sepak bola nasional.

0: Tim para panahan Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Prestasi ini menjadi modal penting atlet untuk menghadapi ajang olahraga ASEAN Para Games 2026 mendatang. Atlet Kensua Gumilang menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan serta bergu campuran compound. 1 medali perak lainnya diperoleh pasangan Kholidin dan Noviera Ross pada nomor mixed team recurve. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, sore ini kami juga akan perbarui informasi dari reporter kami. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Laporan ini disampaikan oleh Khairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar. Saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu para pimpinan Badan Gizi Nasional telah melakukan pertemuan dengan Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK, di mana menurut Wakil Ketua KPK dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin, bahwa BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya, di mana KPK menurut Aminuddin juga akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan. Menurut Aminuddin bahwa KPK tidak hanya menerima dokumen rencana aksi, tetapi juga akan mengawal implementasinya melalui pengawasan, pendampingan, dan juga monitoring. Itu pernyataan dari Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
1: Dan sementara itu memang Wakil Kepala BGN Agustina Harumsari juga mengatakan bahwa rekomendasi KPK memang sudah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Dan atas rekomendasi tersebut, Agustina menegaskan bahwa BGN akan menyampaikan dokumen rencana aksi dan bukan akhir dari proses. KPK sendiri juga akan menilai bahwa implementasi nyata dari setiap rekomendasi akan dijalankan oleh BGN. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyebut Panja Perfilman DPR mendorong film untuk menjadi instrumen diplomasi budaya. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian.
3: Ya baik pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena mengatakan pembahasan panitia kerja atau panja perfilman masih terus berlangsung. Karena sejauh ini, Komisi 7 telah menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU dengan berbagai pemangku kepentingan, yaitu mulai dari pelaku industri, pengelola bioskop, produser, hingga platform distribusi film non-konvensional. Tadi pun menurut Samuel, masukan yang diterima menunjukkan ekosistem perfilman nasional yang jauh lebih luas dibanding yang selama ini terlihat. Dan tadi juga memang ia menegaskan perhatian panja ini memang tidak hanya tertuju pada aspek teknis produksi film, tetapi juga pada kualitas konten yang mampu memperkuat identitas bangsa.
4: Konvensional yang tidak melalui layar-layar bioskop. Jadi udah cukup panjang, tapi ternyata masih ada lagi. Jadi memang komunitas film ini kan sebenarnya besar, tapi kita temui banyak dari komunitas ini yang sebenarnya ingin kita tingkatkan. Ingin kita tingkatkan itu bukan kemampuan teknisnya, tapi konten dari film yang dibuatnya. Dan kita tentu
3: diketahui juga bahwa menurutnya film memang dapat menjadi media untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia, yaitu mulai dari tradisi, kuliner, gaya hidup, hingga keindahan alam. Dan memang Samuel pun mengakui pemerintah ataupun DPR tidak bisa mengintervensi isi karya para sineas karena industri film didominasi sektor swasta. Peran pemerintah, kata dia, memang lebih diarahkan pada membangun dialog dan menciptakan ekosistem yang mendukung lahirnya karya-karya berkualitas. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia dan India menyepakati kerjasama restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan serta menetapkan 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi budaya kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan restorasi kompleks Candi Prambanan mencerminkan ikatan peradaban dan kebudayaan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Komitmen tersebut juga telah ditegaskan dalam pernyataan bersama kedua pemimpin pada 2025. Adapun restorasi kompleks Candi Prambanan akan dilaksanakan melalui kerjasama pemerintah Indonesia dan Archaeological Survey of Indonesia. Dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya, Perdana Menteri Narendra Modi dijadwalkan mengunjungi kompleks Candi Prambanan pada esok ya, 8 Juli 2026. Selain itu, kedua negara menetapkan 2026-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi budaya dan pendidikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan siswa sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 dengan menyediakan sebanyak 90 kuota. Laporan disampaikan oleh Yusfianti dari Ranai.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik baru untuk program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan saat ini panitia masih melaksanakan proses survei lapangan untuk menjaring calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti program sekolah rakyat. Menurut Purianti, pemerintah memberikan kuota sebanyak 90 peserta didik baru untuk Kabupaten Natuna pada tahun ajaran 2026-2027. Kuota tersebut akan dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
2: Alhamdulillah dikasih 90 orang kuotanya. Jadi itulah yang lagi di kawan-kawan samping ke lapangan sekarang. Satu minggu cuma dikasih waktu untuk menjangkau ke rumah-rumah gitu. 90 itu rencananya itu. Tapi nengok kondisi nanti, datanya seperti apa. Nah, kalau memang misalnya ada SD-nya, memang nggak ada peminatnya gitu, ya kita tambahkan ke SMP atau ke SMA. Mana yang banyak aja lah, kak, gitu. Pokoknya 90 kota.
1: Purianti menambahkan pembagian kuota antara jenjang pendidikan masih bersifat fleksibel. Apabila pada salah satu jenjang jumlah peminat tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota akan dialihkan ke jenjang lain yang memiliki lebih banyak calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kuota yang telah diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada kesempatan belajar yang terbuang. Sementara itu, salah seorang alumni sekolah rakyat Agunda Rasandi mengaku memiliki pengalaman yang sangat berkesan selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut selama hampir 1 tahun hingga memperoleh ijazah. Menurut Agunda, suasana belajar di sekolah rakyat sangat menyenangkan karena menghadirkan banyak pengalaman baru yang tidak ditemui di sekolah pada umumnya. Ia menilai lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan didukung tenaga pendidik yang ramah membuat para siswa merasa betah selama mengikuti proses belajar mengajar.
3: Seru, Bu, kalau tidak sekolah. Seru. Banyak hal yang baru lah, Bu. Nggak ada di sekolah-sekolah biasa. Lingkungan untuk lingkungan sekolah, Bu, bagus, bersih. Kalau untuk guru-gurunya semuanya baik, Bu.
1: Dengan dibukanya kembali penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027, pemerintah Kabupaten Natuna berharap program tersebut mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mencetak generasi yang berkualitas, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Natuna. Yusfianti melaporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, Polresta Manado meningkatkan pengamanan Kamtibmas dalam momentum euforia Piala Dunia 2026 di wilayah Manado. Selengkapnya dilaporkan oleh Miki Kodowati.
4: Euforia Piala Dunia di Kota Manado meningkat setelah tim masuk putaran 8 besar dengan menampilkan beberapa negara yang menjadi andalan penonton. Sepak bola Piala Dunia yang berlangsung dini hari hingga pagi hari tersebut membuat aktivitas masyarakat terhenti sejenak karena banyaknya orang yang berkumpul di satu tempat nonton bersama sehingga aktivitas yang lain sering terhambat. Belum lagi di mana andalan negara mereka menang membuat jalan raya penuh dengan supporter menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 mengelilingi jalan protokol. Polresta Manado telah melakukan pemetaan lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat untuk nonton bareng. Bahkan setelah selesai, para supporter dikawal untuk pulang ke rumah masing-masing. Hal ini dikatakan Kapolresta Manado melalui Kasihumas Ibtu Agus Haryono.
5: Masyarakat Kota Manado dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban ketertiban masyarakat selama perhelatan Piala Dunia, Polresta Manado melaksanakan berbagai langkah pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang dilakukan oleh penggemar sepak bola di beberapa titik. Pengamanan kami lakukan secara preventif, humanis, dan profesional guna memastikan euforia yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan euforianya dapat berlangsung dalam keadaan aman dan tetap menjaga ketertiban lingkungan. Jajaran Polresta Manado sebelumnya melakukan pemetaan potensi kerawanan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, komunitas supporter, serta instansi terkait untuk mengatur rute, waktu pelaksanaan, dan rekayasa lalu lintas. Serta Polresta Manado ditempatkan di titik-titik strategis guna mengantisipasi kemacetan, kecelakaan, maupun potensi gesekan antar pendukung.
4: Sementara itu, Kasat Binmas Polresta Manado AKP John Lee Adam Pangemanan mengatakan, untuk pelayanan Binmas pihaknya telah berkoordinasi dengan Satuan Reserse dan Intel untuk melakukan pemantauan lokasi nonton bareng.
6: Kalau di tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh polsek masing-masing itu tetap ada yang memonitor, yang baik berseragam maupun yang tidak berseragam. Walaupun ada tempat-tempat lain yang dimandiri secara masyarakat melaksanakan mandiri yang mungkin tidak termonitor karena banyaknya kegiatan yang terjadi. Okay. Namun kalau di tempat-tempat yang sering terjadi yang besar itu dimonitor oleh polisi baik yang berseragam ataupun yang tidak berseragam.
4: Pelayanan pengamanan yang dilakukan selain fenomena nonton bareng Piala Dunia, Satbinmas Polresta Manado juga melakukan kegiatan rutin operasi pengamanan di tempat-tempat ibadah seperti Jumat Barokah dan Minggu Kasih. RRI Manado, Miki Kodoati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyambut baik pengumuman Hamas bahwa mereka akan menyerahkan administrasi Gaza kepada sebuah komite teknokrat Palestina. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephanie Dujarric, menyebut bahwa PBB menyambut baik setiap langkah yang mendukung pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata serta mendorong tercapainya tujuan yang tercermin dalam berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terkait. Dujarric menyebut bahwa hal tersebut juga termasuk implementasi penuh gencatan senjata, perlindungan terhadap warga sipil, serta penyaluran bantuan kemanusiaan yang bebas hambatan. Berita olahraga, Persib Bandung resmi merekrut striker asal Montenegro, Balša Sekulić, untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan kontrak selama 2 tahun hingga tahun 2028. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan, perekrutan Sekulić merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Menurutnya, Sekulić dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat lini depan Pangeran Biru setelah klub melakukan pemetaan kebutuhan tim untuk menghadapi persaingan di kompetisi domestik maupun Asia. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut juga menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan untuk menghadapi musim 2026-2027.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet. Dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya, Ca. Salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah, susah terurainya. Akhirnya, bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul, Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu, Ca. Harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Pemerintah terus memperkuat koordinasi pendataan program bantuan stimulan perumahan swadaya agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pusat Statistik. Anggota Komisi 13 DPR RI Yasona Lauli mengusulkan pembentukan panitia kerja pinjaman online. Menurutnya, praktik pinjaman online yang merugikan masyarakat membutuhkan evaluasi menyeluruh baik dari sisi regulasi maupun pengawasan. Dewan Pers resmi mengesahkan LPPR RI sebagai Lembaga Uji Kompetensi Wartawan atau UKW Siber. Lisensi ini diterima Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo dari anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, kami lanjutkan Indonesia Menyapa Sore. Kali ini kami masih akan menyoroti sejumlah perbincangan terkait dengan nobar Piala Dunia 2026.

kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates.

0: Dengar berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Pak Made.
2: Selamat sore.
0: Bagaimana? Ya. Iya, kabarnya bagaimana hari ini Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion di Tabanan ya. Ya.
0: Masih di stadion. Ada kegiatan apa Pak di sana? Ada nobarkah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
0: Iya. Ya. Oke. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia Pak di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TPRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin ke sini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
0: Ya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik Pak mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, sebenarnya resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
0: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya, bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri Pak untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026?
2: Kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditunggu.

0: pergerakan ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan Nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
1: Ya, ya, selama kita Nobar ke di situ juga memang ada kompleks ini dari dagang-dagang pedagang itu juga nanya-nanya kapan Nobar lagi, kapan Nobar lagi gitu. Dan yeah, dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
0: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru bisa difasilitasi ya, oleh dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya, meningkatkan partisipasi masyarakat?
1: Kalau dari KONI-nya kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu. Yeah. Belum lagi transportasi dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi. Misalnya, ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang apa namanya ekonomi perhatian. Jadi olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di Lengkup Tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
0: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
1: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak sebagainya. Jadi energinya beda pertemuannya karena gaungnya juga kenceng ya tentang sepak bola, dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
0: Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya, Pak Made. Sekarang semakin seru juga, tim-timnya semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan Nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi, Pak Made?
1: Ya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu ya. Tetapi itu cukup untuk merangkul Kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
0: Tidak jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
1: Ya kan itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan untuk nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu itu.
0: Bagaimana sih Pak Made kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
1: Ya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi enggak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, enggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia, ini kan tidak mudah mengorganisir ini. Harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar. Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
0: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
1: Ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. Ke SSP semakin bertumbuh, kemudian yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
0: aturan-aturan baru ya.
1: Aturan baru dan

0: yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum peramal ya.
1: Kan banyak banyak ramalan-ramalan ini, ternyata ya, tidak lolos ya.
0: Iya, ada yang rip para peramal gitu ya, kan.
1: Okay. Baik, yeah. Pak Madi, kita coba ke ruang gatekeeper ya. Ada rekan saya Ade Kurnia yang akan menyampaikan beberapa WhatsApp dari pendengar yang sudah masuk ya. Silakan Ade.
2: Iya, baik Safira. Selamat sore Pak Made. Ini ada beberapa tanggapan dari pendengar yang telah masuk ke WhatsApp Pro 3 tentang kegiatan nobar Piala Dunia ini. Di antaranya itu ada Pak Adrian di Yogyakarta. Menurut Pak Adrian, nobar ini membuat suasana menonton menjadi lebih seru dibanding menonton sendirian di rumah. Saat tim favorit mencetak gol, semua orang ikut bersorak sehingga suasananya lebih hidup dibanding nonton sendirian di rumah, itu sepi sekali. Kemudian ada Pak Niko di Surabaya. Menurut Pak Niko, kegiatan nobar ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga menjadi ajang berkumpul dan mempererat hubungan dengan teman, keluarga, dan tetangga. Selain itu, para pedagang dan UMKM juga ikut merasakan manfaatnya, juga karena jumlah pembeli meningkat selama perhelatan Piala Dunia ini. Kemudian yang terakhir ada Bu Linda di Jakarta. Bu Linda mengatakan walaupun Bu Linda bukan pendukung fanatik, tapi Bu Linda tetap ikut nonton karena suasananya sangat seru. Serunya nobar itu bukan teriak bareng, apalagi ketika tim favorit mencetak gol. Oh, serunya nobar itu bisa teriak bareng dengan pendengar yang lain, apalagi ketika tim favoritnya mencetak gol. Demikian Pak Made dan Safira.
1: Ya, terima kasih Ade Kurnia ya. Sepakat, itu tadi ya. Sepakat, ya. Beberapa tanggapan dari pendengar. Setuju ya Pak Made kalau sepak bola setuju. Ini sangat menyatukan beragam masyarakat dari berbagai latar belakang ya, untuk tetap satu, tidak peduli latar belakang tapi tetap mendukung ya meskipun tidak menjagokan dari tim-timnya itu yang sedang bertanding.
0: Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya, jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih tapi lepas ya. Rame-rame, kalau rame-rame ya.
0: Ya gitu, itu asiknya di situ dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke. Baik, ya. Pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
0: Betul-betul.
1: Ya, silakan Pak.
0: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini dan kami juga dari KONI sering nge-share supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah bahwa kenapa olahraga ini ada. Memang manusia perlu olahraga gitu. Jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum. Tapi secara teknis memberikan apa ya nuansa berbeda. Ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kencang ya di lokal UKM dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya, kenapa di situ bisa dan tokoh-tokoh global lagi apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
0: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah, mereka kan jagoin Portugal. Betul. Gitu kan Ronaldo. Jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas sekali dampaknya ya,
0: luas sekali ya, itu yang kita amati ya.
1: Oke, jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja, tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya, Pak Made.
0: Iya, dan teknologi digital kami itu yang penting lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu. Penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media. Terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Selamat sore. Sehat selalu Pak Made.
0: Terima kasih.
1: Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan, tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
3: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, sore ini kami juga akan memperbarui kabar bursa dan juga rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 1,19% pada penutupan perdagangan hari ini. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro?
3: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat. Indeks ditutup di level 5.986,5 atau naik sekitar 70,42 poin, setara dengan 1,19% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal sesi perdagangan, IHSG sudah bergerak di zona hijau setelah dibuka pada level 5.933,57 dan sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.987. Analis menilai peluang penguatan IHSG masih terbuka dengan potensi menguji level psikologis 6.000. Meski aktivitas perdagangan saham masih relatif sepi, pelaku pasar juga masih didominasi investor domestik yang cenderung bersikap wait and see di tengah minimnya sentimen positif dalam jangka pendek. Selain itu, maraknya penawaran umum perdana saham atau IPO serta musim libur sekolah dan penyelenggaraan Piala Dunia turut mempengaruhi volume perdagangan di pasar. Di sisi lain, proyeksi penurunan anggaran program makan bergizi gratis pada tahun 2027 dinilai berpotensi mengurangi tekanan terhadap APBN, sehingga diperkirakan mendapat respon positif dari pelaku pasar. Kami informasikan juga bahwa sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak fluktuatif, namun tetap didominasi penguatan dengan mayoritas saham berada di zona hijau. Nilai transaksi tercatat mencapai lebih dari 10 triliun rupiah dengan volume perdagangan 21,97 miliar lembar saham serta frekuensi lebih dari 1,6 juta kali transaksi. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
8: Wawancara Pro 3.
7: Selamat sore Pak Rohman.
9: Selamat sore Mbak.
7: Dengan Vira di Studio Pro 3 RRI Pak. Ya.
9: Iya.
7: Halo Pak Rohman.
9: Ya.
7: Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Rohman?
9: Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak, sehat-sehat selalu.
7: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya sekolah rakyat di wilayah Sampang sana Pak?
9: Terima kasih Mbak. Di sekolah rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, itu kami menjangkau, menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini tidak, bukan hal yang mudah Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
7: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
9: Ya, Benar.
7: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya, Pak?
9: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun, dan kalau SMA 21 tahun.
7: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
9: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang, dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuota 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
7: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Ya, sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Oke. Kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
9: SMA sendiri.
7: SMA hanya tadi, SMA.
9: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90. Terus untuk SD-nya juga 90.
7: Jadi 270
9: cuman,
7: ya.
9: Ya, 270 cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu, karena ini modelnya boarding school, Mbak.
7: Model. Jadi menginap ya di sekolah.
9: Ya, ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
7: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman. Ya,
9: benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga yang di mana punya anak yang jenjang SD SMP ya, yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena ada kakaknya, di mana kakaknya SMP atau SMA.
7: Ada lah, yang SD. Menjaga gitu ya, Pak ya.
9: Ya, model seperti itu.
7: Oke. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
9: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya, jadi ya. ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak, akhlakul karimah itu lebih ditekankan. Lebih ke sana, ya. Bapak.
7: Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama, Pak, di Sampang?
9: Ini masih dalam proses penjaringan, Mbak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain formal lain. Ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
7: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
9: Ya.
7: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti apa?
9: Alhamdulillah sarana prasarana sudah sana di, karena ini memang program prioritas dari pemerintah pusat. Dan ini untuk Sampang sendiri ini permanen ya. Jadi sudah dibangun sarana prasarana yang ada di Kecamatan Camplong, Desa Sejati, Kabupaten Sampang.
7: Gitu. Kalau dari tenaga pendidik, ini berapa banyak, Pak, yang sudah direkrut?
9: Ini rekrutmennya itu ya sudah dilakukan penjaringan dan apa rekrutmen tenaga tendiknya, pendidik apa tenaga kependidikannya yang nantinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Jadi ini secara terbuka dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan dan pendidikan untuk sekolah rakyat ini.
7: Sudah ya. Terjaring berarti atau belum?
9: Ya, sudah.
7: Ada jadi berapa banyak, Pak?
9: Ini ya sesuai dengan kebutuhan karena ini juga diberlakukan atau dilaksanakannya ini seluruh Indonesia tidak hanya Sampang saja. Jadi sekolah rakyat ini kan tidak hanya Sampang saja.
7: Yeah.
9: Tidak hanya Sampang saja, secara keseluruhan seluruh Indonesia yang itu kemudian dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini mungkin BKN dan seterusnya untuk perekrutan apa guru
7: ya. Ya, tapi kalau untuk di sekolah rakyat Sampang jumlahnya masih belum tahu atau bagaimana, Pak?
9: Belum.
7: Oh, jadi belum, ya.
9: Dengan kebutuhan yang ada di sini ada 3 rombel dari SD 3 rombel, SMP 3 rombel dan SMA 3 rombel itu.
7: Nantinya akan menyesuaikan juga ya,
9: ya
7: untuk bagaimana ke jenjang SD, SMP, bahkan SMA. Nah, di luar dari kemampuan pembelajaran, kalau dari kegiatan di luar non-formalnya, apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Rakyat Sampang?
9: Itu untuk non-formalnya ya, karena ini full day atau boarding school,
7: ya,
9: ya ada kegiatan-kegiatan kemampuan skill yang harus dilakukan, terus kemudian juga mungkin ala-ala pesantren karena ini di Madura. Kami dalam proses penjaringan, Mbak. Pertanyaan dari orang tua yang sangat mendasar adalah bahwa apakah di SR itu ada mengajinya? Apa yang diajarkan? Apakah ada di sana ada mengaji? Bagaimana dengan bimbingan anak kami terhadap Al-Qur'an, bimbingan anak kami terhadap bagaimana penguasaan kajian ilmu keagamaan dalam hal ini kitab kuning itu pertanyaan mendasar yang ditanyakan orang tua terhadap kami di lapangan.
7: Akhirnya difasilitasi juga ya di sekolah rakyat ini.
9: Ya. Jadi kita memang sangat menginginkan bagaimana ini ya ala-ala pesantren.
7: Baik.
9: Ala pesantren gitu.
7: Baik. Kalau begitu mungkin terakhir Pak pesannya kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung keberlanjutan sekolah rakyat ini.
9: Oke, terima kasih. Jadi adanya sekolah rakyat ini adalah bagaimana menampung anak-anak tidak mampu untuk bisa sekolah, terutama anak-anak yang dari status ekonominya itu adalah desil 1-2. Nomor 2 bahwa ini bukanlah sekolah yang mana menjadi saingan dari sekolah formal atau sekolah-sekolah yang lain. Karena apa? Karena ini adalah tampungan daripada anak-anak di sekolah rakyat itu adalah anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang di mana mereka mengalami tidak bisa melanjutkan sekolah karena masalah ekonomi atau masalah-masalah lain.
7: Okay.
9: Jadi penting sekali untuk kita dukung bersama.
7: Baik. Baik, tentu dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, kemudian tenaga pendidik hingga masyarakat ini juga menjadi kunci ya sehingga program ini dapat terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas ya. Terima kasih Pak Rohman atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat sore.
9: Selamat sore.
7: Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
8: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
6: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri halal salah satu sektor strategis yang memiliki prospek sangat besar. Menurut Agus, kuatnya fondasi industri nasional menjadi modal penting untuk mengoptimalkan peluang pengembangan industri halal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
11: Indonesia menyapa sore.
7: Dan kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Warga Bicara sore ini. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang kehadiran sekolah rakyat ataupun perbincangan sebelumnya juga kita sempat membahas ya tentang euforia Piala Dunia 2026. Bagaimana di wilayah Anda? Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 0813993999888 ya. Mengenai euforia Piala Dunia 2026 ini memang masih cukup terasa ya di berbagai wilayah, apalagi sudah semakin seru, semakin menegangkan karena tim-timnya semakin mengerucut ya. Kita masih menantikan berbagai tim-tim yang akan menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan 0213844545, 0213862375. Sambil menunggu, saya akan hadirkan informasi terkait Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara yang mengimbau para pelaku UMKM untuk segera mendaftar sertifikasi halal gratis karena kuota nasional saat ini masih tersedia. Laporan bersama dengan Aisyah Dini dari Bintuhan.
12: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara mengimbau kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah agar tidak menyia-nyiakan program sertifikat halal gratis atau SEHATI yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan kuota nasional sebanyak 1,35 juta sertifikat halal. Untuk Provinsi Bengkulu, kuota sebanyak 13.482 telah terserap 100%. Kasubag Tata Usaha Kemenag Kabupaten Bengkulu Utara, Sigit Susanto, mengatakan, meski demikian, pada tahap kedua, pemerintah menarik kuota secara nasional dengan sisa kuota yang masih tersedia sebanyak 170.264 sertifikat halal. Pelaku UMKM di Kabupaten Bengkulu Utara masih memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan.
13: 2026 ini secara nasional pensertifikatan produk halal, insya Allah secara nasional kuotanya masih ada.
12: Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM di Kecamatan Arga Makmur, Zuriyah, mengaku sangat terbantu dengan adanya program pembuatan sertifikat halal gratis ini.
14: Senang lah Mbak, kalau ada program ini. Rencananya saya juga mau urus sertifikat halal ini, mumpung gratis juga kan. Karena saat ini usaha saya memproduksi sirup kalamansi dan berbagai aneka kue tradisional yang tentu saja sangat membutuhkan sertifikat halal ini untuk mendukung usaha saya ke depannya.
12: Program sertifikat halal gratis ini dapat diikuti oleh usaha mikro kecil dan menengah dengan omset maksimal 15 miliar rupiah per tahun, memiliki satu lokasi produksi serta produk yang memenuhi ketentuan. Untuk pendaftaran dilakukan secara daring, namun bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dapat langsung datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendapatkan bantuan petugas. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kepolisian sektor atau Polsek Palmerah masih menyelidiki penyebab kebakaran di Palmerah yang menewaskan seorang lansia. Laporan disampaikan oleh Alwan Syadam.
15: Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menewaskan seorang lansia bernama Suratman usia 81 tahun di kawasan RT 15 RW 8 Palmerah Jakarta Barat pada Minggu 5 Juli 2026 malam. Kapolsek Palmerah AKP Parma Nainggolan mengatakan penyelidikan penyebab kebakaran saat ini ditangani oleh unit reskrim Polsek Palmerah. Menurut Parman, penyidik telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian serta mengambil keterangan dari sejumlah saksi di tempat kejadian perkara atau TKP. Pihak kepolisian berharap proses penyelidikan dapat segera mengungkap penyebab pasti kebakaran yang merenggut korban jiwa tersebut. Selain melakukan penyelidikan, polisi juga telah meminta pihak PLN untuk menginspeksi instalasi listrik di wilayah sekitar, termasuk kabel udara yang dinilai semraut. Demikian hal ini disampaikan Parman kepada wartawan pada Selasa 7 Juli 2026.
16: Palmerah, sehingga masalah nanti penyebab kebakarannya itu adalah dalam proses penyelidikan Reskrim Polsek Palmerah. Kalaupun kita ketahui ada satu yang meninggal dengan usia 81 tahun dan memang itu saat ini pun sudah ditangani oleh Polsek Palmerah.
15: Sementara itu, Ketua RT 15 RW 8 Palmerah Jakarta Barat Ali Hamzah menduga kebakaran yang menewaskan seorang lansia itu dipicu oleh lilin yang digunakan korban di dalam rumah. Menurut Ali, sebelum kejadian, korban sempat mencari lilin dan kabel sejak sore hari. Menjelang waktu maghrib, warga mulai melihat kepulan asap dari dalam rumah korban. Diduga, lilin yang dinyalakan korban terjatuh dari atas meja yang beralaskan kain sehingga memicu kebakaran api.
17: Beliau dari sore itu nyari lilin sama kabel, entah apa-apa dibuat apa. Tapi jam 6.10 sekitar sholat maghrib, udah ada asap di dalam. Ternyata dia sudah menggunakan lilin. Lilin dibakar, kebetulan mejanya beralaskan kain. Jadi lilinnya jatuh terbakar, asap. Adik panik, dia mau ngambil air. Ya ternyata api sudah, karena ini kayu semua, ya, sampai ke tiang listrik.
15: Kobaran api juga dengan mudah menjalar ke bangunan di sekitarnya karena sebagian besar rumah di kawasan tersebut masih menggunakan material kayu. Bahkan, api sempat merambat hingga mengenai tiang listrik di sekitar permukiman warga. Demikian, Alwan Sadam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan distribusi bantuan air bersih terus digencarkan secara masif, menyusul mulai meluasnya dampak bencana kekeringan periode musim kemarau ini di sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada awal Juli 2026. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa penurunan debit sumber air akibat berkurangnya intensitas hujan telah memicu berkurangnya ketersediaan air bersih yang menyasar ribuan warga. BNPB juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi kering selama musim kemarau ini. Masyarakat diharapkan mengisi cadangan air saat pasokan masih tersedia, menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan, memperbaiki keran atau pipa yang bocor, serta memanfaatkan kembali air bekas yang masih layak. Keinformasi lainnya, Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar pengiriman narkoba jenis sabu yang nilainya mencapai 10 miliar rupiah melalui kargo ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Selengkapnya bersama dengan Saada Tudarain. Ain?
1: Baik, terima kasih, Safira. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta dalam kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 8 bungkus narkoba jenis sabu hasil penyitaan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta sebagai barang bukti. Lantaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu yang nilai jualnya mencapai 10 miliar rupiah dengan tujuan Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain mengamankan barang bukti, 8 kg narkotika juga mengamankan seorang perempuan yang diduga sebagai bandar berinisial RSY. Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Ida Bagus Widuan Sutadi mengatakan, bila melihat modusnya, memang sangat rapi melalui jasa pengiriman kargo Bandara Soekarno-Hatta. Dibungkus menggunakan aluminium foil, mungkin untuk tujuannya menyamarkan. Namun, polisi bisa mengendus bahwa itu adalah praktik ataupun modus pengiriman narkoba.
2: Pengungkapan ini terungkap mulai dari 6 April berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada pengiriman narkotika jenis sabu-sabu yang di dalamnya berisi 4 bungkus. Dilakukan pengecekan oleh anggota karena berkat kejeliannya. Emang kalau melihat modusnya rapi, sangat rapi ya, si jasa pengiriman bahwa narkoba ini dikirim oleh si pelaku ini dibungkus pakai aluminium foil, mungkin untuk tujuannya menyamarkan, namun berkat kejelian petugas bisa mengendus bahwa itu adalah ya, praktek ataupun modus pengiriman narkoba.
1: Informasi yang dibunuh RRI, polisi melakukan kontrol diri ferry karena narkoba tersebut dikirim ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Sesampainya di Sulawesi Tenggara, ada perempuan berinisial SRY yang mengambil paket barang tersebut dan kemudian diamankan oleh petugas. Tidak hanya berhenti sampai di situ, kemudian dikembangkan ke kos-kosan SRY. Kembali didapati narkoba jenis yang sama dengan berat kurang lebih 4 kg. Sejauh ini, SRY dapat dikatakan sebagai bandar atau pengedar narkotika dan bukan kurir. Ditambahkan lagi bila polisi tengah memburu seorang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dengan nama yang dikenal sebagai Avatar. Terhadap SRY dipersangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Demikian langsung dari Mapolresta Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan tindakan yang lebih kuat untuk mencegah kekejaman massal di tengah meningkatnya konflik global. Guterres memperingatkan bahwa meningkatnya konflik global, impunitas dan perkembangan teknologi telah memperbesar terjadinya resiko kekejaman massal. Ia menegaskan setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya sendiri. Apabila suatu negara gagal menjalankan tanggung jawab tersebut, negara-negara anggota PBB diharapkan mengambil tindakan bersama sesuai dengan piagam PBB. Sekjen PBB tersebut juga menambahkan bahwa pencegahan harus dimulai dari tingkat nasional, tetapi dapat diperkuat melalui kerjasama internasional. Berita olahraga, Timnas Voli Putri U18 Indonesia menutup perjuangan pada AVC Girls Under 18 Volleyball Championship 2026 dengan kemenangan 3-1 dengan poin 22-25, 25-20, 25-12, dan 25-17 atas Mongolia untuk mengamankan peringkat ketujuh di Nakhon Ratchasima, Thailand. Manajer Timnas Voli Putri U18 Indonesia Luciana Taroreh mengatakan kemenangan tersebut menjadi respon penting para pemain setelah sebelumnya gagal menjaga peluang memperebutkan posisi kelima. Kemenangan atas Mongolia menjadi penutup positif bagi Indonesia. Pengalaman menghadapi lawan-lawan kuat Asia juga diharapkan menjadi bekal penting bagi pengembangan para pemain muda Indonesia ke depan.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
3: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa? Ayo dipisah.
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Akhirnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke adik?
4: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap, siap mama. Laksanakan.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Indonesia menyapa sore.

Pendengar, BMKG memperkirakan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau Jabodetabek didominasi oleh kondisi cerah. Meski begitu, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor masih berpotensi guyur hujan dengan intensitas ringan. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG yang turut disampaikan oleh BPBD DKI Jakarta, seluruh wilayah DKI Jakarta diprediksi menikmati cuaca cerah. Dan cuaca cerah ini diprediksi terjadi sejak pagi hingga malam hari dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat di luar ruangan. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya. Informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
1: Indonesia menyapa sore. Catatan peristiwa.
2: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Warta Nusantara.
0: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali beragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Sore. Kita awali Warta Nusantara Sore dengan informasi minat generasi muda terhadap wisata sejarah di Kota Cirebon, Jawa Barat terus meningkat. Beragam inovasi kreatif melalui edukasi dan dokumentasi digital menjadi cara baru untuk mengenalkan jejak sejarah kepada masyarakat. Laporannya bersama dengan Rena Savira. Rena.
3: Baik pendengar, wisata sejarah kini semakin diminati kalangan muda melalui pendekatan kreatif yang menggabungkan edukasi serta dokumentasi digital. Strategi tersebut dinilai mampu menghadirkan pengalaman berwisata yang lebih menarik dan berkesan bagi pengunjung. Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour and Travel Cirebon Raya, Budi Aryastia, mengatakan wisatawan muda menyukai pengalaman yang mudah dibagikan melalui media sosial. Menurutnya, dokumentasi perjalanan menjadi nilai tambah dalam setiap paket wisata yang ditawarkan.
4: Khususnya untuk segmentasi di remaja atau gadget, punya pendekatan khusus ya, biasanya teman-teman penyedia jasa tour travel. Dokumentasi video ini menjadi salah satu daya tarik ya, karena memang mereka cukup datang ke Cirebon tentunya pengen punya kenangan ya, pengen punya sesuatu berharga ya untuk dibawa pulang segala dokumentasi. Jadi memang pada saat kita berkunjung dari satu tempat ke tempat lain, kita fasilitasi itu, kita siapkan.
3: Dokumentasi disiapkan sejak kedatangan hingga seluruh rangkaian perjalanan wisata selesai dilaksanakan. Pendampingan pemandu wisata juga menghadirkan penjelasan sejarah dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan interaktif. Menurutnya, wisata sejarah tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memperkaya wawasan generasi muda mengenai budaya Cirebon. Penyampaian informasi dilakukan melalui metode yang sesuai karakter wisatawan dari kalangan generasi Z. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Sahara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang menjadi ruang yang mendukung kegiatan belajar sekaligus mengembangkan wawasan masyarakat. Laporan disampaikan oleh Penta Maidita.
5: Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong agar Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang dapat mendukung kegiatan belajar, penelitian, hingga pengembangan wawasan masyarakat. Adapun perpustakaan ini sempat berhenti beroperasi pada tahun 2020. Namun demikian, perpustakaan

0: dimiliki, dan nanti saya akan minta untuk buku-bukunya tetap ditambah, dilengkapi.
1: Perpustakaan ini memiliki luas 4.000 meter persegi dan beroperasi hingga pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ribuan eksemplar koleksi buku tersedia di perpustakaan ini, di antaranya koleksi serah simpan, koleksi umum, koleksi referensi, dan koleksi khusus kejakartaan. Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Endang Aminuddin Aziz, turut menyampaikan harapannya agar Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang dapat menjadi ruang baru untuk meningkatkan literasi masyarakat Jakarta.
2: Terima kasih dan rasa bahagia saya sebagai pimpinan Perpustakaan Nasional atas peresmian Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang, dan ini menjadi tempat baru bagi pengembangan kecakapan literasi masyarakat yang sedang kita bangun bersama-sama.
1: Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang turut dilengkapi dengan berbagai fasilitas, mulai dari ruang baca, area belajar dan bekerja, Serambi Jakarta, Serambi Nada, ruang loka karya, serta aula gemar baca. Kemudian terdapat pula bilik privat, bilik diskusi, bilik multimedia, kios katalog, loker, aksarasa, hingga layanan sirkulasi, penelusuran informasi, dan bimbingan pemustaka. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peringatan Hari Pustakawan Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat peran pustakawan agar semakin terlibat, bersinergi, dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat. Laporan disampaikan Farida Husnia dari Surabaya.
4: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 menjadi momentum meningkatkan peran pustakawan agar terlibat, bersinergi, dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Kemarin pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan sivitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
5: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi, dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
4: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut, mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
6: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber. Dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan, dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
7: Pelayanannya bagus.
4: Dalam meningkatkan literasi, Perpustakaan UAB Surabaya memiliki duta baca. Mereka berupaya mengajak sivitas akademika untuk memanfaatkan dan berkunjung ke perpustakaan guna menunjang ilmu pengetahuan. Farida Usnia melaporkan.
8: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dewan Pimpinan Wilayah DPW Purbaya, Kalimantan Barat hingga kini terus mendesak PT PLN untuk menjelaskan secara terbuka penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di wilayah Kalimantan Barat. Laporan bersama dengan Indri Rizkita. Indri?
9: Baik pendengar, pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menuai sorotan dari berbagai pihak. Dewan Pimpinan Wilayah Perubahan untuk Indonesia Raya atau Purbaya Kalimantan Barat menilai bahwa pemadaman listrik telah berdampak terhadap berbagai sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat. Ketua DPW Purbaya Kalimantan Barat, Rizal Karyansyah menyebut, masyarakat berhak mengetahui secara jelas penyebab pemadaman tersebut. Menurutnya, sebagai pelanggan yang telah memenuhi kewajiban

0: selain membayar tagihan listrik, masyarakat juga berhak memperoleh pelayanan yang baik serta informasi yang transparan dari pihak PLN. Purbaya Kalimantan Barat meminta PLN tidak hanya menyampaikan informasi secara umum, tetapi juga menjelaskan secara rinci penyebab gangguan, termasuk apabila terdapat kerusakan pada pembangkit listrik maupun kendala pasokan bahan bakar, serta menyampaikan estimasi waktu normalisasi pasokan listrik. Berikut pernyataan singkat dari Ketua DPW Purbaya Kalimantan Barat, Rizal Karyansyah.
1: Saya menghimbau yang kekerasan dijelaskan.
2: Indri?
0: Ya, DPW Purbaya Kalimantan Barat juga menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan gangguan kelistrikan hingga pasokan listrik di Kalimantan Barat kembali normal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indri Rizkita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
2: Pedagang Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menegaskan kebijakan registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi biometrik belum diwajibkan bagi pengguna nomor seluler lama ataupun masih bersifat sukarela. Registrasi menggunakan metode verifikasi biometrik hanya diwajibkan untuk pengguna yang membeli nomor seluler baru sejak kebijakan tersebut diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi Dani Suwardani mengatakan bahwa Kemkomdigi masih mengevaluasi implementasi registrasi SIM biometrik sebelum memutuskan untuk mewajibkan metode tersebut kepada pengguna nomor lama. Kita ke informasi lainnya, memeriksa dua pejabat Bank BJB, Komisi Pemberantasan Korupsi, mendalami perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Laporannya bersama dengan Hairul Umam. Umam.
4: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mampu memeriksa dua pejabat Bank BJB dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendukung proses perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Dan dua saksi yang diperiksa yakni manajer keuangan internal Bank BJB Roni Hidayat Ardiansa dan ofisier humas Bank BJB Syed Fahru Rodi, di mana pemeriksaan dilakukan bersama dengan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut pernyataan dari juru KPK Budi Prasetyo.
5: Dalam melanjutkan penyidikan terkait pengadaan iklan di BJB, penyidik bersama auditor BPK masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Di antaranya dalam pemeriksaan tersebut untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara.
4: Dan diketahui memang KPK sendiri masih mengumpulkan bukti dugaan adanya aliran uang dugaan korupsi pengadaan di Bank BJB, di mana salah satu dugaan aliran itu mengarah ke mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Dan KPK sendiri memang telah beberapa kali memeriksa Ridwan Kamil terkait dugaan aliran dana serta pihak-pihak lain untuk memperkuat penyidikan dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang diduga merugikan keuangan negara mencapai 222 miliar rupiah. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami. Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
6: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenangan, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara. DPRD Kabupaten Cirebon mendorong agar pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara atau ASN diperketat menyusul temuan penyalahgunaan aplikasi fake GPS. Laporannya bersama dengan Aura Aulia.
2: Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon meminta pengawasan terhadap sistem absensi digital aparatur sipil negara ASN diperketat setelah terungkapnya adanya ratusan pegawai yang diduga memanipulasi kehadiran menggunakan aplikasi fake GPS. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati, mengatakan pihaknya menaruh perhatian serius terhadap kasus tersebut karena menyangkut disiplin dan integritas ASN. Menurutnya, persoalan tersebut juga menjadi bahan evaluasi terhadap sistem absensi yang diterapkan pemerintah daerah. Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima Komisi 1, terdapat sekitar 1.320 ASN yang terindikasi melakukan manipulasi absensi digital. Kasus terbanyak ditemukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, DPRD Kabupaten Cirebon bersama BKPSDM juga telah merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
3: Saya berharap dengan semua ASN ya untuk bisa mentaati semua peraturan yang ada di kepegawaian Kabupaten Cirebon. Itu salah satunya ya itu memakai itu ya harus baik-baiknya lah, jangan apa namanya jangan dilanggar seperti itu dan para pemimpinnya juga, pimpinan daripada SKPD atau ASN memberikan contoh kepada anak buahnya. Salah satu contoh misalnya di pendidikan, kepala sekolah harus mencontohkan kepada guru-guru yang lainnya harus berangkat lebih awal. Seperti itu, misalnya kita lihat di puskesmas, kapusnya harus ya berangkat sesuai, seperti itu.
2: Sementara itu, Sekretaris PGRI Kabupaten Cirebon, Mukyani, menilai persoalan tersebut perlu disikapi melalui penguatan sosialisasi mengenai mekanisme absensi digital. Menurutnya, guru perlu memperoleh pemahaman yang utuh mengenai aturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
4: Apa yang yang boleh dan apa yang tidak boleh kan gitu ya, kan harus di itu. Jadi, sehingga nanti apapun kebijakannya kalau untuk kebaikan ya PGRI kita mendukung kan gitu ya. Tapi juga jangan sampai memberatkan atau merugikan guru sendiri kan gitu. Jangan karena sibuk urusan administrasi tapi tugas pokok gurunya malah tidak terlaksana, tidak berjalan dengan baik kan begitu.
2: Mukyani juga menghimbau guru ASN untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan sistem serta memberikan sosialisasi yang jelas agar kebijakan dapat berjalan efektif. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Puncak rangkaian tradisi petik laut atau sedekah laut di Pantai Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung hari ini. Tradisi itu digelar sebagai wujud rasa syukur masyarakat nelayan atas rezeki hasil laut dan keselamatan selama melaut. Selengkapnya dilaporkan oleh Ulfa Nurul Aziza. Ulfa?
5: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada. Di bawah terik matahari pesisir selatan, ribuan pasang mata tertuju pada gulungan ombak Samudra India yang menjadi saksi bisu kembalinya sebuah tradisi agung. Pada hari ini tanggal 7 Juli 2026, Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng kembali menggelar upacara dan sedekah laut atau petik laut, sebuah manifestasi syukur kolektif masyarakat nelayan terhadap melimpahnya berkah dari laut. Acara ini bukan sekedar perayaan tahunan, melainkan sebuah warisan budaya leluhur yang mengandung makna spiritual mendalam. Ketua Panitia Penyelenggara Agus Sujoko mengatakan, dalam tradisi ini tersimpan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang terus mengalir bagi para nelayan. Senada dengan hal tersebut, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih dalam sambutannya menekankan bahwa ritual ini adalah perwujudan filosofi memayu hayuning bawono, sebuah upaya manusia untuk menjaga keselarasan hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Kemeriahan Sedekah Laut tahun ini tidak terjadi dalam semalam. Rangkaian acara dimulai dengan berbagai kegiatan sosial dan olahraga untuk mempererat persaudaraan antar warga seperti turnamen bola voli sebagai sarana sportivitas warga. Selain itu juga digelar pengajian akbar sebagai pengingat untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan. Selain itu juga lomba penjor dan panggung seni yang menampilkan nilai-nilai budaya lokal. Puncak acara pada hari ini ditandai dengan kirab budaya, pertunjukan tari tayub, dan prosesi yang paling dinantikan yaitu larungan sesaji ke tengah samudra sebagai penutup. Pagelaran ringgit wacual atau wayang kulit diadakan pada malam harinya sebagai bentuk pelestarian seni Jawa yang adiluhung. Keberhasilan acara besar ini terdiri di atas pilar gotong royong yang kuat. Agus Sujoko memaparkan bahwa total kebutuhan dana untuk penyelenggaraan mencapai kurang lebih 276 juta rupiah. Dana tersebut dikumpulkan dari iuran nelayan, sumbangan pengusaha, pedagang, sponsor, serta dukungan dari dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pun memberikan perhatian khusus bagi kemajuan kawasan Sadeng. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Heri Sulistyo Hermawan menyampaikan komitmennya untuk mengoptimalkan manfaat pelabuhan bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata tahun ini adalah pelaksanaan pengerukan dan pendalaman alur pelabuhan agar aktivitas nelayan dapat berjalan lebih profesional dan lancar. Selain infrastruktur, pemerintah juga berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Ufa Nurul Azza, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan Gawai Dayak Nosu Minupodi ke-22 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi momentum untuk melestarikan warisan budaya sekaligus mensyukuri hasil panen yang telah diperoleh masyarakat. Laporannya bersama dengan Okto Ferandi. Okto.
6: Ya, Gawai Dayak Nosu Minupodi ke-22 menjadi momentum memperkuat pelestarian adat istiadat dan budaya Dayak di tengah derasnya arus modernisasi. Nah, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau sekaligus Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengajak generasi muda terus menjaga warisan leluhur agar tidak hilang di telan perkembangan zaman. Dia mengatakan Gawai Dayak tidak hanya menjadi tradisi, tidak hanya menjadi tradisi ungkapan syukur masyarakat Dayak kepada Tuhan atas hasil panennya, tetapi juga menjadi ruang memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya kepada generasi penerus. Beragam festival dan perlombaan budaya tradisional sengaja ditampilkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal adat istiadat dan nilai-nilai luhur peninggalan masyarakat adat Dayak. Ontot pun menilai masyarakat Dayak memiliki kekayaan budaya dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Dan menurutnya, warisan tersebut harus terus dijaga melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten, agar identitas budaya Dayak tetap lestari dan juga bermartabat.
7: Nah, yang lebih baik itu, teman-teman, karena di era-era sekarang, masyarakat adat Dayak ini masih hilang jejak, terutama peninggalan-peninggalan para leluhur, terutama sejarah dan budaya. Dan nah, karena itu kita berupaya bagaimana kita di panel yang besar ini, ya, mulai di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, kita melakukan berbagai upaya untuk menggali budaya, mempertahankan adat istiadat yang ada dan yang mungkin belum kita dapatkan.
6: Bupati Ontot berharap momentum Gawai Dayak Nosu Minupodi menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk terus merawat adat istiadat yang berlaku hingga saat ini. Selain itu, ia juga mendorong semua pihak menjaga situs budaya, serta mewariskan nilai-nilai budaya Dayak kepada generasi mendatang sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudra untuk Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Program Pasar Sembako Keliling dan Pasar Murah Bulog kini beroperasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Neglasari. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
8: Program Pasar Sembako Keliling dan Pasar Murah Bulog kini beroperasi di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Neglasari. Sebuah mobil box berkeliling di desa-desa siap jaga harga pasar dan gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga komoditas pokok langsung ke pemukiman warga. Beberapa produk utama yang dijual oleh mobil bergerak adalah beras SPHP, dijual dalam kemasan 5 kg seharga sekitar Rp55.000. Minyak goreng minyak kita dijual dalam kisaran Rp14.000 hingga Rp14.500 per liter. Kemudian gula pasir dan telur ayam disediakan secara paket murah yang disubsidi dinas terkait.
9: Tingkat kecamatan dan desa, alhamdulillah kita PT Wirama dan Asosiasi Hak Asasi Manusia yang hari ini kita sedang jalankan yang melakukan sosialisasi pasar. Yang ini sosialisasi pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan pada saat.
8: Seperti diungkapkan M. Yasin, supplier dalam program mobil keliling sembako murah di Kecamatan Dramaga, menambahkan jika program tersebut juga dilakukan sebagai upaya sosialisasi pasar bagi masyarakat agar mengetahui harga wajar bahan kebutuhan pokok yang dijual. Sementara itu, Kepala Desa Neglasari Kecamatan Dramaga, Yayan Mulyana, memberi apresiasi program mobil bergerak sembako yang beroperasi di lingkungannya.
10: Di Desa Neglasari ini sangat membantu sekali warga masyarakat kami, sehingga warga masyarakat kami bisa membeli barang kebutuhan dapurnya itu lebih murah daripada di warung-warung yang ada.
8: Untuk menjangkau pemukiman warga secara merata, armada keliling menetapkan titik kumpul di fasilitas publik seperti kantor desa atau kecamatan. Warga masyarakat melalui aparatur pemerintah setempat juga dapat memohon kegiatan armada keliling penjual sembako murah ke wilayah Anda.
11: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan progres pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang telah mencapai 50%. Namun, luas area yang terbakar bertambah menjadi 18 hektar. Laporan disampaikan oleh Sa'adatu Darain. Ain.
12: Baik, terima kasih. Saudara pendengar di mana Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan progres pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin telah mencapai 50%. Walaupun pengendalian titik api mendapatkan kemajuan pada hari ke-8 ini, namun luas area yang terbakar bertambah menjadi 18 hektar. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan, mengatakan dari angka 50% pengendalian titik api kebakaran di TPA Jatiwaringin ini juga diiringi dengan tingkat kebersihan area terdampak yang mencapai 70%, di mana hasil pengendalian tersebut merupakan dari optimalisasi kerja keras seluruh unsur dari BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, TNI Polri, dan juga pemerintah daerah. Johan juga mengungkapkan selama operasi kebencanaan di kebakaran area TPA Jatiwaringin ini dinilai memiliki karakteristik dengan menyerupai lahan gambut dan turut menjadi kendala dalam pemadaman petugas gabungan. Kesulitan petugas dalam mencapai titik api dipenuhi material kompleks seperti plastik dan juga beling.
13: Terima kasih kawan-kawan. Jadi tadi sudah disampaikan juga sama Pak Bupati ya. Keterpaduan kami dari pusat BNPB, lingkungan hidup, kehutanan, aparat pemerintah daerah, TNI Polri, relawan, swasta ini sudah bergabung di sini. Dari mulai intinya di hari ke-2 tanggal 1 itu kita sudah satu padu. Yang namanya mencari solusi itu pasti step by step. Kita mencari bagaimana untuk memadamkan ini. Di tanggal 30 itu saya langsung meninjau ke lokasi api yang pertama muncul. Kami langsung menyarankan dukungan heli karena ada beberapa spot-spot yang tidak bisa dilakukan pemadaman lewat darat.
12: Informasi yang diberikan RRI, BNPB menerapkan strategi khusus dengan menyemprotkan air dari permukaan, melainkan berkolaborasi dengan alat berat. Metode penguraian yaitu alat berat seperti bulldozer dan ekskavator dikerahkan untuk mengais dan membongkar tumpukan sampah yang masih mengeluarkan asap. Selain itu, metode pendinginan dalam seperti pengangkatan material yang menyimpan panas di bagian dalam terangkat di permukaan. Petugas dapat langsung melakukan penyiraman dan pembasahan. Kemudian untuk mempercepat mobilitas, petugas damkar di sektor utara, selatan, dan tengah disokong oleh puluhan mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter. Mobil-mobil tangki ini terus keluar masuk menyuplai air secara langsung di titik pemadaman sehingga armada mobil untuk pemadam utama tidak perlu meninggalkan lokasi untuk melakukan pengisian ulang. Dan juga sebanyak 500 personel gabungan kini difokuskan untuk menggempur area sektor barat mengikuti arah embusan angin. Selain jalur darat, operasi udara juga terus dioptimalkan. Demikian langsung dari Tangerang, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, akses jalan Kereng Pangi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah yang sebelumnya lumpuh total akibat jembatan ambruk, kini kembali dapat dilintasi masyarakat. Perbaikan dan penanganan sementara dilakukan untuk memulihkan jalur transportasi yang menjadi penghubung aktivitas warga. Laporan disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kami telah berkoordinasi dan sekretariat bersama penanganan jalan.
2: Ruas jalan Trans Kalimantan Jalur Kasongan Kereng Pangi Kabupaten Katingan mulai dapat dilalui kendaraan secara bergantian setelah sempat terputus akibat ambruknya bok kulvert Minggu malam. Sebelumnya kerusakan bok kulvert menyebabkan badan jalan mengalami retakan memanjang dan amblas di salah satu sisi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Tengah bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalimantan Tengah Judi Gultom yang mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan BPJN Kalimantan Tengah kemudian mengerahkan tim ke lokasi setelah menerima laporan kerusakan infrastruktur tersebut. Langkah cepat dilakukan guna memulihkan akses transportasi yang menjadi jalur utama penghubung di wilayah Kalimantan Tengah.
1: Kami telah berkoordinasi dan sekretariat bersama penanganan jalan bahwa yang viral itu adalah jalan nasional dan telah mulai dikerjakan dan sudah dikoordinasikan oleh kepala balai kepada kami, sehingga mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan sudah selesai ditangani untuk penanganan sementara.
2: Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah Loing Simon meminta agar perbaikan gorong-gorong Aramco yang ambruk di ruas jalan Trans Kalimantan kilometer 11 jalur Kasongan Kereng Pangi segera ditangani secara permanen guna menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Ia mengatakan kerusakan pada infrastruktur tersebut sempat mengakibatkan terputusnya akses lalu lintas di jalur utama penghubung antar daerah. Meski saat ini kendaraan sudah dapat melintas melalui penanganan darurat, menurutnya langkah permanen tetap harus menjadi prioritas.
3: Masukan kalau dari kita, kebetulan Komisi 4 ini membidangi pembangunan dan infrastruktur, artinya ke PU. Ya, tugas-tugas kerja PU, sehingga itu tidak ada lain. Dan saya dapat informasi pagi ini, ruas jalan itu sudah bisa dilewati, tapi mungkin dengan strategi darurat ya, penanganan darurat. Harapan kita, ya kita tidak mencari apa itu salahnya, apa teknis atau apa bencana, nah, kita tidak cari tahu itu. Harapan kita, balai jalan yang ada di kalteng ini, nah, segera itu tangani, ya, dan lain-lain.
2: Sebelumnya akibat ambruknya bok kulvert ini mengakibatkan lalu lintas di jalan Trans Kalimantan dari dan menuju Kota Palangkaraya lumpuh total. Pengendara harus antri berjam-jam agar dapat melintas di lokasi karena menunggu penanganan lanjutan pasca ambruk. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi menjadi momentum untuk membawa hubungan Indonesia-India ke level yang lebih strategis. Laporan disampaikan oleh Rian Suryadi. Rian?
4: Ya, baik Safira dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Komplek Parlemen Senayan Jakarta karena baru saja memang DPR RI menerima kunjungan dari Perdana Menteri India Narendra Modi, yang di mana tadi disambut langsung oleh Ketua Umum DPR RI Puan Maharani dengan didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana tadi mendampingi Perdana Menteri India Narendra Modi. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kunjungan perdana India ini menjadi momentum untuk membawa hubungan Indonesia-India ke level yang lebih strategis. Selain menegaskan kedekatan historis kedua negara, di mana pertemuan tersebut juga menghasilkan komitmen penguatan kerjasama, termasuk dukungan India pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia. Dan tadi juga Puan mengatakan bahwa DPR RI bersama MPR RI dan juga DPD RI baru saja menerima kunjungan dan menyampaikan pidato di gedung DPR. Hadirannya ini memang meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin selama 75 tahun.
5: Artinya hubungan kerjasama antara Indonesia dan India pun harus tetap terjalin dan bisa tetap akrab, erat, dan ditingkatkan. Bahkan beliau juga menekankan penguatan hubungan Indonesia melalui sejumlah kesamaan budaya. Bahkan beliau juga tadi sempat mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa rakyat Indonesia dan India terikat oleh hubungan darah dan budaya. Karenanya PMD Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai kerjasama yang tadi dalam.
6: Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi Puan juga menyebut temuan ini menjadi hal yang bersejarah karena memang ini salah satu perdana menteri yang berkunjung ke gedung DPR RI. Dan Puan pun menilai bahwa pidato Modi di kompleks parlemen ini menjadi momen bersejarah karena menurutnya hanya sedikit pemimpin negara yang mendapat kesempatan menyampaikan pidato di gedung DPR RI sehingga kunjungan tersebut menjadi kehormatan bagi DPR, MPR, dan DPD sekaligus menandai eratnya hubungan diplomatik Indonesia dan India yang telah terjalin sejak Konferensi Asia Afrika 1955. Demikian pendengar laporan dari kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Udara untuk Indonesia.

Apabila waktu sholat telah tiba, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Satelit buatan BRIN akan diluncurkan di India pada Januari 2027 mendatang. Satelit itu untuk ketahanan pangan, monitoring, memantau perkembangan produksi. Laporannya bersama dengan Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya masih berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut Indonesia akan segera memiliki satelit. Rencananya satelit akan diluncurkan pada bulan Januari tahun depan atau tahun 2027. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, satelit itu untuk ketahanan pangan, untuk monitoring, memantau perkembangan produksi, dan kemudian juga untuk lingkungan. Hal itu disampaikan Arif pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Dan setelah pada rata riset selesai, satelit tidak perlu launching dari India. Selama ini kan satelit BRIN di launching dari India. Cuman, tidak akan di launching dari kita, dan kita juga akan melayani. Launcheran satelit BRIN ke negara lain. Karena ke depan ini, ada tiga hal yang harus kita terbuat. Satu, space economy. Kedua, space defense. Yang ketiga adalah space sustainability. Jadi,
1: iya, pendengar, Indonesia dan India juga akan berkolaborasi untuk menghadirkan bandara antariksa yang nantinya jika bandara ini sudah rampung, nanti satelit tidak akan perlu diluncurkan dari India. Demikian laporan langsung dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPE 300 Mudata untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup menyuarakan gerakan Tobat Ekologis Nasional melalui aksi rehabilitasi mangrove sebagai upaya memulihkan kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan kelestarian alam, melainkan berjalan selaras dan seimbang dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup agar manfaat dari hasil pembangunan ekonomi bisa dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat. Hutan mangrove bertindak sebagai infrastruktur hijau dan benteng proteksi alami yang andal dalam menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi, terjangan gelombang tinggi, serta intrusi air laut. Beralih ke berita mancanegara, sebanyak 12.000 orang dievakuasi akibat kebakaran hutan di Departemen Pyrenees Orientales, Prancis Selatan terus meluas. Pemerintah pusat setempat mengatakan kebakaran hutan di Pyrenees Orientales hingga kini masih belum berhasil dikendalikan setelah menghanguskan sekitar 4.900 hektar lahan. Risiko kebakaran hutan saat ini berada pada tingkat yang sangat tinggi di 3 departemen dan tingkat tinggi di 61 departemen lainnya. Sementara itu, peringatan gelombang panas berstatus oranye diberlakukan di 61 departemen dengan suhu diperkirakan berkisar antara 35 hingga 38 derajat Celcius. Di wilayah barat daya Prancis, suhu diperkirakan dapat mencapai 41 derajat Celcius. Berita olahraga, pelatih timnas Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya tidak silau dengan nama besar Argentina menjelang pertemuan kedua tim pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Mercedes-Benz Atlanta. Mesir akan menghadapi ujian berat melawan Argentina yang datang dengan status juara bertahan dan diperkuat oleh Lionel Messi. Hossam mengatakan pertandingan tersebut harus dihadapi sebagai kesempatan besar untuk membuktikan kelayakan Mesir berada di fase gugur. Para pemain Mesir harus tetap fokus pada rencana permainan sendiri. Hossam ingin timnya bermain tanpa beban, tetapi tetap disiplin menghadapi lawan yang lebih berpengalaman di turnamen besar.

Demikian warta berita sore hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
2: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
1: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
2: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
1: Mama! Ma! Ma!
3: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Indonesia menyapa sore.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Benar Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh tersebut. Dalam agendanya, Mendagri meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur strategis, terutama jalan arteri yang menjadi jalur utama penghubung, sekaligus penggerak aktivitas ekonomi masyarakat wilayah Tengah. Selain memastikan pembangunan berjalan sesuai target, Tito juga menekankan pentingnya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Dan informasi di pendengar selengkapnya dapat Anda baca di ri.co.id.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Kata tokoh dunia. Untuk mata yang cantik, lihatlah kebaikan orang lain. Untuk bibir yang indah, berkatalah dalam kebaikan dan ketenangan diri. Berjalanlah dengan pengetahuan bahwa kamu tidak pernah sendiri. Audrey Hepburn.
3: Pendengar, kembali kami hadirkan program Kentongan di hari Selasa 7 Juli 2026.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
3: Pendengar, musim kemarau tahun ini semakin terasa dampaknya di berbagai wilayah Indonesia. Data dari BMKG menunjukkan bahwa hampir separuh wilayah tanah air telah memasuki musim kering dengan intensitas hujan yang semakin menurun akibat pengaruh fenomena El Nino. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor lingkungan, tapi juga mulai merembet ke kehidupan masyarakat, terutama dalam hal ketersediaan air bersih dan juga keberlangsungan aktivitas pertanian. Di sejumlah daerah, warga bahkan harus bergantung pada bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini juga terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebanyak 81 desa dilaporkan terancam kekeringan dan tersebar di 19 kecamatan yang menjadi sinyal serius perlunya langkah antisipasi yang lebih terintegrasi dan juga berkelanjutan. Lalu seperti apa langkah konkret dari penanganan darurat yang dilakukan di lapangan dan juga bagaimana strategi untuk distribusi air bersih hingga mitigasi jangka panjang yang disiapkan oleh pemerintah daerah? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Bapak Abdul Lajis.
1: Wawancara Pro 3.
3: Selamat sore, Pak Abdul. Salam tangguh.
4: Selamat sore, salam tangguh, salam kemanusiaan.
3: Salam kemanusiaan. Bisa digambarkan dulu, Pak, bagaimana kondisi terkini ya di lapangan? Apakah sudah mulai terjadi kekeringan di Kabupaten Banyumas? Karena dilaporkan ada 81 desa ya yang dilaporkan terdampak.
4: Baik, sebelum ke pembahasan yang lebih detail, perlu kami klarifikasi bahwa untuk sampai saat ini belum mencapai 10 desa, itu data tahun 2023. Yang 81 desa, ya, seperti itu Mbak Safira.
3: Jadi sekarang ada berapa banyak Pak yang terdampak?
4: Baik, untuk saat ini yang sudah terdampak sejumlah 4 desa dan 1 kelurahan. Jadi total 5 desa di 5 kecamatan yang berbeda, seperti itu.
3: Oke, berarti ini meluruskan juga ya, bukan 81,
4: ya, tapi itu data kejadian tahun 2023.
3: Oke. Nah, itu wilayah mana saja Pak yang terdampak dari kekeringan ini?
4: Jadi untuk 5-4 desa, di desa meliputi 4 kecamatan, kecamatan Karanglewas, kecamatan Jatilawang, kecamatan Kemerajen, dan kecamatan Sumbio. Sedangkan satu kelurahan di kecamatan Purwokerto Timur, seperti itu.
3: Ya, sudah berlangsung berapa lama Pak untuk kekeringannya?
4: Ini kan mulai sebenarnya kan dari BMKG di dasarian pertama di bulan Juli dinyatakan kekeringan mulai berlangsung, tapi kami di awal akhir bulan Juni sudah melakukan dropping air di dua desa awal, itu desa Taman Sari Kecamatan Karlawas dan Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, itu di minggu ketiga bulan Juni 2020.
3: Itu yang paling terdampak ya, desa
4: ya,
3: yang tadi.
4: Di dua desa awal
3: ya.
4: Ya. Okay. Sekarang berkembang menjadi 5 desa seperti itu. Ada penambahan 3 desa seperti itu.
3: Nah, desa-desa yang terdampak itu kondisi geografisnya seperti apa, Pak? Apakah ini juga banyak sekali lahan-lahan pertanian?

0: kan. Lalu dengan kejadian yang terjadi berulang, bagaimana mitigasi dari BPBD Pak untuk menghadapi ancaman kekeringan ini?
1: Dapat saya sampaikan bahwa itu tentunya untuk jangka panjang. Kami kan dalam hal penanganan bencana kekeringan, kami kan melaksanakan tugas fungsi komando dan fungsi penanganan. Kami melibatkan lintas sektor, utamanya secara teknis dan punya kewenangan dalam hal penyediaan air. Dalam hal ini adalah PU Kabupaten Banyumas dalam di bidang sumber daya air. Kami mendorong nanti agar semua lintas sektor secara kewenangan dan secara anggaran mereka dapat mengalokasikan untuk penyediaan sumur dalam seperti itu.
0: Kolaborasi ya, dengan berbagai pihak ya.
1: Ya betul, kan ini kan bagian dari lintas sektoral TRC.
0: Tidak cukup
1: kekeringan.
0: Iya, tidak cukup sendirian hanya BPBD ya,
1: betul,
0: karena
1: betul.
0: Perlu kolaborasi dari berbagai pihak tadi.
1: Nah, ya, termasuk masyarakat juga.
0: Iya, betul. Nah, sejauh ini bagaimana kemudian mekanisme untuk distribusi air ya ke masyarakat yang terdampak?
1: Baik, untuk sampai dengan hari ini, sore ini kami sudah menyalurkan air sejumlah 75 ribu liter dengan perincian yang 50 ribu dari BPBD. Kami juga mendapat bantuan dari BUMN, BUMD di Kabupaten Banyumas, sudah dropping per hari ini dari BPJS Kesehatan Purwokerto sebanyak 25 ribu.
0: Oke.
1: Seperti itu total 75 ribu liter.
0: 75 ribu liter itu setiap hari diberikan atau sesuai dengan permintaan, Pak?
1: Oh gini, kalau kami penjadwalan, jadwalan, untuk yang sudah berjalan, kami dalam rata 3 hari. Di 4 desa, itu 3 hari sekali kita dropping. Dan untuk yang di kelurahan, per 1 minggu kita dropping. Untuk yang terakhir, desa Nusa Dadi dan desa Kidung Pring, ini baru tahap awal pertama, yang dilakukan oleh BPBD Kesehatan. Sejumlah 5.000 liter, seperti itu.
0: Itu apa?
1: Maaf, 25.000 liter, maaf saya ulangi.
0: 25.000 liter ya?
1: Ya, dari BPJS Kesehatan.
0: Oke. Apakah itu cukup, Pak, untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di sana, Pak?
1: Sudah, belum itu belum cukup. Perlu kami sampaikan bahwa untuk penjaga ringan, boleh dikatakan sifat slow onset, dalam dalam arti penambahannya sangat lambat. Seiring dengan semakin lamanya durasi kekeringan, tentu akan ada penambahan yang terdampak bencana kekeringan. Sehingga saya pikir dengan jumlah seperti itu masih cukup dan dimungkinkan ada penambahan seperti itu.
0: Tapi juga perlu memikirkan wilayah lainnya juga ya yang membutuhkan.
1: Ya, betul, betul. Okay.
0: Nah, kalau airnya ini didapatkan dari mana, Pak?
1: Oke, untuk airnya kami disuplai dari PDAM, dan ini Perumda Tirta Satria Purwokerto. Kami yang suplai, jadi suplai dari PDAM. Kemudian dari pihak swasta, sono kayak tadi BWC juga mengambil dari Perumda Tirta Satria Purwokerto. Di saat itu juga kami sudah memetakan sumur-sumur atau sumur dalam yang dikelola swasta ataupun perorangan. Sudah masuk ke kami, nanti rencana kami dalam waktu dekat akan kita kumpulkan. Karena sudah jamin di awal bahwa penanganan tidak sendirian, kami butuh masyarakat, dunia usaha, dan juga relawan, juga media juga penting. Ini bagian dari bagaimana mengabarkan kepada masyarakat.
0: Pentahelix ya?
1: Dengan, iya, pentahelix, betul-betul.
0: Ya, kalau masyarakatnya belum bisa memenuhi kebutuhan air, selain mengandalkan dari bantuan distribusi air, ini biasanya dari mana lagi, Pak? Agar tercukupi ya?
1: Tentu mengoptimalkan sumber air yang ada di wilayah masing-masing. Saya percaya bahwa di desa Dramek tentu ada pengurangan atau penurunan jumlah debit air. Di air perumahan atau di sumur. Ada oleh masyarakat. Di samping itu juga ada potensi menurunnya kualitas air itu sendiri. Ini juga berdampak pada apa kesehatan
0: ya.
1: Iya, karena kami sudah dengan dinas kesehatan juga pada saat kami kerja cepat di lapangan, kami sampaikan tentu ada potensi terhadap gangguan kesehatan mungkin kayak semacam ISPA, kemudian diare atau mungkin penyakit kulit. Itu perlu kita antisipasi karena adanya penurunan kualitas air tersebut. Tapi fokus kita memang lebih kepada bagaimana agar tercukupi air bersih kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Terus diupayakan ya selama musim kemarau ini. Karena prediksinya akan mencapai puncak El Nino ini pada Agustus dan juga September nanti ya.
1: Betul, betul. Itu termasuk banyak masuk di bulan Agustus-September. Dengan mungkin durasinya sampai 5-7 bulan.

0: tentunya sangat mengkhawatirkan bagi kami, tapi kami tetap mengoptimalkan dengan sumber daya yang ada di Kabupaten Banyumas dalam hal mencukupi kebutuhan dasar air bagi masyarakat seperti itu.
1: Ya, kalau untuk cuaca sendiri, Pak, apakah akhir-akhir ini memang tidak ada hujan di sana, Pak?
0: Ini sekarang sudah sekitar satu minggu tidak ada hujan, bahkan lebih.
1: Oke. Sehingga ini cukup kering ya, tidak ada air yang membasahi tanah ya, sehingga tidak terserap juga. Betul. Dan masyarakat belum bisa. Oke, ada koordinasi tidak dengan BMKG untuk melakukan OMC seperti itu, Pak? TMC ya maksudnya?
0: Kami belum berproses sejauh itu nggih, OMC. Karena tentu ada hal yang mendasar dalam OMC seperti itu, dan itu kan kewenangan ada semacam parameter. Parameter. Tentu kita mengupdate data dari BMKG, manakala ada perkembangan cukup serius, tentu kami dengan BMKG merekomendasi atas apa yang terjadi di wilayah Banyumas seperti itu.
1: Baik. Nah, ada tidak Pak kendala yang dihadapi selama proses distribusi air bersih di lapangan? Atau mungkin ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa jumlahnya kurang atau seperti apa gitu, Pak?
0: Ini alhamdulillah sampai dengan ini belum ada. Karena memang karena masih belum begitu meluas. Tapi itu tetap ada potensi. Tetap ada potensi seperti itu. Tapi ya kami kembali kepada masyarakat tentunya mengajak mereka lebih berhemat air. Karena kami fokus kami hanya untuk penyediaan aja, untuk konsumsi. Untuk konsumsi itu yang terpenting. Bila mana ada yang kebutuhan lain, contoh kayak mungkin kayak mencuci ataupun untuk kebutuhan lain, ya sebisa mungkin lah mereka untuk bisa mengatur terkait dengan kebutuhan air yang mereka butuhkan.
1: Selain dropping air, mungkin ada upaya lainnya tidak, Pak, untuk mengurangi dampak kekeringan di sana?
0: Oh iya, perlu kami sampaikan. Ini selain air, kami juga telah mendistribusikan toran air sebanyak 6 unit dengan kapasitas 2.000 liter masing-masing unit. Tapi untuk upaya yang lain kita belum ada. Dalam arti paling kita lebih pada konsolidasi di wilayah, termasuk juga potensi yang ditimbulkan langsung kayak kebakaran hutan dan lain itu juga kita perlu sampaikan kepada masyarakat seperti itu. Kalau upaya lain kita masih dropping air seperti itu. Kalau berarti sudah dilangsungkan oleh BPBD.
1: Ya, berarti sementara baru bukan baru ya, ada 4 desa ya yang terdampak.
0: Ya, 4 desa dan 1 kelurahan.
1: Dan 1 kelurahan. Total masyarakatnya ada berapa ya, Pak?
0: Ini total masyarakat masuk ke kami sejumlah 4.690 jiwa dari ke 4 desa dan 1 kelurahan tersebut.
1: Oke. Ini kan bencananya terjadi setiap tahun. Apakah jumlahnya tahun ini menurun atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak?
0: Kami belum komparasi dengan tahun kemarin ya, ini kan masih berjalan.
1: Iya.
0: Tapi yang mungkin terparah di tahun 2023. Tahun 2020 juga tapi ada penurunan jumlah yang terdampak.
1: Yang tadi ya, 81 desa itu ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Dan dari pun tahun 2025 alhamdulillah kita tidak ada kekeringan di Kabupaten Banyumas. Karena kemarin bulan basah sepanjang tahun sehingga tidak ada yang terdampak kekeringan.
1: Oke. Untuk armada sendiri apakah mengalami kendala, Pak, atau mungkin ada unit yang dirasa kurang sehingga tidak bisa mengcover beberapa wilayah yang membutuhkan air?
0: Untuk saat ini masih dengan ada yang di kami hanya 3, memang masih cukup kurang. Tapi kami terbantu dari PMI. Dari PMI punya 1 unit armada, dan tadi siang juga yang dari PDAM kan punya 2 unit, itu yang dipakai oleh BPJS. Seperti itu. Tapi kita masih mengupayakan, dalam ketika kita akan dengan BNPB atau dengan BPD Provinsi untuk mengajukan permohonan tangki air. Seperti itu. Atau mungkin semacam pinjam dengan OBD terkait. Contoh kayak di nasional itu kita ada tangki, kita bisa. Nanti manakala ada frekuensi, ada peningkatan intensitas dropping, tentu kita akan berupaya untuk melakukan kerjasama atau semacam pinjam dengan OPD lain yang tersedia tangki seperti itu.
1: Dari satu armada itu bisa berapa banyak, Pak? Berapa ribu liter yang dimiliki oleh BPBD?
0: Kami 3 unit masing-masing berkapasitas 5.000 dan 4.000 liter. Dua unit 5.000 liter, satu unit 4.000 liter. Tentu satu kurang. Kami satu kurang sehingga nanti kita akan upayakan lah agar nanti ada bantuan apa modalnya belum pinjam atau mungkin hibah dari BNPB atau dari BPD provinsi seperti itu.
1: Oke. Imbauannya mungkin ke masyarakat ya untuk menghadapi kondisi kekeringan saat ini dan diprediksikan akan terjadi lebih panjang pada Agustus dan juga September nanti.
0: Tentu yang pertama di sasar di awal, makan agar berhemat air. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang mempunyai usaha pertanian ataupun perkebunan, mengupayakan agar melakukan penanaman-penanaman yang berjangka pendek. Tentu ini terkait dengan keberlangsungan, bagaimana mereka tercukupi air untuk konsumsi dan dapat mencukupi kebutuhan untuk pertanian juga dan peternakan. Seperti itu agar mereka lebih berhemat, kemudian juga mengupayakan untuk mencari sumber air yang ada. Itu yang terpenting, karena catatan kami ada beberapa sumber air yang sudah mulai menurun. Sumber debit airnya, kami kemarin di desa Satilawang, yaitu sudah kering. Ini kan juga hal yang serius. Seperti itu.
1: Sudah meninjau juga ya, Pak. Seperti apa sumur bor kemudian embung ya di sana seperti itu. Masih seperti kering. Oke. Okay. Tapi ada edukasi yang dilakukan tidak ke masyarakat sana untuk lebih lebih bijak ya menggunakan air?
0: Baik, itu sudah tahun sebelumnya. Kami di kami kan ada 3 bidang. Di bidang 1, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, itu porsinya mereka. Kalau kami lebih pada penanganan pada saat bencana. Sudah itu ada upaya, tapi dalam setiap kesempatan kami sudah sampaikan, walaupun itu bukan porsi kami, bagaimana agar masyarakat ikut juga berperan dalam hal untuk penyediaan air itu jangka panjang, itu mungkin dengan penanaman, pohon, pengelolaan tata lahan yang baik, bagaimana juga mereka dalam hal pertaniannya cukup ideal, sehingga nanti dalam hal penggunaan tidak begitu boros, lebih maksimal dan optimal seperti itu.
1: Baik, kalau begitu semoga upaya yang dilakukan ini bisa lebih memitigasi masyarakat yang menghadapi musim kering di tahun ini, dan juga perlu didukung juga oleh kesadaran masyarakat ya, Pak Abdul Aziz.
0: Itu penting.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz atas waktunya sore ini di dari Pro3.
0: Terima kasih.
1: Salam tangguh, selamat sore.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz.
2: Wawancara Pro3.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini di
5: luar biasa.
6: Aku baru aja di interview di Pro2.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Mulai dari hal kecil, kita bisa membuat perubahan. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan selokan di sekitar rumah, tanam lebih banyak pohon, dan jaga daerah resapan air. Lingkungan yang terawat bukan hanya nyaman, tapi juga menjaga kita dari ancaman bencana. Mari wujudkan lingkungan yang lebih aman, lebih bersih, dan lebih siap menghadapi musim hujan. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
2: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
3: Kami lanjutkan program Kentongan sore ini, pendengar, masih menyoroti tentang dampak kekeringan di berbagai wilayah. Kali ini kita akan menyoroti wilayah Jawa Timur yang dilaporkan setidaknya ada 9 daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak kekeringan tidak hanya bisa dipandang sebagai persoalan musiman semata, tetapi juga memerlukan langkah antisipasi yang cepat dan juga terkoordinasi. Kita akan perbincangkan bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Bapak Gatot Subroto.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat sore Pak Gatot, salam tangguh.
5: Selamat sore Mbak Ira, salam tangguh, salam kemanusiaan untuk seluruh pendengar Pro 3 RRI Jakarta.
3: Baik, terima kasih Pak Gatot sudah bersama kami. Bicara soal kekeringan dan juga dampaknya, bagaimana mungkin kondisi terkini Pak di wilayah Jawa Timur? Bisa disampaikan terlebih dahulu.
5: Nggih, hingga hari ini yang masuk datanya ke kami ada sebanyak 11, sudah bukan 9 lagi.
3: Oh, bertambah
5: mulai
3: ya?
5: Mulai hari ini sudah bertambah 11 plus 1 provinsi yang sudah mengeluarkan status siaga darurat bencana kekeringan.
3: Okay.
5: Yaitu ada Bondowoso, Lamongan, serta ada Banyuwangi dan beberapa wilayah lain sampai di Jember. Demikian.
3: Oke, yang bertambah itu yang terbaru wilayah mana, Pak?
5: Ada Gresik, Malang, dan Jember.
3: Oke. Sudah berapa lama, Pak, untuk kekeringan di wilayah Jawa Timur ini terjadi?
5: Untuk kekeringan, memang kan kita sudah mendapatkan informasi dari BMKG bahwasannya mulai bulan Juli hingga Agustus ini Provinsi Jawa Timur sudah akan menuju ke puncak musim panas. Dan dampaknya adalah salah satunya akan kelangkaan air, baik itu air minum, air untuk pertanian, dan sebagainya. Hingga hari ini sudah ada kurang lebih 6 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih. Tetapi dropping air bersih tersebut perlu dicatat bahwa masih menggunakan alokasi anggaran APBD masing-masing ataupun merupakan bantuan dari lembaga seperti Polri sudah menurunkan dukungan pengiriman air bersih di daerah Bondowoso, JDSF, lalu juga ada beberapa lembaga lain yang sudah ikut andil dalam penyaluran air bersih di Bondowoso. Selain di Bali Bondowoso, ada Kabupaten Probolinggo, ada Bojonegoro, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Jember yang sudah melakukan dropping air bersih. Meskipun tadi saya sampaikan, anggaran yang digunakan masih anggaran kabupaten. Kami di provinsi menampung permintaan apabila kabupaten kota sudah tidak memiliki ataupun anggaran yang digunakan sudah tidak ada, sehingga mengajukan ke provinsi. Prinsipnya kami mensupport kekurangan air bersih apabila kebutuhan dari kabupaten harus dicukupi.
3: Baik, jadi sejauh ini masih menjadi tanggung jawab, dan kalau misalnya nanti dibutuhkan dan kondisinya mendesak bisa diajukan ya ke wilayah provinsi.
5: Betul.
3: Ya.
5: Betul.
3: Oke, tapi indikator apa sih Pak yang digunakan sampai suatu daerah ini ditetapkan siaga darurat kekeringan?
5: Siaga darurat kekeringan itu dilihat dari wilayah yang terdampak. Artinya pada saat kita mendapatkan informasi dari BMKG, lalu kita overlay dengan kejadian-kejadian tahun-tahun sebelumnya, juga kita melihat laporan dari teman-teman di kelurahan, desa, Pak Kadesnya ataupun Pak Lurahnya itu menyampaikan kepada BPBD Kabupaten setempat bahwa wilayahnya sudah kesulitan air bersih, maka ini akan dikeluarkan status siaga darurat. Hingga nanti apabila kesulitan air bersih itu sudah tidak tercukupi oleh kabupaten, maka akan naik statusnya menjadi tanggap darurat, dan itu rata-rata sudah kita gunakan anggaran dari provinsi maupun APBD kabupaten menggunakan BTT-nya masing-masing.
3: Baik. Nah, dari total yang disebutkan Bapak tadi ada 11 ya. Ada potensi tidak untuk penambahan daerah yang kemudian nantinya menyusul menetapkan status serupa? Karena kan BMKG sendiri sudah menyampaikan ya kalau musim kemarau ataupun El Nino ini akan berlangsung paling parah nanti di Agustus bahkan hingga September.
5: Oke. Kalau melihat potensi informasi yang disampaikan oleh BMKG bahwa akan lebih panas dan lebih lama musim kemaraunya, maka kami punya potensi ada sekitar 23 kabupaten kota yang punya potensi kekeringan. Tetapi sambil berjalannya waktu, kita tetap memperhatikan kondisi di lapangan, juga laporan dari masyarakat kepada BPBD kabupaten kota yang ada di wilayah masing-masing.
3: Baik, dari 11 sementara yang tadi Pak, ini terparah di wilayah mana ya untuk melihat kekeringan yang paling terdampak?
5: Kalau melihat kekeringan yang paling terdampak, pastinya di 6 yang sudah melakukan distribusi air bersih.
3: Dropping air ya.
5: Nah, yang lainnya kan masih statusnya siaga darurat, artinya sudah antisipasi. Tetapi belum semuanya melakukan dropping air bersih, karena pastinya di beberapa daerah yang sudah mengeluarkan siaga darurat tadi, berarti ada beberapa yang masih ada kecukupan air di wilayahnya masing-masing.
3: Oke, kalau melihat perbandingannya mungkin dengan kondisi kekeringan di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana Pak?
5: Kalau melihat kondisi tahun ini dengan tahun sebelumnya, sesuai dengan informasi yang disampaikan BMKG bahwa lebih panjang dan lebih lama, ini pun bisa saja jumlahnya akan bertambah. Tetapi jangan lupa bahwa di beberapa daerah sudah ada penanganan yang dilakukan oleh teman-teman OPD teknis seperti pengairan, pertanian, lalu juga ada beberapa OPD seperti Cipta Karya untuk saluran air bersih. Artinya ini juga perlu dihitung bahwa kabupaten kota itu tidak diam, pemerintah provinsi juga tidak diam, sudah melakukan upaya-upaya penanganan kekeringan. Insya Allah kita berharap, semoga meskipun panasnya itu lebih lama, tetapi potensi kekeringannya yang dirasakan masyarakat ataupun daerah itu tetap tidak banyak.
3: Baik, harapannya seperti itu ya, tidak terlalu terdampak ke masyarakat. Karena air ini kan menjadi salah satu sumber yang penting ya untuk kehidupan. Bagaimana untuk minum, kemudian aktivitas sehari-hari, dan juga sebagainya. Kemudian dari berbagai dampak yang ditimbulkan tadi, ini kan melihat wilayah Jawa Timur ada beberapa daerah yang mayoritas pertanian ya Pak. Masyarakat juga bertani. Ini bagaimana Pak untuk dampaknya saat ini terhadap sektor pertanian di sana?
5: Hingga hari ini memang belum ada dampak yang signifikan terhadap pertanian, karena memang jumlah air masih tercukupi. Hanya air untuk minum saja di beberapa daerah memang sudah mulai terdampak. Apabila nantinya kebutuhan pertanian itu untuk air bersihnya ataupun air pertaniannya itu kurang, maka langkah-langkah yang dilakukan pertanian salah satunya adalah mengatur pola tanam.
3: Yeah.
5: Selain pola tanam juga Ibu Gubernur juga sudah memerintahkan kepada PU Pengairan, lalu juga pertanian untuk mengatur secara baik khusus untuk irigasi maupun melihat potensi di bendungan apakah airnya kurang atau tidak. Dan apabila bendungan ataupun tempat tampungan air itu kurang, maka salah satu upaya yang dilakukan dengan dukungan BNPB pastinya,
3: yeah,
5: kita bisa melakukan modifikasi cuaca untuk menimbulkan hujan di beberapa wilayah agar bendungan-bendungan yang ada ataupun yang kurang airnya bisa terisi untuk mencukupi irigasi pertanian tersebut.
3: Koordinasi ya dengan BMKG juga bagaimana untuk modifikasi cuaca tadi ya,
5: ya
3: betul. Sehingga lahannya tidak terlalu kering dan bisa basah ya untuk sementara waktu di El Nino ini. Kalau dari infrastrukturnya seperti apa Pak? Mungkin embung, kemudian waduk di sana, apakah ini juga bisa menjadi alternatif ya untuk nantinya BPBD menyalurkan air ya?
5: Oke, alhamdulillah Ibu Gubernur sudah memerintahkan kami pada saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu yang menghadirkan BMKG, BNPB maupun BPBD serta OPD terkait PU dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang sudah dilakukan di lapangan, salah satunya PU Cipta Karya maupun PU Pengairan sudah membuat beberapa jaringan air baku untuk ke rumah-rumah serta melakukan pengeboran. Juga ada perbaikan irigasi maupun juga pengurukan sungai-sungai yang mungkin nantinya menjadi potensi kebutuhan air pada pertanian. Dan juga dari BNPB pada saat rakor tersebut, Pak Kaban BNPB sudah menjanjikan apabila dibutuhkan dukungan BNPB untuk OMC, maka BNPB akan mensupport kegiatan tersebut.
3: Oke. Imbauannya kepada masyarakat untuk menghadapi kondisi kekeringan ini, Pak, karena akan berkepanjangan juga ya?
5: Oke. Untuk masyarakat mungkin bagaimana yang kita tahu sama-sama informasi dari BMKG bahwa panas ini akan lebih lama dan lebih ekstrim dibanding sebelumnya, maka kami mohon untuk manajemen penggunaan air, untuk jangan sampai air yang seharusnya bisa kita manfaatkan, kita simpan, apalagi yang dari pemanen air hujan itu bisa dimanfaatkan secukupnya. Artinya apabila memang bisa digabung, contohnya seperti air cucian beras ataupun cucian lainnya, kalau itu bisa dimanfaat untuk siram-siram ataupun untuk membasahi tanaman serta untuk mungkin bisa dimanfaatkan untuk minum hewan ternaknya, mungkin itu bisa dipertimbangkan demikian.
3: Oke, jadi harus lebih bijak lagi ya untuk menghemat penggunaan air untuk mementingkan kepentingan yang paling prioritas dulu ya, Pak Gatot.
5: Betul, betul.
3: Oke, sekarang kolaborasinya dengan berbagai pihak untuk menghadapi musim kemarau dengan beberapa lintas sektor untuk kedepannya seperti apa?
5: Alhamdulillah di Jawa Timur ini keterlibatan pihak-pihak baik itu dari dunia usaha maupun teman-teman relawan, lalu juga dari akademisi dan juga dari teman-teman media, ini sangat bagus. Ini terbukti, tadi saya sampaikan di Bondowoso sudah ada teman-teman Polri yang menyalurkan dropping air bersih di wilayah tersebut. Lalu tadi ada saya sampaikan ada YDFF, ada juga dari perkumpulan relawan yang lain, juga ada MDMC dan LPBINU. Ini pasti mereka mensupport selalu adanya dropping air bersih di wilayah-wilayah tertentu. Terus juga tadi barusan kami berbicara dengan teman-teman PMI, bahwa PMI siap mensupport apabila dibutuhkan dukungan dropping air bersih di wilayah Jawa Timur sesuai dengan permintaan dari kami.
3: Oke, baik. Kita harapkan semoga semakin siap ya untuk mitigasi dan juga masyarakat di sana bisa lebih bijak menggunakan air bersih dan dampaknya tidak terlalu dirasakan ya, harapannya seperti itu. Terima kasih Pak Gatot atas waktunya sore ini di Radio Pro 3. Selamat sore, salam tangguh Pak.
5: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih Mbak Ira.
3: Ya, demikian tadi pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Bapak Gatot Subroto.
4: Wawancara Pro 3.
6: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Dengar demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Kentongan edisi Selasa 7 Juli 2026.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia pamit. Kita akan jelang warta berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Lukman Tara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Yang kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
17: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
18: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi binya tetap mantar jalan.
18: Iya, mantar, tapi ditinggal. Di via chat WA
19: dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kayak itu. Biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat.

0: Jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPPR RI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multiplatform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Ihen Rasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan komunikasi dengan siber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun digital kita.
0: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPPR RI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
2: Itu telah disusun oleh LPPR RI. Semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
0: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPPR RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat, sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last 16 now.
5: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
6: Ya, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
7: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
6: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
5: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
8: Tim
7: kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini. Dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas, semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari, dan tampil sebaik mungkin.

0: solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
1: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email pansel@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak dalam kurung nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.

0: Pendengar, Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan komitmen India untuk membawa kemitraan strategis komprehensif dengan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Modi dalam pernyataan pers bersama usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto beserta delegasi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026. Selain di Jakarta, Modi juga dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta sebagai bagian dari kerjasama Indonesia dan India dalam upaya pemugaran atau restorasi candi tersebut.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Dan pendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Pak Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yon, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas. Ya. Oke, terima kasih.
0: Pak Yon, pernyataan Perdana Menteri India untuk membawa kemitraan strategis komprehensif ke tingkat yang lebih tinggi disampaikan di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di Indo-Pasifik gitu ya. Apakah ini lebih mencerminkan kepentingan bilateral India dengan Indonesia atau bagian dari strategi India untuk memperkuat posisinya dalam kompetisi geopolitik kawasan ini, Pak?
2: Ya, kita tidak bisa pungkiri ya, Indonesia adalah bagian dari kekuatan global ya, setelah China begitu, dan secara ekonomi kan juga berkembang pesat ya, negara yang sangat diperhitungkan ya, maka tentu di kawasan Indo-Pasifik juga India ingin berperan ya, di mana di dalamnya ada Indonesia, maka kemitraan strategis antara Indonesia dan China saya kira adalah sesuatu yang memang diharapkan ya bisa diperkuat oleh kedua belah pihak karena Indonesia kan juga bagian penting dari negara-negara besar di Asia Pasifik ya.
0: Ya. Tapi kalau kita lihat ya, selama ini hubungan Indonesia-India kan dinilai berjalan baik gitu ya, Pak Yon ya. Tapi belum menghasilkan lompatan signifikan di bidang perdagangan maupun investasi. Apa sih Pak yang membuat komitmen kali ini berpotensi berbeda gitu ya dibandingkan pernyataan-pernyataan sebelumnya?
2: Ya mungkin sebelumnya kan biasa-biasa saja ya, perdagangan, ekonomi juga berjalan seperti biasa, kemudian dari sisi investasi itu kan masih kalah jauh ya dengan China ya, yang begitu ekspansif. Nah, dari sisi ini saya kira India juga mencari peluang di Indonesia cukup besar, pada satu sisi juga ingin meningkatkan ya kapasitas globalnya begitu ya, dengan memperkuat hubungan dengan Indonesia dalam kemitraan yang strategis ya, apakah dalam hal teknologi, ekonomi, pendidikan, dan aspek-aspek yang lain. Nah, disinilah nampak bahwa India mulai menggeliat sebenarnya di kekuatan global dengan potensi yang dimilikinya.
0: Iya, kita ketahui juga kan Indonesia konsisten ya Pak Yon ya, mengedepankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, lalu bagaimana Pak, Indonesia ini dapat mempererat kerjasama strategis dengan India tanpa dipersepsikan sebagai bagian dari blok tertentu di tengah rivalitas Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini?
2: Nah, itu kan juga bisa diperdalam ya, pada satu sisi Indonesia kuat dengan India, tapi dengan Pakistan kan juga cukup kuat juga ya komunikasi Pak Prabowo dengan Presiden Pakistan, kemudian sekarang dengan Perdana Menteri Modi, dan terjadi keseimbangan walaupun antara Pakistan dan India sering terjadi persoalan, tetapi ya nampaknya Indonesia bisa mengimbangi dan tidak ikut ya campur dalam isu-isu internal ya kedua negara, karena kedua-duanya saya kira kan punya potensi besar juga ya di dalam kekuatan global.
0: Nah, kalau kita lihat juga kan India saat ini semakin aktif gitu ya Pak Yon ya, membangun kemitraan dengan negara-negara ASEAN, dan menurut Pak Yon ini seberapa strategis Pak posisi Indonesia dalam kalkulasi geopolitik India dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, mungkin seperti Vietnam atau Singapura?
2: Ya, ini kan juga saya kira bisa dikembalikan pada hubungan historis dan juga strategis ya, bahwa Indonesia itu kan merepresentasi Asia Tenggara ya, bagian shortnya selatannya Cina, kemudian timurnya India begitu. Indonesia kan sebenarnya direpresentasikan sebagai negara yang berada antara India dan Cina. Dengan Cina saya kira kuat, maka India juga ingin kembali memperkuat hubungan secara historis yang dulu dalam kurun waktu yang lama itu kan juga sudah terbangun ya, tetapi kemudian tidak teroptimalkan karena India belum menjadi negara yang diperhitungkan. Tetapi dengan kondisi saat ini ya, maka tidak ada pilihan lain ketika berbicara tentang Asia Pasifik, Indo-Pasifik, maka ya Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan.
0: Tapi mana sih Pak yang kemungkinan menjadi prioritas utama nih? Penguatan hubungan Indonesia-India ini akan lebih didorong oleh kepentingan ekonomi, keamanan maritim, ketahanan rantai pasok, atau justru upaya membangun keseimbangan kekuatan di kawasan ini?
2: Saya kira ada dua potensi ya, karena biar bagaimanapun secara ekonomi ya, India juga menjadi pasar bagi alternatif Indonesia yang sangat terbuka, teknologi dan berbagai hal. Dalam keamanan maritim, kan kita juga mengenal ya Laut India begitu ya. Nama Indonesia dulu kan juga East Indies ya, India Timur begitu. Dalam aspek ini kan sebagai suatu kawasan ya, dalam pendekatan kawasan keamanan, maka ini kemudian menjadi penting untuk diperkuat ya.
0: Ya, jika melihat dinamika kawasan saat ini, Pak Yon, apakah Indonesia juga memiliki daya tawar yang cukup kuat Pak untuk memastikan kerjasama ini berlangsung secara setara, atau justru ada risiko Indonesia ini lebih banyak menjadi pasar daripada mitra strategis yang sejajar ini?
2: Nah, harusnya kan kemudian kalau kita komparasi populasinya kan India jauh lebih banyak ya. Maka kan kita harus melihat karena penduduknya lebih besar ya, maka kita harus bisa mengoptimalkan ya, menjadikan pasar yang sangat terbuka, bukan malah sebaliknya gitu ya. India akan membanjiri pasar-pasar kita di Indonesia. Nah, ini saya kira kan menjadi pertimbangan.
0: Justru jadi peluang ya, Pak ya, Pak.
2: Ya, peluang yang harus dioptimalkan karena banyak hal saya kira yang bisa kemudian dilakukan. India yang selama ini kan pada saat Selat Hormuz tertutup, suplai terhadap pupuk pertanian mereka kan jatuh ya, drastis ya, urea. Sementara kita kan surplus ya dengan pupuk urea. Nah, itu kan juga menjadi faktor juga ya untuk kemudian jadi alternatif pasar di tengah-tengah geopolitik yang tidak stabil ini.
0: Pak, kalau kita bicara sektor pertahanan gitu ya, kedua negara juga kan memiliki kepentingan bersama dalam menjaga keamanan Samudra Hindia dan juga Selat Malaka. Sejauh mana Pak kerjasama ini dapat berkembang tanpa memicu persepsi negatif dari negara-negara besar lainnya di kawasan?
2: Ya, itu kalau kita bicara tentang persoalan maritim ya, kita kan juga share ya dengan India, laut-laut, kemudian lalu lintas ya, perdagangan dari Asia Tenggara ya sampai ke wilayah mana, Timur Tengah, Eropa dan lain sebagainya, itu kan beririsan dengan laut yang dimiliki oleh India gitu. Nah, ini kan kerjasama dalam keamanan maritim kan menjadi sangat penting ya, sehingga tentu dari sisi keamanan, teknologi, penggunaan teknologi untuk keamanan pertahanan ya, dua negara itu memang harus kemudian mendekat gitu ya, agar nanti tidak mengganggu stabilitas ya dari perjalanan perdagangan yang terutama yang melalui laut ya.
0: Ya, apakah momentum kerjasama ini juga bisa berpotensi mendorong diversifikasi rantai pasok dan investasi di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global, Pak Yan?
2: Saya kira ya, dari sisi kawasan sangat dekat begitu ya, memang sebaiknya kemudian fokus ya pendekatan kawasan, karena itu yang bisa membantu di saat ketidakpastian dalam pasok, rantai pasok yang mungkin terganggu begitu ya. Dan India dari beberapa investasi kan juga sudah lumayan walaupun tidak besar, dan semakin lama kan semakin meningkat ya di Indonesia, dan Indonesia juga saya kira juga bisa masuk pasar India yang juga sangat menjanjikan secara ekonomi kan juga sudah mulai naik ya India.
0: Tapi apa sih Pak Yon, kalau kita bicara tantangan dari kerjasama Indonesia dan juga India ini, dimana kan kalau tadi ya sudah menjalankan politik luar negeri bebas aktif, sedangkan India memiliki kepentingan strategis untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Ini bagaimana tantangannya nih Pak?
2: Ya memang kan harus diperhatikan ya secara baik ya netralitas kita di dalam kancah global, jangan sampai terganggu, dan jangan kemudian India menjadi perpanjangan tangan dari Amerika ya, untuk kemudian bisa memperkuat posisinya di Indo-Pasifik. Nah, hal-hal itu kan juga harus kita perhatikan agar kemudian hubungan baik dengan China juga tidak terganggu ya dari ini. Nah, dari sisi tentu kan yang dipikirkan adalah bagaimana Asia Pasifik ini menjadi region kawasan yang stabil, tidak ada gangguan ya secara geopolitik, tidak seperti di bagian negara yang lain. Ini kan saya kira butuh komunikasi yang intens ya, India, China, Indonesia, untuk menjaga kawasan ini lah sebagai kawasan yang stabil ya, tidak terganggu, apalagi di situ ada Selat Malaka yang menjadi isu ya, berbagai hal yang itu bisa saja akan menjadi hambatan-hambatan yang ada ya.
0: Baik. Pak Ian, izin kita jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Ian?
2: Ya ya, oke. Ya,
0: pendengar, kita akan ikuti kilas berita.
1: Kilas berita. Kilas berita.
3: Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kerjasama restorasi dan konservasi Candi Prambanan yang akan dilakukan bersama India. Kerjasama tersebut menjadi salah satu hasil penting pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 7 Juli 2026. Presiden mengatakan kerjasama tersebut mencerminkan eratnya hubungan sejarah dan peradaban Indonesia-India yang telah terjalin selama berabad-abad. Kedua negara, lanjut Presiden, memiliki ikatan budaya yang kuat dan terus berupaya memperkuatnya melalui berbagai program konkret. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Ian masih bersama kami, Pak Ian.
2: Ya,
0: terima kasih sudah bersedia menunggu ya. Pak Ian, sebelumnya juga kan kemarin Perdana Menteri Singapura ya datang ke Indonesia dan juga berkomitmen untuk menjalin kerjasama bilateral yang lebih erat gitu. Nah, bagaimana Pak Ian ini antara Singapura, India dan juga Indonesia ini juga bisa kerjasamanya bisa seirama gitu, tidak saling berbenturan kepentingan?
2: Ya, kalau kemudian kita lihat visi geopolitiknya kan Singapura, ya, India, bahkan Jepang itu kan memang satu lain ya, dengan satu irama dengan Amerika. Dan satu sisi kita punya Cina yang kemudian juga punya semangat untuk memperkuat ya hubungan strategis ya dengan Indonesia termasuk juga Rusia. Nah, harapannya sih dinamika yang ada ini justru menguntungkan Indonesia ya sebagai middle power gitu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mendekati Indonesia dan bukan hanya pendekatan keamanan tetapi justru pendekatan ekonomi. Ya. Indonesia yang menjadi penting ini ya diharapkan mendapatkan imbas ya, katakanlah berkahnya dari sisi ekonomi hingga kucuran investasi menjadi semakin kuat ya oleh negara-negara yang ingin memberikan apa pengaruh di Indonesia. Dari sisi peluang saya kira ya harusnya lebih ke arah sana, bukan kemudian bisa menyetir ya atau mengarahkan Indonesia dalam kebijakan politiknya.
0: Ada WhatsApp yang masuk dari Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Pak Yon, apakah ini merupakan feedback dari hasil kunjungan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu yang sempat dikritik keras gitu ya? Kan apakah ini manfaatnya yang mungkin bisa dirasakan masyarakat, Pak Yon?
2: Ya, tentu kan sebagai negara agar bisa aktif ya mau tidak mau ya kepala negaranya harus aktif ya menghubungi negara-negara yang ada baik secara langsung lewat lawatan juga bisa calling ya lewat telepon, yang itu tidak ada apa hambatan ya barrier di antara kedua negara itu. Nah, posisi itu menjadi sangat penting. Pada satu sisi lawatan mungkin berbiaya tinggi tetapi itu juga punya dampak juga, asal kemudian secara proporsional ya dilakukan antara lawatan langsung maupun juga komunikasi lewat media teknologi yang ada.
0: Baik. Pak Yon, terakhir mungkin sebagai closing statement terkait dengan pertemuan ataupun pernyataan dari Presiden atau Perdana Menteri India ini untuk bisa meningkatkan hubungan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Silakan.
2: Ya, tentu kan ini sebagai momentum ya ketika Indonesia bukan sebagai global power tetapi bagian dari middle power, tapi di antara ketidakpastian itu menjadi penting ya posisi, maka sebaiknya bisa dimainkan saat ini. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang harus segera digunakan sebaik-baiknya momentum itu, dan Indonesia kehadiran Modi ini tentu membuktikan bahwa Indonesia punya posisi penting di dunia global gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi. Waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Ya, malam. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, kami berbincang bagaimana kunjungan Perdana Menteri India ke sejumlah daerah.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
7: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?
8: Hey Nin.
9: Iya Tante.
8: Kapan wisuda?
9: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
8: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
9: Hey Zizi,
8: kamu udah kerja kan?
9: Ini
8: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
9: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
8: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
9: Iya.
10: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana Bank Indonesia menyediakan uang tunai 12,24 miliar rupiah untuk disalurkan kepada masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar lewat program ekspedisi Rumah Berdaulat di Sulawesi Tengah 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah, M. Irfan Sukarna, mengatakan daerah 3T yang menjadi sasaran pelayanan kas keliling dilaksanakan di 5 kepulauan, yaitu Pulau Wakai, Walea, Kabupaten Tojo, Una-Una, kemudian Pulau Salakan, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Irfan juga menjelaskan rupiah sebagai mata uang yang sah berlaku di Indonesia, juga sebagai simbol kedaulatan, sekaligus menjadi identitas dan pemersatu. Sehingga pemenuhannya hingga ke pelosok negeri menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, meski transaksi non-tunai terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal, tun atau tunai di wilayah terpencil sangat penting karena masyarakat setempat tidak memiliki pilihan selain transaksi tunai. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 7 Juli 2026.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 7 Juli 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.100 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per liter di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp27.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp22.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp31.400 per kilogram di Sumatera Barat, harga tertinggi Rp94.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.600 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp31.500 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp119.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp28.600 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp118.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp35.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp130.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp85.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 7 Juli 2026. Pendengar, berikut.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Timur Leste, dan ASEAN, Khalid Yasim Al-Yassin, menegaskan komitmen negaranya untuk terus mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi di tengah konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Meski mempertahankan posisi netral, Khalid mengungkapkan Iran tetap melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Kuwait, termasuk terhadap fasilitas-fasilitas sipil seperti instalasi di desalinisasi air laut, pembangkit listrik, kilang minyak, hingga bandara. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz sebagai perairan internasional yang terbuka. Selat Hormuz memiliki arti strategis bagi Kuwait karena menjadi satu-satunya jalur transportasi laut di kawasan Teluk. Kita beralih ke informasi olahraga. Kapten Tim Nasional Basket Putri U18 Indonesia, Joan Giovanni, menegaskan pentingnya memperkuat mental bertanding sebagai bekal menghadapi lawan-lawan tangguh pada FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 di Bangkok, Thailand. Joan mengatakan Indonesia tergabung di grup yang tidak mudah bersama India, Thailand, dan Oman. Oleh karena itu, ia meminta rekan-rekan timnya tetap fokus dan berjuang maksimal demi membawa nama Indonesia. Joan menyampaikan India dan Thailand menjadi lawan yang paling patut diwaspadai. Pengalamannya saat menghadapi India pada FIBA U16 Women's Asia Cup menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk lebih siap mengantisipasi permainan lawan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Catatan peristiwa. Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
5: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali bersama dengan Energi Sukses Bisnis, tentunya ditemani oleh rekan saya nih ya, Coach Margetti Herwin atau Coach Getty. Coach, ini sudah edisi keberapa ya Coach ya kita ya?
7: Adalah edisi ke-98.
6: Yes. Apa yang akan kita hadirkan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net kali ini?
7: Ya, kita sudah undang kuliner, ya. Ya. Kita udah undang fashion, musik, kafe, ya, tempat wisata, tapi ada yang belum saya undang adalah bisnis di bidang olahraga.
6: Ada coach.
7: Ada.
6: Peluangnya gimana coach?
7: Wah ini luar biasa banget nih. Ya. Apalagi bisnis fisioterapi.
6: Oh.
7: Nah, ini sekarang lagi naik daun karena banyak orang yang saat ini gemar berolahraga.
6: Ya.
7: Semenjak COVID ya era pandemi, orang mulai sadar bahwa olahraga itu penting untuk menjaga stamina tubuh dan juga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dengan berolahraga, Bang Lukman.
6: Nah, mereka yang berolahraga tanpa pemanasan atau tanpa ini kaget gitu ya, intinya ini berpotensi cedera gitu.
7: Iya, nah nanti tamu kita malam ini akan bercerita tentang bagaimana bisnisnya dalam membantu orang-orang yang gemar berolahraga dan cedera, nah dia ahlinya.
6: Peluangnya di sini justru ya.
7: Iya.
6: Baik, kita sapa ya. Ada Pak Amriansah Setia Winanda, Master Fisioterapi dan pemilik klinik Sil Fisioterapi. Pak Amri, selamat malam.
8: Malam.
6: Ya, ya. Suaranya ya, belum keluar ya.
7: Pak Amri, audionya.
6: Ya. Ya, oke. Okay.
7: Keluar.
6: Speaker. Sudah. Jelas.
7: Ya. Ya. Malam Mas Amri.
8: Malam coach.
6: Boleh diceritakan dulu nih bagaimana bisa membaca peluang gitu jadi sebuah usaha apa ini ya? Fisioterapi ini.
8: Ya, sebenarnya sih apa yang disampaikan coach Getty tadi benar juga, memang sebenarnya bukan dari zaman COVID. Memang dulu kita tahu kalau cedera olahraga itu kan selalu apa-apa indikasinya adalah penanganannya di urut.
6: Nah, okay.
8: Itu di awalnya gitu kan kita tahu. Namun hal urut itu kan bukan jadi pemecahan masalah, apalagi kalau atlet untuk kembali ke lapangan itu akan menjadi dampaknya akan lebih parah. Nah, dari situ awalnya berpikir, wah kita udah tertinggal nih sama negara-negara luar yang dimana mereka rehabilitasi semua program itu udah dibikin sedemikian rupa, dan akhirnya memang oh ya udah akhirnya terbentuklah fisioterapi olahraga khususnya seperti itu. Jadi atlet yang cedera itu bukan hanya penanganannya, bukan hanya alat, tapi kita latih, kita kuatkan ototnya lalu biar balik ke lapangan. Itu sih awal mulanya punya ide untuk membangun usaha fisioterapi olahraga seperti itu, Mas.
6: Tapi kalau Mas Amri sendiri latar belakangnya apa ini untuk menggeluti ini?
8: Ya, saya sendiri S1 saya fisioterapi.
6: Oh.
8: Lalu S2 saya sport science dan S3 saya di ilmu kedokteran.
6: Wah, ini pas, coach.
7: Kalau coach Getty selalu mengundang ahlinya.
6: Artinya nggak cuma sekedar usaha, tapi memang pakarnya gitu di bidangnya gitu ya.
7: Iya, jadi pendengar RRI yang ingin bertanya tentang fisioterapi, nah ini saya ingin master.
6: Tentu kita buka ya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah biasanya kalau yang ringan-ringan itu seperti apa Mas Amri? Kalau untuk yang sudah hadir ke klinik Sil Fisioterapi ini?
8: Yang ringan-ringan biasanya karena habis latihan biasanya dia ya semacam kayak pegal. Terus biasanya penanganannya dengan bantu sport massage, stretching. Itu biasanya ke klinik seperti itu ya, semacam kayak abis latihan lah rasanya ketarik ototnya. Nah itu biasanya kita tanganinnya seperti itu, Mas.
6: Coach, ini gimana ini? Peluangnya kan sebenarnya mungkin bicara saingan mungkin masih jarang ya, coach. Kalau kita bicara kuliner sudah banyak gitu ya, fashion banyak. Nah ini apalagi pakarnya, gimana coach?
7: Ya jangan salah, ini juga banyak.
6: Banyak ya?
7: Klinik fisioterapi. Dan Mas Amri ini adalah fisioterapi saya.
6: Oke. Okay.
7: Jadi saya ini masih olahraga sampai sekarang di umur saya yang sudah di atas 50 tahun. Jadi udah senior.
6: Senior.
7: Dan saya masih aktif berolahraga dan masih ikut bertanding.
6: Ya.
7: Jadi selain jadi seorang bisnis coach, saya juga adalah pemain bola basket veteran.
6: Oh ya. Ya.
7: Yang bertanding di kelompok umur 55 plus.
6: Oh, U55.
7: Ya, jadi banyak yang bilang bahwa coach enggak takut di umur 55 plus itu masih bermain basket.
6: Iya.
7: bukan soal takut dan gak takut, tetapi kalau kita penanganannya benar, latihannya rutin gitu ya, gak dadakan-dadakan main, karena saya berlatih olahraga basket ini seminggu bisa 3-4 kali.
6: Wow.
7: Ya, di mana malam setelah saya kerja, saya latihan basket. Dan pada saat rutin untuk menjaga tadi kebugaran gitu ya, untuk mencek apakah ada otot yang slip,
6: iya, iya,
7: atau ototnya itu kaku. Nah, saya ke Mas Amri, "Mas, ini kaki agak pegel nih." Ah, ditanganin dengan teknik fisioterapi.
6: Jadi dan, dikasih pemahaman juga, bukan hanya ditangani gitu ya,
7: coach. Iya, jadi penanganannya Mas Amri ini ya, kalau saya nyebutnya nih udah Pak Dokter, Dokter Amri.
6: Iya.
7: Karena Pak Amri ini juga adalah fisioterapinya timnas PSSI.
6: Wow, luar biasa.
7: Jadi Pak Amri tahu banget bagaimana otot yang apa ya, kena masalah akibat olahraga.
6: Enggak, kalau udah megang timnas udah bukan kaleng-kaleng, coach. Udah dipercaya negara soal itu.
7: Iya, iya.
6: Kita sama pendengar dulu ya, Mas Amri dan Coach Getty ya. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin. Selamat malam, Pak Udin.
7: Halo, Pak Udin.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
9: Ya, cara menunjukkan rasa syukur dan sabar dalam berusaha itu seperti apa?

0: Kalau ada juga yang atlet yang terganggu, kadang ototnya tertarik gitu kan.
1: Okay.
0: Terkadang ya, kalau saya ada orang perapuhan tulang, coach, yeah, itu di bagian lutut biasanya, kalau enggak pinggang gitu kan. Yeah. Itu ada orang saya yang menterapi, dia ya insya Allah ya, sangat terbantu. Ya. Gitu. Ya.
1: Ada yang dipertanyakan tidak, Pak Tong?
0: Kalau yang mau saya pertanyakan, jadi apakah, kalau saya kan lebih cenderung ke tradisional, apakah ya, tradisional itu kalau dibandingkan dengan kalau yang Bung Amri itu sampai S3,
1: pembedanya apa gitu ya, kali ya? Baik.
0: Apa, gitu.
1: Ya. Okay. Nah, kami tangkap poinnya. Ya. Baik.
0: Itu saja.
1: Ya. Terima kasih. Siapa nih coach yang Pak Udin kan lebih ke coach Getty soalnya nih. Kita ya, ke Pak Samri dulu ya. Apa ya, gimana?
2: Oke, saya jawab dulu dari Pak Udin
1: ya.
2: Jadi bagaimana membangun bisnis yang hubungannya dengan olahraga? Karena ini sangat berhubungan banget dengan cedera olahraga. Sementara orang yang olahraga di Indonesia atau di berapapun negara dan suka olahraga itu banyak banget.
1: Oh ya.
2: Maupun itu atlet atau non-atlet. Apalagi sekarang ada hobi yang namanya padel.
1: Oh ya.
2: Orang yang baru-baru olahraga pun
1: FOMO.
2: Iya. Ya, pasti pengen ikut main padel tapi dia lupa. Dia kurang penguatan otot. Yeah. Udah gitu karena dia enggak olahraga dia kurang lincah atau kurang lentur. Akibatnya abis main ngelintir pinggang.
1: Iya.
2: Yeah. Nabrak kaca. Gitu ya. Nah, dia bingung nih mau kemana. Gitu ya. Pasti satu, pertama kalau dia nggak kenal fisioterapi dia ke tukang urut kayak tadi Pak Atong. Ya. Cuma ada beberapa yang bisa ditangani dengan urut ya, dengan tradisional, tapi ada beberapa yang memang harus ditangani oleh ahlinya. Karena fisioterapi ini ada keilmuannya, karena Pak Amri ini ya sampai ke S3 dan doktoral. Jadi dia belajar tentang bagaimana otot, melakukan penelitian, melakukan riset, sehingga bisa tahu efek-efek tertentu jika otot itu dipaksa bekerja dan akibatnya cedera.
1: Bisa fatal gitu ya.
2: Jadi rahasianya adalah olahraganya yang memang dibangun bisnisnya ini harus berhubungan dengan di mana tempat pasarnya pembeli jasa fisioterapi tadi.
1: Oke. Okay. Gitu. Ya. Mas Amri, kalau tadi Pak Atong, apa sih yang menjadi pembeda fisioterapi dengan tradisional ini?
3: Ya, baik Mas. Pertanyaan Pak Tong bagus sekali nih. Tadi Pak Getty juga, Coach Getty juga sempat menjelaskan. Benar. Jadi pembeda antara tradisional dengan fisioterapi itu jelas dari segi pendidikannya pun berbeda. Dalam arti gini, benar apa tadi yang disampaikan Pak Getty, kalau memang dia hanya sebatas cedera tertarik atau memang cedera otot itu dengan dibantu tradisional, baik gitu kan. Namun apabila nanti itu kan kita harus di fisioterapi itu kan harus asesmen lagi, harus pemeriksaan lebih lanjut lagi.
1: Iya.
3: Karena apa nih? Apakah karena ototnya yang bermasalah kah? Apakah karena tulangnya yang bermasalah atau sendinya bermasalah? Apakah ada gangguan lain? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kalau memang misalnya dia ada semacam kayak persendiannya yang bermasalah, lalu ada semacam kayak ada patah, itu kan nggak bisa dilakukan dengan urut. Itu harus dilakukan penanganan medis yang lebih lanjut.
1: Nah,
3: biasanya kalau memang ada patah dia harus kita lakukan pembedahan dulu untuk memperbaiki, mereposisi tulangnya. Kalau sembarangan patah kita urut, takutnya nanti dampaknya kan akan lebih fatal. Bahkan bisa kalau ada keluhan di punggung tadi, kalau dianya otot di massage nggak masalah, tapi kalau ada patah di punggung maka akan berdampaknya akan lumpuh pada orang itu. Nah, itu yang perlu pembedanya dari segi tradisional ke fisioterapi adalah pemeriksaan lebih lanjut dan lebih spesifik untuk penanganannya. Seperti itu, Mas.
1: Iya, kita ke sapa pendengar lagi, ada Pak Miftah di Yogyakarta. Pak Miftah, malam.
4: Selamat malam.
2: Halo, Pak Miftah.
1: Silakan.
4: Selamat malam, Kut. Selamat malam, Bang Rudi.
1: Dengan Lukman.
4: Mas Lukman.
1: Ya.
4: Mirip suaranya.
1: Silakan.
4: Di daerah saya itu, tetangga saya itu sedang banyak juga yang menderita tentang saraf kejepit. Itu kalau kayak gitu kan kayaknya susah tuh ya. Kalau dari

0: Pertama tahu mereka tuh udah kemana-mana, udah dari mungkin tukang urut atau mungkin terapi itu nggak sembuh-sembuh, kadang-kadang malah ototnya ketarik sama yang mengecil tuh kakinya tuh. Itu yang lebih tepat tuh kalau pengobatan seperti itu kemana? Apa ke dokter, apa ke terapis, atau ke tukang urut? Jadi kan yang lebih tepat soalnya kan itu dengan saraf ya itu.
1: Ya.
0: Itu apa? Itu paling tepat apa?
1: Penanganannya ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Mas.
2: Baik, Mas Lukman, izin menjawab Coach Getty.
1: Ya.
2: Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau memang, nah itu kalau udah menemukan kasus seperti itu kan kita nggak mungkin sembarangan urut. Apalagi sudah terjadi pengecilan itu di kakinya. Itu kan dampaknya berarti kan memang gangguan di sarafnya. Nah, baiknya itu biasanya akan disarankan kita langsung rujuk ke dokter dulu, karena nanti ada pemeriksaan lebih lanjut, ada istilahnya rongsen, ada istilahnya MRI untuk melihat, wah apakah memang ada gangguan di sarafnya. Nah kalau ada gangguan di sarafnya, dokter yang memang ahli dalam spesialis saraf ataupun bedah, dia akan melaksanakan tugasnya dulu, baru nanti untuk recovery-nya biasanya dokter itu refer ke fisioterapi untuk penguatan. Biasanya seperti itu, Mas Lukman.
1: Coach, kalau dari sisi usaha, ini bagaimana Coach nge-branding? Di tengah tadi kalau mungkin masih banyak gitu ya, atau banyak ya fisioterapi lainnya.
3: Ya.
1: Sampai bisa dilirik sama timnas ini kan luar biasa, Coach.
3: Iya, karena memang Mas Amri ini bukan dari pengalaman, tapi memang sekolah.
1: Iya.
3: Dan juga Mas Amri ini mengajar ilmu fisioterapi dan punya mahasiswa banyak. Karena dosen juga untuk bidang fisioterapi. Dan memang di kita perlu banyak fisioterapi yang ahli saat ini. Karena olahraga itu sangat menjamur. Dan yang olahraga itu bukan dari anak kecil aja. Sekarang orang yang udah tua, yang sudah veteran gitu ya. Itu rutin olahraga itu banyak banget. Ya, di luar dari sisi kesehatan fisiknya, staminanya, kesehatan ototnya dan tulangnya juga perlu dilatih. Makanya tadi ngebangun bisnis fisioterapi, ya kliniknya Mas Amri ini ada di lapangan basket.
1: Dekat
3: di
1: ya.
3: MS Arena.
1: Okay.
3: Atau mungkin dekat di tempat yang memang biasanya orang berobat, dekat rumah sakit atau berada di rumah sakit tersebut, atau memang di sekitar kantor di mana orang itu kadang-kadang kan olahraga pulang kantor, olahraga di sekitar kantor, terus mengalami cedera. Nah, masalah lokasi itu masalah yang sangat menjamin untuk bisnis ini. Karena orang itu nggak tahan kalau nyeri, dia pasti nyari yang terdekat. Dan online itu saat ini menjadi salah satu strategi untuk cepat ditemukan oleh orang yang membutuhkan penanganan fisio. Dan Mas Amri ini kalau mau lihat nanti IG-nya ada di Sports Life Injury.
1: Sport Life
3: Injury.
1: Oke. Okay.
3: Sport Life Injury Fisioterapi. Jadi memang khusus di bidang fisioterapi.
1: Sport Injury Life Fisioterapi.
3: Yes.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi tadi dimulai tahun berapa sih Mas Amri untuk usaha ini?
2: Sebenarnya saya dimulai dari 2015, Mas. Waktu itu saya sedang studi di Solo. Saya di Solo itu untuk penanganan fisioterapi olahraga itu sebenarnya memang sangat kurang di Solo apalagi waktu itu. Jadi saya buka sambil studi S2 dan kebetulan saya juga megang tim Solo. Saya buka kecil-kecilan. Akhirnya banyak atlet dari Jakarta ke Solo waktu itu, atlet basket. Dan mereka rehab ACL, jadi mereka sampai ngontrak di Solo, itu masih ingat banget, sampai ngontrak di Solo untuk rehabilitasi, untuk rehabilitasi pasca operasi lutut. Nah itu awalnya itu 2015, Mas Lukman.
1: Nah saat ini sudah 2026 dan awal itu menangani U17 ya?
3: Iya.
1: Iya.
2: Ya, sebenarnya sendiri sebenarnya bukan hanya di timnas, Mas. Saya mungkin kalau Mas Lukman tahu, saya juga megang tim basket Satria Muda.
1: Wow.
2: Satria Muda, saya awal pertama saya megang tim basket di Solo itu 2013. 2013 megang tim Bineka Sritek waktu itu. Lalu saya di megang tim basket Satria Muda. Selain itu saya juga timnas basket. Dan saat itu memang di 2002 kemarin pas persiapan Piala Dunia U17 di mana pemain atlet itu saat training camp di Spanyol itu dia mengalami cedera, banyak sekali cedera di otot hamstring, otot di belakang paha itu kan. Nah, saya akhirnya diminta sama PSSI untuk berangkat ke Qatar untuk bantu recover. Dan memang akhirnya di sana saya selama sebulan saya bantu recover, dan hasilnya ya kita bisa sampai lolos untuk Piala Dunia saat itu U17. Itu sih Mas dari cerita.
1: Coach, saya mau nggak tahu cerita dari Coach Getty nih. Ketemu sama Mas Amri ini awalnya cedera dulu atau seperti apa nih?
3: Ya, jadi saya itu memang bermain basket itu kan dari mulai SMP. Ya, ada tukang urut, ada fisioterapi, saya ada beberapa gitu ya. Nah, kenapa saya kenal Mas Amri? Karena saya dibilang itu ada fisioterapi di belakang rumah saya.
1: Oh.
3: Ini rumahnya di belakang rumah saya, dan saya panggil ke rumah karena pada saat itu saya nggak bisa jalan, ya ditanganin, dia bawa peralatan, tanganin di rumah. Dan alhamdulillah sembuh. Akhirnya anak saya, saudara saya, semua saya ditangani sama Mas Amri karena atlet semua, atlet semua, anak saya atlet. Dan sekarang ini Mas Amri punya klinik di BSD, ya tepatnya di samping Ocean Park BSD.
1: Okay.
3: Itu ada MS Arena, lapangan basket dia di dalam di lantai duanya. Dan itu, aduh, kalau mau ketemu Mas Amri ini nanya dulu, Mas. Kapan waktu? Wah, penuh Mas.
1: Lalu padat ini, ya?
3: Iya, 3 hari lagi deh, 4 hari lagi. Waduh, kalau yang namanya sakit nunggu 4 hari kan, waduh, nyeri-nyeri sedap tuh.
1: Tapi layanannya di mana saja sih Mas Amri? Di BSD aja atau sudah tersebar di beberapa kota?
2: Nah, ini saya baru solo dan BSD, Mas Lukman. Tapi rencananya memang nanti akan launching lagi Juli ini, insya Allah di Jakarta Barat, di dekat JDC.
3: JDC, mantap, lebih pusat.
1: Wah, Coach, ini kan nama sudah terbangun gitu ya. Nah, ini tantangannya apa, Coach, dalam mengembangkan usaha ini? Tentunya membawa nama yang besar ini kan tentunya tidak mudah ya.
3: Iya. Nah, jadi Mas Amri itu harus membangun associate visionya.
1: Iya.
3: Nah, ini yang lagi dilakukan sama Mas Amri nih. Nanti karena yang mau ditangani sama Mas Amri ini banyak, tapi kan Mas Amri cuma seorang diri.
1: Iya.
3: Nah, ini beberapa dia udah punya beberapa fisioterapi yang bantu dan jago-jago gitu ya. Dan semua itu atas prosedur dan atas arahannya Mas Amri. Jadi nggak usah khawatir. Saya juga sekarang ditangani sama beberapa asistennya, dan alhamdulillah kemarin saya nyeri di dengkul, sekarang sudah bisa tanding, dan besok saya ke Cirebon tanding.
1: Empat
3: hari saya dari mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya akan ada di Cirebon, saya bertanding.
1: Baik. Coach Getty dan Mas Amri, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini, dan tentunya pendengar Anda masih bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
6: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
2: Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami lanjutkan energi sukses bisnis. Kali ini kita membahas terkait dengan fisioterapi. Temanya Laris Manis Klinik Fisioterapi, Solusi Pemulihan Cedera Olahraga. Dan kami sudah berbincang ya dengan Dr. Amriansah Setiawinanda, Master Fisioterapi dan juga pemilik klinik Sil Fisioterapi. Dan tentunya juga ada Coach Getty. Coach, kita lanjutkan Coach ya. Ini ex-bis kita kali ini ya. Nah, Mas Amri, penasaran juga nih untuk mereka yang hadir ke klinik Mas Amri sendiri, usianya berapa sih ini biasanya?
4: Iya Mas Lukman, sekarang banyak sekali bahkan dari usia-usia 10 tahun Mas Lukman. Wow. Paling kecil 10 tahun, dan terakhir paling tua itu atau istilahnya geriatri itu hampir 78 tahun.
3: Oh, masih aman Coach ya? Berarti
5: aman.
3: Coach Getty masih aman. Aman. Tapi ini gimana kalau seumuran Coach Getty masih aman untuk beraktivitas olahraga ini, Mas Amri?
4: Ya, saya juga kemarin gini Mas Lukman, saya juga bilang Coach Getty, Coach, jangan hanya main aja Coach, tapi memang harus penguatan Coach di untuk memaintenance. Coach Getty kan tahu sendiri Mas Lukman tadi seminggu bisa 3 kali main. Itu 3 kali main. Namun Coach Getty ya selain main dia harus penguatan, karena kan otomatis otot itu kan butuh dikuatin biar untuk menjaga kondisinya tetap bugar gitu kan. Tapi nah ini kadang-kadang Coach Getty lupa untuk itu. Dia main terus lupa untuk penguatan gitu Mas Lukman.
3: Jadi gimana sih Coach, selain tadi penanganan gitu ya, dipandu juga Coach untuk?
5: Ya, jadi masalah waktu.
3: Iya.
5: Saya kan sibuk coaching, dampingin
3: ke luar kota. Keliling-keliling ya, keluar kota.
5: Ya, saya saat ini juga nge-gym untuk penguatan otot.
3: Oke.
5: Okay. Ya mungkin saat ini baru seminggu dua kali atau sekali dua minggu. Jadi kadang-kadang waktunya yang enggak gitu ya. Tapi otomatis pada saat saya bermain, karena memang saya rutin stretchingnya, pemanasannya itu benar-benar satu jam sebelum saya tanding saya udah pemanasan, penguatan apa segala macam. Dan pada saat main saya juga mainnya ya kalau dibilang seperti anak muda ya enggak juga, tapi masih ngalahin anak muda. Wah.
3: Kita ke fansnya Coach Getty ini ya. Kita mendengar ya, ada Bu Dinda di Bogor. Bu Dinda, malam.
6: Selamat malam kembali Bu Mantara.
3: Malam Bu.
6: Selamat malam.
3: Silakan.
6: Luar biasa Coach Getty masih aktif ternyata.
3: Bugar
6: ya.
3: Bugar loh ya.
6: Bugar, iya memang betul. Menyapa Mas Amri dulu. Selamat malam Mas Amri.
4: Selamat malam, salam kenal.
6: Kenal balik buat Mas Amri ya. Ih, kalau ngomongin olahraga, jadi kepengen olahraga nih. Olahraga lagi, ya, Getty gitu ya. Mas Amri, beberapa tahun yang lalu emang aku juga ngambil kelas ya. Ngambil kelas ya, bukan, nggak ada hubungannya sama fisioterapi sih. Tapi memang kalau olahraga tuh memang harus terapi kan gitu ya, kesegitu ya, Bu Lukman. Ambil kelas di lapangan tembak ya, Senayan gitu, seminggu dua kali. Gitu. Jadi sedikitnya tahulah bagaimana olahraga segitu. Mas Amri buka klinik setelah apa namanya dapat pelanggan atau customer seperti Getty atau apa ya, buka klinik ya maksudnya, karena Getty pergi ke klinik ke Mas Amri akhirnya pelanggan jadi banyak karena ya seperti itu kan, atau memang jumpa dulu sama Coach Getty di saat olahraga begitu baru karena ini bidangnya fisioterapi lebih baik buka klinik gitu. Okay. Nah ini Ya, jadi dibalik-balik aja sih sebetulnya pertanyaannya.
5: Ya.
6: Ya. Ya. Sepertinya itu pertanyaannya.
3: Ya, terima kasih. Baik.
6: Terima kasih.
3: Terima kasih. Malam, Bu Dinda di Bogor. Kita ke Jogja. Pak Joni, malam.
7: Malam, Bung Lukman.
3: Malam, Pak. Silakan. Malam,
5: Pak Joni.
7: Malam, Gus Keti, Bu Amri. Salam sehat ya.
3: Salam sehat.
7: Saya mau tanya ke Bung Amri nih. Saya usia udah 72 tahun ya.
5: Luar biasa.
3: Ya.
7: Cuman sampai sekarang saya kalau berhenti nge-gym sakit semua otot-otot pada badan ini. Jadi tetap angkat berat tuh rutin. Jadi berhenti 3 hari aja otot-otot rasanya nyeri semua. Ada masalah apa dengan otot itu?
3: Okay.
7: Itu aja saya rasa. Terima kasih.
3: Baik, malam. Terima kasih. Malam. Silakan Mas Amri.
4: Ya, baik, mungkin pertanyaannya Bu Tina dulu tadi dari Bogor. Ya, sebenarnya saya bikin klinik itu awalnya karena memang kita tuh, saya sudah dibanding di negara-negara luar kayak Filipina. Mereka luar biasa, habis pasca operasi mereka langsung penguatan. Sedangkan di kita dulu untuk pasca operasi itu lama sekali penguatannya. Nah, itu kenapa di Indo nggak ada? Akhirnya saya membuka di Solo, awalnya di Solo itu karena memang di Solo tuh apa-apa selalu cedera di pijat, padahal itu cedera pasca harus operasi. Nah, itu saya, awalnya saya buka klinik. Nah, sama Coach Getty kenal itu, jadi saya banyak belajar sama Coach Getty. Kadang-kadang konsul ke Coach Getty, Coach gimana ya Coach untuk mengembangkan bisnis ini, apalagi tawaran banyak banget. Mungkin selalu ke Coach Getty, Coach tawaran banyak banget nih dari sini, bagaimana untuk solusinya. Makanya kemarin Coach Getty menyarankan bikin aja asosiasi fisioterapi. Nah, itu yang dimana nanti Mas Amri ini yang gerakin menciptakan banyak. Nah, itu jadi saya terbuka untuk jadi, wah seru juga ya untuk bikin bisnis seperti itu, jadi banyak belajar. Nah, itu landasan saya Bu Tina untuk jadi makin percaya diri untuk mengembangkan bisnis fisioterapi khususnya di Indonesia.
3: Iya.
4: Itu pertanyaan
3: Pak,
4: kedua
3: Pak tadi, Joni di Jogja.
4: Pak Joni di Jogja. Iya, Pak Joni. Ini cukup luar biasa Pak Joni, umur 72 tahun masih olahraga.
3: Yeah.
4: Sama halnya juga Pak Joni, saya kebetulan prof saya umur 80 di Solo masih aktivitas lari trek bukit. Nah, lari trek bukit yang memang gini, di usia tua itu memang penurunan massa otot itu udah hal yang wajar tanpa dipungkiri, karena kalau kita kaitannya kepada keilmuan di kedokteran itu, sel-sel otot itu mulai berkurang sehingga otot itu mengalami penyusutan. Nah, makanya kemarin sempat ada penelitian lanjutan saya terhadap latihan untuk usia lanjut, untuk lansia. Itu saya dengan latihan menggunakan aerobik. Jadi Pak Joni tetap latihan itu bagus sekali, karena memang dalam konteksnya sel-sel tubuh itu tuh mulai menurun, tapi Pak Joni maintain terus. Jadi otomatis sel itu nanti akan recover sendiri, dan Pak Joni nanti ya tetap istilahnya kebugarannya tetap terjaga, walaupun memang tanpa dipungkiri sel itu berkurang kalau semakin bertambahnya usia gitu, Mas Lukman.
3: Iya. 3 hari nggak nge-gym berasa gitu katanya.
5: Nah, itu kenapa?
4: Ya, 3 hari nggak nge-gym. Nah, 3 hari nge-gym nggak nge-gym itu berasa ya otomatis, karena biasa terlatih, otot itu terlatih, dan di apalagi usia lanjut diistirahatkan 3 hari. Nah, itu yang tidak boleh sebenarnya, karena sel itu nanti otomatis dia tadi akan semakin menyusut, berkurang, dan nanti dampaknya adalah otot itu makin mengecil. Itu yang nggak boleh, Mas Lukman.
3: Ya. Coach, gimana tadi saling konsul nih sebenarnya ya, Coach?
5: Iya, jadi saya kan punya fisioterapi pribadi, gitu ya. Terus kalau memang ke rumah sakit untuk yang cederanya dokter, saya punya dokter pribadi, gitu ya. Karena memang biar tahu riwayatnya. Karena kalau nggak tahu riwayatnya, penanganannya bisa salah, gitu kan. Pindah-pindah, kalau kita nggak jelasin kita pernah cedera atau pernah sakit, itu juga dokter akan memberikan sebuah penanganan yang bisa salah. Nah, untuk Mas Amri tadi, karena sering ngobrol gitu ya, terus saya bilang, kita ini butuh orang-orang yang memang sangat profesional di bidang fisioterapi. Ya, dan Mas Amri ini orangnya senang belajar gitu. Saya lihat, kaget juga waktu ketemu lagi ngambil S3 saya coach. Dokter di Solo, dan saya push untuk bisnis itu gak bisa semuanya itu ditanganin sendiri.
3: Yeah.
5: Bilang. Kita perlu bangun networking, kita perlu tim, kita perlu orang yang mungkin punya uang untuk modalin, dan kita jelaskan proposal bisnis sehingga bisa bekerja sama. Ya, karena kalau kita menabung dengan uang kita untuk kita membangun bisnis yang kita mau, mungkin begitu kita udah punya uang, bisnisnya udah enggak lagi, udah enggak apa bagus lagi. Nah, memang Mas Amri ini saat ini banyak bekerja sama, dan juga Mas Amri saya bilang jangan ke hal yang tidak di bidangnya. Misalnya Mas Amri seorang fisioterapi, tahu-tahu buka restoran, tahu-tahu bikin kuliner, itu kan bukan ahlinya.
3: Yeah.
5: Ya, diajak sama orang untuk bikin kuliner, saya bilang kenapa enggak bikin fisioterapi di tempat kuliner. Jadi bisa saling membantu.
3: Yeah.
5: Ya. Jadi kolaborasi namanya, sehingga punya segmen pasar yang sama, atau bikin fisioterapi di tempat olahraga, saya bilang lebih dekat lagi karena cedera langsung ditanganin. Dan memang anak-anak banyak, karena anak-anak ini ototnya itu kan masih belum seperti orang tua yang mungkin ada pengapuran atau ototnya itu udah mulai melemah tadi. Anak-anak ini kan masih polos gitu ya, dan dia belum terbentuk otot, tapi dia kadang-kadang nggak mau pemanasan. Dia main langsung lari aja, dia langsung main aja, dan akhirnya mainnya tidak pakai perhitungan, cedera. Nah, ini banyak juga yang ditanganin yang anak-anak kecil ini. Karena orang tuanya mulai sadar, tapi ada yang udah bawa ke tukang urut aja. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau cuman kayak Mas Ari, Mas Amri itu cuman mungkin ototnya aja yang kram atau apa, mungkin bisa. Tapi kalau ada sobek di ligamen atau mungkin ada masalah dengan ototnya putus misalnya, itu kan nggak bisa main urut. Atau ada patah di tulang. Nah, ini sering banget karena olahraga basket itu full body contact. Olahraga bola, ya apalagi sekarang dengan padel. Padel itu nabrak kaca. Ya, melintir, muter pinggangnya, itu juga nggak bisa sembarangan penanganan, dan ini menjadi peluang yang bagus.
3: Ya, Mas Amri, kalau untuk masyarakat yang memang terkendala gitu ya, ataupun punya keluhan, ini datang ke klinik atau ada layanan panggilan?
4: Ya, Mas Luman, biasanya kami biasanya ada home visit juga. Memang nanti ada tim kami yang biasa home visit. Dan biasanya kalau memang bisa sempat ke klinik, ya kita perangannya bisa di klinik juga. Jadi bisa dua-duanya, Mas Lukman.
3: Nah, untuk bisa tahu ini bisa mengunjungi apa? Biasanya atau penyalenan atau dari Instagram saja ini?
4: Ya, biasanya dari Instagram saya ada admin. Di situ ada admin, nanti admin akan menginfokan untuk fisioterapi nanti yang bisa ke rumah dan fisioterapi yang available di klinik siapa, seperti itu Mas.
5: Nomor WA-nya ada nggak, Bang Mas Amri? Bisa dikasih tahu nih nomor WA-nya layanan klinik itu di nomor berapa? Yang mendengarkan hari ini
4: bisa mungkin nanti apa di
5: ini
4: disebutkan aja Coach Yeti ya?
3: Ya boleh, silakan, nggak apa-apa.
5: 0811-8492-330, benar ya?
4: Betul pagi Coach Gedi.
5: Yes.
3: Nah, ini bisa yang di BSD dan Solo atau hanya di BSD saja?
4: Hanya yang di Solo pun sama Mas Lukman. Di Solo juga bisa. Nanti bisa kontak ke admin di Solo. Nanti ada yang bisa ke rumah dan ada bisa penanganan langsung di klinik, seperti itu Mas
3: Lukman. Ini kan minimal di save lah ya, Coach ya. Ini ya, karena sewaktu-waktu ini tahu nih harus kemana gitu ya. Jadi tadi ya, perbedaan urut dan fisioterapi itu ya, tadi juga dijelaskan oleh Mas Amri. Nah, Mas Amri, kalau tadi usia 10 tahun tadi ya, pasiennya, ini biasanya kenapa itu Mas?
4: Nah, ini Mas Luman, biasanya kenapa sekarang banyak banget terjadi pada anak-anak usia dini itu, mungkin Mas Luman lihat secara kompetisi sekarang banyak banget anak-anak sekarang udah ada kompetisi basket itu kan, kompetisi basket kelompok umur, bola kelompok umur. Nah, biasanya yang jadi kendala itu karena dia overuse, Mas Lukman, overuse terus tanpa dibantu rehab yang dalam arti bantu massage, bantu stretching tidak sesuai, nah itu dampaknya nanti akan ya cedera pada lutut biasanya. Karena menghambat masa pertumbuhan, nah, itu yang sering terjadi yang datang ke klinik tuh seperti itu kasusnya Mas Lukman.
3: Coach, kalau dari sisi bisnis ini memang harus dijalankan oleh pakar atau seperti apa Coach?
5: Iya, jadi ada bisnis-bisnis yang dibuka harus memang orang yang tersertifikasi, orang yang punya izin, jadi gak sembarangan buka. Ya. Ini berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan yang namanya kecelakaan kerja, olahraga, itu gak bila sembarangan. Jadi gak bisa bilang, oh saya ini dokter, tapi gak ada sertifikasinya, gak ada license atau izin prakteknya. Nah kayak fisioterapi, ada chiropraktik gitu ya, gak main-main. Karena itu berhubungan dengan yang namanya tubuh manusia. Penanganannya pun ada tekniknya, ada aturannya, ada ilmunya gitu ya. Dan juga yang baru-baru selesai juga harus punya jam praktek untuk bisa buka izin, gak sembarangan juga gitu. Itu yang menjadi bahwa bisnis ini tidak perlu, tidak cuma punya modal tapi punya keahlian dan harus memang punya ahlinya.
3: Dan peluangnya masih sangat terbuka lebar.
5: Sangat terbuka. Karena kalau kita paksain olahraga dalam kondisi cedera kan gak enak juga.
3: Iya.
5: Maksudnya olahraga kan mau sehat, tapi begitu olahraga malah sakit.
3: Iya.
5: Yang ada akhirnya ya jadi gak olahraga karena sakit. Dan didiemin, begitu didiemin gara-gara salah, misalnya nge-gym. Nge-gym juga gak bisa asal pakai alat gym aja, harus
3: ngikutinnya.
5: Tahu-tahu ototnya miring sebelah atau terjadi skoliosis. Skoliosis itu ototnya jadi enggak balas dan kaku di satu bidang atau sisi gitu.
3: Iya. Mas Amri, kalau jam operasionalnya pukul berapa ini?
4: Ya, untuk di BSD kita dari jam 9 sampai jam 7 malam.
3: Okay.
4: 9 pagi sampai jam 7 malam.
3: Kalau untuk yang Solo sama.
4: Kalau yang Solo biasanya kita dari jam 8 sampai jam 5 sore.
3: Oke. Coach, mungkin sebagai closing statement dari usaha yang dirintis oleh Mas Amri ini, apa yang bisa kita petik ini, Coach?
5: Saya pernah buka kelas untuk olahragawan berbisnis.
3: Oke. Ya,
5: jadi saya sharing kepada atlet-atlet, mantan atlet nasional atau orang-orang yang bergerak di bidang olahraga, saya jelasin secara mekanisme, struktur ya, bagaimana membangun bisnis olahraga.
3: Yeah.
5: Karena bisnis olahraga unik ya. Bisnis olahraga ini kalau kita memang ahli atau atlet, biasanya kemampuan kita dan ilmu kita adalah tentang olahraga yang kita tekuni itu. Tapi pada saat kita pensiun, kalau kita nggak punya keahlian untuk melakukan bisnis, itu sama aja akhirnya kita nggak tahu nih kerjanya apa. Karena pada saat kita jadi atlet, biasanya kita fokus hanya latihan, tanding, latihan, tanding. Tapi kalau kita nggak dibekali dengan ilmu bisnis untuk mengembangkan olahraga yang kita geluti, tentu kita nggak akan punya pekerjaan atau penghasilan tetap. Salah satu contoh, nggak harus teknik fisioterapi karena itu ada sekolahnya. Misalnya Anda atlet olahraga basket, setelah Anda pensiun Anda jualan baju basket, Anda produksi jersey, Anda bisa menjual alat-alat olahraga, atau bahkan Anda itu olahragawan yang mungkin senang dengan nge-gym, jadi Anda buka gym dan Anda menjadi instruktur di gym itu. Dengan konteks Anda paham membangun bisnis, Anda paham mengelola keuangan, mengelola digital marketingnya, mengelola bisnis prosesnya, insya Allah akan banyak pebisnis-pebisnis olahraga ini, Bang Lukman.
3: Baik. Coach Getty, terima kasih banyak waktunya. Dan Mas Amri, terima kasih.
5: Terima kasih.
3: Sukses
5: terima
3: terus ya. Sukses terus usahanya. Dan Coach, kita nanti kita hadirkan kejutan lagi Coach ya, untuk di minggu depan tentunya. Di episode berapa Coach untuk minggu depan?
5: Episode minggu depan adalah 99. Saya akan undang dari bidang seni.
3: Wow, luar biasa. Jangan lewatkan tentunya ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita lanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Malam.
1: UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000.
2: Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatakan transformasi digital memperkuat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena mempermudah masyarakat dalam mengakses proses penerimaan murid baru. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kemendikdasmen untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Adi Hartono, menyebutkan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem SPMB secara daring dan pihaknya mencatat pelaksanaan SPMB jenjang pendidikan SMP berlangsung tanpa antrian panjang di sekolah. Hal ini dikarenakan seluruh proses mulai dari verifikasi dokumen hingga pemilihan sekolah tujuan dapat dilakukan dari rumah. Mendampingkan sejak tahap awal tersebut membuat proses pendaftaran berlangsung lebih lancar ketika jadwal seleksi dimulai. Kita beralih ke informasi lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan koordinasi penegakan hukum di sektor jasa keuangan tetap dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko mengatakan koordinasi antara OJK dan Polri dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan bukan merupakan mekanisme baru, melainkan telah berjalan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Sasongko menjelaskan koordinasi tersebut mencakup pelaksanaan berbagai upaya penegakan hukum, mulai dari penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, hingga pertukaran data dan informasi, serta bantuan teknis dan taktis. Kita beralih ke informasi mancanegara. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, hari ini saat ditemui di Jakarta mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Ia menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Borujerdi mengatakan salah satu penyebab belum adanya kepastian ialah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran. Meski demikian, Borujerdi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang telah menerima undangan untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi. Ia juga menyampaikan terima kasih atas sikap persahabatan Indonesia terhadap Iran di tengah situasi yang dihadapi negaranya.
2: You know that during the funeral ceremony, all the Iranian space base has been closed. So now if we are going to reopen it for Iranian friends to go to Iran, it takes a little bit time. I don't have any idea because I must receive the confirmation from my capital.
1: Lebih lanjut, Borujerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani proses pemakaman terakhir. Borujerdi menilai kehadiran delegasi Indonesia akan memberikan makna penting bagi hubungan bilateral kedua negara. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo menunjuk ia dan Ketua MPR RI untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, namun masih menunggu konfirmasi waktu dan lokasi untuk menghadiri upacara pemakaman dari pihak Iran. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih tim nasional Swiss Murat Yakin memperkirakan pertandingan melawan Kolombia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di BC Place Vancouver. Pelatih berusia 51 tahun itu menegaskan Swiss tidak akan mengubah karakter permainan mereka. Ia ingin timnya tetap mengandalkan gaya bermain yang sudah membawa mereka melaju ke hingga fase gugur. Swiss memang menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen, setelah beberapa edisi terakhir kerap kesulitan menjaga konsistensi di fase gugur. Permainan disiplin dan terorganisasi mulai menjadi kekuatan utama La Nati di Piala Dunia 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his Kempes. Oh, Jonko saved it and it's gone in. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan terkait dengan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas yang menduga tiga anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah meninggal karena dibunuh terduga pelaku narkoba saat tengah melaksanakan operasi pengungkapan kasus narkoba. Tiga anggota Polres Katingan gugur dalam operasi pemberantasan peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Ketiganya adalah Ibda Anumerta Sumaryanto, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra, dan Bribtu Anumerta Nopandri Ramadana.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Ya, Kompolnas turun langsung ke lokasi ditemukannya 3 jenazah anggota polisi yang gugur saat operasi penggerbekan narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan, Kalimantan Tengah. Dari pengecekan TKP dipastikan ketiga anggota bukan meninggal karena tenggelam, melainkan aksi pembunuhan akibat perlawanan dari kelompok bandar narkoba.

0: Nanti kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner Kompolnas, Pak Sumardi Hamid, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Kami sudah tersambung bersama dengan Supardi Hamid, Komisioner Kompolnas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Supardi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Supardi?
2: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Ya, Pak Supardi, Kompolnas turun langsung ke lokasi atau ke TKP ditemukannya 3 jenazah. Temuannya seperti apa ini, Pak?
2: Ya, yang menarik adalah bahwa dari 3 korban ini, semuanya dari jejak-jejak yang tersisa ya, maupun bukti forensik yang sudah kami lihat, bahwa ketiganya ini telah mengalami kekerasan dan meninggal itu sebelum mereka dijatuhkan ke sungai gitu ya. Jadi posisinya mereka mengalami kekerasan sebelum itu.
0: Ketiganya ditemukan di sungai ini Pak ya, dibuang ke sungai gitu ya?
2: Iya, dibuang ke sungai.
0: Kalau dugaan yang pelakunya ini dari perlawanan tadi bandar narkoba ini diperkuat dari apa ini Pak?
2: Kalau bahwa ini adalah perlawanan dari kelompok narkoba, memang kegiatan itu adalah kegiatan lidik sebetulnya pada awalnya. Kemudian karena mendapatkan informasi bahwa di situ ada transaksi dan ada masuk narkoba dalam jumlah yang cukup besar, maka kemudian anggota Polres Katingan itu langsung melakukan penggerbekan. Nah, timnya itu sebetulnya full tim untuk tingkat Polres sebetulnya. Saat narkoba itu hampir seluruhnya berangkat ke situ. Akan tetapi begitu tiba di lokasi, setelah melakukan masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian mereka menyatakan bahwa mereka adalah polisi dan membawa surat tugas. Tapi kemudian ada seorang perempuan yang berteriak-teriak dan meneriakkan rampok gitu. Tapi pada saat itu sebetulnya target yang ingin ditangkap sebetulnya sudah didapatkan oleh polisi. Tapi kemudian ada anggota keluarga yang ada di situ. Kebetulan mereka satu keluarga itu tinggal berdekatan. Kemudian langsung masuk ke dalam rumah dan melakukan kekerasan dengan menggunakan parang. Pada saat itu ada anggota yang terluka karena menangkis, jarinya putus, dan kemudian keningnya juga kena parang. Nah itu sebetulnya situasinya. Akhirnya anggota melihat situasi itu, kami lihat mereka mengambil keputusan untuk mundur.
0: Oke, ini artinya yang di luar dari 3 orang yang ditemukan tewas ini ya, Pak Supardi?
2: Enggak, termasuk yang itu.
0: Oh, termasuk itu ya? Oke.
2: Iya, nah yang 3 ini ada di dalam situ sedang melakukan penangkapan itu. Yang satu itu sudah kena parang itu, tapi melihat situasi yang sangat keotik itu, di mana di depan itu sudah banyak orang, mereka akhirnya lari ke belakang. Sementara di belakang rumah ini adalah sungai yang sangat deras gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, kemudian mereka ada yang kemudian lompat ke sungai. Tapi yang terluka tadi karena sudah tidak kuat, dia kemudian minta tolong kepada orang yang ada di situ, saya menyerah. Tapi kemudian begitu dia menyerah, dia ditarik, baru kemudian dia di bacok lagi bagian kendingnya sampai tembus ke otak.
0: Nah, dan ini kan pihak keluarga memprovokasi dengan kata rampok ini ya, Pak Supardi. Ya, masyarakat sekitar bagaimana? Ikut melakukan penganiayaan?
2: Yang menarik itu bahwa pernyataan dari kepala desa dan pemuka adat yang ada di situ, justru masyarakat itu sebetulnya tidak terlibat. Yang terlibat itu adalah memang anggota keluarga yang ada di situ.
0: Oh, okay.

0: melakukan merangsek masuk ke dalam rumah itu dan berhasil mengamankan terduga. Akan tetapi begitu terduga ditangkap sedang di mau diborgol, kemudian ada kakaknya dan kemudian pamannya masuk ke dalam rumah menggunakan parang dan membabi buta membacok anggota.
1: Oke. Nah, kalau dari sisi perlengkapan anggota ini bagaimana, Pak Supardi? Kan ketika mendapatkan perlawanan seharusnya sudah bisa melakukan tindakan tegas dan terukur ini, Pak.
0: Iya, betul. Ini yang menarik, Pak. Bahwa Mas Lukman, bahwa begitu situasi itu sudah tidak memungkinkan, satu anggota kemudian melakukan tembakan ke atas.
1: Iya.
0: Kemudian tetap dikejar dengan parang dan kemudian melakukan penembakan terhadap salah satu anggota keluarga yang sedang mengancam dengan parang itu. Kemudian anggota lari ke belakang, akan tetapi pada saat lari ke belakang itu sebagian ke sungai itu kemudian dikejar. Dan ternyata yang mengejar ini kemudian menjadi cukup banyak anggota keluarga yang berkumpul itu dan sebagian juga menggunakan senjata api, bukan cuma parang gitu ya.
1: Mereka-mereka yang melakukan penganiayaan terhadap aparat ini bagaimana, Pak? Sudah diamankan semuanya?
0: Belum semuanya, tapi sudah beberapa berhasil ditangkap. Tapi yang melakukan pembunuhan, ya kita katakanlah pembunuhan itu, masih ada yang belum tertangkap. Kemudian pengedar narkoba yang tadi akan ditarget juga sempat lolos karena situasi seperti itu. Nah, sekarang sedang dilakukan pengejaran oleh tim gabungan antara Polda, Polres, dan ada sebagian dari Mabes Polri.
1: Berarti statusnya mereka DPO, Pak, ya?
0: Sekarang DPO.
1: Pak, ini yang memprovokasi ini bagaimana? Sudah diamankan, Pak?
0: Jadi begitu kejadian itu berlangsung,
1: iya,
0: anggota ini keluar kan untuk melakukan backup dari Polres itu cukup jauh ternyata begitu saya datang ke TKP.
1: Iya.
0: Itu membutuhkan waktu 3,5 jam.
1: Jadi
0: begitu mereka telepon, kejadian sekitar jam 2 pagi itu, nah begitu pagi keluarga ini udah pergi semua.
1: Lalu dan jenazah ini bisa dievakuasi pukul berapa itu, Pak?
0: Nah kan jenazah ini dicari dulu sebelum anggota ini kan. Nah begitu dilakukan evakuasi ketemu satu itu yang nyangkut di sungai itu, yang kebetulan itu yang melakukan penembakan sebetulnya, yang bawa senjata. Nah dialah yang kemudian pada sekitar jam 7 itu dievakuasi jenazahnya, dan mobil anggota yang ada di depan rumah pelaku ini juga dibakar gitu.
1: Catatan Kompolnas sejauh mana, Pak, dengan kondisi saat ini? Seharusnya kan bisa jauh lebih tegas ya, memberikan tindakan tegas dan terukur ketika memang nyawa ataupun keamanan dari aparat keamanan ini sudah membahayakan ini, atau dalam kondisi bahaya ini.
0: Ya, kita melihat bahwa kasus-kasus narkoba sekarang ini adalah real and present danger.
1: Iya.
0: Jadi ancamannya tidak main-main. Mereka berani melawan petugas, bahkan sebagian menggunakan senjata api. Sementara pada saat ini anggota di lapangan tidak semuanya bisa membawa senjata api karena ada kebijakan evaluasi penggunaan senjata api di awal tahun 2025 itu menyebabkan kemudian banyak anggota tidak memegang senjata api pada kegiatan semacam ini karena tidak memiliki surat izin menggunakan senjata api. Karena proses pengurusannya berdasarkan perkap itu cukup rumit gitu, sehingga sebagian anggota di Polres terutama yang di pedalaman itu untuk ngurusnya menjadi tidak gampang gitu ya. Nah itulah yang kemudian menyebabkan sebagian anggota itu tidak dilengkapi dengan senjata api pada saat kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memiliki ancaman risiko yang sangat tinggi seperti ini.
1: Iya, ini kan giat yang membahayakan memang sudah semestinya dilengkapi dengan senjata api dan juga peralatan yang memang bisa mengamankan tugas ini kan, Pak Supardi.
0: Ya betul, ini yang memprihatinkan kita bahwa karena tekanan waktu di tahun 2025 itu terkait excessive force waktu itu, sehingga ada evaluasi penggunaan senjata dan ini masih berlangsung evaluasi itu dan kemudian menyebabkan sebagian senjata yang tadinya dipegang secara personal oleh anggota semua digudangkan.

0: Jadi nanti akan dikeluarkan kalau akan melakukan kegiatan. Nah, pada saat akan melakukan kegiatan itu, juga syarat administrasinya juga harus dilengkapi. Itu
1: rumit,
0: yang membuat
1: ya,
0: kemudian rumit. Nah, inilah yang kemudian kami minta agar ada terobosan kebijakan terkait penggunaan senjata api, terutama pada kegiatan-kegiatan penindakan. Kita berharap bahwa jangan sampai kendala-kendala administratif seperti ini menyebabkan anggota kemudian malah menjadi korban.
1: Yeah.
0: Ini yang kita dorong agar dilakukan evaluasi kembali. Kalau memang pengurusan itu melibatkan banyak satuan fungsi di kepolisian, ya dilakukan secara proaktif. Jangan kemudian anggota harus mengurus secara personal. Tapi memang didatangi oleh tim yang akan melakukan asesmen ke Polres-Polres untuk mereka kemudian melakukan asesmen di Polres. Jadi bukan mereka datang ke Polda, tapi tim yang akan melakukan asesmen penggunaan senjata api lah yang datang ke Polres melakukan uji dan sertifikasi. Ini yang akan kita dorong, dan mudah-mudahan ini segera dilaksanakan sehingga kemudian pada saat penindakan tidak ada keraguan bagi anggota untuk melakukan penindakan keras dan terukur apabila memang situasinya tak terhindarkan, terutama mengancam keselamatan petugas. Dan umumnya dalam penindakan narkoba, tingkat resikonya sebetulnya sangat tinggi. Ini adalah tindakan-tindakan yang high risk, hampir sama dengan penindakan terorisme situasinya.
1: Ya, ini kan satu kegiatan yang membahayakan dan potensi mendapatkan perlawanan gitu ya, Pak Supardi ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Tidak ada pengecualian, Pak, terkait dengan aturan yang tadi seharusnya bisa dibilang rumit itu ya.
0: Ya, ini yang kita dorong untuk mulai dilakukan semacam evaluasi dan kemudahan bagi anggota sepanjang syaratnya terpenuhi. Jadi senjata itu sebetulnya tidak dibawa pulang, tapi kalau operasi seperti ini semua harus dibekali dengan senjata. Karena prioritas pertama dalam penegakan hukum itu adalah keselamatan petugas, itu terlebih dahulu diutamakan, baru kemudian penindakan. Nah, prinsip ini harus dikedepankan, karena prinsip ini sebetulnya dilindungi secara universal bahwa keselamatan petugas itu adalah prioritas satu.
1: Ya, kalau dari catatan Kompolnas sendiri, ketika melakukan perlawanan ataupun proses penangkapan terhadap bandar narkoba, kan bukan kali ini saja, Pak, ya, yang mendapatkan perlawanan ini, Pak?
0: Ya, kalau penggerbekan semacam ini hampir sebagian besar sebetulnya mendapatkan perlawanan, kecuali memang diturunkan tim yang lengkap, yang didukung misalnya oleh BRIMOB, kalau memang ini operasi yang terencana, gitu ya. Tapi pada kegiatan-kegiatan penyelidikan yang kemudian anggota mendapatkan informasi dan harus bertindak cepat, ini kan berbeda dengan operasi yang memang ditujukan pada satu target yang memang sudah direncanakan sejak awal. Karena narkoba ini kan sifatnya adalah cepat sekali peredarannya.
1: Jadi
0: begitu bandar itu memegang, maka dalam hitungan jam, kalau tidak cepat dilakukan penggerbekan, itu barang sudah beredar. Cepat sekali.
1: Pak, ini kalau bicara penanganan ataupun penangkapan terhadap terkait dengan narkoba, terkait dengan bandar dan kurir kan tentunya berbeda, Pak, ya, penanganannya atau jumlah personil yang diterjunkannya.
0: Ya, betul. Jadi kalau misalnya untuk menangkap kurir, ya itu beberapa personil itu cukup.
1: Iya.
0: 2-3 orang pun bisa dilakukan, tapi apabila itu adalah bandar dan penggerbekan itu dilakukan di wilayah tempat tinggalnya, itu risikonya sangat tinggi. Tidak cuma di Kalimantan, sebetulnya di Sumatera juga beberapa kejadian juga menunjukkan begitu.
1: Dan yang kali ini sudah sesuai dengan prosedur, Pak, sesuai dengan jumlah dan lain-lainnya.
0: Kalau dari sisi jumlah, karena memang di Polres itu jumlah anggota sat-narkoba itu ada, kalau tidak salah kemarin ada 14 orang anggota sat-narkoba itu. Itu turun 12 orang, satu orang masih ada di Polres untuk menjaga piket, dan satu orang sedang sekolah. Jadi memang itu udah full team gitu. Nah, ini juga yang menjadi persoalan bahwa politik SDM di Polri juga kami mendorong agar jargon bahwa Polres besar dan polsek kuat itu memang harus direalisasikan, jangan cuma sekedar lipsing gitu. Karena kita berharap kan Mabes Polri itu nggak usah besar-besar, cukup kecil saja. Polda itu sedang, tapi Polres besar dan Polsek kuat. Karena mereka lah yang ada di ujung. Yang berurusan dengan narkoba seperti ini, dengan langsung pengedar, ini kan hampir sebagian besar dilakukan oleh Polsek dan Polres. Sehingga kekuatan di Polsek dan Polres memang harus optimal.
1: Temuan dari Kompolnas ini akan dibawa ke Kapolri atau sampai ke tahap DPR ini, Pak Supardi?
0: Karena end user dari kegiatan Kompolnas adalah Presiden dan Kapolri, tentu rekomendasi yang akan kami sampaikan adalah kepada Presiden dan kepada Kapolri.
1: Oke. Sudah diagendakan, Pak, untuk memberikan temuan-temuan dari Kompolnas ini, Pak?
0: Untuk Kapolri sebetulnya secara informal kita sudah sampaikan, artinya tidak dalam struktur naskah yang lengkap. Berdasarkan temuan-temuan yang ada, kita sudah mengkomunikasikan. Kemudian rekomendasi singkat juga sudah kita sampaikan. Tapi secara formal nanti kami akan membuatkan naskahnya dan itu akan disampaikan kepada Polri dan kepada Presiden.
1: Baik. Pak Supardi Hamid, terima kasih banyak ya waktunya dan juga penjelasannya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mudah-mudahan ini cepat selesai, Pak, ya, dan cepat terungkap ini mereka-mereka yang DPO ini, Pak, ya.
0: Kita doakan biar penegakan hukum dan wibawa negara bisa ditegakkan kembali terkait kasus-kasus narkoba ini, Mas Lukman.
1: Amin.
0: Dukungan media tentu menjadi sangat penting.
1: Baik. Pak Supardi, terima kasih banyak. Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam,
1: Mas Lukman. Pendengar, Komisioner Kompolnas Supardi Hamid, kami berbincang, tiga polisi diduga tewas dibunuh komplotan narkoba Katingan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih membahas terkait dengan temuan dari Kompolnas yang menduga 3 anggota Polres Katingan, Kalimantan Tengah meninggal karena dibunuh terduga pelaku narkoba saat tengah melaksanakan operasi pengungkapan kasus narkoba. Di mana 3 anggota Polres Katingan gugur dalam operasi pemberantasan peredaran narkotika di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dan nanti kami akan membahasnya lebih mendalam ya. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama dengan Komisioner Kompolnas Pak Subardi Hamid, kali ini kami akan membahas bersama dengan advokat dan dosen ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Pak Siprianus Edi Hardum ya. Dan bagaimana penanganan ataupun perlawanannya ya terkait dengan hal ini, di mana tadi Kompolnas juga mengatakan selama melakukan penangkapan ataupun penanganan narkoba, pihak kepolisian tidak sedikit ya mendapatkan perlawanan. Dan kali ini tadi juga disampaikan ada provokasi yang dilontarkan pihak keluarga dengan kata rampok. Ini yang membuat kerabat dan juga keluarga ini ikut melakukan penyerangan terhadap anggota Polres Katingan dan berakhir gugur ya. Kami akan membahasnya bersama dengan advokat dan dosen ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, Pak Siprianus Edi Hardum.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Edi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya. Pak Edi, kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah ya, 3 anggota Polres Katingan gugur dalam operasi pemberantasan peredaran narkotika ketika mendapatkan perlawanan dari pihak keluarga dan juga kerabat. Dan tentunya ini juga kan bukan kali pertama pemberantasan narkoba ini mendapatkan perlawanan. Bagaimana Pak Edi melihat ini?
2: Terima kasih. Yang pertama saya ikut berduka ya terhadap meninggal 3 orang anggota polisi ini. Yang kedua, saya menyayangkan itu terjadi. Ya, saya menduga pihak Polres atau polisi setempat salah perhitungan dalam menangkap terduga pelaku tindak pidana narkoba itu. Ya, padahal itu adalah kampung narkoba. Ya, lalu yang ketiga, saya ingin mengatakan bahwa kasus ini saya menduga di kampung narkoba itu ya, mereka ada yang membacking ya. Yang membacking itu bisa diduga dari aparat keamanan juga ya. Bisa dari anggota polisi sendiri, bisa dari anggota aparat keamanan yang lain.
1: Dugaannya dari mana untuk memperkuat dugaan itu?
2: Gini, saya kebetulan saya sudah melakukan penelitian soal tindak pidana narkoba di Indonesia ya.
1: Oke.
2: Tindak pidana narkoba itu terdiri dari narkotika dan psikotropika. Itu disebut tindak pidana narkoba. Ya. Pemain narkoba ini ya, kenapa sampai maraknya peredaran narkoba dan begitu banyak kampung narkoba, dan Kapolri sendiri sudah mengakui kan. Begitu banyak ya kampung narkoba di Indonesia ini.
1: Yeah.
2: Termasuk ada 7 jaringan internasional. Ya. Kenapa ini terjadi? Yang pertama itu adalah karena keterlibatan banyak pihak. Termasuk di sini adalah aparat keamanan. Aparat keamanan di sini adalah Polri sendiri dan TNI. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Dalam catatan saya, kebetulan saya S3 saya, disertasi saya soal narkotika ya, soal narkoba ya. Bahwa begitu banyak aparat keamanan yang terlibat dalam bisnis narkoba.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Mereka selain mereka sebagai pengedar juga sebagai backing. Ya. Saya menduga di kampung narkoba di Kalimantan ini ada orang kuat yang membackingi di dalamnya.
1: Iya.
2: Itu satu. Yang kedua, sudah begitu lama memang mereka kerjasama dan masyarakat di situ sepertinya diuntungkan oleh hasil penjualan narkoba ini dari cukong-cukong di situ. Ya. Kita tahu bahwa pebisnis narkoba ini ya adanya di kota-kota, ya bukan hanya kota-kota besar, tapi sudah masuk ke kota-kota kecil. Dan perlu diingat bahwa peredaran narkoba juga dikendalikan dari lapas, lembaga pemasyarakatan, dan rutan.
1: Yeah.
2: Nah, sehingga saya tidak heran kalau misalnya ada aparat keamanan yang ditembak sama mereka. Karena pertama, itu sudah berlangsung lama dan masyarakatnya sudah mendapat untung dari bisnis narkoba itu. Lalu yang kedua, bisa juga ada orang kuat yang merasa terganggu dengan kehadiran aparat keamanan.
1: Maksudnya orang kuat apa? Ya. Siapa?
2: Kasus orang kuat itu, orang kuat itu bisa aparat keamanan sendiri.
1: Oke.
2: Bisa dari oknum Polri, bisa dari oknum TNI.
1: Iya.
2: Ya, dan itu yang sering terjadi. Misalnya kasus berapa tahun lalu itu bagaimana Polres Binjai itu ditembak oleh diserang oleh oknum-oknum TNI kan? Karena Polres menahan mobil yang diduga membawa narkoba ke Jakarta, ya kan? Itu terjadi penyerangan seperti itu, ya. Ya bisa saja dugaan saya ini salah, tapi saya menduga sebagai saya orang yang meneliti dalam kasus ini, bahwa memang kalau sampai berani pelaku bisnis narkoba menembak aparat keamanan, saya menduga ada aparat juga, oknum aparat di belakangnya. Dan saran saya adalah untuk memberantas bisnis narkoba ini, perdagangan narkoba ini, tindak pidana narkoba ini, memberantas kampung-kampung narkoba ini, Polri jangan jalan sendiri.
1: Okay.
2: Ya, libatkan TNI, libatkan polisi militer, ya, baik itu dari POM AL ya, POMAL, maupun dari POM Angkatan Darat atau POM TNI secara keseluruhan. Karena ada banyak oknum TNI yang terlibat, itu supaya tidak terjadi kalau misalnya mereka ada sentimen, karena kebetulan begitu banyak anggota Polri, oknum Polri yang terlibat, bahkan ada jabatan Melati ya, jabatan Kapolres terlibat. Bahkan kita tahu tuh si ada yang bintang dua kemarin dihukum umur hidup itu. Itu kan ada perasaan dari aparat keamanan yang lain lah. Anda menindak tapi Anda juga melakukan hal ini. Ya, walaupun ya tidak semua begitu banyak anggota Polri yang benci dengan tindak pidana narkoba ini. Dan kita tahu bahwa data-data saya yang saya dapat ribuan itu, ada tulisan saya di Harian Kompas, di Kompas.com bahwa Polri itu harus menjadi sapi yang bersih. Intinya di situ adalah kalau memberantas narkoba, ya Polri itu harus menjadi sapu yang bersih.
1: Kalau melibatkan TNI untuk terjun langsung dalam pemberantasan narkoba, dasar hukumnya di mana, Pak Edi? Bagaimana ini?
2: Sebenarnya ini kan tinggal kesepakatan antara Panglima dan Kapolri saja.
1: Oke.
2: Ya kan, karena sebenarnya tidak adalah dasar hukumnya seperti itu. Yang pertama memang kalau ada aparat diduga ada aparat TNI yang terlibat atau untuk mengantisipasi ada oknum, toh tidak salah Bapak Kapolri mengontak Bapak Panglima kan untuk terjun bersama. Paling tidak TNI harus ada di belakang, POM ya, polisi militer ya, supaya tidak terjadi perlawanan begitu. Kalaupun ada perlawanan, pasti mereka tahulah kerjasama. Itu satu. Yang kedua, untuk memberantas sarang narkoba, kampung narkoba seperti itu, ya bukan saya merendahkan dari polisi biasa. Coba terjunkan Brimob atau Densus 88 sekalian. Ya. Jangan anggap enteng. Kalau saya baca di media bahwa karena itu adalah sistem kerawanannya masih bersifat menengah katanya, sehingga diterjunkan hanya belasan anggota polisi, itu keliru besar sebenarnya.
1: Salah kalkulasi begitu ya?
2: Kalau sudah disebut kampung, kampung narkoba, itu berarti sudah sarang itu. Sarang. Dan di dalam sarang itu pasti ada oknum. itu sudah pasti. Dalam penelitian saya itu ada oknum. Entah itu oknum Polri sendiri maupun oknum dari aparat keamanan yang lain.
1: Baik.
2: Nah, oleh karena itu, yang turun untuk operasi itu harus orang-orang yang memang polisi elit ya, Brimob. Brimob itu. Brimob, dan kalau diduga antisipasi ada aparat keamanan yang lain seperti oknum TNI, koordinasi dengan Pangdam setempat.
1: Baik.
2: Atau Kodim.
1: Iya, kita sapa pendengar boleh ya, Pak Edi ya. Untuk bergabung bersama kita, pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pak Junaidi di Makassar, malam Pak Junaidi.
3: Malam, buluk mang.
1: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Kalau menurut saya ini narkoba ini harus dilanggar semua ini buluk mang.
1: Iya.
3: Iya, saya setuju kalau misalnya ada narkoba. Ini narkoba ini barang haram ini. Jadi kalau menurut saya harus ini kepolisian sama tentara Brimob ini harus turun ini bergerak ini. Jangan kesiakan. Ini saja. Buluk, Mang.
1: Baik, terima kasih ya. Pak Junaidi di Makassar. Dari Makassar saya menuju ke Boyolali. Pak Udin, malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, malam Pak, silakan.
4: Jelas harus dituntaskan sampai beres ya, khususnya di masalah ini ya. Dan narkoba harapannya saya nol di Indonesia gitu. Alias tidak ada kampung narkoba gitu. Jadi narkoba tidak bisa hidup gitu di Indonesia, harapan saya. Terima kasih.
1: Baik, ya mungkin bisa ditanggapi Pak Edi, silakan.
2: Terima kasih ya Bapak yang dari Makassar dan Boyolali. Ini Pak, narkoba ini merupakan tantangan terbesar kedua setelah korupsi untuk negara kita ya. Di Indonesia ini ada 7 jaringan internasional yang masuk ke dalam yang beredar narkoba di Indonesia ini, ya, belum dari lokal juga. Selain itu, di Indonesia sendiri ada ribuan kampung-kampung narkoba, dan itu Kapolri sudah mengafirmasi itu kan.
1: Iya.
2: Lalu kenapa Pak sampai peredar narkoba itu marak? Yang pertama itu karena aparat penegak hukumnya terlibat Pak. Ya, saya contoh sebut misalnya Kapolres di Bajawa, ya Kapolres Ngada, Kapolres Bima, ya ada Kapolres terakhir di Sumatera atau mana itu ya, belum Kasat Reskrim ya di Kalimantan atau apa itu yang terlibat ya.
1: Yeah.
2: Dan semua itu mereka memang diberantas oleh Polri sendiri. Kita salut kepada Polri lah, walaupun banyak yang terlibat, yeah, tapi Polri sendiri yang menjadi sapu untuk membersihkan diri mereka sendiri.
1: Ya, yeah, karena ini lagi reformasi ini ya. Polri sendiri ini ya, lagi bebenah Polri ya,
2: berbenah itu satu. Yang kedua, selain Polri juga ada oknum dari aparat keamanan atau penegak hukum yang lain seperti oknum dari TNI. Itu banyak TNI yang terlibat. Selain TNI juga jaksa ya, selain jaksa juga ada, mohon maaf, kebetulan saya advokat, dari rekan-rekan advokat juga.
1: Oh iya.
2: Banyak, ada juga advokat yang terlibat, dia menjadi broker ya untuk ini. Banyak lah ya. Bahkan sebagai pengedar juga. Dan itu Polri sendiri ada datanya.
1: Ini masuk ke dalam tesisnya ya, Pak Edi ya.
2: Ya, selain saya disertasi ya.
1: Iya.
2: Selain aparat keamanan terlibat ya, juga ini kan narkoba ini kan bisnis yang sangat menguntungkan, Pak.
1: Oke.
2: Jadi ada prinsip di dalam pemain narkoba ini, kalau tidak ditangkap surga, kalau ditangkap neraka.
1: Oke.
2: Okay. Ya, ini bisnis yang sangat menguntungkan bagi orang yang terlibat di dalam apa ini, dalam pemain narkoba ini. Ya. Lalu yang ketiga, kenapa sampai ini terjadi? Ya. Hukuman terhadap pelaku narkoba ini terlalu ringan juga. Ya. Di dalam disertasi saya mengusulkan ya, kalau ada aparat keamanan yang terlibat itu minimal dihukum 10 tahun dan maksimal hukuman mati. Ya. seberapapun dia, kalau dia terlibat, karena dia sebenarnya menjadi sapu yang bersih. Ya kan?
1: Harus berbeda dengan hukuman masyarakat pada umumnya gitu ya?
2: Harus berbeda, dan itu saya kemarin, itu saya usulkan dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Dan sekarang itu kan lagi bergodok di DPR. Dan saya sangat kecewa ketika ada yang mengusulkan bahwa orang sekedar pemakai itu diberi RJ, ya, restoratif justice, yeah, pemaafan, rehabilitasi. Itu luar biasa, itu tidak bisa menurut saya, karena dia itu tetap akan bermain, keluar dari situ dia akan pakai lagi. Dan saya punya data, orang yang selalu RJ itu, tapi dia terus pemakai narkoba. Ya, dan bahkan saya, dia pernah menjadi klien saya.
1: Tapi kan statusnya jadi korban saya, kalau pemakai ya Pak? Atau pengguna ini?
2: Iya. Itu kan korban seperti apa? Itu kan awalnya kan dia pasti minta gratis itu kan. Setelah 3 kali beli sudah. Ya kan. Bagi saya sih mereka ini dihukum. Kalau bisa saya usulkan di pulau Indonesia ini kan banyak pulau. Ditaruh di satu pulau. Mereka kerja apalah gitu kan. Tidak boleh diberi rehabilitasi. Nah kemudian berikutnya adalah, ada kalangan artis yang memakai ini. Artis itu kan sebenarnya figur publik, karena dia sering tampil. Tapi diberi rehabilitasi dan ditampil lagi di TV. Akhirnya banyak anak-anak muda ikut memakai sekedar bergaya kan. Ya kan, oh itu artis itu pernah dari narkoba, tapi dia kaya raya, dia ini. Bahkan bisa bergabung dengan partai politik. Mohon maaf, dia diberi jabatan pula kan, misalnya. Itu kan menjadi apa ya, menjadi acuan anak muda jadinya kan. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan selain itu tadi adalah peredaran narkoba ini dimainkan dari lapas. Lapas kita ini kotor sekali. Ya, lapas dan rutan itu kendalinya dari dalam, masa tidak bisa berantas sih.
1: Baik, ya baik. Pak Edi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Selamat malam, terima kasih pendengar RRI Jakarta.
1: Pendengar Siprianus Edi Hardum, advokat dan dosen ilmu pidana Fakultas Hukum Universitas Tamajagakarsa, melengkapi perbincangan kita yang sebelumnya kami hadirkan juga tadi perbincangan bersama dengan Komisioner Kompolnas. Dan yang kami bahas ini terkait dengan 3 polisi yang diduga tewas dibunuh komplotan narkoba Katingan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjelaskan dirinya menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR. Menanggapi pandangan mengenai kedudukan Presiden dan MPR sebagai lembaga negara yang setara, Muzani mengatakan Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan menentukan pihak yang mewakili Indonesia dalam suatu acara kenegaraan. Muzani juga mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah bersama masyarakat menyepakati langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Masyarakat juga mengapresiasi inisiatif masyarakat yang memperbaiki akses jalan secara swadaya. Berdasarkan hasil pembahasan, kondisi jembatan Enang-Enang masih dinilai belum cukup aman, terutama untuk dilalui kendaraan berat, dan pemerintah akan memperkuat struktur jembatan Enang-Enang agar tetap dapat difungsikan dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Selama proses perbaikan jembatan berlangsung, pemerintah akan menyiapkan jalur alternatif melalui Werlah. Jalan tersebut akan diperbaiki mulai dari pelebaran hingga peningkatan kualitas permukaannya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai final dengan Amerika Serikat tidak akan dimulai jika ancaman terhadap Iran terus berlanjut. Nota kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan Araghchi disampaikan beberapa jam setelah Trump memperingatkan Washington siap menggunakan kekuatan militer apabila jalur diplomasi gagal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Kolombia harus tampil tanpa penyerang John Cordoba saat menghadapi Swiss pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di BC Place, Vancouver. Kehilangan penyerang tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Kolombia yang berambisi melanjutkan langkah mereka sebagai salah satu kuda hitam Piala Dunia 2026. Meski kehilangan Cordoba, Lorenzo tetap menaruh respek tinggi terhadap Swiss yang akan menjadi lawan mereka pada fase gugur. Ia menilai Lanati memiliki kualitas seimbang dalam bertahan maupun menyerang, serta didukung pengalaman tampil di panggung besar.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu. Catatan Peristiwa.
3: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
2: Indonesia menyapa malam.

Anda masih bersama kami dalam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Malam, masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini nanti kami akan hadirkan bagaimana dengar bareng Piala Dunia 2026, pertandingan antara Argentina versus Mesir.

0: Di pukul 23 nanti akan ada Argentina versus Mesir, dan juga di pukul 3 dini hari ada Swiss versus Kolombia.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers pidato Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Modi soal kerjasama strategis.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, para menteri dan anggota delegasi kedua pemerintahan. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menyambut kembali Yang Mulia di Indonesia, negara yang telah lama menjadi sahabat dekat bangsa India. Kita memiliki latar belakang budaya dan sejarah yang lama. Karena itu, kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut. Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Kami terima kasih Perdana Menteri Modi bersedia menerima. Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif, dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia. Sebelum ini, tanda kehormatan yang sama juga pernah dianugerahkan kepada Perdana Menteri India pertama Jawaharlal Nehru, juga atas penghargaan dan peran besar beliau dalam memperkuat hubungan Indonesia-India dan kontribusinya sebagai salah satu pelopor dan penggagas gerakan non-blok. Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerjasama yang konkret dan saling menguntungkan. Kami juga tadi menyampaikan terima kasih atas dukungan India berhubung dengan keanggotaan tetap Indonesia dalam BRICS. Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan penguatan kerjasama antar lembaga, termasuk lembaga think tanks dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk. Kami juga menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama keamanan melalui India-Indonesia Security Dialogue ketiga. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital. Hubungan antara masyarakat kedua negara juga akan semakin erat dengan meningkatnya konektivitas. Untuk itu, saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. Kedua negara memandang kerjasama ekonomi sebagai salah satu pilar utama hubungan bilateral. Untuk itu, kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan bilateral secara signifikan melalui percepatan pembahasan Indonesia-India Preferential Trade Agreement dan peninjauan upgrading ASEAN-India Trade in Goods Agreement, AITIGA. Guna memperkuat kerjasama sektor keuangan, kami menyambut baik kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR, Cross Border QR Payment Linkage, antara Indonesia dan India. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan. Di tengah situasi global saat ini, kami juga mendorong penguatan kerjasama di bidang ketahanan energi, termasuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya. Juga saling tukar teknologi dan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Kedepan, kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2007 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India. Berbagai inisiatif tersebut mencerminkan ikatan peradaban yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Sekaligus, kita bertekad untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, riset dan teknologi, kebudayaan dan people-to-people contact. Di bidang pendidikan, baik Perdana Menteri Modi dan saya mendukung

0: Kemudian Perdana Menteri Modi dan saya bertukar pandangan mengenai berbagai isu regional dan global. Kami terus mendukung berbagai upaya untuk memajukan perdamaian dan stabilitas dunia, serta memastikan suara-suara dari Global South didengar. Di kawasan, Indonesia dan India terus berkomitmen untuk menghasilkan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, transparan, dan berbasis pada hukum internasional dengan tetap menjunjung sentralitas ASEAN. Kedua negara juga terus mendukung dialog dan diplomasi serta hukum internasional untuk penyelesaian konflik secara damai di kawasan Timur Tengah. Yang mulia Perdana Menteri Modi, saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Saya yakin ini akan menghasilkan persahabatan yang lebih erat, kepercayaan yang lebih mendalam, dan nilai nyata yang berguna bagi kedua rakyat kita. Kita adalah dua demokrasi terbesar di dunia. India sekarang sudah menjadi negara dengan penduduk yang terbesar di dunia. Indonesia sekarang yang keempat ya, keempat di dunia. Jadi kerjasama antara kita berdua pasti akan membawa kebaikan bagi kawasan. Marilah kita terus melangkah bersama, membangun kemitraan yang semakin kokoh demi masa depan yang lebih sejahtera bagi rakyat Indonesia dan India. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sesaat lagi akan berlangsung pertandingan Argentina versus Mesir yang akan berlangsung pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana jalannya pertandingan nanti ya, Anda bisa debar atau dengar bareng bersama Pro 3 RRI, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Argentina dan Mesir akan menjalani laga demi memperebutkan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana prediksinya memang di atas kertas banyak yang menjagokan Argentina. Dan sang juara bertahan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan susah payah. Lionel Messi, CS, harus berjuang 120 menit untuk mengalahkan Cape Verde. Sebelumnya pada fase grup, Argentina tampil sempurna dengan mengalahkan Aljazair, Austria, dan Yordania. Dari 4 pertandingan yang sudah dilewati, Albi Celeste sudah mencetak 11 gol dan kebobolan 3 kali. Mesir juga tak terkalahkan. Pada fase grup, Mesir menang atas Selandia Baru dan imbang melawan Belgia serta Iran. Sedangkan pada babak 32 besar, kemenangan adu penalti atas Australia jadi tiket kelulusan anak asuh Hossam Hassan.

Kami bukan untuk Anda yang menyampaikan prediksi ataupun jalan pertandingan nanti, skor atau prediksi skornya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Dan apakah Anda menjagokan Argentina atau Mesir ya, karena memang memiliki kapasitas yang berbeda ya. Kalau dilihat dari atau di atas kertas banyak yang menjagokan Argentina, sementara bukan tidak mungkin Mesir juga akan memberikan kejutan di pertandingannya. Seperti yang kita ketahui kemarin untuk Argentina ketemu Cape Verde harus bersusah payah ya mengalahkan Cape Verde yang timnas debutan ini dengan waktu 120 menit.

0: Saya kan menuju ke Bengkulu, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga Pak Andi.
1: Jaya, Bung
0: Bukma. Nah, menarik ini Pak Andi nih. Biasanya ada kejutan, biasanya agak berbeda nih.
1: Kali ini saya tidak bisa istilahnya. Nah. Mungkin satu tujuan istilahnya pasti Argentina gitu.
0: Oh, tetap.
1: Mesir gitu ya. Kalau beda kalau yang sebelum-sebelumnya.
0: Berapa, Pak Andi?
1: Pada ini istilahnya timnas Argentina, karena Mesir ini juga mempunyai striker ya. Yang perlu diwaspadai ya, tentu salah satunya seperti kita tahu Muhammad Salah, Omar Mormus maupun Mustafa Siko ini, ini jangan sampai istilahnya dikasih peluang gitu ya untuk timnas Argentina gitu. Tapi saya kira Mesir bisa mempelajari waktu Argentina kontra Tanjung Verde gitu.
0: Baik.
1: Jadi perlu ini juga gitu. Kewaspadaan juga di lini belakang Argentina gitu saat kontra Mesir nanti.
0: Baik, ya. Terima kasih ya, Pak Andi ya. Dari Bengkulu kita menuju ke Toli-Toli, ada Pak Frans. Selamat malam Pak Frans.
2: Ya, selamat malam Bang Sopanizai.
0: Dengan Lukman, Pak Frans.
2: Oh, Bang Lukman.
0: Ya.
2: Gimana? Tapi ada yang menerima saya tadi di apa sebelumnya, Lukman juga siapa?
0: Irfan itu bukan Lukman, Irfan.
2: Oh, Irfan tadi itu. Oh, ya. Jadi ini si Lukman ya?
0: Iya. Gimana?
2: Oh, ya. Yang apa yang berduel malam ini siapa?
0: Argentina versus Mesir.
2: Argentina versus Mesir. Berarti jam berapa itu nanti, Bang?
0: Pukul 23 ini, Pak.
2: Oh, setelah ini ya. Berarti saya mudah-mudahan tidak meleset lagi ya. Saya menjagokan Argentina.
0: Berapa?
2: Ya, mudah-mudahan bisa mencetak lebih dari satu lah.
0: Oke, baik.
2: Kita tidak bisa memprediksi yang jelas lebih dari satu lah kita katakan. Yeah. Mulai dari dua sampai ke atas lah.
0: Ya, yeah. Terima kasih, Pak Frans.
2: Ya, so apa yang jelasnya Argentina lah yang kita apa?
0: Baik, ya. Terima kasih, Pak Frans.
2: Bang Luk, sampaikan sama Bang Fajar ya.
0: Ya, baik, ya.

0: Dari Toli-Toli kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Selamat malam Pak Roni.
1: Selamat malam Pak Lukman Dara.
0: Ya, silakan.
1: Lama sedikit Pak Lukman.
0: Ya. Ya, silakan Pak Roni.
1: Yang pertama, Argentina itu kan sudah juara beberapa kali, itu kan pahit manisnya Piala Dunia itu semuanya sudah dilewati ya.
0: Ya.
1: Dari drama, penalti, dan masih banyak lagi itu sudah dilewati gitu.
0: Hmm.
1: Jadi Argentina itu nanti kalau mainnya itu kreatif, saya yakin Argentina akan menang, akan bisa melibas Mesir dengan mudah gitu. Apalagi kalau Mesir baru menapaki Piala Dunia sejauh ini gitu. Finalnya belum, tapi kalau Argentina kan sudah juara beberapa kali kan gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau soal skornya sih mungkin 2-0 lah buat Argentina gitu, Pak.
0: Baik. Terima kasih ya Pak Roni ya.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Ya, sudah hadir di studio ada juga pengamat sepak bola Bung Estu. Selamat malam Bung Estu.
2: Selamat malam.
0: Ya, Bung Estu, ada beberapa pendengar tadi, ada Pak Andi, Pak Frans dengan juga Pak Roni, semuanya menjagokan Argentina. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana peluang Mesir memberikan perlawanan terhadap Argentina. Tapi kita sapa pendengar dulu ya, Bung Estu ya.
2: Yep.
0: Ada Pak Leman di Lampung. Malam Pak Leman.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bung Lukman.
0: Waalaikumsalam.
3: Bung Estu ya.
0: Ya.
3: Satunya siapa Bang?
0: Ya, nanti ada Bung Rosi dan juga Bung Joko.
3: Iya, selamat malam. Ini Bang Lukman.
0: Ya.
3: Saya sejak awal menjagokan Argentina.
0: Oke.
3: Okay. Ya, penyisihan juga walaupun Argentina sudah kalah melawan Tanjung apa tuh?
0: Ya, Tanjung Verde.
3: Iya, 1-0 ya, 1-0. Saya tetap menjagokan Argentina dengan 2-0. Kalau mudah-mudahan masuk ke final gitu, Bang Lukman itu.
0: Ya.
3: Itu saja ini prediksinya.
0: Baik.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih. Dari Lampung kita ke Makassar, Pak Wibi. Selamat malam Pak Wibi.
4: Selamat malam Bang Lukman.
0: Malam, silakan.
4: Saya mendukung Mesir.
0: Berbeda karena nih, dia, menarik ini.
4: Karena dia,
0: kenapa?
4: Dia Afrika Bang.
0: Hah?
4: Karena dari benua Afrika dia.
0: Okay.
4: Asia Afrika saya dukung, tapi Asia sudah tidak ada toh.
0: Yeah. Iya.
4: Marco sama Mesir. Tetap Mesir saya dukung.
0: Bukan berapa? Baik. Iya.
4: Ya, 1-0 saja lah sudah cukup.
0: Baik. Bung Estu mungkin bisa mengasih gambaran bagaimana nanti jalannya pertandingan Argentina versus Mesir. Memang banyak ya yang menjagokan Argentina, tapi bagaimana peluang Mesir ini memberikan perlawanan?
2: Ya, menarik sih pertandingan ini karena ini dua tim yang secara sejarah jomplang aja ya.
0: Iya.
2: Beda, memang beda. Tapi kan mental juara sejauh ini juga dimiliki Mesir karena mereka berhasil lolos sampai fase 16 besar. Artinya mereka juga bukan kaleng-kaleng lah seperti itu. Dan menariknya adalah Mesir ini tim yang menurut saya salah satu yang bisa menjadi bagian penting, tapi di bawah air, rata-rata air gitu loh.
0: Yeah.
2: Dengan Maroko, dengan sebelumnya ada Jepang.
0: Yeah.
2: Memang secara secara kedatangan mereka sudah diperhitungkan dengan sangat matang oleh lawan-lawannya.
0: Hmm.
2: Bahkan banyaknya pengamat mengatakan akan melaju jauh segala macam, dan sejauh ini yang melaju jauh baru masih Maroko gitu. Jepang udah pulang lebih dulu. Gitu.
0: Yeah.
2: Artinya secara beban mereka tidak punya beban besar. Lawan Argentina jelas beban di Argentina. Even misalnya ini tergantung juga backroomnya ya,
0: yeah,
2: si Hossam Hassan dan juga Lionel Scaloni gitu.
0: Hmm.
2: Jadi menurut saya sih ini akan menjadi pertandingan menarik. Ada dua ikon pemain di sini, ada Messi, ada Salah.
0: Iya.
2: Even maksudnya Salah juga barusan keluar dari Liverpool, belum mengumumkan mau kemana gitu. Tapi ini menarik dua ikon pemain, yang satu besar menjadi bagian penting Liverpool dari beberapa tahun terakhir, yang satu tidak pernah juara bersama timnasnya ketika bersama Barca gitu, lalu pindah ke Amerika menjadikan dia mendapatkan gelar ketika keluar dari Barca. Bahkan orang mengatakan bahwa Messi ini terlalu Barca sekali. Ketika keluar dari Barca, dia seorang lepas dari itu, beban itu.
0: Iya, gitu. Udah melekat gitu ya.
2: Tuh.
0: Kita sama pendengar dulu ya, Bung Estu ya. Ada Mbak Kelin di Jakarta. Mbak Kelin, malam.
5: Halo, malam.
0: Iya, silakan. Silakan.
5: Iya, sama Abang Restu ya. Tadi
0: iya.
5: Kalau saya dukung Argentina juga deh.
0: kok deh, nggak yakin kayaknya.
5: Enggak, suka aja sama pemain-pemainnya gitu. Baru ngikutin Piala Dunia tuh baru kali ini lah.
0: Oke.
5: Iya, cuman suka aja sama pemainnya.
0: Berapa, Mbak Kelly?
5: Skornya?
0: Ya.
5: Berani tembak aja deh, 3-1.
0: 3-1.
5: Nggak tanggung-tanggung.
0: Baik.
5: Iya dong, biar iya. Puas dong.
0: Bisa iya. Menang. Terima kasih ya Mbak Kelin ya.
5: Oke, makasih ya
0: Bang. Dari Jakarta kita ke Lombok Timur ada Pak Asrul. Selamat malam Pak Asrul.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Asrul.
6: Saya jagokan Mesir aja nih Bang Lukman.
0: Wah.
6: Ya, apapun yang terjadi, walaupun Argentina hebat, tapi di hati tetap Mesir 2-0 aja. Dua untuk Mesir, 2-0 untuk Argentina.
0: Baik, ya. Terima kasih ya Pak Asrul ya. Waalaikumsalam.

0: Bung Estu, kalau kita lihat jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan dari tim-tim debutan dan juga memang banyak yang lolos dari prediksi. Ini bagaimana Bung Estu? Kemungkinan Mesir juga bisa mengulangi capaian mereka-mereka yang sudah memberikan kejutan ini?
1: Iya, yang pasti harapannya Mesir ada salah satu harapan ketika Maroko sudah lolos lebih dulu ke
0: Perempat
1: final, masih kemarin Ghana gagal akhirnya dan ini masih ada Mesir. Tapi yang pasti kalau dilihat dari, saya ngomongin di luar teknis dulu,
0: jadi
1: kita ngomongin soal stadion aja dulu. Stadion ini itu udah ada 4 tim dari 5 tim 1 2 3 4 oh 4 tim sorry 4 tim dari Afrika yang bermain di sini. Tapi di Jani Zona Conbel belum ada dan 4 tim itu hanya satu yang kalah, satu menang, dua imbang
0: ya. Yeah.
1: Cape Verde menahan Spanyol di stadion ini.
0: Yeah.
1: Ya, kejutan sekali. Terus South Africa menahan Republik Ceko 1-1 di sini. Lalu ada Maroko mengalahkan Haiti di sini 4-2. Lalu ada Kongo mengalahkan Uzbekistan di stadion ini, walaupun akhirnya Kongo kalah dari Inggris juga di stadion ini. Artinya aura Afrikanya kok lebih cenderung kuat di sini ya,
0: gitu. Yeah.
1: Bu, sekali lagi, ini kadang-kadang kan kalau orang Jawa bilang otak atik gatuk aja ya. jadi sepak bola itu kadang-kadang jangan terlalu teknis banget.
0: Iya.
1: Harus bahas-bahas hal-hal yang kecil seperti ini. Bahkan kemarin ada yang memprediksi metafisika gitu ya.
0: Wah.
1: Dari sesi metafisika.
0: Yeah.
1: Kita bukan ngomong tahayul, bukan ngomongin klinik ya.
0: Yeah.
1: Tapi dari sesi metafisika, Brazil lawan Norwegia itu kan bermain perpindahan hari katanya.
0: Sudah diprediksi ya?
1: Dari Minggu Pon ke Senin Wage itu katanya warnanya kalau babak pertama warna kuatnya di Brazil, babak kedua warna kuatnya di Norwegia. Ternyata Brazil babak pertama gagal maksimalkan peluang dengan penaltinya
0: Maris
1: Baga. Ternyata di babak kedua benar Norwegia yang. Jadi kadang-kadang ini sesuatu yang otak-atik atau apa ya istilah bahasa Indonesia saya nggak tahu. Tapi istilah nyambung-nyambungin kayak gini kadang-kadang memang perlu untuk relaksasi ketegangan.
0: Tapi kalau kita lihat kemarin sebenarnya Argentina juga cukup kewalahan juga ya menghadapi Cape Verde ya sampai 120 menit ini. Dan bagaimana peluang Mesir ini juga bisa menahan di 120 menit ini?
1: Bedanya Mesir lawan Australia kan 1-1 lalu penalti.
0: Iya.
1: Sedangkan Argentina bermain sampai menit-menit akhir sampai extra time gitu kan, tanpa penalti. Dan ini menurut saya dua hal yang sama sebenarnya. Dua-dua tim ini kalau ngomong lelah ini juga ini puncak kelelahan semakin ada gitu. Dari apalagi beberapa pemain juga mulai tidak fit dari Mesir. Ada dua pemain yang dipastikan tidak bisa bermain, salah satunya back mereka yang cukup diandalkan yaitu Ahmed Fatouh gitu ya, karena Maskel masih ada cedera otot.
0: Cedera.
1: Lalu ada Abdel Monim. Ini Abdel Monim sebenarnya bukan pilihan utama, dia kan yang bermasalah. Sedangkan dari Argentina nyaris semuanya fit, gitu. Tapi memang kalau bisa dikatakan Mesir ini kan beberapa kali mengubah skemanya bermain mereka di awal-awal mereka pakai 4-1 atau kadang-kadang 4-1-3-2 gitu. Tapi kali ini di dua pertandingan terakhir mereka pakai 4-4-2 dengan menempatkan Zico bersama Mustafa Zico bersama Mohamed Salah di depan, lalu menggeser Amir Asor dan juga Atia ke tengah gitu.
0: Yeah.
1: Jadi ini juga bisa jadi sesuatu yang coba dilakukan mereka seperti pertandingan lawan Australia gitu. Dan ini menarik sekali. Terus di Argentina sendiri ada segi perubahan. Julian Alvarez sekarang jadi starter gitu dengan Lautaro Martinez jadi cadangan gitu, walaupun di tengah mereka tidak mengubah ya, kecuali ada Enzo Fernandez dan juga Paredes yang dimainin dari awal berbeda dengan sebelumnya, selalu memainkan Medina, di situ ada Monreal gitu yang dimainkan, tapi ada perubahan sedikit aja gitu. Tapi yang pasti berbeda dengan Mesir, Argentina lebih konsisten dengan skema mereka 4-4-2, sedangkan Mesir sempat menggunakan 4-1-4-1 gitu, lalu mereka juga memainkan beberapa kali 4-3-3 gitu, kali ini dia memainkan 4-4-2. Artinya Mesir masih melihat lawan yang dihadapi dengan mengubah skema, walaupun overall pemain yang dimainkan tidak jauh berbeda gitu.

0: Bung, tapi kalau kita bicara kelemahan Argentina nih, banyak yang juga menilai pada laga sebelumnya pertahanannya sempat terlihat rapuh ketika menghadapi serangan balik cepat. Bagaimana, Bung?
1: Iya, ya pasti mereka dua pertandingan terakhir kebobolan ya. Satu kebobolan Yordania, kebobolan, lalu ketika mereka menghadapi kemarin Cape Verde juga seperti itu gitu. Tetapi memang cara bermain Cape Verde sama dengan ketika mereka menahan, waktu itu menahan Spanyol ya. Jadi hitungannya seperti itu. Tapi memang mental juara lah yang menentukan gitu, dengan cara bermain Messi yang ketika Messi mendapatkan, ketika Messi mencetak gol pertama dan itu lepas dari bayang-bayang para pemain dari Cape Verde, lalu mereka belajar di babak kedua plus extra time Messi bermain lebih free roll ke belakang dan akhirnya menciptakan set piece dari sepak pojok ya.
0: Yeah.
1: Itu menciptakan sebuah rekor baru bagi seorang Messi. Dia menciptakan kontribusi gol di melebihi Mbappe dan juga Pele, yang kalau dihitung dari statistik 1966
0: yeah,
1: dia berhasil mencetak 12 kontribusi gol, 6 gol dan 6 assist gitu.
0: Yeah.
1: Sedangkan Pele dan juga Mbappe itu baru 11. Artinya walaupun tidak mencetak gol penentu, tapi Messi menjadi salah satu orang yang kembali menciptakan rekor. Dan malam ini apakah ada rekor baru nanti,
0: yeah,
1: ataukah mempertajam rekornya dengan gol-golnya, karena udah 7 gol gitu. Tapi kalau ngomong dia masih kalah sama pencapaian Mbappe di beberapa tahun yang lalu ketika jadi top skor 2018 dia 2022 dengan 8 gol gitu.
0: Yeah.
1: Lalu Jus Fontaine ada udah lama tahun 50-an dengan 13 gol, belum ada yang mencapai itu gitu. Nah, apakah kalaupun Argentina melaju, apakah Messi mampu mencetak gol melebihi Jus Fontaine gitu, menjadi minimal mendekati lah 11 atau 10 gitu.

0: Saya sapa pendengar, ada Pak Sowan di Samarinda. Selamat malam Pak Sowan.
1: Selamat malam
0: temanku. Ya. Oh, ya. Silakan Pak Sowan.
1: Bencana bagi negara-negara besar.
0: Wah.
1: Itu Portugal dan Brasil sekarang ketemu di bandara.
0: Lagi pulang kampung bareng ya?
1: Ya, dia mau masih nunggu Messi lagi.
0: Oke. Okay. Oh, luar biasa nih. Sarkas.
1: Nunggu Messi. Ya, jadi maaf saya tidak hafal dengan nama-nama orang-orang pemain bola ya. Yeah. Tapi kalau saya menurut naluri yang saya pegang beberapa hari yang lalu, saya katakan Brasil pasti kalah dia.
0: Yeah.
1: Jerman Barat saya bilang kalah dia.
0: Ya.
1: Yeah, nah sekarang Messi ditunggu di bandara.
0: Baik.
1: Nah, nanti mungkin Mesir bagaimanapun juga 3-1.
0: Baik. Terima kasih ya Pak Sowan ya. Ya. Pak Sarwi di Surabaya, selamat malam Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung Lokman.
0: Salam olahraga, silakan.
2: Ada Bung siapa itu? Satunya
0: Bung Estu.
2: Bung Estu. Salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga.
2: Gak usah banyak-banyak. 3-0 untuk Argentina.
0: 3-0, baik. Terima kasih Pak Sarwi, Surabaya. Saya menuju ke Bogor, Bu Dinda. Malam Bu Dinda.
4: Malam kembali Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan.
4: Bung Estu, salam olahraga Bung Estu.
3: Salam olahraga Bu.
4: Brasil sama Portugal lagi tunggu Messi katanya kan. Pulang bareng gitu ya, biar seru gitu kan. Tapi mudah-mudahan yang ditunggu nggak datang ya.
0: Baik.
4: Ya, apa 2026. Yeah. Messi 2-1 untuk apa Argentina ya.
0: Baik.
4: Oke, makasih.
0: Terima kasih.

0: Pak Caswa di Brebes, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan, mungkin singkat sekali.
1: Iya. Ya. Ah, tadi malam aku kecewa, Bung.
0: Iya.
1: Dukungannya kalah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sekarang orang enggak kalah lah. Aku mendukung itu, Bung. Mendukung Mesir, Bung.
0: Baik, ya.
1: 2-0. Tapi nanti kalau yang kalah siap perahu ya, Bung. Buat pulang kampung, ya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaya,
2: Bung Fajar.
0: Iya, silakan.
2: Messi nggak jadi pulang.
0: Nggak jadi pulang.
2: Iya, lagi kita lihat olahraga itu untuk jadi juara soal mental.
0: Dengan
2: awal yang menggebu-gebu untuk mengalahkan sang juara bertahan bisa 2-0, tapi ketika disamakan langsung melemah. Mudah-mudahan yang terbaik.
0: Oke.
2: Yang jadi juara. Terima
0: kasih, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni Jakarta. Pak Roni, pagi.
3: Pagi, Mas Pacar.
0: Santoso. Ya.
3: Kalau menurut saya empat besarnya nanti Prancis, Inggris, Spanyol sama Kolombia.
0: Oh. Argentina enggak disebut.
3: Itu, Mas.
0: Argentina enggak disebut.
3: Hah?
0: Argentina.
3: Argentina, mungkin kalau nggak Kolombia, Argentina
0: ada. Oke, okay. Jadi lagu. Pak Tato Surabaya, halo, pagi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya.
4: Halo.
0: Ya. Jaya, silakan.
4: Ini saya baru puas ini. Jadi perlawanan ada.
0: Oh.
4: Nah, jadi kelayakannya di Mesir itu kan. Jadi pemain yang kebetulan bukan pemain yang bertahan yang dipilih, akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kemenangannya itu. Nah ini benar-benar pertandingan memuaskan bagi saya.
0: Terima kasih. Oke, sama Jaya. Tapi saya agak agak kurang srek juga bagaimana permainan Argentina di babak pertama dan juga ketika akhirnya bisa berubah total di babak kedua. Dan tadi sempat ada protes dari pelatih Mesir. Mungkin ini yang di protes adalah selebrasi, kan ada waktunya sekarang ya, nggak bisa terlalu lama. Tapi itu kayaknya lama sekali itu.
5: Ya termasuk selalu selebrasi yang kedua tadi ada sedikit
0: insiden
5: tadi kan, yang waktu gol pertama kan tadi kan Muhammad Salah kan dijatuhkan terlebih dahulu terus ada serangan balik, dan itu sebenarnya skemanya itu hampir sama dengan dua gol dari Mesir tadi ya. Berawal dari serangan balik, langsung 2-3 orang langsung crossing ke temennya dan diselesaikan dengan baik. Tapi balik lagi ya, sampai menit ke sebelum mereka mencetak gol di menit 79 tadi mereka mencetak gol pertama dari Romero tadi, umpan dari Messi. Menurut saya Argentina sudah berjuang sangat mati-matian, sangat luar biasa dengan serangan yang sangat maksimal, bahkan ball posisinya itu jauh sekali. Nah, kondisi itu sebenarnya otomatis melemahkan stamina dari
0: pemain. Oh.
5: Jadi tetap berpengaruh, apalagi cara mereka
0: melakukan pressing ya.
5: Mengelakukan sebenarnya pressingnya tidak terlalu ketat, tapi cara mereka membayangi Messi sudah lumayan. Jadi makanya gol pertama tadi kan umpannya dari Messi ya. Jadi sorry, tadi yang terjadi isian gol kedua. Tadi gol pertama kan umpannya dari Messi. Messi dapat ruang tembak. Setelah 2-1 Messi dapat ruang tembak lagi waktu itu. Lalu gol ketiga baru Messi dapatkan dari belakang, tapi diawali dengan sedikit agak kesalahan dari ada dinilai foul dari pemain Argentina. Tetapi catatannya adalah Messi ketika dapat ruang yang sedikit aja ya, dan itu bola dia ya udah
0: jadi dijaga satu pemain lewat, dua pemain lewat. Nah kalau istilahnya Casimiro ketika diwawancara, saya jaga Messi sendiri itu hal yang mustahil kan? Saya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga seorang Messi, jadi gak bisa sendiri. Tapi itu tadi ada celah sedikit aja bisa dimanfaatkan. Tapi sayang sekali ya, Mesir sebenarnya sudah melakukan perlawanan yang cukup baik ya. Ini gimana nih kalau penampilan dari Mesir sendirimu?
5: Saya sebenarnya sampai menit ke 66 tadi melihat bahwa Mesir cukup bagus ya. Menit 66 itu pergantian pertama dari Argentina dan masih sangat bagus, masih pemainnya masih lengkap lah. Tetapi ketika Mesir sangat kehilangan seorang Hussein Hassan sendiri. Hussein Hassan bermain sangat bagus, tidak hanya mampu merangsek atau mengeksploitasi lini pertahanan dari Argentina terutama sisi kanan ya, tetapi dia juga mampu menjadi pemain yang kembali cepat bertahan. Begitu juga dengan Mustafa Zico. Nah ini pemain-pemain baru yang dimasukkan, Marmus, Trezeguet, ini mungkin mereka juga melakukan, dia juga membantu pertahanan, tapi mungkin masih kurang dalam beradaptasi. Tapi yang

0: Tadi yang disampaikan oleh Bu Indri menarik nih. Ketika kedudukan atau Argentina sudah menjebol gawang Mesir, kemudian sampai menyamakan kedudukan, mungkin ada juga kondisi di mana secara psikologis ataupun mental dari bagaimana permainan dari Mesir terlihat, Bung?
1: Iya, Mesir ketika kondisi sama memang terus ditekan ya. Jadi
0: tidak memang, terlihat ya, ya perbedaannya.
1: Iya, jadi kelihatannya bahwa Argentina itu sporadis terus menyerang, dan itu beda dengan babak pertama tadi. Walaupun di 20 menit atau 15 menit terakhir babak pertama terus menyerangkan para pemain dari Argentina, tetapi berbeda dengan di babak kedua. Babak kedua itu nyaris dengan ball position hampir 80, bahkan tadi sempat sekitar 70 ya. Kalau saya lihat lagi nih di babak kedua ini sangat sangat signifikan sekali ball positionnya, 68-32, artinya sangat dikuasai sekali kondisi itu, dan jumlah passing pun jauh berbeda ya. Ketika babak pertama tadi hampir sama, bedanya tipis. Di babak kedua sendiri passing dari Argentina itu total passingnya itu sampai 303 berbanding dengan 149.
0: Jauh sekali ya, setengahnya.
1: Setengahnya gitu. Jadi yeah, artinya memang bola dikuasai oleh Argentina dengan sekarang sporadis, tidak kenal lelah, dan itu tadi mereka punya mental juara itu tadi. Dan akhirnya beberapa kali Messi harus longgar penjagaannya, akhirnya Messi mencetak gol buat timnya, Messi memberikan assist buat pemain rekannya. Jadi ini menurut saya dengan cara seperti ini memang Argentina secara mentalitas memang cukup kuat ya, terlepas dari memang pemain mulai letih, dan ada tadi yang saya sebut ada sedikit menurut saya pergantian pemain yang sedikit pertanyakan
0: dari kubu Mesir. Oh, dari kubu mana yang pengganti pemain yang pertanyakan?
1: Mesir.
0: Jadi Mesir. Oh iya. Jadi
1: makanya
0: peringkat ke 60-an itu tadi.
1: Ya, tadi yang pasti kehilangan saya Husam Hasan tadi kan
0: sangat timpang sekali. Tapi, itu terasa.
1: Tapi ketika dia diganti oleh pemain yang tipikal yang sejenis, menurut saya juga agak-agak mengkhawatirkan dan terjadi lagi gitu. Karena kalau tipe pemain, mungkin tipe pemain yang dimainkan pemain berdepan juga membantu serangan pastinya, membantu pertahanan pastinya. Tetapi kan beda dengan naluri kalau dia langsung mainkan seorang pemain bertahan atau pemain gelandang gitu. Jadi naluri penyerang pasti kan lebih ke depan dibandingkan bertahan. Walaupun tetap membantu penyerang, tapi ini soal naluri bermain aja gitu.
0: Ya, setidaknya dengan hadirnya Argentina masih melaju, nggak jadi pulang kampung, otomatis merchandise juga akan sold out lagi sepertinya. Untuk mengejar sepatu emas juga masih hangat lagi. Ini sudah 8 skornya. Messi asis juga ditambah lagi, luar biasa.
1: Ya. Yang pasti Messi makin mendekati Just Fontaine ya, 13 gol ya.
0: 13 gol.
1: Yang pasti dia sudah menyamai catatan top skor yang dilakukan oleh Mbappe 4 tahun yang lalu ketika mencetak 8 gol. Jadi mungkin masih sementara status top skornya
0: masih ada peluang untuk bisa membobol gawang lawan,
1: bahkan Mbappe juga masih bisa menambah gol.
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: Pasti sebagai top skor sementara dia mengungguli jumlah top skor 4 tahun yang lalu, itu satu.
0: Yeah.
1: Nah, pertanyaan sekarang apakah siapakah pemain yang bisa menyamai Just Fontaine yang di tahun 50-an menjadi 13 gol.
0: Iya.
1: Apakah Messi terus konsisten mencetak gol, karena ini masih ada kesempatan perempat final lagi.
0: Iya.
1: Terus Messi yang pasti dia mempertajam kontribusi gol dia di Piala Dunia. Setelah sebelumnya mengungguli satu poin ya.
0: Iya.
1: Dan 12 karena Pele dan Mbappe itu 11 kontribusi gol.
0: Iya.
1: Sekarang menjadi 14, artinya ada 3 keunggulan lagi, makin susah dikejar. Karena kalaupun nanti Messi tidak bisa bermain 4 tahun lagi di Piala Dunia karena sudah 33,
0: setidaknya rekornya masih sulit untuk dipecahkan.
1: Benar, seperti itu. Yang pasti sekarang kalau bisa Messi itu mengejar 13 golnya Just Fontaine gitu. Dia udah 8 ya. Udah 8, berarti tinggal berapa lagi tuh kalau 13 8 5 lagi nih gol.
0: Di babak penyisihan Messi sudah mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri. Sampai dengan saat ini walaupun sudah 8 gol, kepalanya masih belum. Mungkin kalau sudah kepalanya juga, wah luar biasa. Udah assist, udah gol top score, semua tubuhnya bisa digunakan untuk mencetak skor, luar biasa. Nah, ini bagaimana kansnya melaju Argentina nanti akan menunggu siapa lawan Argentina antara Swiss melawan Kolombia.
1: Iya, kalau ketemu Swiss akan menarik. Ketemu
0: Kolombia akan
1: menarik karena sebelumnya juga sempat menang kan di kualifikasi dan seri kan. Artinya Kolombia bisa menjadi penghalang bagi Argentina. Udah tahu masing-masing dapurnya. Tapi lawan Swiss juga akan menarik sekali karena Swiss tim yang tidak diunggulkan, bermain paling nothing tulus lah di antara semua tim dan ternyata melaju jauh gitu. Dan menurut saya siapapun lawannya, Argentina harus belajar dari pertandingan lawan Mesir, termasuk lawan Cape Verde
0: kemarin.
1: Iya. Tapi menurut saya pelajaran terbaru dari Mesir ini, karena kalau Cape Verde kan mereka cenderung bertahan ya, karena memang menyerang total.
0: Iya.
1: Kalau Mesir ini di babak pertama mereka berani bermain terbuka, bahkan melakukan bull up di lini belakang cukup berani ya, cukup pede para pemain dari Mesir. Bahkan tadi beberapa kali di 30 menit awal beberapa bola dikuasai pemain Argentina, ditarik untuk maju,
0: yeah,
1: lalu bola dilakukan.
0: Iya, serangan open play-nya terlihat banget dari Mesir dan bermain seperti nyaman begitu di babak pertama itu ya.
1: Betul. Yang pasti selain mentalitas juara, memang Argentina malam ini memiliki kemampuan, Lionel Scaloni memiliki kemampuan mengganti pemain ini lebih baik digantikan Husad Hasan. Yang saya pertanyakan adalah apakah ini faktor Husad Hasan adalah seorang striker, pelatihnya Mesir saat ini adalah top skor sepanjang masanya Mesir ya. 69 gol di atas Salah yang 68. Kalau hari ini Salah cetak 1 gol, dia menyamai pelatihnya. Tapi ternyata tidak. Dan kembali lagi, keputusan dia menggunakan pemain-pemain penyerang murni ketika timnya terserang itu menurut saya ya agak aneh. Apakah ini faktor dia, naluri dia seorang striker?
0: Baik, ini menarik. Tapi yang jelas ya, kita menantikan bagaimana jalannya Argentina, meskipun tidak terlalu mulus kalau dibilang demikian karena strugglingnya luar biasa. Cape Verde ternyata lawan yang tidak mudah. Malam ini pun banyak yang mengunggulkan jauh Argentina, tapi ternyata malam ini, pagi ini pun tidak mudah juga. Jadi energinya kalau baterai handphone tuh udah mulai menurun lah, harus dicas lagi nih.
1: Ya betul. Yang pasti sejak lawan pertandingan terakhir lawan Yordania sampai pertandingan babak 16 besar selalu kebobolan ya. Kebobolan sekali, kebobolan dua kali, dan ini kebobolan dua kali lagi.
0: Jadi harus ada catatan nih. Nah, berarti Argentina punya catatan. Meskipun lini depannya itu tajam banget karena selalu mencetak skor, menang, dan juga lini belakangnya ya bisa dibilang dibilang rapuh sih enggak juga ya sebenarnya.
1: Enggak
0: juga, tapi yang jelas itu catatan juga mungkin ya untuk memperbaiki, karena lawannya nanti siapapun nanti lawannya, dari baik itu Swiss maupun Kolombia, ini dua-duanya juga punya lini depan yang mengerikan juga.
1: Iya, yang pasti belajar dari pertandingan sebelumnya, Cape Verde maupun Mesir, mereka berhasil membobol dua kali gawang dari Argentina dan dengan skema serangan balik ya. Ini harus diantisipasi oleh para pemain dari Argentina, bagaimana mereka mengantisipasi serangan balik, termasuk ketika belajar ketika lini sisi kanan mereka dieksploitasi oleh Husain Hasan sangat leluasa, dan itu sudah terjadi dari babak pertama ya. Ternyata babak kedua dua golnya hampir sama.
0: Iya, terus dieksploitasi dan ya itu tadi. Tapi yang jelas ya ini pertandingan yang menarik, Bung.
1: Sangat menarik.
0: Sangat menarik, sangat menghibur. Itu yang disampaikan juga oleh pendengar kita tadi, bahwa ini menghibur, ini tidak berat sebelah. Ini jual beli serangan,
1: iya,
0: kejar-kejaran skor, dan ini akhirnya menegangkan dan menyenangkan juga. Mudah-mudahan Anda terhibur dan kita menunggu bagaimana laju dari Argentina di fase selanjutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi mungkin di match-match berikutnya. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Mesir. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia.

0: Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his Kempes. Oh, Young has saved it and it's gone in. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Melalui kehadiran sekolah rakyat, pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang bagi lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana sekolah rakyat dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan generasi unggul Indonesia melalui pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan? Kita akan coba berbincangkan bersama dengan Pokja Sekolah Rakyat Sampang, Bapak Rohman Rohim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Rohman?
2: Baik-baik, Alhamdulillah, Mbak. Sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Sebelum bicara soal perannya Pak Rohman ya di Pokja Sekolah Rakyat Sampang, boleh diceritakan dulu apa yang melatar belakangi hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Sampang sana, Pak?
2: Terima kasih, Mbak. Di Sekolah Rakyat itu kan program pemerintah untuk menampung anak-anak usia sekolah di mana dia ada dalam kesejahteraan atau ekonomi yang sangat rendah. Jadi jangkauan dari sekolah rakyat ini mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu kami menjaring anak-anak yang mana mereka ada di desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu desil yang paling rendah untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah rakyat. Nah, ini bukan hal yang mudah, Mbak ya. Kenapa? Karena mereka sebagian besar adalah anak-anak yang putus sekolah. Anak yang putus sekolah, di mana mereka putus itu karena ada banyak persoalan ya. Ya salah satunya bahwa mereka tidak punya tidak bisa lanjutkan sekolah karena masalah ekonomi. Itu.
0: Baik. Jadi sekolah rakyat ini ada ataupun menampung berbagai siswa dari berbagai latar belakang ya, seperti itu Pak Rohman.
2: Ya, benar.
0: Oke, kalau untuk jenjang pendidikannya sendiri bagaimana? Apakah dari SD, SMP, SMA atau salah satunya Pak?
2: Jenjang pendidikannya kalau SD itu maksimal umur 12 tahun, SMP itu 15 tahun, dan kalau SMA 21 tahun.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, nah sejauh ini bagaimana kemudian respon dari masyarakat di wilayah Sampang ketika sekolah rakyat mulai hadir di sana?
2: Beragam, Mbak. Jadi yang jelas bahwa alhamdulillah untuk Sampang dari kuota yang tersedia untuk SMA itu kan 90. Ada 3 rombel, Pak. Jadi 3 rombel itu terpenuhi, malah lebih. Jadi kami lebih dari 90. Tapi karena memang jatah atau kuotanya 90, maka kita ambil yang paling rendah dan paling dari sisi ekonomi paling rendah.
0: Pertimbangannya itu ya, karena antusiasnya cukup tinggi sekali ya. Ya, sehingga harus mau tidak mau harus menyeleksi beberapa siswa di sana. Ya. Oke, kalau 90 orang tadi itu mencakup dari SD sampai SMA atau seperti apa?
2: SMA sendiri.
0: Oh, hanya SMA.
2: SMA sendiri itu hanya 90, kemudian SMP 90, terus untuk SD-nya juga 90.
0: Jadi 270 ya?
2: Ya, 270. Cuman SD ini yang cukup sulit, Mbak. Karena apa? Orang tua juga mereka akan berpikiran ya bahwa melepas anak-anak yang jenjang SD itu, karena ini modelnya boarding school, Mbak. Model.
0: Jadi menginap ya di sekolah?
2: Ya, ya. Jadi menginap ala pesantren lah, ala pondok pesantren.
0: Itu yang memberatkan untuk orang tua dari jenjang SD ya, karena tidak terbiasa untuk jauh dari anaknya mungkin ya, Pak Rohman. Ya,
2: benar. Nah, kami mencoba untuk jenjang SD ini ada semacam apa ya, rentengan atau gini. Jadi sebuah keluarga yang di mana punya anak yang jenjang SD, SMP ya, yeah. yang kemudian karena ada SMP-nya ya sudah, yang SMP ini sama anak, sama orang tuanya dilepas atau diperbolehkan untuk sekolah rakyat. Jadi karena ada kakaknya gitu. Karena okay. Ada kakaknya, di mana kakaknya SMP atau SMA.
0: Lah, ada yang SD, menjaga gitu ya Pak ya?
2: Ya, model seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau di sekolah rakyat yang sudah berjalan ini, kurikulumnya apakah sama dengan sekolah formal pada umumnya, Pak?
2: Kurikulum sendiri ini kurikulum ya kolaborasi, Mbak. Tapi yang jelas bahwa ini beda sama sekali dengan yang sekolah formal. Karena apa? Karena ya proyeksinya nanti bagaimana kemudian mereka setelah lulus dari SR ini ya punya kapasitas keilmuan, skill ya. Jadi ya. Ada skill, terus kemudian juga bahwa mereka juga dibekali dengan karakter atau akhlak. Akhlakul karimah itu lebih ditekankan.
0: Okay.
2: Lebih ke sana, Pak.
0: Ya. Baik. Kalau sekolah rakyat ini sudah berapa lama Pak di Sampang?
2: Ini masih dalam proses penjaringan, Pak. Jadi jadi sekarang ini pada tahun ajaran baru ya, pada tahun ajaran baru Juli tanggal 13 ini kan semua juga sama dengan sekolah-sekolah lain, formal lain. Ada masa pengenalan siswa gitu. Jadi dilakukan proses KBM belajar mengajar pada bulan Juli ini.
0: Berarti baru dimulai di bulan Juli ini.
2: Ya.
0: Nah, kalau kesiapan dari sarana prasarananya seperti

0: Education for High Achieving Students Strategy in Southeast Asia. Artinya apa? Artinya penguatan pendidikan bagi siswa berprestasi tinggi di kawasan Asia Tenggara.
1: Okay.
0: Tapi the bottom line-nya Mas Rudy, ini bukan sekedar pertukaran pelajar, tapi bagian dari penguatan ekosistem pendidikan unggul di ASEAN.
1: Hmm.
0: Di mana Indonesia akan terus berperan kunci.
1: Ya. Kenapa sekolah Garuda yang dipilih sebagai bagian dari program pertukaran pelajar ini, Pak Amdan?
0: Ya, jadi sekolah Garuda memang didesain untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang berdaya saing global. Misalnya kalau kita lihat ya, SMA unggul Garuda Transformasi yang sekarang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,
1: ya,
0: mempunyai rekam jejak pendidikan unggul. Contohnya misalnya SMA Taruna Nusantara. Pada Mei 2025, itu 65 siswanya itu diterima masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia. Dapatkan 265 letter of acceptance. Jadi, singkatnya sekolah Garuda dipilih karena sekolah Garuda ini merepresentasikan kualitas,
1: okay,
0: prestasi, dan peningkatan pendidikan unggul Indonesia.
1: Ya, yeah. Dan sebenarnya pesan utama apa yang ingin disampaikan pemerintah kalau begitu dalam kepada publik terutama melalui kerjasama dengan Singapura ini, Pak Amdan?
0: Jadi sebetulnya kita ingin terus memperkuat ekosistem pendidikan Indonesia di satu sisi. Di sisi lain, tentu kita perlu juga meningkatkan hard skill dan soft skill para pelajar kita.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dari pertukaran pelajar ini, pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah mengalami pertukaran pelajar, kita akan mempelajari setidaknya dua skill kunci, ataupun menajamkan dua skill kunci. Pertama, hard skill. Kita akan mempelajari apa inovasi, kualitas pendidikan yang ada di negara lain. Tapi di sisi lain, kita juga akan menajamkan soft skill kita.
1: Hmm.
0: Bagaimana itu kita berkomunikasi di regional, berkomunikasi dengan target language, mungkin dalam konteks ini adalah bahasa Inggris, kemudian juga menajamkan kepemimpinan kita, lalu yang tidak kalah penting network, berjejaring dengan para pelajar-pelajar yang ada juga di Singapura. Network ini sangat penting, dan juga di sisi lain ini menciptakan mikrokosm baru buat mereka, bahwa ini loh nanti akan ada persahabatan dan juga persaingan regional.
1: Hmm.
0: Para pelajar kita terbiasa untuk berkompetisi di regional. Nah, itu dua hal dari segi hard skill dan soft skill. Lalu at the same time, Mas Udi, ini meningkatkan juga branding kita, sekolah unggul Garuda kita.
1: Pak, sejauh mana program ini nanti juga akan mendukung visi pemerintah dalam mencetak SDM unggul, Pak? Ketika tahapan-tahapan tadi dilakukan dalam proses pertukaran pelajarnya ini, Pak?
0: Ya, tentu ini adalah bagian dari penguatan ekosistem pendidikan. Dan siswa yang akan mengikuti pertukaran pelajar, tentu kita berharap mereka tidak hanya pulang membawa pengalaman pribadi,
1: ya,
0: tapi juga membawa manfaat bagi lingkungan yang lebih luas. Mereka mengabsorpsi bagaimana praktik terbaik dan inspirasi yang diperoleh selama di Singapura. Mereka juga bisa terus menjaga hubungan baik yang telah terbentuk dengan para pelajar di sana, memperluas jejaring mereka, tapi juga at the same time mulai melihat, membuka cakrawala kompetisi yang ada. Saya percaya iron sharpens iron, besi menajamkan besi. Semakin kita terekspos, kita juga bukan hanya upskilling kita juga, tapi juga semakin bersemangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita bukan hanya berkompetisi dalam negeri secara baik, tapi juga bisa berkompetisi di luar negeri. Jadi mereka datang bukan hanya bawa cerita, tapi bawa praktik baik, inspirasi untuk lebih baik, dan jejaring untuk ekosistem pendidikan Indonesia.
1: Ya. Apa dampak jangka panjang yang bisa kita rasakan atau kita harapkan dari kepulangan para siswa ini nanti, Pak?
0: Ya, kembali lagi, tujuan Sekolah Garuda adalah upaya negara untuk menyiapkan talenta unggul Indonesia yang mampu belajar tidak hanya di Indonesia, tapi dari dunia. Nah, setelah itu apa bersaing.

0: kekerasan. Dan apabila kembali ke tanah air, membawa manfaat bagi bangsa. Kurang lebih demikian.
1: Ya. Dan sejauh mana nanti program ini bisa menjadi pemantik, motivasi tentunya, bagi sekolah-sekolah lain yang ada di daerah, Pak? Apakah itu mungkin terjadi?
0: Oh iya, tentu. Karena kan juga kita tahu bahwa misalnya per 2026 ini kan ekosistem sekolah Garuda itu sudah mencapai 46 satuan pendidikan. Mm-hmm. Dan ada Center of Excellence yang juga bisa menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain dan juga memberikan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain. Dan begitu banyak sebetulnya program pertukaran pelajar yang juga di luar dari SMA Unggul Garuda.
1: Okay.
0: Jadi banyak sekali kesempatan setiap anak Indonesia apabila mendapatkan kesempatan melakukan pertukaran pelajar, itu menjadi suatu hal yang bisa dipikirkan ke depan.
1: Yeah.
0: Karena apa? Ketika kita merasakan situasi di luar negeri misalnya, mm-hmm, baik itu di Singapura atau negara lain, kita tidak hanya mengabsorpsi, mendapatkan kesempatan untuk mengabsorpsi the best practice,
1: yeah,
0: tapi juga bisa juga meningkatkan soft skills kita, bagaimana kemampuan komunikasi kita, kemampuan berinteraksi kita, dan syukur-syukur, mm-hmm, dari pertukaran pelajar yang bersifat SMA itu kemudian menciptakan hubungan yang baik yang terus sama-sama menjadi pemimpin bangsa. Anak kita yang pergi ke Singapura kembali ke Indonesia menjadi pemimpin bangsa, dan kawannya yang di Singapura juga menjadi pemimpin bangsa. Dan ketika mereka menjadi pemimpin bangsa, mereka sudah kenal duluan karena memang network jaringan yang sudah terbentuk.
1: Oke. Selain Singapura, apakah ada rencana dari pemerintah untuk memperluas program serupa dengan negara-negara lainnya nih, Pak Hamdan?
0: Sementara mungkin yang sudah konkret ya, mm-hmm, seperti disampaikan adalah bersama dengan mitra di Singapura. Namun tidak menutup kemungkinan dengan negara-negara lain. Karena memang tujuan besarnya adalah agar anak-anak kita dapat berkompetisi di sekolah-sekolah terbaik, ya, universitas-universitas terbaik di seluruh dunia. Jadi tentunya bukan hanya Singapura, tapi juga ada banyak negara lain di mana mempunyai pendidikan tinggi yang sangat baik. Tentu pengalaman untuk mengalami SMA di sana memberikan semacam taste bagaimana mungkin higher education nanti seperti apa ke depannya.
1: Gitu.
0: Mungkin bisa juga di misalnya di Amerika Serikat, bisa juga di Australia, tapi saat ini yang sudah konkret misalnya adalah dengan negara Singapura.
1: Ya. Apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, atau juga sekaligus harapan terbesar pemerintah untuk masa depan para siswa setelah menyelesaikan program di Singapura nanti, Pak? Silakan, Pak Hamdan.
0: Ya, jadi kita ini berharap dengan hadirnya program ini, program ini memperkuat hard skill dan soft skill siswa kita.
2: Catatan peristiwa.
3: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
4: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kawasan Ibu Kota Nusantara IKN kini menjelang menjadi destinasi wisata edukasi favorit keluarga mengisi sisa libur sekolah.
1: Geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya menarik perhatian dunia, tetapi juga magnet kuat bagi wisatawan domestik. Selama musim libur sekolah Juni hingga Juli ini, IKN didominasi oleh rombongan keluarga yang ingin melakukan wisata edukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga nasional pada generasi muda. Titik paling sibuk terlihat di Taman Kusuma Bangsa. Warga tampak menikmati udara sejuk sambil mengagumi kemegahan patung sayap Garuda yang menjadi spot foto paling ikonik di kawasan ini. Salah satu pengunjung asal Kota Bangun, Maman, bahkan memboyong rombongan besar dengan 4 mobil usai mengantar orang tua mereka beribadah umroh.
2: Dalam rangka istilahnya itu liburan, sekalian tadi kan mengantar orang tua berangkat umroh. Yang pastinya kita dari Kota Bangun 4 unit mobil. Alhamdulillah indah sekali, semangat, sejuk udaranya, damai. Karena kita asli orang Kalimantan kan, bahagia sekali rasanya ibu kota dekat dengan kita.
1: Pujian senada juga datang dari pengunjung jauh asal Tolikara, Papua Pegunungan Tengah, Pendeta Mina Solalimbo, yang terpukau dengan pesona landscape IKN yang asri dan kemajuan infrastrukturnya.
3: Kami melihat bangunan di tempat ini luar biasa, dan juga depan Indonesia ini akan luar biasa tempat ini. Itu yang kami lihat, bangunan yang luar biasa, dan kami akan melihat seperti Indonesia luar biasa.
1: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Muljono pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut dan diharapkan segera selesai.
4: Kami ingin melaporkan, dan ini berasal dari seluruh Indonesia, jadi pembangunan Ibu Kota Nusantara akan terus berlanjut. Kami menginformasikan bahwa yang dimohonkan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan Undang-Undang Nomor 3 tentang pembangunan ibu kota negara. Apa itu isinya? Undang-Undang Nomor 3 itu isinya adalah persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota. Itu yang dimohonkan untuk dibatalkan. Apa yang dibutuhkan oleh MK? Permohonan itu ditolak semua. Ibu kota negara kita akan mulai beroperasi melalui penandatanganan keputusan presiden.
1: Keindahan IKN bukan sekedar tentang estetika tata kota yang modern dan ramah lingkungan, melainkan juga tentang komitmen sebagai pusat pemerintahan yang efisien. Kehadirannya menjadi roda penggerak ekonomi baru yang akan memacu pemerataan pembangunan dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat lokal. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Afriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The Argentinian Bertoni powering through his Kempes. Hard yard for Taylor and it's gone in. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertoni, 3-1 to Argentina, and surely now the host nation will...
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, berbincang soal Piala Dunia 2026 ini bukan hanya sekedar euforia di dunia saja, tapi juga termasuk di Indonesia dan juga di lini-lini daerah ya. Bahkan sekelompok orang bisa duduk berdampingan, ada yang pakai jersey, bawa cemilan, kemudian menyatu dalam satu euforia. Itulah potret khas nobar atau nonton bareng yang selalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap gelaran FIFA Piala Dunia 2026 ya. Mulai dari kota besar, kemudian pelosok daerah, nobar ini menjadi ruang sederhana yang bisa menghadirkan kebersamaan. Kita juga akan membahas hal ini ya. Nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Bersama dengan Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan Bali, Bapak Made Nurbawa.
0: Wawancara Pro3.
1: Kabarnya bagaimana hari ini, Pak Made?
2: Ya, baik. Kebetulan saya masih di stadion ini, di stadion. Wah, di Tabanan ya. Ya.
1: Masih di stadion. Ada kegiatan apa, ya, Pak, di sana? Ada nobar kah juga?
2: Ya, nobar kita sudah laksanakan pertama kali ya, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 28, menyesuaikan dengan waktu pagi gitu.
1: Ya. Okay. Ya. Berarti masih disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan nobar di sejumlah titik ya di wilayah Bali sana. Kalau di wilayah Bapak, bagaimana melihat fenomena nobar Piala Dunia, Pak, di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Tabanan ya sekarang ini?
2: Ya, Kabupaten Tabanan ini kan termasuk kota kecil ya untuk ukuran Bali atau di Jawa. Jadi kota kecil, tapi kita cukup bangga karena melopori nobar yang kerja bareng dengan pemerintah, Kominfo, Polres, dan juga teman-teman TPRI dan kami dari KONI. Jadi ini kerja bareng ya dengan komponen kepemudaan juga. Dan semakin ke sini, semakin ke belakang menuju babak final ini semakin seru ceritanya.
1: Ya, semakin di babak kemarin 32 besar, 16 besar, sekarang menuju 8 besar ya. Tentu euforia dari masyarakat semakin antusias ya untuk menyambut bagaimana menonton Piala Dunia ini di Tabanan. Kalau di Tabanan ada berapa titik, Pak, mungkin yang disiapkan untuk nobar?
2: Yang resmi ya, yang resmi satu titik, kebetulan itu di tengah alun-alun sehingga selalu ramai dan kita ngumpulnya bahkan bukan hanya orang Tabanan tapi dari berbagai kabupaten sekitar juga, karena di situ kan tempat olahraga rekreasi juga, sepatu roda dan sebagainya, sehingga suasananya lebih cair, lebih asik lah karena cukup luas gitu.
1: Oke, sudah disiapkan ya dari pemerintah sendiri untuk memfasilitasi masyarakat di sana ya, bagaimana berkolaborasi untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Nah, kalau sejauh ini bagaimana antusias dari masyarakat sendiri, Pak, untuk nonton bareng ya Piala Dunia 2026? Ya.
2: Kalau saya melihatnya kan euforia nobar ini kan tidak selalu dalam konteks kerumunan orang banyak bareng-bareng menonton begitu, tapi bagaimana publik global mengartikulasikan pelaksanaan nobar dan bagaimana ulasan-ulasan ini juga saya amati. Jadi istilahnya euforia di dunia medsos ini kan juga sedikit berbeda dari 4 tahun yang lalu ya. Nah, misalnya gimana dengan Tanjung Verde, negara yang kecil berhasil membawa cerita yang besar, dan pada saat melawan Argentina kan Tanjung Verde mendadak sebagai negara kecil yang terkenal di dunia itu pasti ditungguin banyak orang ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kita juga amati bukan sekedar gol maksudnya, tapi bagaimana sepak bola itu adalah cerminan kedaulatan dan manajemen olahraga sebuah negara. Ini kan kita bandingkan dengan Indonesia, timnas kita kok nggak bisa gitu ya. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu kita coba tarik, termasuk juga dampak ekonomi.
1: Betul.
2: Nah, ini kan mendadak nih, satu bulan ini boleh katakan warga kita, bangsa Indonesia, begitu antusias menggunakan atribut-atribut negara lain, kan gitu ya. Nah, ini kan gimana ini melihat ini, mereka bangga pakai jersey Argentina, ada yang Jerman, macam-macam lah gitu.
1: Nah, terkait dengan perputaran ekonomi tadi, bagaimana kemudian potensi ekonomi lokal dari kegiatan nobar ya dengan UMKM yang terlibat di sana, Pak Pak Made?
2: Ya, selama kita nobar ke di situ juga memang ada kompleks ini dari dagang-dagang, pedagang itu juga nanya-nanya kapan nobar lagi, kapan nobar lagi gitu. Dan kita kan tidak semua pertandingan kita bikin, karena ini kan pakai videotron milik Kominfo, jadi kita yang pagi saja. Kalau yang tengah malam takutnya sepi gitu karena dingin, cuaca dingin gitu.
1: Jadi hanya pertandingan yang disiarkan pagi itu baru pagi, bisa difasilitasi dinas di sana ya. Kalau program khusus ada tidak Pak selama periode Piala Dunia ini dari KONI untuk apa ya meningkatkan partisipasi masyarakat?
2: Kalau dari KONI-nya, kita jadikan momentum Piala Dunia ini untuk mendudukkan bahwa olahraga itu hari ini, olahraga itu menjadi perhatian global, kan gitu.
1: Yeah.
2: Belum lagi transportasi, dan bagaimana kita melihat pergerakan ekonomi. Misalnya, ternyata saya baca di situ ya, misalnya bahwa sekarang itu pergerakan ekonomi tidak lepas dari misalnya tentang ekonomi perhatian. Jadi, olahraga ini bisa mengajak sekian miliar penduduk dunia untuk perhatian kepada olahraga melalui bola ini. Ini kan kita coba model-model ini kita terapkan di lingkup Tabanan. Olahraga itu bukan sekedar mencari keringat, sekedar mencari medali, tetapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita ceritakan gitu.
1: Ada banyak hal, tidak hanya terfokus di olahraganya saja ya, tapi banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya Piala Dunia ini. Kalau kolaborasi bagaimana antara KONI dengan komunitas-komunitas lokal di sana, ada tidak Pak?
2: Iya, kebetulan berbarengan dengan hari-hari ini kita kemarin melaksanakan Piala Bupati terkait dengan kejuaraan sepak bola usia dini gitu. Nah, jadi kan semangat usia kejuaraan kita yang lokalan ini akhirnya terbawa juga oleh semangat euforia Piala Dunia gitu. Jadi anak-anak dan sebagainya. Jadi energinya beda
1: perkembangannya
2: karena gaungnya juga kencang ya tentang sepak bola dan kami memetik semangat sepak bola ini untuk cabur-cabur lain juga gitu. Jadi bahwa pentingnya sebuah media yang benar, sebuah ulasan-ulasan yang terarah terhadap pelaksanaan olahraga gitu.
1: Oke. Piala Dunia ini kan semakin mengerucut ya Pak Madi. Sekarang semakin seru juga tim-timnya, semakin mengejutkan juga dan juga menarik perhatian dari masyarakat. Ada tidak inisiatif dari KONI ataupun pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan nobar secara lebih terorganisir ya, sehingga tidak terfokus di satu titik saja tadi Pak?
2: Ya, betul. Jadi gini, sebenarnya ini kan pesan teknis saja gitu. Kalau yang di alun-alun itu tinggal colok aja, tinggal on off sudah selesai gitu ya. Tetapi itu cukup untuk merangkul Kota Tabanan yang relatif kecil gitu. Dan sekarang mereka teman-teman sudah mulai nanti di babak semifinal dan final ini sudah mau jam berapapun akan ditonton gitu. Nggak harus pagi saja gitu. Dini hari juga kita akan nobar gitu. Kalau kemarin di babak penyisihan kan masih yang pagi-pagi aja gitu.
1: Tidak. Jadi selalu ditayangkan ya. Kalau sekarang di jam berapapun akan disiarkan juga, akan ada difasilitasi ya untuk nonton bareng.
2: Iya kan itu beredar di WA Group, di medsos-medsos lokal, ajakan-ajakan tuh nobar untuk khususnya nanti di semifinal atau final ya, kita akan jam berapapun kita akan tunggu gitu.
1: Oke, bagaimana sih Pak Madi kemudian untuk menjaga agar kegiatan nobar ini tetap positif ya, tidak menimbulkan hal-hal yang kurang kondusif di masyarakat?
2: Iya, saya kira olahraga di sinilah pentingnya olahraga. Ternyata kalau ngomongin olahraga biasanya mereka pasti kuyup ya, tidak ada ini kuyup. Jadi inilah olahraga masih menjadi medium perekat sosial. Jadi tidak apa-apa. Jadi kita di situ seolah bersama, nggak ada istilah perbedaan. Jadi kita fokus pada ini kan kekuatan olahraga ini yang saya ingin gaungkan dalam momentum ini gitu. Jadi inilah penting kenapa sepak bola yang ini kan Piala Dunia ini kan tidak mudah mengorganisir ini, harus ada kekuatan besar, manajemen besar, dana besar.
1: Betul.
2: Mampu menjadi berjalan baik, lancar, tepat waktu dan sebagainya. Ini yang kita pelajari di lokal gitu.
1: Tapi sejauh mana Pak kemudian kegiatan seperti ini mampu meningkatkan masyarakat ya, minat masyarakat terhadap olahraga khususnya sepak bola nih di Tabanan?
2: Oh ya, kalau kebetulan di daerah kami sepak bola cukup olahraga yang populer. Ke SSP semakin bertumbuh, kemudian yang terpenting adalah aturan-aturan baru persepak bolaan kan juga mulai muncul ya dalam Piala Dunia ini. Ada beberapa tentang misalnya pergantian pemain, tidak boleh lebih dari satu menit dan sebagainya kan gitu. Ada
1: aturan-aturan baru ya?
2: Aturan baru ya, aturan baru. Dan yang ini bagaimana saya lihat misalnya negara yang diunggulkan istilahnya runtuhnya kaum apa itu ya, kaum peramal ya.
1: Kan banyak ramalan-ramalan ternyata tidak lolos ya.
2: Iya, ada yang rip para peramal gitu kan. Bahkan dari sudut lain juga mulai muncul bahwa memang olahraga ini adalah panggung di mana manusia ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan momen untuk menuangkan atau mengeluarkan emosi bersama gitu. Jadi kalau teriak sendiri di rumah kan enggak enak. Padahal sebenarnya teriak-teriaknya bisa di mana-mana.
1: Lebih tapi lepas ya. Rame-rame, kalau rame-rame ya.
2: Ya gitu, itu asiknya di situ dan ini penting untuk menjelaskan bahwa kehadiran olahraga di apalagi sepak bola khususnya ini jangan hanya sekedar berapa jumlah skor gitu, tapi inilah pentingnya olahraga bagi masyarakat global gitu.
1: Oke. Baik, ya. Pesannya mungkin Pak untuk masyarakat sehingga momentum Piala Dunia ini tidak hanya berhenti sebagai tontonan saja tapi juga bisa membangun keakraban ya masyarakat di sana lebih guyup lagi.
2: Betul.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, itu juga kita lihat, suasana itu kita lihat di nobar kita di sini. Dan kami juga dari KONI sering nge-share supaya masyarakat juga tidak berhenti di soal siapa yang juara, siapa yang menang gitu. Tapi ini loh olahraga kan akhirnya berdampak juga terhadap program kami di daerah. Bahwa kenapa olahraga ini ada, memang manusia perlu olahraga gitu. Jadi itu sebuah karakteristik yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu yang penting yang saya jelaskan secara umum. Tapi secara teknis, memberikan apa ya nuansa berbeda ini kan sekarang mungkin ada kelesuan ekonomi dan sebagainya. Nah, hadirnya sepak bola ini juga membuat denyut lebih kenceng ya di lokal UKM dan kita akhirnya bercerita tentang negara lain dan sebagainya kenapa di situ bisa dan tokoh-tokoh global lagi apa bola lain yang hari ini tadi misalnya Portugal sama
1: Spanyol
2: ternyata ya bagaimana persepsi mereka ketika Portugal kalah mereka kan jagoin Portugal gitu kan Ronaldo jadi nah ini kan kok jadi cerita yang
1: luas
2: berbeda
1: sekali dampaknya ya
2: luas
1: Pak
2: sekali
1: Madi.
2: Ya itu yang kita amati ya
1: oke jadi masyarakat tidak hanya berbicara soal bolanya saja tapi juga bisa soal kultural dan juga mengenal negara-negara di Piala Dunia juga ya Pak Made
2: ya dan teknologi digital kami itu yang penting lintas negara. Nah ini kan nanti cepat atau lambat akan pasti berkembang juga di Indonesia dan ini pasti diadopsi oleh hampir semua cabang olahraga gitu. Penggunaan digitalisasi ini gitu. Dan tentunya peran media. Terima kasih juga kepada RRI yang rajin juga meliput acara kami gitu yang di lokal.
1: Terima kasih juga Pak Made sudah bersedia untuk berbincang bersama kami tentang bagaimana kegiatan nobar ya di sana dan juga euforia dari masyarakat. Terima kasih Pak Made. Ya, jadi euforia Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar soal pertandingan di lapangan tapi juga tentang bagaimana sepak bola bisa menghadirkan kebersamaan, kemudian mempererat hubungan sosial dan juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
0: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: 8 Juli 1996 penghapusan SKBRI. SKBRI adalah Surat Keterangan Berkebangsaan Republik Indonesia. Surat ini berlaku untuk seluruh warga keturunan yang tinggal di Indonesia. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Di pasal 4, butir 2 berbunyi, bagi warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP atau Kartu Keluarga KK atau Akta Kelahiran, pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan KTP atau KK atau Akta Kelahiran tersebut. Tanggal 8 Juli 1976 menjadi hari bersejarah bagi dunia telekomunikasi di Indonesia. Satelit Palapa A1 yang merupakan satelit pertama yang dimiliki Indonesia diluncurkan dengan menggunakan roket Delta 2914 dan mulai mengorbit sehari berikutnya. Palapa A1 diluncurkan dari Tanjung Canaveral, Amerika Serikat. Setelah memasuki masa operasional, 6 dari 12 transponder Palapa A1 digunakan untuk aplikasi telepon, sedangkan satu lainnya digunakan oleh televisi nasional dan 5 sisanya digunakan sebagai cadangan.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Tim Dini Hari Pro 3 RRI dan Pro 3 RRI akan menyiarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak 16 besar antara Kolombia bertemu dengan Swiss. Kolombia datang dengan status menjadi salah satu tim kejutan Piala Dunia 2026 setelah tampil konsisten sejak babak penyisian kemarin. Baru kebobolan satu Kolombia. Juara grup. Di bawahnya siapa tebak? Portugal. Portugal runner up grup. Nah, kemudian lawannya Swiss nih. Swiss juga tampil luar biasa. Lini depan dari Swiss, baik pemain inti starting 11 hingga pemain cadangannya, mencetak gol. Sebegitu tajamnya Swiss untuk kedalaman skuad di Piala Dunia 2026 kali ini. Tapi kalau bicara soal Swiss, ini mungkin bukan Piala Dunia pertama tentu saja buat Swiss, dan bukan babak 16 besar Swiss yang pertama kali, karena dalam sejarahnya sudah sering kali Swiss mencicipi babak ini pada fase ini, namun sulit sekali tembus ke babak selanjutnya. Bagaimana kansnya pada malam hari ini? Dari dataran Eropa, Swiss akan bertemu dengan gaya permainan dari Amerika Latin, dari Kolombia, yang dikabarkan juga, kalau menurut opini Fajar Nugroho, opini saya, lebih samba daripada Brazil. Rotasi pemainnya itu di depan bisa diganti jadi gelandang serang, second striker, jadi sayap, jadi striker murni, jadi target man. Luar biasa. Bahkan pemain belakangnya pun ikut membantu serangan dan melepaskan beberapa tembakan shoot on goal, attempt shoot ya, percobaan untuk menjebolkan gawang lawan. Pemain belakangnya dari fase penyisian grup, hampir semuanya pemain Kolombia mempunyai naluri ngegolin. Sama kalau dulu tuh di Brazil ada back yang juga sering kali membahayakan lawan, gawang lawan ya, seperti Roberto Carlos. Gak ada kayak tipikal permainan Roberto Carlos, tapi untuk naluri menggolkan itu hampir dimiliki oleh semua pemain Kolombia dari lini depan hingga lini belakang, kecuali kiper ya. Sementara Swiss, kerapatan lini belakangnya, disiplinnya itu rapi banget, dan lini depannya tajam banget yang tadi saya sebutkan, baik pemain inti starting 11 maupun pemain cadangannya, semuanya hampir mencetak gol. Yang sedang naik daun itu sebenarnya ada Johan Mazambi itu menjadi top skor Swiss 2026 kali ini di Piala Dunia 2026. 3 gol 2 assist. Hanya saja tadi saya lihat di starting 11 kok belum ada namanya ya. Nanti kita coba ngobrol sama narasumber kami ya di kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu saya juga buka pendengar dulu. Ada Pak Tanjung di Pekanbaru. Pak Tanjung, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Fajar
0: dan
1: Bung Jupri.
0: Bung Jupri. Semangat. Iya, Bung Juprinya lagi masih di ngopi dulu sebentar. Nanti akan bergabung. Silakan.
1: Ini babak terakhir ini ya.
0: Iya.
1: Wah, debar-debar juga tadi ya.
0: Iya nih. Jual beli serangan, kejar-kejaran skor ya tadi ya, seru banget.
1: Tiketnya dikoyak jadinya.
0: Gimana nih Pak Tanjung nih?
1: Iya, di apa? Apa Bung Wajar?
0: Iya, untuk pertandingan pagi ini jam 3, Swiss lawan Kolombia.
1: Iya, Swiss Kolombia ini ya, kita seru aja, yang penting mainnya. Ini pahit juga, Kolombia kuat juga nih,
0: ya.
1: Kuat juga ya. Tapi permainan skor nih 2-1 untuk Kolombia kayaknya.
0: Oh, jadi masih menjagokan Kolombia ya?
1: Iya, Kolombia dong.
0: Oke, ya. Baik. Terima kasih.
1: Oke, yuk. Salam olahraga, semangat, tetap semangat.
0: Iya, terima kasih. Mazambi 3 gol 2 assist, lalu ada Brel Embolo, ada Danduye, ada Ruben Vargas. Semuanya ngegolin. Sebegitu tajamnya. Tapi Swiss ini bukan kali pertama yang ada di fase 16 besar. Pernah jadi tuan rumah tahun 1954. Ini penampilan keempat mereka di 8 besar setelah 1934, 1938, 1954. Setelah itu jarang untuk melaju ke babak selanjutnya. Stuck aja gitu ya. Apakah sejarah tercipta lagi pada pagi hari ini? Dan saya coba terima dulu, ada Pak Haryono di Surabaya. Pak Haryono, pagi.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Haryono.
2: Saya ucapkan selamat dulu buat Lionel Messi.
0: Padahal udah packing-packing baju ke koper.
2: Iya, tadi ditunggu sama Ronaldo, tapi disuruh Ronaldo.
0: Ya, silakan Pak.
2: Ini untuk pertandingan nanti antar Kolombia lawan Swiss ya.
0: Iya.
2: Saya harapkan pertandingan nanti lebih seru daripada nanti ya.
0: Iya.
2: Daripada tadi maksudnya. Saya kali ini mendukung Swiss bisa menemani Argentina nanti melawan Argentina.
0: Oke.
2: Untuk skornya 2 untuk Swiss, 1 untuk Kolombia.
0: Oke, baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Riono. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Sarwi.
3: Iya. Tadi sudah kita sudah menikmati sampai detik ya buat Argentina tadi.
0: Menikmati banget ya.
3: Alhamdulillah, ternyata waktu yang tinggal mau habis masih bisa 3-2.
0: Oke, iya. Kalau pagi ini gimana nih?
3: Kalau pagi ini tadi saya tanya ke hati saya tadi.
0: Waduh. Apa jawabannya?
3: Siapa yang seharusnya bertanding sama Argentina? Katanya bilang Swiss aja lah itu.
0: Swiss aja lah. Oke, baik, makasih. 2-0 untuk Swiss. Oke, Pak Roni di Jakarta pagi. Salam olahraga. Pak Roni. Halo Pak Roni. Wah, terputus ya. Pak Roni terputus. Dan kalau gitu, wah, backsoundnya sudah begini, berarti saya akan menyapa Bung Jupri Alexander. Pagi Bung Jupri.
4: Pagi, pagi Bung Maca.
0: Nggak sempat istirahat ya, seru ya nonton Argentina ya.
4: Iya, tadi, waduh, pertandingan luar biasa, luar biasa.
0: Tapi tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Bung Estu ya, tentang Kolombia lawan Swiss. Ternyata sejarahnya menarik bahwa Swiss ini mungkin bukan kali pertama di Piala Dunia dan bukan kali pertama di fase ini.
4: Ya.
0: Nah, tapi apakah dia akan bisa lolos ke fase berikutnya? Karena saat ini akan bertemu dengan Kolombia. Kalau dari kacamata opini pribadi saya nih, Kolombia itu dari fase penyisian sampai dengan titik ini, gaya permainan itu samba banget, lebih samba daripada Brazil. Lini depan, lini belakangnya tuh luar biasa, naluri menyerangnya, shoot on goal, attempt shoot, tembakan keras dari luar kotak penalti itu hampir sering banget dilakukan oleh Kolombia. Powerful istilahnya gitu. Sementara Swiss ini menarik nih. Tajam banget depannya juga. Dari pemain starting 11-nya sampai pemain cadangannya ngegolin. Bahkan yang sedang kinclong itu dari Swiss itu ada Mazambi.
4: Iya, betul, betul.
0: Mazambi. Cuma dia 3 gol, 2 asis, lalu juga Vargas. Tapi saya enggak lihat di starting 11, apa saya salah ya? Buka situsnya ya.
4: Betul, betul, betul, betul.
0: Hah? Enggak main.
4: Cedera dia, cedera. Cedera.
0: Iya.
4: Ada masalah di lutut, jadi memang tidak dimainkan di pertandingan ini Fajar.
0: Bu, Vargas juga.
4: Vargas ada di cadangan.
0: Oh, cadangan.
4: Cadangan di, kalau kita lihat dari starting line up yang sudah keluar ya, Vargas duduk di bangku cadangan, kemudian Mazambi yang kita tahu sudah menciptakan 3 gol dan juga memberikan 2 assist. memang mengalami masalah di bagian lutut.
0: Wah, bener nggak main.
4: Memang tidak akan tampil di pertandingan ini. Tentu ini sebuah kerugian.
0: Kerugian ini. Padahal sedang bersinar, disoroti klub-klub besar. Katanya mau dilirik, mau merumput di Premier League. Katanya nih dengar-dengar, nggak tahu juga nih.
4: Ya.
0: Tapi sayang banget, ternyata harus terhenti. Jadi nggak bener-bener nggak main. Saya pikir saya buka situsnya salah nih. Jadi ada Mbolo ngegolin juga. Lalu ada Ndoye juga ngegolin juga. Dan di orkestrasi oleh sang kapten Saka, Granit Saka.
4: Betul.
0: Nah, itu adalah Swiss yang sekarang ini begitu tajam, begitu performanya luar biasa juga dari babak penyisihan sampai dengan titik ini. Salah satu perwakilan dari Eropa selain Prancis ya. Ya, betul ya.
4: Yang lolos yang ya, Norwegia. Iya.
0: Dan Norwegia. Jadi salah satu perwakilan dari Eropa, sementara Kolombia dari Amerika
4: Latin.
0: Ya makanya saya bilang gaya permainannya sejak saya lihat itu ini benar-benar samba banget gitu ya. Saya nggak tahu ini kenapa sampai Kolombia yang namanya mungkin kalah pamor dengan Brazil sampai ke fase ini sekarang. Gimana nih dari performa Kolombia sampai dengan titik ini, Bu?
4: Ya kalau kita bisa katakan memang Kolombia dan juga Swiss ini sebenarnya bukan dua tim yang bisa dikatakan favorit ya. Artinya kalau kita lihat bukan juga unggulan.
0: Iya.
4: Tapi justru penampilan mereka di fase grup ya, di fase grup justru sangat-sangat meyakinkan karena Swiss dan juga Kolombia ini lolos sebagai puncak klasemen. Bahkan kalau kita tahu bagaimana Kolombia, mereka mengungguli Portugal. Sudah ada di posisi runner up. Jadi ini memperlihatkan bagaimana juga kiprah mereka kemudian di babak 16 di 32 besar Swiss juga mampu mengalahkan Aljazair dengan skor 2-0. Kemudian Kolombia juga menang atas Ghana dengan skor 1-0. Jadi kalau kita lihat rapornya, ini dua tim yang sebenarnya berangkatnya sangat sama dengan hasil yang bagus gitu. Kalau kita bicara Swiss, mereka meraih 3 kemenangan beruntun di meraih kemenangan 3 pertandingan terakhir.
0: Yeah.
4: Kemudian kalau kita bicara Kolombia, mereka tidak kebobolan di 3 pertandingan terakhir. Jadi ya itu tadi, mereka punya kekuatan yang saya kira juga
0: seimbang ya.
4: Yang seimbang, dan ini pertandingannya akan menarik. Dan soal tadi bagaimana juga Kolombia bermain sangat-sangat atraktif.
0: Iya.
4: Ya ini memang bagian dari racikan dari pelatih Nestor Lorenzo yang saya kira juga menjadi kejutan tersendiri ya. Karena kita tahu ya sepak bola indah identik kalau kita bicara sama legend adalah Brazil. Hugo Bonito.
0: Iya.
4: Tapi kemudian Brazil kita lihat memang setelah mereka tersingkir juga memang tidak terlihat terlalu indah.
0: Gitu. Lebih pragmatis lah ya.
4: Lebih pragmatis bersama Carlo Ancelotti ya. Tapi yeah, kita lihat bagaimana Kolombia bersama Luis Diaz,
0: yeah,
4: juga James Rodriguez mampu mempertontonkan permainan yang atraktif. Jadi saya kira ini menjadi perbedaan yang akhirnya memang membuat Kolombia begitu memang bisa dikatakan masuk dalam kategori tim kuda hitam.
0: Jadi, tim kuda hitam, iya. Yeah.
4: Mereka benar-benar lawan yang tidak

0: dengan kemenangan Kolombia.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Oh, adu penalti. Sepertinya adu penalti.
1: Iya.
0: Sepertinya ada penalti. Oke, terima kasih Pak Roni. Wah, karena sama kuat, mungkin Pak Roni memprediksikan mungkin sampai harus memaksa kedua tim harus melakoni adu penalti begitu ya. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto pagi.
2: Salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya. Iya.
3: Salam olahraga
0: Jaya. Ya, silakan Pak Toto.
2: Prediksi saya, asal Swiss tidak terpancing dengan serangannya Kolombia, saya yakin itu akan menang, dimenangkan oleh Swiss.
0: Oke. Baik. Oh itu jadi lebih
2: apa? Saya 2-0 untuk Swiss.
0: Oke. Baik, Manoro. Pak Caswa di Brebes. Silakan Pak Caswa.
4: Jaya,
0: silakan Pak Caswa.
4: Aku lagi nunggu perahu, Bung, mau pulang, tadi dukungannya kalah.
0: Mesir.
4: Iya.
0: Lemes banget makanya.
4: Ya udah, dua malam ini kalah terus. Jadinya mau naik perahu aja.
0: Oh, berarti dua malam kalah terus, berarti kemarin jagoin Portugal.
4: Iya.
0: Iya. Oke. Okay.
4: Dua-duanya jadinya mau naik perahu aja lah.
0: Jadi sekarang nih jagoin siapa? Jangan-jangan jagoin lagi kalah lagi nih Pak Caswane.
4: Iya, makanya bingung.
0: Bingung. Oke, okay, baik.
4: Dan aku mau nanya, jadi kalau waktu Mesir ngegulin yang itu yang katanya gagal, sebenarnya gula apa enggak sih, Bung?
0: Yang mana maksudnya? Yang mana nih?
4: Yang kedua kali.
0: Oh, yang gol Zico ya. Oh, gol Zico.
4: Iya, terus katanya kan nggak jadi, itu maksudnya nggak jadi gula apa gimana?
0: Oke.
3: Okay. Oh iya, itu Pak Caswa karena dianulir, jadi tadi kan ada wasit memang melihat VAR setelah proses gol terjadi, kemudian dinilai ada pelanggaran tadi yang
0: terhadap sebelum terjadinya gol ada pelanggaran sehingga gol itu tidak sah.
3: Iya, dia terhadap Lisandro Martinez tadi oleh pemain dari Mesir
0: gitu Pak Caswa.
4: Pelanggaran ya Bung ya.
0: Iya, pelanggaran ya, dulu ya, baru gol gitu. Jadi ya, dianulir.
4: Penasaran tadi.
0: Iya, baik. Makasih Pak Caswa. Pak Wiwi di Makassar pagi.
5: Pagi, Bang.
0: Iya, gimana Pak Wiwi? Jagoin siapa nih pagi ini?
5: Jagoin Kolombia lah.
0: Jagoin Kolombia.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Karena pemain Kolombia takut ya nanti tragedi Escobar terjadi
0: lagi. Wah. Oke. Baik. Tadi kan saya bilang bahwa pemain dari kedalaman skuad dari Kolombia itu merata. Semuanya ya, punya naluri untuk mencetak gol. Terbukti. Sekarang top skornya tebak siapa? Bek kanan dari Kolombia, Daniel Munoz, itu skornya 2. Kalau harusnya 3, satu lagi tuh dianulir karena offside. Padahal indah banget kalau itu jadi gol. Itu artinya bahwa mereka pemain belakangnya itu juga sering apa namanya, kalau istilahnya itu winger back itu naik
3: overlapping.
0: Mojica dan juga Munoz itu sering kali overlapping maju untuk membantu serangan. Tetapi yang harus diwaspadai oleh Kolombia adalah Zakaria, Elvendi, Akanji dan Rodriguez yang konsisten penampilannya untuk menjaga lini belakang dari Swiss. Sementara kecepatan Embolo, Ndoye, dan jadi bukan Vargas nih ya. Siapa nih sekarang?
3: Ya, Raider
0: tadi. Raider sekarang. Wah, sayang banget ini. Sayang banget, tapi saya belum tahu bagaimana penampilan dari Raiders nih, Bung.
3: Ya sebenarnya kalau kita light rider ini kan memang lebih bisa dikatakan lebih banyak masuk dari bangku cadangan. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara soal Swiss, memang tadi empat pemain itu Mbolo, kemudian juga Ndoye, Manzambi. Ruben Vargas ini empat pemain yang memang menjadi kekuatan ya, tumpuan dari lini depan dari Swiss. Dan sayangnya ya seperti yang tadi kita bicarakan bahwa memang tidak ada Mazambi di pertandingan kali ini, pemain yang menjadi top scorer dari klub, dari tim, dan kemudian juga Ruben Vargas duduk di bangku cadangan. Kita tidak
0: tahu pertimbangan, belum tahu apa. Cedera atau tidak, tapi kalau Vargas
3: tidak ada kabar dari cedera. Okay. Mungkin pertimbangan ini aja ya, mungkin itu pertimbangan taktikal dari pelatih.
0: Okay. Kurang
3: yakin. Dan sebenarnya kalau kita lihat memang kekuatan dari Swiss ini bukan hanya di depan, mereka punya punya Fowler dan juga Saka yang saya kira memang menjadi ini ya,
0: motor serangan.
3: Menjadi menjaga stabilitas.
0: Oh, menjaga stabilitas di jangkar ya, tengah ya.
3: Jangkar sebagai double pivot itu yang saya kira memang nantinya akan menjadi kunci nih, karena perangannya akan di lini tengah saya kira.
0: Nah, kalau ketemu dengan Puerta dan

0: Dan nomor 11 juga menarik nih di Kolombia, ada Arias ya, ada ya, ya, ada John Arias yang kemarin juga sempat ngegolin.
1: Cetakan gol tunggal ke gawang dari Ghana. Jadi pertarungannya akan sengit di lini tengah, dan kalau kita bicara soal bagaimana kekuatan kedua tim di sisi sayap, ada kita tahu bagaimana Kolombia punya Luis Diaz yang sangat-sangat luar biasa penampilannya, di
0: dribblingnya fantastis.
1: Itu dia pemain yang juga bersinar ya bersama Bayern Munchen.
0: Lalu juga abang-abangan dari Kolombia, jangan lupa James Rodriguez.
1: Ya, meskipun memang belum ada gol ya,
0: belum ada gol.
1: Ini dan yang menjadi perhatian adalah kalau kita bicara kontribusi tim memang sangat-sangat baik ya. Artinya kolektivitasnya sangat baik buat Kolombia, tapi lini depan mereka sejauh ini belum ada golnya gitu.
0: Iya.
1: Kecuali Luis Diaz ya.
0: Kecuali Luis Diaz.
1: Iya, itu
0: Luis. Makanya pemain belakangnya enggak gol.
1: Makanya Luis Suarez sebenarnya ini akan jadi apa tumpuan juga, untuk paling tidak juga dia bisa memberikan gol pertama dia di Piala Dunia kali ini.
0: Iya, saya melihat bagaimana babak penyisihan sampai dengan babak 32 besar penampilan dari Kolombia, beberapa kali melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang jaraknya enggak dekat ya. Cuma akurasinya begitu mengerikan. Hampir semuanya, ada Arias, ada Puerta, ada Lerma.
1: Ya.
0: Kalau Munoz itu agility-nya luar biasa, speed dari Diaz dan dribbling-nya luar biasa. James Rodriguez jangan ditanya, tapi Swiss juga punya Ndoye. Ndoye dribbling-nya gila. Vargas gila. Mbolo gede badannya. Itu kalau lawan dari negara-negara Asia, lagi corner, lagi tendangan corner, itu terlihat menjulang lah pokoknya. Mbolo dan juga Mazambi sayangnya enggak main. Saya sampai ingat kalau Mbolo dan Mazambi diduetkan itu kayak Andy Cole sama siapa di Manchester United itu. Duet York. Nah, itu dua raksasa gede. Dan tipikal pemain yang memang haus akan gol. Jadi kayak apa namanya? Instingnya luar biasa dari kedua pemain ini. Tapi dengan absennya Mazambi gimana ya dari ini?
1: Ya jelas ya, ini sebuah kehilangan besar ya. Karena kalau kita bicara soal kontribusi sangat luar biasa. Umurnya masih 20 tahun. Baru bermain di Freiburg di Jerman, tapi menunjukkan dia bisa menjawab tantangan dari
0: pelatih.
1: Dari pelatih Murat Yakin dan kalau kita lihat di pertandingan ini akan diisi pos perannya oleh Ardon Jasari, pemain yang juga masih berusia muda 23 tahun, pemain

0: Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
1: Lihat pada akhirnya mental itu
0: iya.
1: Membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
0: Iya.
1: tadi Messi juga enggak jadi pulang kan? karena apa? Karena mental yang kuat
0: iya. Dan meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
1: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun
0: iya.
1: Karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
0: Iya.
1: Bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlapis terus-terus dan terus kok bola bisa ke atas ya.
0: Iya.
1: Jadi itulah mental. Dan kalau kita bicara Sang Maha menghendaki yang mengatur segalanya itu nanti akan luas lagi dampaknya.
0: Baik,
1: itulah. Bu Indra. Jadi sehat jiwa dan raga.
0: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung, pagi Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga Bu Zaini.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya, jaya, jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Wah. Oke, kan mainnya seru ya.
0: Ya.
2: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
0: Ya.
2: Ada berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di berdebar juga. Oke, Bung Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
0: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat, pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
2: Oh, di setelah
0: satu hari ya? Iya, betul Pak. Iya.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih banyak ya Pak.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Hafid.
3: Terima kasih siaran publika sangat membantu di teman-teman di pedesaan, terutama teman-teman tulang di terati, terima kasih.
0: Baik, ada lagi disampaikan.
3: Jadwal perempat final itu, selamat buat Swiss,
0: telah
3: melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya.
0: Yeah.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak. Jaya, waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
4: Betul.
0: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
4: Ya.
0: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
4: Ya ini semua
0: 6 tim Eropa.
4: Ya ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa. Karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika. Dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih. Karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin. Tapi Argentina saya kira layak ya, layak untuk sangat-sangat diunggulkan. Melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir, terlepas dari adanya kontroversi. Ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan.
0: Ya.
4: Karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal. Lawannya memang sangat-sangat berat ini.
0: Ya.
4: Perancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko. Dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris.
0: Ya.
4: Nah, ini juga saya kira akan sulit ditebak. Karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil.
0: Yeah.
4: Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya. Layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini. Karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini, tiga-tiganya tuan rumah berakhir langkahnya.
0: Berakhir, ya.
4: Kanada dan Meksiko dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
0: Ya. Tapi yang di lawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan?
4: Betul, betul. Ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya sini yang saya kira akan sangat-sangat menarik, tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali.

0: ini karena yeah. kalau dua tim yang lolos, apakah mungkin Inggris bertemu dengan Argentina atau Norwegia Argentina, ini juga akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sulit juga buat kedua tim. Dan di Perancis saya kira dengan apa yang mereka capai sejauh ini, saya kira sangat-sangat layak ya untuk bisa diunggulkan. Terlebih yeah. memang lawan hadapi adalah lagi-lagi Maroko sebagai tim yang kita tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
1: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini dinominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jufri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
0: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan ya. Wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi ya. Prancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi ya sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira ya. Dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi, karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
1: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Selamat pagi Bu Zaini.
1: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal, nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah meminta percepatan penyelesaian perizinan lahan terdampak status lahan sawah dilindungi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat sejumlah sekolah menengah berada di wilayah rawan bencana. PBB menyambut setiap langkah yang mendukung pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak jumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan progres pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, telah mencapai 50%. Pengendalian titik api tercatat mendapatkan kemajuan pada hari ke-8. Namun luas area yang terbakar dilaporkan bertambah menjadi 18 hektar. PBB menyambut setiap langkah yang dapat mendukung pelaksanaan gencatan senjata di jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Hamas menyampaikan pembubaran Komite Pemerintahan Darurat. Dari dunia olahraga, Indonesia mengirimkan 3 tim untuk bersaing di FIFA 3x3 Challenger Batam Stop tahun 2026. Ajang ini dijadwalkan akan berlangsung pada 25 hingga 26 Juli mendatang. Kantor Staf Presiden atau KSP meminta percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya Abdul Wahab.
1: Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk mendukung pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di Kabupaten Bojonegoro Selasa kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, persoalan perizinan lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi migas nasional dan ketahanan energi. Dari hasil koordinasi dengan kepala 3 wilayah, diperoleh kesepakatan untuk mendukung program strategis nasional, yaitu peningkatan produksi minyak dan gas.
2: Hari ini menuntaskan tentang koordinasi bahwa di 3 tempat, di Gerobokan, kemudian di Bojonegoro, di Demak, ini banyak mengandung potensi minyak, termasuk gas. Nah, namun di dalam kategorinya ditetapkan sebagai LSD maupun LP2B. Kami sudah merapatkan beberapa kali di kantor staf presidenan dan akhirnya di sini kita tinjau wilayah dan alhamdulillah Bapak Bupati, Ibu Bupati dari masing-masing kabupaten ini mendukung penuh program bagaimana ketahanan energi ini tetap harus kita tingkatkan.
1: Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Joko Siswanto, akan ada penggantian lahan 3 lipat untuk wilayah atau lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi.
3: Kalau dia masuk yang 87%, akan diganti 3 kali. 3 kali itu bebas, di mana saja. Yang penting ada. Tidak harus dekat-dekat situ. Kalau dekat situ sudah penuh kan kita nggak bisa.
1: Adapun 3 proyek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi sumur eksplorasi Banyu Geni di Bojonegoro, lapangan gas RBG Blok 2 di Gerobokan dan Demak, serta proyek Gedung Keris West di Bojonegoro. Menurut Dudung, pemerintah menilai perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan percepatan proyek energi strategis yang memiliki manfaat besar bagi negara. Dari Surabaya, Abdul Wahab Pertika terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota Sejatim mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
5: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP lebih banyak dari ini.
4: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
6: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
4: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
0: Memasuki tahun ajaran baru, omset toko seragam per hari mencapai belasan juta rupiah. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
7: Kurang lebih ya 95%, 100%.
8: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di kawasan Jalan Ibu Ruswo, Kota Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Pusat perlengkapan sekolah yang berada di kawasan Gondomanan ini dipadati orang tua yang mempersiapkan kebutuhan anak-anak mereka. Salah satu pramuniaga toko Afira, Sri Rahayu, mengatakan peningkatan penjualan tahun ini mencapai hampir 2 kali lipat dibanding hari biasa. Seragam yang paling banyak dicari merupakan seragam untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Sri Rahayu menjelaskan, mayoritas pembeli memilih berbelanja lebih awal, terutama untuk menghindari kehabisan stok menjelang hari pertama masuk sekolah.
9: Karena takutnya mereka kan kehabisan stok barang, Mas, kalau mani ibaratnya ya, kalau mani 3 hari menjelang hari amaun masuk, mereka cari barang kan susah. Tinggal sisa-sisa yang kayak sekarang, kan mending sekarang kan, kalau sekarang kan ready-nya udah banyak, mereka bisa ada pilihan, kalau nggak ada toko sini, toko sana-sana-sana kan masih ada pilihan. Kecuali kalau sudah 2 hari maru menjelang hari H, tinggal barangnya kan apa yang ada, nggak ada pilihan. Jadi biasanya ramenya memang gini.
10: Mungkin kalau untuk harga seragam sendiri mungkin pripun Bu sekolahnya dinaikkan atau mungkin kan banyak yang nyari.
9: Kalau kita naik tidaknya tuh tidak naik Mas, tapi naiknya dikarenakan memang kain sekarang mahal. Ya. Jadi per meternya itu naiknya 3.000, 2.000. Otomatis kan kita jadi ya ikut naik. Tapi kemudian kita stop juga.
8: Sementara itu pramuniaga lainnya, Dika, mengungkapkan omset penjualan harian selama musim libur sekolah meningkat tajam. Jika pada hari biasa penjualan hanya berkisar 1 hingga 2 juta rupiah, kini omset mampu menembus hingga belasan juta rupiah setiap harinya.
11: Sehari itu bisa 10 lah.
12: 10 juta.
11: Minimal, kurang lebih 10 atau 15 kurang.
12: 15 juta ya setiap hari?
11: 15.
12: Kalau sebelumnya mungkin nggak sampai segitu ya?
11: Nggak sampai.
12: Berapa mungkin? Ratusan ribu kalau yang hari biasa?
11: 2 juta, 1 juta paling kalau hari-hari biasa. 1 juta paling.
12: Itu paling rame-rame ya. Ya Mas ya?
8: Selain penjualan langsung di toko, transaksi secara daring juga mengalami peningkatan. Namun hingga kini pembelian secara langsung masih mendominasi. Menariknya pembeli tidak hanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga datang dari luar daerah, termasuk Jakarta, karena harga seragam di kawasan ini dinilai lebih kompetitif.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Klaten bersama dengan Kodim Klaten melakukan pembangunan di tingkat desa melalui program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB. Dengan sasaran kegiatan betonisasi jalan, kemudian perbaikan rumah tidak layak huni, dan kegiatan non-fisik lainnya. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Lalu lintas khususnya jalan usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
14: Desa Somokaton, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menjadi sasaran program Karya Bakti Klaten Bersinar KBMKB ke-35. Kegiatan KBMKB yang berlangsung kurang lebih satu bulan tersebut dengan kegiatan antara lain pembangunan talut jalan, betonisasi jalan, dan juga perbaikan rumah tidak layak huni, serta kegiatan non fisik lainnya. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo saat membuka kegiatan itu antara lain mengatakan Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Kabupaten Klaten. KBMKB bukan hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga membangun semangat kebersamaan dan juga memperkokoh persatuan.
15: Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar merupakan salah satu bentuk nyata terjadinya sinergis antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan TNI, pemerintah desa, Polri, serta seluruh elemen masyarakat dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi diri dari bangsa Indonesia.
14: Bupati juga menegaskan tema besar pembangunan Kabupaten Klaten adalah mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Sementara Kepala Desa Somokaton, Dwi Dono Lesnanto, kepada wartawan mengatakan jalan yang akan dibangun merupakan membuka jalan baru untuk pertanian, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi para petani saat akan mengolah sawah maupun membawa hasil panen.
13: Kondisinya kita kan buka jalan usaha tani baru, terus kita bangun plat deker, talut jalan sama betonisasi sepanjang 313 meter berupa sawah. Mulanya kita buka, iya nanti jelas nanti lalu lintas khususnya jalan usaha tani untuk produksi itu lancar. Jadi di samping meningkatkan hasil pertanian juga nanti meningkatkan harga jual tanah.
14: Sementara Komandan Kodim Klaten yang diwakili Kasdim Mayor Infranti Ismail Syahrudin menyatakan KBMKB menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten dalam memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Jalan Trans Kalimantan tepatnya di wilayah kilometer 11 Kereng Pangi, Kasongan, telah dapat dilintasi setelah sebelumnya sempat terputus karena ambruknya box culvert. Berikut laporan selengkapnya Aga Jaya Bijaksana.
16: Kami telah berkoordinasi dan sekretariat bersama penanganan jalan.
17: Ruas Jalan Trans Kalimantan Jalur Kasongan Kereng Pangi Kabupaten Katingan mulai dapat dilalui kendaraan secara bergantian setelah sempat terputus akibat ambruknya box culvert Minggu malam. Sebelumnya kerusakan box culvert menyebabkan badan jalan mengalami retakan memanjang dan amblas di salah satu sisi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kalimantan Tengah bergerak cepat melakukan penanganan darurat. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalimantan Tengah Judi Gultom yang mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan BPJN Kalimantan Tengah kemudian mengerahkan tim ke lokasi setelah menerima laporan kerusakan infrastruktur tersebut. Langkah cepat dilakukan guna memulihkan akses transportasi yang menjadi jalur utama penghubung di wilayah Kalimantan Tengah.
16: Kami telah berkoordinasi dan sekretariat bersama penanganan jalan bahwa yang viral itu adalah jalan nasional dan telah mulai dikerjakan dan sudah dikoordinasikan oleh kepala balai kepada kami sehingga mudah-mudahan ini menjadi jawaban dan sudah selesai ditangani untuk penanganan sementara.
17: Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah Loing Simon meminta agar perbaikan gorong-gorong Aramco yang ambruk di ruas jalan Trans Kalimantan kilometer 11 jalur Kasongan Kering Pangi segera ditangani secara permanen guna menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Ia mengatakan kerusakan pada infrastruktur tersebut sempat mengakibatkan terputusnya akses lalu lintas di jalur utama penghubung antar daerah. Meski saat ini kendaraan sudah dapat melintas melalui penanganan darurat, menurutnya langkah permanen tetap harus menjadi prioritas.
18: Masukan kalau dari kita, kebetulan Komisi 4 ini membidangi pembangunan dan infrastruktur, artinya ke PU. Ya, tugas-tugas kerja PU, sehingga itu tidak ada lain. Dan saya dapat informasi pagi ini, luas jalan itu sudah bisa dilewati, tapi mungkin dengan strategi darurat ya, penanganan darurat. Harapan kita, ya kita tidak mencari apa itu salahnya, apa teknis atau apa bencana, nah, kita tidak cari tahu itu. Harapan kita, balai jalan yang ada di Kalteng ini, nah, segera itu tangani, ya, tidak ada lain.
17: Sebelumnya akibat ambruknya bokulpert ini mengakibatkan lalu lintas di jalan Trans Kalimantan dari dan menuju Kota Palangkaraya lumpuh total. Pengendara harus antri berjam-jam agar dapat melintas di lokasi karena menunggu penanganan lanjutan pasca ambruk. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga telur ayam di Sragen mengalami penurunan hingga Rp19.000 per kilogram di tingkat peternak. Di mana kondisi ini membuat peternak mengalami kerugian akibat harga pakan ternak yang mengalami kenaikan. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Daya belinya masyarakat itu kayak turun gitu. Jadi pelaku usaha mau ngasih harga yang tinggi, pasarnya nggak ngangkat gitu.
20: Kabar kurang sedap datang dari sektor peternakan di Kabupaten Sragen. Memasuki awal Juli 2026, harga telur ayam ras mengalami penurunan drastis hingga menyentuh angka Rp19.000 per kilogram di tingkat peternakan. Fenomena itu bak pisau bermata dua menjadi pukulan telak bagi para peternak, namun di sisi lain menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berdasarkan pantauan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Sragen, harga telur di tingkat pedagang pasar tradisional kini merosot di kisaran Rp22.000 per kilogram dari yang sebelumnya sempat bertahan di angka Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Bahkan di beberapa pasar tradisional dan minimarket, telur kini bisa ditebus dengan harga Rp21.000 per kilogram. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindag Sragen Erwidya Budi Mudita melalui Pengawas Perdagangan Kunto Widyastuti mengonfirmasi bahwa penurunan harga itu terjadi sangat cepat dalam beberapa pekan terakhir. Ditanya perihal anjloknya harga telur karena imbas program MBG libur, Kunto enggan berspekulasi lebih jauh.
19: Itu belum bisa dikatakan iya, cuman kan nggak bisa yang mengatakan itu karena MBG gitu, kita juga belum apa ya kak, yang studi kelayakannya kan belum ada. Cuman memang kemarin kita konfirmasi ke pelaku usaha itu kayak yang stoknya lama itu dikeluarkan semua gitu, jadi pasar itu juga nggak ngangkat gitu.
20: Menanggapi situasi yang terus berulang kini, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Jawa Tengah Parjuni angkat bicara. Menurutnya anjloknya harga dipicu oleh pasokan yang sudah melebihi kapasitas pasar atau overload. Ia menilai pemerintah masih lemah dalam fokus penanganan industri perunggasan nasional. Parjuni menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan tingkat pusat, termasuk melakukan pertemuan via Zoom dengan Wakil Menteri dan Direktur Jenderal terkait.
21: Ya menurut saya sudah overload, ya, karena unggas ini kan berkali-kali ya. Ini permasalahannya kan bukan permasalahan hari ini, permasalahannya sudah bertahun-tahun dan selalu terulang. Artinya fokus pemerintah pada penanganan perunggasan ini masih lemah.
20: Di sisi lain, penurunan harga ini disambut gembira oleh pelaku UMKM yang mengandalkan telur sebagai bahan baku utama. Mulyani, salah seorang pelaku UMKM kuliner di Sragen, mengaku ongkos produksinya kini jauh lebih ringan. Meski diuntungkan, ia tetap menaruh simpati pada nasib para peternak. Menurutnya, sektor paling diuntungkan adalah industri rumahan, pembuatan kue dan roti karena serapan volume telur yang besar di setiap harinya. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiraan cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi terdapat di Laut Filipina Utara, Papua Barat dengan tekanan udara 920 hektopaskal, kecepatan angin 105 knot yang bergerak ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina Utara, Papua Barat, Laut Sulu, Laut Sulawesi, serta di sekitar sistem tersebut. Sistem ini juga menginduksi terbentuknya low level jet di sepanjang Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di perairan barat Sumatera Barat dan di Selat Makassar. Sirkulasi siklonik ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera Barat, Sumatera Barat, perairan barat Bengkulu, dan Selat Makassar. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pekanbaru dan Palembang, potensi hujan ringan di Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Dan udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ternate, Ambon, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Potensi udara kabur di Mataram dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Yang pertama, mengenai Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan bahwa stok pangan aman dalam menghadapi ancaman El Nino ekstrim. Jadi Bapanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perum Bulog mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga stok pasokan akibat potensi dampak dari El Nino. Nah, yang kedua topik kita angkat adalah menggenjot digitalisasi, 16.000 sekolah ditargetkan akan menerima akses internet pada 2026. Nah, ini informasi yang memang sudah ada. Jadi pemerintah menargetkan 16.557 satuan pendidikan menerima akses internet pada 2026. Angka ini hampir dua kali lipat dibandingkan dengan target 2025 yang mencapai 8.265 sekolah. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ya, karena sekarang ini sekitar 77% satuan pendidikan di Indonesia telah memiliki akses internet. Masih ada sekitar 23% sekolah yang belum terjangkau, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Nanti kita angkat tema juga mengenai Perlinsos Digital, sistem perlindungan sosial digital. Seperti sudah kami sampaikan di awal sebelumnya, bahwa pemerintah terus mempercepat transformasi digital pelayanan publik. Perlindungan sosial menjadi salah satu prioritas digitalisasi karena menyangkut jutaan penerima manfaat. Nah, integrasi dilakukan melalui pemanfaatan data kependudukan, identitas digital, serta data-data lainnya. Nah, ini untuk mengurangi pemberian bansos yang tidak tepat sasaran yang banyak dikeluhkan oleh berbagai kalangan selama ini. Dengan data digital seperti ini, diharapkan hal tersebut bisa dikurangi atau tidak terjadi kembali. Kita hadirkan juga nanti ya, bagaimana euforia Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui, dalam pertandingan terakhir hari ini antara Kolombia dengan Swiss, Swiss mengalahkan Kolombia lewat adu penalti dengan skor 4-3. Sementara Argentina lolos ke perempat final setelah melakukan salah satu comeback paling dramatis di Piala Dunia 2026, di mana juara bertahan tersebut sempat tertinggal 2 gol sebelum membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2 dalam 15 menit terakhir pertandingan. Baik, ada Pak Tong di Pekanbaru. Pak Tong, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Tong. Bagaimana kabarnya Pekanbaru pagi ini?
3: Cerah
2: cuaca ya.
3: Secerah hati, udah tertinggal 2-0.
2: Dramatis sekali comeback-nya ya, Pak Tong ya.
3: Cuma dalam 11 menit.
2: Iya. Ya, silakan Pak Tong.
3: Jadi tetap memilih, selama masih ada sepak bola, tetap memilih euforia
2: sepak bola ya.
3: Jadi sepertinya minus Jerman terjadi episode 1986. Ada Argentina, nah, skenarionya sepertinya Tuhan akan menciptakan ketemu lagi gol tangan Tuhan. Emang settingannya seperti itu. Kalau settingan di sebelahnya juga seperti itu. Prancis juga 1986 itu Prancis Michael Platini ketemu dengan Hensus Kifo. Hensus Kifo-nya Belgia, Michael Platini-nya Prancis, kayaknya ketemu lagi. Jadi minus Jerman, Matthäus Klinsmann, Rudi Poller sama Rummenigge, minus Jerman saja. Jadi Argentina, Inggris kayaknya emang gol tangan Tuhannya Argentina itu. Sudah berhasil. Jadi orang, kalau orang yang suka ramalan-ramalan, karena aku bonsannya Ghana itu, dia menghancurkan karir dia sendiri, pasiennya akan hilang. Dia menyebabkan Argentina itu tersingkir, Portugal itu yang jadi juara. Nyatanya tidak, Argentina Argentina itu sudah memiliki mental juara, mentalnya sudah teruji. Kemudian ya Messi tetap Messi, udah 8 gol. Itu saja Bang Zain.
2: Baik Pak Tong, terima kasih banyak pagi Pak Tong ya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
4: Selamat pagi,
2: pagi Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini?
4: Makassar pagi ini cerah Bang.
2: Cerah cuaca ya. Silakan Pak Wibi.
4: Yang nomor satu tadi itu.
2: Nomor satu, silakan komentarnya.
4: Dikatakan
2: stok beras aman, ya, sampai Mei 2027 Pak.
4: Ya, tapi kan apa betul-betul aman itu? Apa betul-betul aman?
2: Ya.
4: Karena harga beras kan merangkak naik terus.
2: Ya.
4: Kalau stok cukup tapi harganya kan tidak ada gunanya.
2: Ya.
4: Jadi begini Bang. Laporan-laporan yang kepada pemerintah itu laporan-laporan yang jangan bersifat BPS. Apa di BPS, Bapak pasti senang.
2: Ya.
4: Itu jangan sampai laporan yang Bapak pasti senang. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Kita ke pendengar berikutnya, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
5: Pagi.
2: Pagi Pak Upi. Waalaikumsalam Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Alhamdulillah cerah.
2: Cerah cuaca ya. Baik, mau komentar yang mana Pak Upi?
5: Coba di-review kembali.
2: Yang pertama soal Bapanas memastikan stok pangan aman menghadapi El Nino. Kedua, 16.000 sekolah ditargetkan terima akses internet pada 2026. Kemudian ada Perlinsos Digital, sistem perlindungan sosial digital nantinya yang terintegrasi pertama di Indonesia, dan euforia sepak bola Piala Dunia.
5: Yang lalu ya, aja yang ringan-ringan euforia sepak bola.
2: Ya, silakan komentarnya.
5: Ya, semangat sekali dan ya. Pertandingan Argentina lawan melawan Mesir karena di saat-saat artinya harapan terdukung Argentina sudah pupus, artinya sudah ketinggalan 2 gol, tiba-tiba terjadi keajaiban, terjadi 3 gol. Jadi tadi saya sampaikan di tempat saya bahasa ini, pas tadi terciptanya gol ketiga, tiba-tiba langsung ke satu kampus sedengar sedang keheningan dini hari, langsung riuh. Langsung riuh karena mendukung
2: ya, jadi satu kampung pendukung Argentina begitu ya.
5: Ya, mendukung Argentina. Kiri kanan gula pergam belakang itu langsung ini istilahnya langsung sedengar karena dia dalam keheningan malam langsung riuh karena Argentina ini bisa meraih kemenangan. Walaupun pentingnya kita akui bahwa kita harus meraih kemenangan secara bersekali karena harus ketinggalan 2 gol dulu. Jadi itu namanya mungkin istilahnya silakan hasil tidak proses mengkhianati hasil. Mudah-mudahan nantinya Argentina melaju ke babak berikutnya dan
2: baik, Pak Upi.
5: Kembali menjuara Piala Dunia.
2: Terima kasih banyak Pak Upi ya. Selamat pagi Pak. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi.
2: Pagi. Pak Yanto. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Kutai Barat pagi ini?
6: Cerah
2: cuaca ya.
6: Oke. Masih aman terkendali Abang.
2: Silakan Pak Yanto.
6: Abang tuan rumahnya ada 3. Tapi tiga-tiganya knock out
2: semua, betul.
6: Sudah keok semua sudah. Iya, mereka sekarang jadi penonton sudah. Yang nomor satu Abang ya.
2: Iya.
6: ini musim kemarau kalau berkepanjangan ini memang kekhawatiran kita kan terhadap persediaan
2: stok ya, beras.
6: Khususnya beras itu abang, kita kan sudah meraih swasembada pangan gitu, dan diakui oleh Food and Agriculture Organization. Kalau bisa kan terus kita pertahankan itu abang ya. Kemudian suplainya ini, suplai and demandnya itu abang, distribusinya juga bagaimana.
2: Nah
6: ini,
2: itu yang penting, distribusi itu pak, karena ya, bisa berpengaruh terhadap harga itu, distribusi itu.
6: Iya benar itu abang. Kalau di tempat saya ini abang ya, kalau musim kemarau itu abang, yang namanya Kabupaten Mahakamulu itu abang, harga beras ukuran sak 25 kilogram itu bisa tembus 1 juta rupiah itu abang.
2: 25 kilogram itu, 1 juta?
6: Iya, abang bisa tanyakan sama anu Muhammad Imran itu reporter anu RRI apa itu Ujo bilang anu di Mahakamulu. Ayam potong itu abang ya, seekor itu bisa 300 ribu rupiah itu abang harganya.
2: Mahal sekali ya pak ya.
6: Iya, karena mengandalkan jalur sungai.
2: Jalur sungai, abang. Sungainya, distribusinya mahal kalau begitu biayanya ya,
6: pak. Sungainya kering, abang.
2: Oke.
6: Kepada kita kan kalau yang di Mahakamulu tuh yang mengharapkan ongkos subsidi itu, bang. Apa subsidi ongkos angkut itu, abang? Karena kalau mau jalur darat tuh ancur-ancuran jalan, masih abang, soal infrastruktur. Jadi ya saya berharap ya persediaannya masih aman, ada ya, harganya juga terjangkau masih. Dan distribusinya lancar ya, karena kita kan itu kebutuhan primer dasar pokok ya, yang namanya apa pangan itu abang ya, begitu juga sandang atau papan ya. Mudah-mudahan kita masih tetap bertahan dengan apa swasembada pangan yang telah kita raih. Terima kasih ya.
2: Baik, Bang, terima kasih banyak.
6: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Yanto. Berikutnya ada Pak Tengku Umar di Batam. Umar, pagi Pak.
7: Pagi.
2: Salam
7: Pro 3 Mas Jem ya.
2: Iya betul Pak Umar. Bagaimana kabarnya Batam pagi ini Pak?
7: Batam pagi ini Pak, saya Batam Barat, hujan lebat.
2: Oh hujan lebat, dari kapan hujan lebatnya?
7: Iya, ini baru saja.
2: Oh baru, masih sering hujan kah di Batam Pak?
7: Ya di itu, ini hari ini hujan lebat nih, semalam-malam gerimis pagi.
2: Oke. Iya. Baik, mau komentar yang mana Pak Umar? Ya? Pak Umar mau komentar yang mana?
7: Satu komentar saya masalah bansos itu, ya itu tahun yang lalu saya urus, saya ini kan di Pabel, ya katanya 6 bulan Pak, sampai sekarang tak ada bantuan itu.
2: Awalnya di mana Pak Umar mengurusnya?
7: Dari
2: RT/RW,
7: lurah sampai ke dinas sosial, Mas Jen.
2: Sudah didatangi atau disurvei, didata lagi begitu Pak Umar?
7: Sampai sekarang udah setahun lebih.
2: Tahun yang lalu.
7: 6 bulan sampai sekarang nggak ada datang survei pun, datang bantu pun tak ada. Yang kedua itu masalah bola. Katanya kan kerjasama Pro 3 sama RRI Pro 1 kan. Sampai sekarang tak ada pun cabut, tak di sini, tak dimatiin terus sekarang entah nanti
2: bola. Oke.
7: Tolong dikasih tahu lah Pro
2: 3 atau kita sampaikan ya Pak ya.
7: Ya kita dengar orang susah dengar,
2: nyambung
7: TV kan gitu.
2: Baik Pak Umar, kita tambuh semua ya Pak ya informasinya ya.
7: Terima kasih
2: banyak Pak Umar. Waalaikumsalam. Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
2: Pagi Tengku. Pak Sowan. Samarinda panas, bagaimana? Hujan? Panas? Menggelegar?
8: Panas menggelegar. Kemarin itu mataharinya 3. 2 di bawah di tanah, dekat dengan tanah, 1 masih di atas.
2: Jadi berasa banget panasnya itu ya Pak Sowan ya.
8: Sakit, di badan itu sakit.
2: Silakan Pak.
8: Tapi kadang-kadang ramlan juga suka salah itu kan. Kadang-kadang dia bisa, ramlan bilang hujan, dia panas. Ramlan bilang panas,
2: hujan.
8: Sama ramlan kadang-kadang suka salah kayak main bola. Saya yang itu tentang bantuan apa sekolah kepada tentang
2: sekolah digital, internet gitu, bantuan internet buat sekolah ya.
8: Ya bagus lah ya, mudah-mudahan pemerintah itu bisa membantu anak-anak tentang internet apa segala itu. Tapi seperti yang dikatakan dengan Pak Wibi tadi tentang beras, asal jangan bapak pasti senang gitu ya. Begitupun internet ini, jangan laporannya bapak pasti senang gitu loh. Pak Prabowo itu kan bantuan televisi kemarin itu sampai sekarang juga kan televisinya sudah sampai enggak yang ke daerah-daerah yang
2: 3T lah itu. Terutama begitu ya.
8: Tambah 1D lagi, 3T 1D.
2: Yeah.
8: yaitu disengaja ditinggal itu. Jadi kita minta itu apa namanya infrastruktur lah ya,
2: jaringan internet terutama begitu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan